0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
3: Belum, takut mahal.
2: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
3: Gratis? Serius?
2: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
3: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
0: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Badan Kepegawaian Negara resmi meluncurkan uji coba program mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili sejak 22 Juli lalu. Dalam waktu kurang dari satu bulan, 38 pegawai BKN dipindahkan lebih dekat ke rumah masing-masing melalui dua tahap SK Kepala BKN. Dan Kepala BKN bahkan telah mengajak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menerapkan pola yang serupa. Tetapi program ini masih sebatas uji coba internal. Belum ada aturan resmi bagi jutaan ASN lain di luar BKN yang selama ini juga hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja. Yang menjadi pertanyaan, apakah program ini betul-betul bisa menjadi solusi secara nasional atau sekedar kebijakan yang sulit direplikasi di lapangan. Dan topik kami di pagi hari ini adalah aparatur sipil negara atau ASN pindah ke domisili. Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, Sidik Pramono.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Sidik Pramono, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Pak Rudi.
1: Iya. Kalau melihat dari program uji coba yang dilakukan BKN ini, ASN pindah ke domisili, Anda melihat seberapa besar sih, Pak, masalah ASN yang bertugas jauh dari keluarga saat ini?
3: Yang pertama, kalau kita lihat ketika ASN bertugas dari jauh dari keluarganya, tentu ada aspek psikologis ya, dan juga mungkin ada beberapa yang pasti berkaitan dengan biaya juga. Mereka harus membayar apa, tempat tinggal yang berbeda. Istilahnya kan dapurnya jadi dua gitu.
1: Yeah.
3: Ada kebutuhan transportasi dan kemudian juga itu mempengaruhi mungkin psikologis karena tentu ada soal kenyamanan juga kalau mereka bisa bekerja dekat dengan keluarga. Tapi tentu itu mungkin pengalaman empiris dari berbagai kasus ya. Tetapi dalam kasus ASN yang diterapkan di BKN itu perlu ada penelitian yang lebih detail terkait hal tersebut.
1: Kenapa pendapatan ASN kalau begitu jarang mempertimbangkan domisili keluarga, Pak? Ini juga yang ditanyakan pendengar kami tadi pagi.
3: Ya, pertama tentu kalau kita menduga pemikiran BKN tentu ini ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara irama kerja dengan kehidupan keluarga, jadi ada work life balance gitu, jadi mendekatkan ASN dengan keluarga, mengurangi beban ekonomi, meningkatkan psikologi, dan ujung-ujungnya kan tentu harapannya semua itu bisa mendorong produktivitas kerja dan juga membuat pelayanan publik bisa menjadi lebih baik, harapannya seperti itu.
1: Yeah. Jadi apakah ini, kalau Anda melihat ini Pak, betul-betul karena masalah kesejahteraan atau memang faktor efisiensi yang ada dalam penerapan program ini?
3: Ada dua hal ya, tadi kata kita lihat pertama tentu harapannya dengan mereka lebih dekat dengan keluarga, lebih nyaman secara psikologi dan itu akan secara psikologi dan juga soal tadi soal ada aspek keuangan yang mengikutinya karena kan pengeluarannya kan jadi lebih terintegrasi di dalam satu dapur gitu misalnya. Itu akan menjadi lebih harapannya kan mendorong produktivitas meningkat, pelayanan publik membaik gitu. Tetapi tentu ini kan baru uji coba ya. Selama ini kan kita menerapkan misalnya flexible working arrangement
1: work
3: gitu,
1: anywhere,
3: kerja gitu. Dari mana saja gitu.
1: Yeah.
3: Tetapi yang harus di tadi maksudnya tentu sudah baik ya. Kita memahami itu, tetapi jangan sampai yang harus kita pahamkan bersama bahwa ini bukan berarti setiap ASN bebas memilih lokasi kerjanya masing-masing gitu, disesuaikan dengan mereka. Karena kan Pak, ketika mereka masuk tentu ada surat bahwa mereka juga siap ditempatkan di mana saja.
1: Yeah.
3: Dan itu dasarnya adalah kebutuhan organisasi misalnya.
1: Yeah.
3: Juga ketersediaan formasi di satu tempat. Dan juga yang ujungnya adalah sekali lagi ini untuk kepentingan negara, pemerataan pelayanan publik. Jangan sampai kemudian pindah-pindah ini kemudian membuat ada jomplang antara kebutuhan dengan ASN yang ditempatkan di satu tempat.
1: Ya, yang Bapak katakan tadi bahwa ada kebutuhan di satu daerah mungkin sehingga ada penempatan ASN ketika mereka diterima dan siap ditempatkan dimanapun juga. Artinya, apakah kalau melihat memang tujuannya mendekatkan ASN kepada keluarga dengan kesejahteraan, sejauh mana hal ini akan bertentangan dengan prinsip itu kalau begitu, Pak?
3: Tentu baik ya, tapi tujuannya kalau memang bisa diselaraskan antara ASN dengan asalnya, sesuaikan dengan domisilinya awalnya, itu bagus. Tetapi jangan sampai sekali lagi ini ingatannya apakah kemudian orang yang ingin pindah kemudian kembali ke home base-nya, kemudian langsung dipindahkan tanpa pemetaan yang komprehensif. Kan banyak pertanyaan yang harus dijawab di saat di terkait dengan hal ini. Apakah misalnya memang instansi asal yang di tempat ASN itu sebelumnya itu memang sudah cukup. Jangan sampai kemudian dipindahkan terus ternyata kekurangan. Terus kemudian ini kan ada semacam lolos butuh juga, misalnya apakah instansi tujuan itu betul-betul membutuhkan ASN dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN bersangkutan. Kompetensi apakah sesuai dengan jabatan yang tersedia. Kemudian ujung-ujungnya sekali lagi, apakah ini akan meningkatkan atau malah menurunkan kualitas pelayanan. Dan apakah juga secara whole nasional, apakah memang ini mendukung pemerataan ASN gitu. Jangan sampai tadi saya sampaikan ada wilayah-wilayah yang justru membutuhkan ASN, ternyata tidak ditempat, tidak diisi, karena ada orang-orang yang ternyata memilih dan juga difasilitasi untuk kembali ke home base-nya.
1: Kalau begitu, apa yang harus perlu dipertimbangkan agar kebutuhan organisasi tetap menjadi pertimbangan yang utama dibandingkan kepentingan atau keinginan dari individual pegawai tadi? Kemudian belum lagi masalah penempatan yang Bapak sebut tadi, yang melebih mengutamakan kebutuhan real dibandingkan dengan domisili, Pak.
3: Ya, pertama tentu harus ada pemetaan yang komprehensif soal ini. Jangan sampai kemudian keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga pemerataan distribusi ASN itu justru dikorbankan. Jadi dalam pemetaan itu akan terjawab sebenarnya bahwa ini loh kenapa seseorang dianggap tepat, mempunyai kompetensi yang tepat, ditempatkan pada tempat yang tepat, dan juga waktunya yang tepat. Jangan sampai ini karena hanya program uji coba, terus kemudian ini ternyata misalnya dalam succession manpower planning-nya, misalnya kebutuhannya itu bukan sekarang, atau sudah lewat terlalu lama, atau sebaliknya ini masih sekarang belum dibutuhkan hanya karena program ini, kemudian ada orang-orang yang dipindahkan sebagai pilot project untuk penempatan ASN sesuai dengan domisili. Dan jangan lupa juga ini juga ada tantangan-tantangan yang harus kita lihat, termasuk misalnya jangan sampai ini kemudian menjadi menimbulkan kecemburuan gitu loh, karena tidak semua ASN kan memiliki kesempatan yang sama untuk pindah gitu. Ya, itu kriteria-kriteria itu yang menurut saya juga harus dijawab. Jangan sampai kemudian ada dimensi politik menjadi lebih kental dalam pemindahan itu.
1: Puluhan pegawai yang ikut dalam program ini apakah sudah cukup untuk bisa dinilai, dievaluasi dampaknya ini, Pak?
3: Menurut saya dalam dua kali ini kan baru dua step ya. Yang pertama kalau tidak salah saya dua batch, yang batch pertama kalau nggak salah baru belasan. Kemudian di batch kedua ini total yang sampai berarti kemarin sampai sekarang kan 38. 38 ya menurut saya sih belum memadai dan waktunya kan juga belum cukup panjang ya. Apakah memang ini kan ada orang yang baru pulang, jangan-jangan semangat. Tetapi nanti ketika berjalan waktu ngokro lagi, kalau orang Jawa bilang ngokro itu sudah business usual lagi. Sementara yang kita harapkan ujung-ujungnya orang dipindahkan ini kan tujuan besarnya kan bagaimana meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga jangan lupa ini baru 38. Ini kan pemindah orang ini kan bukan cuma orangnya yang disuruh pindah, tapi juga tentu ada keuangan yang menyertainya ya. Artinya juga ada alokasi anggaran yang misalnya dari institusi asal kemudian harus dialokasikan juga di ini juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jangan sampai ketika kemudian mindah-mindah ini skala lebih besar justru menjadi persoalan yang lebih
1: paling tidak Pak Sidik, indikasi apa yang bisa digunakan ketika hal ini diterapkan atau banyak pegawai dipindah secara bersamaan tetapi layanan publik tetap optimal? Apa indikasinya itu, Pak?
3: Tentu sekali lagi kualitas pelayanan publiknya juga harus ada parameter-parameternya. Apakah misalnya layanan publik kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat, lebih tepat waktu. Kemudian indeks kepuasan masyarakat misalnya juga diukur, apakah dengan tambahan tenaga tadi juga bisa memberikan memberikan nilai lebih gitu. Kalau kemudian sama-sama saja sementara banyak konsekuensi yang menyertai pemindahan itu, ya ya buat saya juga akhirnya ini kebijakan yang ya tentu harus pertimbangan matang. Tetapi sekali lagi kita tentu menghargai bahwa ini baru pilot project ya, baru dua tahap. Tentu ini menjadi dasar, bisa jadi evidence untuk menentukan bahwa apakah kebijakan ini memang efektif, efisien, dan juga bisa diterapkan untuk skala yang lebih luas.
1: Oke. Okay. Paling tidak instansi seperti apa ini, Pak? Menurut Anda yang paling siap untuk menerapkan program ini lebih dulu, Pak?
3: Saya tidak punya cukup data untuk menyatakan mana institusi yang mana, tetapi kalau dalam kasus BKN, tentu karena BKN punya institusi vertikal di bawah, ini kan lebih mudahkan mereka mengatur-atur. Tetapi menurut saya kalau dengan sistem manajemen talenta, terus kemudian ASN sekarang sebenarnya juga statusnya sudah sama ya. Ini mekanisme lolos butuh itu kan bisa berjalan lebih terbuka gitu. Selama ini kan lolos butuh artinya instansi asal melepas, instansi yang tujuan juga bisa menerima. Ini kan kadang-kadang membuat orang ya tadi harus kasak kusuk, tidak bisa melihat sebenarnya formasi apa yang cocok gitu. Sementara kan tadi yang kita harapkan kebijakan ini kan memang sesuai gitu loh. Okay. Jangan sampai tadi menimbulkan kecemburuan. Yeah. Terus kemudian ada orang yang merasa dihukum, kenapa saya tidak bisa pulang ke home base saya sementara ada orang lain yang tidak lebih berprestasi, tidak lebih dibutuhkan, tidak sesuai kompetensinya, tapi ternyata diberi kesempatan untuk kembali ke home base-nya. Okay. Hal seperti itu yang juga harus diantisipasi. Ya.
1: Idealnya butuh waktu berapa lama untuk mengkaji seluruhnya sampai pada evaluasi dampaknya ini, Pak? Sebelum aturan itu dilakukan atau bahkan dibutuhkan regulasi baru atau berupa payung hukum baru?
3: Ya, pertama kalau sebenarnya kalau kita mekanisme lolos butuh kan sebenarnya sudah ada ya sejauh ini ya dijalankan. Tetapi selama ini mungkin pengukuran ya tadi, pengukuran produktivitasnya, pelayanan publiknya membaik, kepuasan ASN meningkat, apakah juga mungkin tingkat stresnya menurun seperti itu, biaya organisasinya juga apakah menjadi lebih efisien, itu harus dilihat. Dan sejak awal memang harus ditetapkan itu supaya pengukurannya lebih konkret gitu. Ada ukuran yang bisa menunjukkan ini berhasil atau tidak. Jadi menurut saya sih kalau dilihat ya mungkin waktu satu tahun itu memadai untuk melihat apakah memang kebijakan ini bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas.
1: Ya, tentu ukuran keberhasilan program kan dari sisi tata kelola organisasinya, Pak ya, tidak semata satu variabel kepuasan pegawai semata ya. Kalau dibiarkan senang-senang aja kan, gitu.
3: Kita harus ingat bahwa ini aparatur sipil negara, bukan maunya sendiri.
1: Gitu. Artinya perlu ditekankan di situ, Pak. Dari sisi kepuasan publiknya kan, artinya kepuasan publik yang mana ini yang merasakan gitu.
3: Oke. Mereka kan dibayar untuk mengurus urusan-urusan publik gitu loh. Jangan sampai kemudian karena mereka ingin pulang, kemudian urusan-urusan yang menjadi ultimate goal-nya tadi justru malah terabaikan.
1: Oke. Mas Sidik, terakhir Pak, kalau program ini memang berhasil diterapkan secara luas

0: kita harapkan. Tetapi tentu semuanya harus diukur, dipertimbangkan dengan matang, karena kita juga harus memikirkan jangan sampai kemudian ini menjadi apa bumerang untuk kita secara sistem keseluruhan dalam penataan dan ASN dan juga penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Sidik Pramono untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat
0: terima
1: pagi.
0: Terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Rudi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, Sidik Pramono.

0: proyek Liquefied Natural Gas atau LNG abadi Blok Masela mencatatkan nilai investasi yang cukup besar, yaitu sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Fasilitas energi lepas pantai terbesar ini dirancang untuk memperkuat pasokan gas nasional secara berkelanjutan dan diprediksi akan mencapai 150 juta kaki kubik sebagai produksi hariannya. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: ASN dekat domisili, kami lanjutkan kali ini bersama dengan peneliti ketenagakerjaan dan hubungan industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono. Pak Triyono, selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi, Pak.
2: Iya, Pak, terkait dengan BKN yang sudah menerapkan uji coba untuk beberapa puluh pegawainya dua tahap mendekatkan ASN ke domisili. Seberapa umum sih, Pak, kondisi ASN yang bertugas jauh dari keluarga di Indonesia ini, Pak?
3: Ya, kalau secara umum memang bisa kita katakan terutama yang ASN yang pusat ya, itu kan memang di dalam awal masuk memang baik di pusat maupun di daerah kan memang ada klausul penempatan ini ya di seluruh Indonesia ya. Jadi ya, kata frasa itu aja memang kalau kita secara umum memang banyak juga Pak yang jauh ya dari domisili, jauh dari keluarga begitu.
2: Oke. Apa dampak paling nyata dari kondisi seperti itu, Pak? Terutama bagi kehidupan pegawai dan keluarganya.
3: Ya, kalau kita lihat ya dari sisi kehidupan, kemudian juga dari sisi secara umum ya Pak ya, ya, kita melihat memang dengan jauhnya itu kan kita bagi dari beberapa aspek ya. Jelas dari aspek psikologi ya.
2: Okay.
3: Jadi aspek psikologi tentunya juga akan sangat mempengaruhi ya.
2: Ya.
3: Kemudian juga dari aspek ekonomi gitu kan. Dari aspek ekonomi dengan jauhnya itu kan tentunya kan akan meningkatkan beban gitu ya, beban pengeluaran itu sudah pasti gitu. Dan ini dampaknya nanti ke satu hal, produktivitas gitu Pak.
2: Oke, dari sisi sosial Pak, yang paling terdampak apa ketika pasangan atau orang tua tinggal terpisah dalam waktu yang lama?
3: Dan jelas dari sisi sosial ini ya, namanya kerekatan sosial itu kan sangat penting ya Pak ya. Itu juga tentunya akan mempengaruhi namanya psikologi, kemudian juga produktivitas itu. Karena dalam aspek ketenagakerjaan yang namanya produktivitas itu kan banyak aspek yang mempengaruhi. Salah satunya itu kan psikologi gitu ya. Ketika psikologi tenang, nyaman, okay, kemudian yeah, juga ada yang mendukung dalam jarak yang dekat, tentunya juga akan berdampak terhadap yang namanya produktivitas gitu.
2: Oke. Okay. Tapi Pak Triyono, apakah ada riset, Pak, bahwa menempatkan pegawai dekat dengan domisili itu terbukti meningkatkan produktivitas?
3: Kalau kita berbicara mengenai riset ya Pak ya, kita tidak bisa berbicara misalkan secara gradual. Maksudnya itu, kalau yang riset-riset ada, itu kan riset misalkan di dunia swasta ya Pak ya, misalkan di perusahaan dan sebagainya. Tentunya kita kan masih ingat ya namanya penetapan UMP lah paling mudahnya Pak.
2: Ya, upah minimum provinsi.
3: Iya, itu kan upah itu kan sangat jelas sekali Pak. Dulu kan ada 60 komponen ya. Salah satunya itu kan aspek transportasi, aspek perumahan dan banyak sekali itu Pak.
2: Oke. Okay.
3: Gitu ya. Sebenarnya itu sudah bisa untuk memberikan gambaran ya bagaimana dengan situasi kondisi untuk jenis ataupun pekerjaan meskipun itu berbeda ya antara swasta dengan pegawai negeri ASN ya. Tetapi kan sebenarnya kan ruang lingkupnya itu kan

0: untuk kategori kemudian untuk indikator ini kan hampir sama gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari komponen tersebut, sebenarnya bisa kita untuk memotret bagaimana kondisi ASN kita gitu ya. Maksudnya begini, itu kan dengan adanya dekat, itu kan otomatis kan mengurangi ya, mengurangi jarak transportasi, ya,
1: efisiensi biaya di situ ya.
0: Dan sebagai, iya. Jadi itu sebagai ruang-ruang yang bisa di ini ya, bisa untuk dikurangi sehingga namanya meningkatkan kesejahteraan gitu. Okay. Tentunya kan kita melihatlah dalam komponen-komponen upah itu kan banyak variasi gitu. Dan dengan adanya kebijakan ini kan minimal mendekatkan berarti kan memangkas gitu ya, memangkas jarak, memangkas biaya, memangkas ya namanya mendekatkan kerekatan sosial itu sangat penting sekali gitu.
1: Oke, artinya faktor upah tetap menjadi yang utama ini Pak ya, untuk mengukur kinerja walaupun jauh sekalipun ya.
0: Ya sebenarnya kita tidak bisa hanya upah saja ya Pak ya, kan faktor psikologis itu kan juga ngaruh ya. Kenyamanan kerja, kemudian juga jarak rentang itu sangat sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah ada riset yang khusus PNS gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri ini kan hubungan industrial ya, artinya itu kan hubungan industrial di luar ini ya, kita tidak bisa mengcapture langsung ke arah situ.
1: Tapi paling tidak secara umum Pak, apa resiko yang mungkin perlu diantisipasi atau diwaspadai kalau ternyata penempatan pegawai itu terlalu mengutamakan domisili, Pak?
0: Yang jelas mengutamakan domisili, intinya yang harus menjadi indikator utama itu kan produktivitas, dan yang kedua memang mampu menempati posisi tersebut gitu Pak.
1: Produktivitas dan mampu menempati posisi tersebut.
0: Gitu. Oke. Iya. Karena dimanapun sekarang kalau saya berbicara ketenaga kerja secara umum, itu kan kalau namanya lowongan pekerjaan itu kan juga ada klausul itu ya secara umum ya.
1: Iya.
0: Jadi saya kira ini merupakan terobosan yang sangat menarik sekali gitu.
1: Terobosan menarik, tapi menurut Anda apa yang perlu dikaji lebih dalam lagi sebelum kebijakan ini diperluas ke instansi yang lain ini Pak?
0: Yang jelas yang pertama Pak, ada aturan main terkait dengan penetapan ini ya, protap ataupun SOP produktivitasnya ya, jangan sampai mempengaruhi ini ya. Tapi meskipun secara umum kalau kita baca tentunya akan ini ya meningkat ya, tapi kita juga harus memiliki itu namanya itu SOP produktivitas. Kemudian yang kedua tentunya juga ada semacam evaluasi ya, evaluasi secara berkesinambungan berkelanjutan gitu, sehingga ketika ada sesuatu hal yang kurang itu bisa langsung bisa diatasi begitu kan. Nah kemudian yang ketiga jelas diharapkan adanya kerekatan sosial gitu ya, ketika adanya orang pindah di tugas yang baru itu bagaimana lingkungan itu juga menerima gitu ya.
1: Okay.
0: Cepat adaptasinya. Adaptasi ini kan sangat penting sekali gitu dalam dunia kerja.
1: Nah, hal yang Bapak sampaikan tadi apa ini Pak, dalam bentuk rekomendasi BRIN yang tepat agar kebijakan itu betul-betul berbasis kajian yang mendalam. Tidak semata dari sisi nantinya atau niat untuk efisiensi pegawai tertentu ini Pak, bagaimana?
0: Ya jelas yang bisa kita sederhanakan ataupun yang kita bisa ungkapkan adalah bagaimana kebijakan ini juga berbasis ya, berbasis kajian, kemudian juga adanya MONEF tadi Pak, MONEF berkelanjutan gitu ya.
1: Monitoring sehingga, evaluasi ya, oke.
0: Okay. Iya, jadi ketika ada sesuatu hal yang ada yang sedikit tidak bagus itu bisa segera diperbaiki gitu. Nah juga ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat kan juga berkaitan dengan kesejahteraan ya Pak ya. Sangat erat sekali gitu, kesejahteraan, produktivitas begitu kan. Nah saya kira kita melihat yang namanya kebijakan ini kan saya kira ditunggu ya, ditunggu oleh sebagian ASN kita ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya ini kan membuka ruang ya, ruang kepada ASN untuk bisa bekerja di dekat domisili gitu. Saya kira dari nanti melihat dari proyek, kalau bisa kami katakan proyek pilot ya di BKN ini ya, setelah bisa dievaluasi, kemudian apa kekurangan, kelemahan, kekuatan, luarnya seperti apa, nanti bisa di copy paste ke tempat kerja yang lain, di tempat kantor lembaga yang lain.
1: Ya. Pak Triyono, terima kasih Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak pagi hari ini Pak. Ya. Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat pagi Pak.
0: Ya. Selamat pagi.
1: Peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kenaikan tunjangan kinerja tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan, tetapi juga kepada guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prasetyo mengatakan, kebijakan tersebut diberikan karena tunjangan kinerja yang di sejumlah instansi belum mengalami penyesuaian selama beberapa tahun, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan para abdi negara yang menjalankan tugas di daerah dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI, pegawai TNI, dan pegawai Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun dan Nomor 43 tahun 2026 setelah besaran tunjangan di kedua instansi tersebut tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2018 meski tanggung jawab dan beban terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang Banten berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkeadilan tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi tetap memberikan manfaat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono Hasan mengatakan, salah satu strategi yang dilakukan yaitu mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD agar pengelolaan pendapatan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang juga terus mendorong perangkat daerah untuk berinovasi dalam menggali potensi pendapatan baru, mengingat PAD menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepresidenan Irak mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menargetkan pasukan mobilisasi rakyat atau Popular Mobilization Forces karena dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan bertentangan dengan hukum internasional serta piagam PBB. Pemerintah Irak menegaskan wilayahnya tidak boleh dijadikan lokasi untuk menyerang negara lain maupun menyelesaikan konflik regional, sehingga seluruh pihak diminta menghormati kedaulatan Irak dan mengutamakan dialog untuk menjaga keamanan serta stabilitas kawasan. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan operasi tersebut dilakukan bersama dengan Arab Saudi untuk menargetkan kelompok militan yang bersekutu dengan Iran setelah terjadi serangkaian serangan drone terhadap pasukan Amerika Serikat dan infrastruktur energi Arab Saudi. Kita ke informasi dari dunia olahraga. Inter Milan resmi merekrut bek asal Inggris John Stones pada bursa transfer musim panas dengan status bebas agen setelah pemain berusia 32 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama dengan Nerazzurri. Stones mengatakan dirinya senang dan bangga bisa bergabung dengan Inter Milan serta antusias menjalani pengalaman pertamanya berkarir di luar Inggris, termasuk mengenal budaya Italia dan kembali bermain bersama dengan mantan rekan setimnya Manuel Akanji. Sebelum bergabung dengan Inter Milan, John Stones membela Manchester City sejak 2016 dan mencatatkan 295 penampilan di semua kompetisi, sekaligus turut membawa klub tersebut meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk 6 trofi Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari, dari Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong, kan bisa didaur ulang.
8: Aduh mbak, satu botol aja kok, nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
7: Mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
8: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
7: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan. Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
8: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
7: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
9: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
10: Catatan Peristiwa.
11: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
10: Indonesia Menyapa Pagi.
12: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan mengusung tema ASN dekat domisili menjadi topik perbincangan kami. Dan di sesi sebelumnya kami telah membahas hal tersebut bersama dengan dua narasumber. Dan kali ini kami akan mencoba langsung berbincang dengan ASN yang ditempatkan ataupun tempat bekerjanya jauh dari domisili. Dan sudah berapa lama di sana dan bagaimana yang dirasakan. Apakah juga teman-teman kerja juga sebagian besar merupakan pendatang atau yang bukan dari daerah asal. Dan Anda nanti juga dapat berpartisipasi bersama kami untuk memberikan tanggapan Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kami sudah tersambung bersama dengan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Sanggau, Aulia Melani. Bu Meli, selamat pagi.
13: Baik.
12: Ya, selamat pagi Bu Meli.
13: Selamat pagi.
12: Iya, kabar baik ya Bu ya?
13: Iya, selamat pagi. Ya,
12: dan Bu Meli sudah 5 tahun, bahkan Desember ini memasuki tahun ke-6 ini Bu ya, mengajar di SMP Negeri 12 Sanggau. Betul
13: iya,
12: ya Bu ya?
13: Betul.
12: Iya,
13: betul. Iya, betul.
12: Kalau Bu Meli asal dari mana ini Bu?
13: Saya memang asalnya di Kabupaten Sanggau, mm-hmm. cuma penempatannya itu di Desa Penyalimau Jaya.
12: Oke.
13: Jadi
12: berapa jauh itu, Bu, dari tempat tinggal?
13: Kalau dari kabupaten ke tempatnya itu 2 jam melalui jalur air karena mm-hmm. memang dia memang menyeberangi sungai.
12: Okay.
13: Dan alat transportasinya cuma hanya itu.
12: Iya, iya, iya. Artinya Ibu juga menetap akhirnya ya di sekitar tempat sekolah, tempat Ibu mengajar begitu.
13: Iya, betul. Hmm.
12: Biasanya pulang ke rumah berapa minggu sekali nih, Bu?
13: Seminggu sekali.
12: Seminggu
13: jadi
12: sekali.
13: Kan sekolah kita ini kan 5 hari ya.
12: Yeah.
13: Jumat siangnya dari tempat tugas ke rumah, ketemu keluarga, kemudian minggu paginya balik lagi ke tempat tugas.
12: Oke, okay. Baik, Bu Meli, kita ngobrol bareng juga ya, Bu ya, dengan tamu kita yang lain, seorang PNS di ATR BPN Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada Ibu Syalma Swadanti Harsono. Bu Syalma, selamat pagi.
14: Halo, selamat pagi.
12: Iya, Bu Syalma, ada Bu Meli. Beliau adalah guru di SMP Negeri 12 Sanggau. Mungkin Bu Meli dan Bu Syalma bisa saling bersapa dulu ini, Bu.
14: Selamat pagi, Bu Meli.
13: Iya.
12: Kalau Bu Meli asalnya dari Kabupaten Sanggau, kalau Bu Syalma ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah ya?
14: Betul, Pati.
12: Pati, Jawa Tengah. Dan sekarang di ASN di Kalimantan Selatan. Ini baru tahun pertama berarti ini, Bu ya?
14: Bagaimana, Kak?
12: Ini baru tahun pertama atau bagaimana ini?
14: Betul, baru tahun pertama setelah pengangkatan CPNS.
12: Pengangkatan, oke. Satu tahun pengangkatan, tahun pertama. Iya. Dan sedang dalam proses mutasi ke kota baru di Kalimantan Selatan juga.
14: Betul, per 1 Agustus saya mutasi.
12: Mutasi, oke, itu latar belakang dari dua narasumber kami nih, pendengar pertiga dan juga pemirsa Reninet. Saya ke Bu Meli dulu ya. Bu Meli, kalau di tempat ibu atau guru-guru ataupun pekerja di SMPN 12 ini, banyak gak, Bu, yang memang asalnya jauh juga?
13: Nah, kebetulan kalau di sekolah saya itu saat ini yang di luar bukan asli penduduk sana, kepala sekolah dan saya PNS.
12: Okay.
13: Yang lainnya itu P3K yang memang pada dasarnya honor di sana dan memang warga sana.
12: Oh, gitu. Jadi kepala
13: dan
12: sekolah dan ibu ya?
13: Dan kebetulan ada satu yang baru lulus P3K di tahun lalu yang memang bukan orang di situ juga. Jadi ada tiga ya. Saya kepala sekolah dan satu guru baru.
12: Iya. Kalau awalnya gimana Ibu Bu Meli bisa ditempatkan di Sanggau ini, Bu?
13: Nah, kalau saya ini kan jalur CPNS kemarin, jadi kan mencari formasi yang ada. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, formasinya yang dicari cuma dua. Saya cari di Google Map, itu yang paling dekat.
12: Itu yang paling dekat.
13: Alhamdulillahnya lulus. Rupanya ketika tahu ke tempatnya, oh memang pakai menyeberangi sungai, jarak tempuhnya 2 jam.
12: Ya, lewat jalur air ini, Bu ya. Jadi memang mencari formasi yang tersedia dan yang paling dekat terutama ya.
13: Iya, betul.
12: Oke. Gak ada rencana untuk mutasi, Bu?
13: Sebenarnya ini pengen, cuma kan kalau untuk guru ini aturannya ya berbeda ya.
12: Nah, gimana itu, Bu? Proses penempatan atau mutasi guru itu seperti apa sih?
13: Setahu saya ini kalau sudah 5 tahun boleh mengajukan mutasi.
12: Mm-hmm.
13: Terus, karena saya sudah di atas 5 tahun, untuk guru ini, terutama saya guru MAPEL ini, pertama, saya harus mencari dulu apakah ada sekolah yang formasinya kosong. Misalnya MAPEL Bahasa Indonesia, apakah sekolah itu kosong? Kemudian, apakah sekolah itu menerima? Menerima. Kemudian, setelah itu, apakah kepala sekolah mau melepas?
12: Jadi banyak pertimbangannya. Pertama, apakah memang tempat posisi itu kosong, sekolah itu mau menerima, dan juga apakah kepala sekolah tempat ibu sekarang ini memang mau melepas proses mutasi itu sendiri?
13: Iya, betul.
12: Iya.
13: Nah, karena kan kondisinya ini, karena saya mengajarnya di desa ya, jadi guru MAPEL-nya cuma saya sendiri yang bahasa Indonesia gitu.
12: Oke. Tapi keluarga ikut ibu atau secara terpisah saat ini, Bu?
13: Terpisah. Suami dan anak ada di kabupaten.
12: Suami dan anak di kabupaten, satu minggu sekali ibu baru berkesempatan untuk pulang ya?
13: Iya, betul. Iya.
12: Seberapa jauh sih atau seberapa besar sih bu pengaruh yang ibu rasakan jauh dari keluarga walaupun 2 jam tapi kan lewat jalur air ya dengan keluarga terhadap terhadap semangat ibu mengajar sehari-hari ini bu?
13: Iya. Kalau misalnya untuk dalam semangat mengajar, insya Allah sih saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar.
12: Okay.
13: Cuma kalau untuk masalah untuk keluarga ini, saya ini kan ini udah tahun 5 tahun mau tahun ke-6.
12: Yeah.
13: Kebetulan ketika lulus PNS itu baru menikah. Jadi dengan jarak yang jarang ketemu, kami jadi pejuang garis 2 selama 4 tahun.
12: Selama 4 tahun.
13: Okay. Nah, jadi baru akhirnya mendapatkan keturunan, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya merelakan anak saya dititipkan di kabupaten gitu.
12: Baik. Saya ke Bu Salma sekarang ya. Iya. Kalau Bu Salma bisa cerita awalnya gimana ditempatkan di Tapin ini? Jauh loh, ini jauh banget dari Pati nih ya.
14: Iya, jauh banget.
12: Pati Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, gimana ini?
14: Iya, jadi waktu awal karena basicnya saya lulusan dari sekolah di bawah Kementerian ATR BPN. Jadi untuk prospek kerjanya memang mayoritas secara keseluruhan itu kebanyakan di Kementerian ATR BPN.
12: Oke, jadi sekolah kedinasan waktu itu ya?
14: Iya.
12: Oke, baik. Jadi memang tidak mau bersedia atau siap ditempatkan di mana dibutuhkan.
14: Iya, betul. Meskipun tetap kita melakukan ujian CPNS seperti formasi-formasi yang lainnya.
12: Iya, betul. Iya. Teman-teman di tempat kerja juga sama berarti ya?
14: Iya, sama. Mereka mayoritas hampir keseluruhan orang-orang Jawa.
12: Oke. Tapi sudah mengetahui sebelumnya bahwa nanti ketika saya lulus, kemungkinan besar saya akan ditempatkan jauh dari keluarga, jauh dari rumah.
14: Sudah, pasti.
12: Sudah tahu.
14: Iya.
12: Dan sekarang sudah siap untuk menerima tentunya ya di awal itu.
14: Iya, pasti konsekuensinya seperti itu.
12: Jadi gitu. Ketika mendapatkan penugasan jauh di Kalimantan Selatan, tidak ada hal-hal yang memberatkan berarti ya, karena sudah mengetahui sebelumnya.
14: Iya, bisa dikatakan seperti itu, tapi juga pasti berat juga sebenarnya.
12: Nah, waktu itu sekolah kedinasannya di mana itu, Mbak? Jakarta atau di daerah juga?
14: Di STPN di Jogja.
12: Di Jogja. Jogja Pati nggak terlalu jauh loh itu. Ini berarti ya, merantau pertama kali jauh dari keluarga ya?
14: Merantau pertama kali yang beda pulau.
12: Beda pulau.
14: Karena kalau di STPN tuh setiap semesternya pasti kita ada magang juga di kantor-kantor pertanahan, jadi sudah sering sebenarnya nomaden hidupnya ya.
12: Oke, tapi dekat, ya, masih dalam satu pulau, betul. Satu provinsi betul. Bahkan mungkin ya. Ini
14: iya, betul.
12: Beda pulau, jauh banget ini. Gimana nih rasanya? Perasaan yang pertama kali merantau jauh dari keluarga gimana nih Mbak?
14: Rasanya pasti di awal tuh homesick banget, karena biasanya apa-apa disediakan di rumah, ini harus mikir sendiri, makan mikir sendiri, transport mikir. Kayak gitu, Kak.
12: Tapi kan seluruh akomodasi sudah disiapkan ya oleh instansi ya di sana ya?
14: Untuk akomodasi kebetulan tidak secara keseluruhan. Kayak misal mes di sini ada tempatnya sangat terbatas. Jadi kalau mes di kantor pertahanan Kabupaten Tapin itu sendiri dikhususkan untuk yang laki-laki.
12: Oh.
14: Untuk yang perempuan mencari sendiri sih.
12: Oke. Okay. Gitu. Ya, kesehariannya gimana ini Bu Salma? Jauh dari keluarga ini. Pertama kali merantau luar pulau lagi. Gimana?
14: Iya. Jadi paling untuk meminimalisir rasa kangen sama keluarga pasti komunikasi. Okay. Ya, WhatsApp.
12: Oh, gitu. Ini rutin ya komunikasi dengan keluarga ya?
14: Iya, betul. Setiap hari.
12: Setiap hari tetap ada untuk menghilangkan rasa rindu atau menjawab rasa rindu itu sendiri ya.
14: Okay. Betul.
12: Saya ke Bu Meli nih. Bu Meli.
13: Iya.
12: Iya,
13: halo.
12: Bu, ngomong-ngomong sudah dengar nggak, Bu? Program dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili.
13: Iya, ada baca di sosial media juga. Memang lagi gencar-gencarnya gitu ya.
12: Sekarang ini sedang uji coba tapi di internal BKN. Sudah masuk tahap kedua. Betul. Ada total 38 pegawai yang ambil atau sebagai peserta di program ini. Ketika pertama kali baca berita itu gimana Bu perasaannya? Kesannya
13: ya,
12: gimana?
13: Rasanya seperti ada angin segar gitu. Karena kan yang begitu relate yang merasakannya itu yang lebih mengharapkan semoga bisa mendapat giliran seperti itu. Walaupun ya masih belum tahu kapan ya.
12: Tapi menurut Bu Merly, profesi seorang guru relevan nggak sih Bu untuk masuk dalam program ini atau mendapat program ini?
13: Ya sebenarnya sangat berharap sih, bukan karena kami istilahnya tidak mensyukuri dengan formasi sebelumnya, cuma kan setelah seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun mengabdi, otomatis kita ada harapan bisa mutasi terutama dekat dengan home base gitu. Cuma kan kadang tidak sesuai dengan harapan gitu, Bah.
12: Seperti apa itu misalnya, Bu?
13: Apanya?
12: Ya, yang nggak sesuai dengan harapan itu seperti apa misalnya?
13: Ya, kendalanya di situ. Kalau misalnya, kalau kami meninggalkan formasi sebelumnya, jadi kayak ada beban.
12: Prosesnya tadi itu juga ya?
13: Prosesnya juga. Karena memang susah mencari formasi yang ada di dekat dekat dengan tempat tinggal kita, karena di kota itu ya terutama otomatis sudah ada orangnya, ataupun kalau kita mau menunggu yang yang udah pensiun itu juga lama gitu.
12: Jadi kalau begitu menurut Ibu siapa yang paling perlu didengar Bu suaranya dalam merancang aturan mutasi guru kalau begitu?
13: Ya otomatis sih kalau menurut pendapat saya ya Pak ya, maaf kalau misalnya salah ya. Sebenarnya kita harus pemetaan lagi kan, pemetaan lagi tentang domisili yang PNS-PNS yang asalnya bukan dari tempat tugas. Memang sih mungkin ke belakang sudah ada P3K yang mengisi formasi, cuma kan PNS-PNS lama apalagi yang di bawah 10 tahun, karena kita kan sudah ada perjanjian harus tetap di tempat selama 10 tahun karena sudah terkunci di BKN, infonya seperti itu. Jadi ada itulah kendalanya.
12: Baik, saya ke Bu Shalma Swadanti Harsono, PNS ATR BPN Kabupaten Tapin. Sudah dengar juga ini ya Bu Shalma ya?
15: Iya, sudah sering dengar itu.
12: Terus gimana? Kan ini sekolah kedinasan ya?
15: Iya.
12: Harapannya apa sih dengan adanya program ASN dekat keluarga dan dekat atau di domisili ini?
15: Sebenarnya itu sangat-sangat bagus untuk kami yang jauh-jauh ini ya. Cuman kalau di BPN itu sendiri, untuk saat ini tuh kami setiap 2 tahun sekali itu pasti ada yang namanya rollingan atau dipindah tugaskan.
12: Jadi setiap 2 tahun?
15: Iya, setiap 2 tahun. Kayak seperti ini, saya belum ada 1 tahun tapi sudah dimutasi.
12: Jadi bisa pilih nggak itu tempatnya?
15: Sulit untuk memilih.
12: Sulit jadi untuk memilih. Jadi ada rolling, ada switch personal gitu ya. Artinya bisa jadi nanti Mbak Sharma dipindahkan kemana begitu.
15: Iya, betul.
12: Iya. Tadi katakan belum atau baru 1 tahun sudah rencana dipindahkan. Dipindahkan kemana ini?
15: Ke kota baru.
12: Jadi dimutasi ke kota baru.
15: Iya.
12: Dan awalnya bagaimana mengetahui proses mutasi itu, Bu Salma? Bu Salma mengajukan atau memang dari pimpinan sendiri? Atau sistemnya begitu?
15: Sistem. Kebetulan dari pimpinan, karena ini SK-nya SK Kanwil, jadi memang keputusan ada di pimpinan sih.
12: Jadi artinya harus mengikuti aturan atau mekanisme sistem yang berlaku di sana ya. 2 tahun dipindahkan ya, tidak mau mengikuti sistem yang berlaku. Tapi kalau ngomong-ngomong biaya hidup ini, Bu Salma, gimana sih rasanya setelah tahu, setelah pindah jauh dari keluarga, jauh dari rumah? Seperti apa ini?
15: Nah, itu memang harus pintar-pintar untuk memanage keuangan yang biasanya kita nggak mikirin tiket mudik, ini harus mikir lagi tiket mudik. Apalagi
12: berapa sih kalau mau mudik itu misalnya kita pakai udara transportasi udara, berarti Pati itu turun di Solo ya?
15: Pati itu turun di Surabaya lebih
12: Surabaya. Dekat. Itu berapa itu tiketnya?
15: Kalau untuk saat ini yang saya ditapin ini, pesawat dari Banjarbaru itu sekitar 911 juta masih dapat. Cuman kalau untuk besok ke kota baru ini, saya harus naik kapal dulu, baru naik darat, baru naik nanti naik pesawat, baru nanti naik kereta lagi.
12: Waduh, jadi semua armada, iya, semua moda transportasi, iya, dicoba itu ya?
15: Betul, laut, darat, udara dilalui.
12: Wow, kalau katakanlah mudiknya setahun sekali itu, berarti berapa itu uang yang harus disiapkan buat mudik pulang pergi itu?
15: Mungkin kalau PP sekitar 5 juta sekali jalan.
12: Transport aja?
15: Iya, transport aja, belum yang lain-lainnya.
12: Oke, tapi teman-teman juga mengalami yang sama seperti itu ya? Dan itu sudah dipahami sebelumnya ya, konsekuensinya. Betul. Di sekolah kedinasan kita tidak bisa memilih.
15: Iya, betul. Oke.
12: Tapi mungkin gak sih Mbak, harapannya di teman-teman itu bahwa program BKN ini, kalaupun nantinya itu diterapkan secara nasional, ini pun juga akan ke seluruh instansi yang ada?
15: Sangat-sangat berharap gitu Kak, cuman kita tidak muluk-muluk ya, setidaknya ada diskon transportasi mudik aja tuh kita
12: bersyukur. Kan sudah ada biasanya pemerintah ngasih stimulus kan kalau mudik, ya suka ada, masih kurang berarti itu ya, Bu Salma ya?
15: Iya masih kurang.
12: Oke, saya ke Bu Meli lagi. Bu Meli, iya.
15: Iya.
12: Bu, kalau pemerataan guru tuh di daerah itu, gimana sih Bu penempatannya? Kok tadi Bu katakan saya cuma mapel bahasa Indonesia satu di sekolah ini sendiri. Nah pemerataannya gimana sih ini?
13: Nah saya ini kan kebetulan mengajar SMP. Kalau SMP itu kan sesuai mata pelajaran yang ada. Nah kadang itu sebelum ada dulunya, sebelum ada formasi, biasanya kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan untuk mencari formasi apa saja yang kurang. Kebetulan tempat saya ini di desa dengan rombel yang sedikit, jadi formasinya memang cuma satu-satu gitu, satu mapel satu guru gitu.
12: Kalau
13: misalnya di kota besar, bisa saja satu sekolah itu bisa 6 atau lebih guru satu mata pelajaran karena jumlah siswanya banyak gitu.
12: Okay.
13: Cuma ya beda juga karena kalau di tempat di desa juga, di kampung itu juga, walaupun cuma sendiri rombelnya tidak banyak, tetapi jam mengajarnya jadi sangat banyak gitu.
12: Ada berapa sekolah Bu di sana Bu? Sekolah
13: kalau
12: negeri ya?
13: Kalau untuk di desa tempat saya bekerja ini, SMP-nya cuma satu, SD-nya ada sekitar 3-4 SD.
12: 3-4 SD.
13: SD, SMP-nya cuma ada satu.
12: Ada juga pengajar yang asalnya jauh juga ini, Bu? Di sekolah lain ya?
13: Kalau di sekolah lain, setahu saya P3K tahun lalu itu banyak penempatan yang bukan asli, asal daerahnya. Gitu, yang P3K sertifikasi itu.
12: Iya. Bu, ini kan tujuan program ini tentu harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN ketika dekat dengan keluarga, Bu ya?
13: Ya,
12: kalau kita bicara kesejahteraan kan ukurannya banyak, termasuk mungkin ekonomi di situ ya.
13: Betul.
12: Kerasa Bu ya, kalau memang walaupun cuma 2 jam, tapi tinggal jauh dari keluarga itu memang terasa dari sisi finansial ataupun ekonominya Bu. Gimana Bu Meli?
13: Iya, betul. Karena kalau sudah beda tempat tinggal, otomatis istilahnya ada 2 periuk, jadi membiayai masing-masing. Kemudian di tempat saya tugas juga, khususnya di tempat saya tinggal, sinyal juga tidak stabil. Jadi untuk berkomunikasi itu kadang terkendala juga.
12: Oke.
13: Gitu.
12: Ibu kontrak atau memang disiapkan dari pihak sekolah tempat tinggalnya, Bu? Di sana?
13: Iya, kebetulan kontrak karena tidak ada rumah dinas.
12: Sendiri di situ ya? Atau bersama dengan?
13: Iya, betul.
12: Okay.
13: Saya sendiri, jadi bukan dekat dengan sekolah, tapi dusun terdekat. Jadi rumah yang ada saja gitu.
12: Di dusun terdekat. Dusun terdekat ke sekolah jauh juga?
13: Kalau pakai motor sih paling 15 menit.
12: 15 menit ya, baik.
13: Iya.
12: Saya kembali ke Bu Salma ini ya, asal Pati tapi ditempatkan di Tapin ini. Tapi sudah fix ya, Bu Salma ya, nanti akan dimutasi ke kota baru ini ya.
15: Iya sudah fixnya.
12: Ada tambahan kompensasi nggak di situ? Kan lebih jauh tadi.
15: Kompensasi sepertinya kok tidak ada kalau
12: nggak ada.
15: Menurut aturan tidak ada juga.
12: Atau fasilitas lebih karena kan tadi diceritakan wah kalau mau mudik pasti lebih banyak lagi nih pengeluarannya.
15: Untuk fasilitas dari kantor mungkin paling dibantu untuk ke pelabuhannya aja sih, akomodasi transportnya.
12: Atau begini, sebesar apa kita sebagai pegawai itu meminta dipertimbangkan penempatannya?
15: Mungkin, sebesar apa maksudnya?
12: Ya, ini ditempatkan kota baru, tapi kita juga diminta pendapat. Atau kita dibuka ruang untuk bernegosiasi lah, istilahnya gitu ya. Jangan di kota baru lah, di Jakarta aja. Nah, seperti itulah misalnya, gimana?
15: Kayaknya kalau di BPN.
12: Atau di Jogja lah, biar dekat kampung halaman kan? Gimana?
15: Iya, banyaknya gitu Kak. Cuman kayaknya nggak bisa kalau kita, karena kita instansinya vertikal, jadi memang mau tidak bisa request sih sebenarnya.
12: Nggak bisa, jadi betul-betul seluruhnya itu berdasarkan tugas kedinasan ya.
15: Betul.
12: Dimanapun. Dan teman-teman yang lain juga sama, mengalami hal yang serupa.
15: Ya, betul Kak.
12: Kalau misalnya diterapkan dan masuk bagian dari peserta, pengennya di kemana?
15: Pengennya tentu saja pulang ke Jawa.
12: Jawanya di, kan di Pati memang ada ATR BPN di situ?
15: Kami di setiap kabupaten atau kota ada ya? Kantor ATR BPN, Kak.
12: Iya. Oke, jadi kalaupun nanti dilaksanakan, jadi diterapkan, tetap pengennya pulang ke?
15: Jawa, mau dimanapun kayaknya tidak masalah, yang penting Jawa.
12: Yang penting Jawa, oke.
15: Iya, betul.
12: Bagian selatan nggak apa-apa ya?
15: Jawa bagian selatan tidak masalah.
12: Nggak masalah ya, ya itu ya, padahal terbeda aja. Loh itu. Jadi harus nyebrang juga ke situ.
15: Jawa selatan tuh Jogja bukan Kak?
12: Oh, itu tengah, itu daerah tengah dong itu ya. Pantai selatannya iya.
15: Iya.
12: Pantai Gunung selatannya Kidul. Gunung Kidul itu bagian selatannya.
15: Itu kampung halaman saya juga Gunung Kidul.
12: Serius?
15: Iya, ayah saya asal sana.
12: Oh, sama ini, saudara saya juga di situ tuh, Gunung Kidul tuh. Pantainya bagus-bagus di situ itu ya.
15: Iya, bagusnya.
12: Iya. Oke. Saya panggilnya Mbak aja lah. Mbak, misalnya nih Toto, saya minta satu saran dari Mbak Selma untuk memberikan masukan ke BKN. Apa yang mau Mbak sampaikan terkait dengan program ASN dekat domisili?
15: Untuk program ASN dekat domisili. Iya,
12: pulangkan saya ke Jawa gitu. Bagaimana?
15: Tentu saja itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus sih ya. Sekarang kan takutnya kalau memang semua di pukul rata sesuai domisili, takutnya sumber daya manusianya bisa tidak seimbang. Kadang kan ada khususnya Indonesia wilayah timur mungkin ya, itu nanti takutnya dia tidak bisa mengimbangi wilayah-wilayah yang lainnya. Ya,
12: tapi memang tenaga kayak Mbak Selma diperlukan, apalagi dalam proses reformasi agraria kan saat ini ya.
15: Betul.
12: Iya, jadi SDM-SDM di ATR BTN tuh sangat dibutuhkan banget ini.
15: Iya.
12: Oke, kalau Bu Meli dimintain satu saran masukan ke BKN langsung, apa yang mau disampaikan, Bu?
16: Sebenarnya ini bukan saran saya pribadi ya, karena kemarin juga udah berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan gitu ya. Biasanya itu selain kendala untuk bisa pindah mutasi ke kabupaten, misalnya di kota yang lebih dekat, itu kan juga kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga ada kendala untuk pindah antar kabupaten. Biasanya kan memang ada kawan-kawan kita yang memang bukan asli dari Kabupaten Sanggau misalnya, ingin ke kabupaten asalnya karena biasanya kendala misalnya ingin lebih dekat dengan orang tua, posisinya orang tua sedang sakit, jadi kita tidak bisa. Kendalanya di situ.
12: Seperti
16: cuma itulah
12: itu ya.
16: semoga kedepannya itu dipermudah, tidak dikunci selama 10 tahun gitu.
12: Oke. Mudah-mudahan ini pihak BKN dengar apa yang Ibu Meli sampaikan ini ya. Bu Meli,
15: iya,
12: makasih banget untuk waktunya. Tetap semangat, salam buat keluarganya di Kabupaten Sanggau ya, Bu ya.
15: Baik, sama-sama. Sehat selalu untuk semuanya.
12: Mbak Selma, terima kasih juga udah ngobrol. Ini kalau saya lihat fotonya mirip teman saya di ASN juga. Cuman dia ditempatkan di kota yang sama dengan domisilinya. Selamatlah buat dia. Iya, terima kasih ya Mbak Selma ya, dan juga Bu Meli. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan mudah-mudahan bisa menerima dengan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih. Salam sehat, selamat pagi.
15: Selamat pagi. Terima kasih.
12: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan dua teman-teman ASN, yang satu di Kalimantan Selatan, yang satu lagi asal Pati ditempatkan di Kalimantan Selatan, dan terkait dengan program yang diusulkan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara untuk ASN lebih dekat ke domisili dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Dan sebelumnya kami sudah berbincang dengan dua narasumber kami, baik dari sisi akademisi ataupun dari sisi peneliti. Untuk kebijakan ini bagaimana diterapkan ke depannya, bagaimana mengukur keberhasilannya, dan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan ini akan diterapkan secara lebih luas lagi di instansi-instansi yang ada. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
17: Dinamika olahraga.
18: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
19: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
17: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
20: 3. Erin, lagi cari lowongan kerja ya?
21: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya?
20: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
21: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
20: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
21: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
20: Betul itu.
22: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja pastikan selalu dari sumber resmi.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Pemerintah menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi di 17 kabupaten dan kota pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini menjangkau 13 provinsi guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan berkualitas bagi masyarakat daerah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kementerian Kesehatan membebas tugaskan 10.000 peserta dokter internship yang akan dilakukan pengecekan kesehatan mentalnya. Pembebasan tugas sekitar 10.000 peserta dokter internship secara nasional oleh Kementerian Kesehatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental memunculkan pertanyaan di masyarakat. Kebijakan ini seperti apa yang dilakukan dan apa tujuannya? Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Jeffrey, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Iya, Pak Jeffrey, alasan utama Kemenkes membebas tugaskan 10.000 dokter internship ini apa nih, Pak?
3: Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Ini perlu kami luruskan terlebih dahulu ya, bahwasanya ya, Kementerian Kesehatan ini melakukan pembebas tugasan sementara peserta program intensif ini agar mereka dapat mengikuti screening kesehatan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pemeriksaan kesehatan mental.
2: Oke. Okay.
3: Jadi screening ini nanti akan meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, screening TB, dan juga tentunya pemeriksaan kesehatan mental ya, atau kesehatan.

0: kesehatan agar dapat segera dilakukan penanganan dan perbaikan. Ya.
1: Oke. Jadi ya. Tidak hanya kesehatan mental, tapi keseluruhan ini, Pak, yang akan dilakukan pemeriksaan ya?
0: Iya.
1: Oke. Dan ini apakah nanti juga akan dilakukan kepada seluruh dokter intensif yang ada, Pak?
0: Ya, betul. Ini kan jadi pembebasan tugas sementara ini, kita sebagaimana edaran itu kan nanti akan sampai dengan tanggal 17 Agustus ya, di mana di dalam tahapan itu kami sudah punya jadwalnya. Ya, ini saat ini kan terdapat sekitar 9.810 dokter, kemudian 764 dokter gigi yang sedang menjalani program intensif ini di berbagai pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia ya. Jadi totalnya ada 10.564. Nah, selama kurun waktu ini nanti, ada jeda waktu ini nanti, ini kita fokuskan teman-teman peserta ISIP itu untuk melakukan itu tadi, Mas. Jadi mulai hari Senin itu kita jadwalkan dulu yang kesehatan mentalnya, kemudian setelah itu baru pemeriksaan kesehatan kesehatannya begitu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi kita sudah jadwalkan sebenarnya.
1: Yeah. Berapa lama ini, Pak, proses pemeriksaan kesehatan ini, Pak, yang akan dijalani oleh dokter intensif ini, Pak?
0: Ya, kalau pemeriksaan kesehatan nanti akan dilaksanakan di tempat, di wahana ya, di tempat masing-masing ya, melalui program cek kesehatan gratis. Dan kita juga sudah di dalam surat itu kita juga sudah sampaikan nanti yang akan diperiksa ya, di samping nanti pemeriksaan pemeriksaan kesehatan lengkap ya, nanti meliputi pemeriksaan fisik, kemudian alat lengkap ya, termasuk juga untuk ronsen.
1: Okay.
0: Demikian.
1: Ya. Ya. Dan apakah kebijakan ini, Pak, berisiko untuk menghentikan status mereka sebagai peserta internship atau magang ini, Pak?
0: Oh, enggak. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa nanti tidak akan ada prolong ya di dalam proses ini. Jadi kita bebaskan ini sementara ini, fokus ya teman-teman peserta ini nanti untuk melakukan program pemeriksaan kesehatan dan juga mental. Dan ini sebagai contoh ya, manakala nanti ada misalkan saat pembebasan tugas ini dia sudah berakhir stasenya, misalkan hari ketiga pembebasan dia stasenya ini sudah berakhir, maka nanti pada tanggal 18 sudah kembali ya, itu nanti dia langsung ke stase berikutnya begitu. Jadi tidak ada perpanjangan waktu begitu.
1: Tidak ada perpanjangan waktu. Dan apakah sejauh mana nanti Kemenkes juga mencegah tidak adanya kekosongan layanan, Pak, di daerah terutama ini? Gimana ini?
0: Ya, kita akan ada ya kita kan ada program pemenuhan ya. Ya, jadi gini, yang perlu kami luruskan bahwa internship ini kan bukan program pemenuhan ya, dia adalah program keberlanjutan begitu ya, setelah ya dia dari pendidikan kemudian nanti dia akan terjun ke dunia layanan. Jadi kan ini kan sebetulnya lanjutan program ya, sebelum nanti memperoleh seumur hidup.
1: Oke. Baik.
0: Ya, memperoleh SPR seumur hidup gitu.
1: Ya. Baik. Ini kan cek kesehatan lengkap ini, Pak ya. Tetapi apakah Kemenkes juga akan melakukan evaluasi jam kerja di tempat mereka ditempatkan, Pak?
0: Kalau jam kerja sebetulnya kita sudah melakukan perbaikan ya. Terkait dengan itu, kita sudah terbitkan KMK baru itu di tanggal 8 Juni 2026 ini baru 2 bulan ini ya. Nah, salah satunya jam kerja gitu ya, di regulasi lama itu kan jam kerjanya 40 jam kerja ya, masih ada penambahan sampai 20%. Nah, sekarang di regulasi baru ini maksimal gitu, 40 jam kerja seminggu. Dan juga banyak lagi regulasi-regulasi yang pembaruannya ini, saya kira itu bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan.
1: Yeah. Gitu ya. Yeah. Termasuk pendengar kami kan tadi juga menyoroti hal ini, Pak. Artinya bukan tidak mungkin

0: kesehatan yang saat ini dialami oleh para dokter intensif ini karena memang pressing yang tinggi, jam kerja yang tinggi juga, atau beban kerja yang tinggi juga. Nah, ada sanksi nggak, Pak, bagi fasilitas kesehatan yang ternyata melanggar batas jam kerja dokter intensif?
1: Ya, pastinya ada ya. Kalau yang namanya wahana melakukan pelanggaran itu kan pastinya akan ada sanksi. Ya, sanksi itu kan nanti kalau teman-teman ikut di wahana itu kan di sana ada pimpinan wahana ya, manajemen, okay. Kemudian ada dokter pendamping. Nah, nanti kalau misalkan ada pelanggaran terhadap itu, kan kita lakukan investigasi dulu ya, kebenaran terkait dengan aduan-aduan ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Dan
1: ya,
0: Pak Jeffrey, semisal ada seorang dokter intensif sudah melakukan cek kesehatan lengkap nih, Dok, dan ternyata diketahui permasalahan-permasalahan yang ada kesehatan ataupun seluruhnya lah, termasuk mental di dalamnya. Sejauh mana hasil pemeriksaan itu akan memberikan pengaruh kepada penempatan ulang terhadap yang bersangkutan, Pak?
1: Ya, jadi ini nanti selama masa pembebasan tugas ini kan kita sudah buat schedule-nya ya. Nanti kita mulai dari kesehatan mental dulu, kemudian setelah itu nanti baru dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, dan kita nanti akan ada periode evaluasi. Ya, jadi sebelum tanggal 17 itu kita punya periode evaluasi.
0: Okay.
1: Ya, kita nanti akan lakukan kajian dan analisis oleh Kemenkes dan Gigi Pusat itu di tanggal 12 sampai 13. Jadi nanti hasil semuanya kita evaluasi, pasti nanti kita akan lihat mana yang bermasalah. Nah, bermasalah ini kita masih punya waktu, dan tentunya ini menjadi kajian analisis untuk menetapkan ini selanjutnya kepada yang bersangkutan bagaimana.
0: Oke.
1: Ya, pasti akan kesana.
0: Ya. Kemudian, seperti apa juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau kondisi fisik mereka selama mereka berada dalam penempatan atau sebagai dokter intensif ini, Pak Jeffrey?
1: Baik. Mohon maaf. Jadi begini, kita di pusat pastinya kita kan memiliki kepanjangan tangan ya. Jadi kita untuk alur, misalkan nih, kita contohkan alur penanganan gitu kan. Kita di sana ada Dinas Kesehatan Provinsi, kita juga ada Gigi Provinsi, ya, di sana juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di pemerintah daerah, ya, dan kita juga ada mekanismenya. Jadi sebagai contoh, misalkan ini peserta sakit, ya, peserta sakit nanti diperiksa di pemeriksaan kesehatan itu di wahana atau paskes lain. Jadi meskipun dia dokter, dia nggak boleh itu self-assessment sendiri. Kalau dia sampai, dia harus ke dokter yang memang di wahana itu ya, atau di paskes lain itu. Ya, kemudian tindak lanjutnya, nanti dari wahana ini akan melakukan pemeriksaan, kemudian di sana kan ada dokter pendamping. Nah, dokter pendamping ini yang akan menilai status kesehatan peserta intensif, apakah dia itu sakit ringan, sakit sedang, ya cukup berat.
0: Ya.
1: Ya, jadi sudah ada tata kelolanya.
0: Oke. Pak Jeffrey Ardianto, terima kasih Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Salam sehat Pak, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian tadi Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
2: Wawancara Pro3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis di sejumlah sektor. Di bidang pangan, staf ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono mengatakan, Kementerian Koperasi sedang menyiapkan integrasi koperasi susu ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis atau MBG melalui penyusunan peraturan presiden tentang operasional koperasi Merah Putih. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan susu pasteurisasi yang dikonsumsi anak-anak diproduksi langsung oleh peternak rakyat melalui koperasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meremajakan angkutan kota dengan mengganti armada yang sudah tidak layak menjadi kendaraan listrik. Menurutnya, para sopir nantinya akan bertransformasi menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan tanpa uang muka sehingga kesejahteraan mereka dapat mengalami peningkatan. Selain itu, Dedi menegaskan keberhasilan transportasi modern tidak hanya bergantung pada kendaraan yang lebih baik, tetapi juga harus didukung perubahan perilaku masyarakat serta tersedianya infrastruktur yang memadai. Informasi mancanegara, PBB bersama dengan mitra kemanusiaannya meningkatkan upaya untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat di jalur Gaza. Langkah ini dilakukan setelah kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan melaporkan kondisi sanitasi dan lingkungan di Gaza terus memburuk. Menurut badan tersebut, infestasi tikus dan ektoparasit ditemukan di 83% lokasi pengungsian, sementara limbah yang menggenang dan buruknya sanitasi meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Oleh karena itu, PBB bersama dengan para mitranya meningkatkan pengendalian hama, memperluas layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Nine Sport akan menghadirkan Chelsea FC dan AC Milan dalam ajang Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus mendatang. Pendiri Nine Sport, Arif Putra Wicaksono mengatakan, kehadiran dua klub elit Eropa itu merupakan bentuk komitmen menghadirkan pengalaman sepak bola internasional bagi para penggemar di Indonesia. Selain itu, Arif menegaskan, Indonesia Super Cup bukan hanya pertandingan antara Chelsea, FC, dan AC Milan, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan Indonesia menggelar event sepak bola berstandar internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
2: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
1: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
2: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
1: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
2: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
3: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.
5: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
0: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan nanti kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan 10.000 dokter internship yang dibebas tugaskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk mental di dalamnya. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan pihak dari Kementerian Kesehatan bahwa hal ini akan dilakukan oleh seluruh dokter internship secara berkala, dan diharapkan juga nantinya akan mendapatkan evaluasi bagaimana dari hasil proses pemeriksaan kesehatan dan keberlanjutannya. Dan nanti kami akan hadir bersama dengan narasumber kami lainnya masih terkait dengan pembahasan yang sama, yaitu Kementerian Kesehatan yang membebas tugaskan 10.000 dokter internship untuk pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk kesehatan mental di dalamnya. Tetapi kami akan ajak Anda dulu untuk menyimak beberapa informasi yang kami siapkan, yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.

0: tokoh dunia. Jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui kolaborasi lintas sektor. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui kolaborasi lintas sektor dan kementerian. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan kapasitas sarana perlindungan bagi para pekerja migran agar proses penangkapannya berlangsung aman dan sesuai dengan prosedur. Berikut keterangannya.
4: Dan kita juga planning karena kita melihat loophole kita itu adalah bagaimana memberikan kapasitas building yang benar-benar sarana-prasarana yang berperspektif kepada para pekerja. Jadi tidak, kita pengen punya satu atap pelayanan terpadu yang tidak menyulitkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah juga bisa difasilitasi dengan digital platform yang sekarang sudah dibentuk. Kemenppa punya digital.
3: Ia juga mengatakan bahwa salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan layanan terpadu berbasis digital yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat. Melalui platform digital Kementerian PPA, calon pekerja migran diharapkan lebih mudah mengakses informasi dan layanan sejak proses awal sebelum bekerja di luar negeri. Menurutnya, pencegahan TPPO juga tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ia juga menilai perusahaan penempatan pekerja migran, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi agar seluruh proses penempatan tenaga kerja berlangsung sesuai dengan aturan dan meminimalkan risiko eksploitasi. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mendara untuk Indonesia.
2: BPR, kita lanjutkan tema perbincangan. 10.000 dokter intensif dibebas tugaskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk kesehatan mental. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzani. Pak Zaki Zamzani, selamat pagi, Dok.
5: Pagi, Mas.
2: Iya, kabar ya, baik ya, Dok, selalu, ya. Mas. Alhamdulillah.
5: Baik,
2: Dok, terkait dengan Kementerian Kesehatan yang membebas tugaskan 10.000 dokter intensif untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap ini, Dok. Pandangan IDI sendiri terkait dengan kebijakan ini bagaimana?
5: Ya, dari IDI sendiri sih kita kalau untuk kebijakan memang Kemenkes dengan tujuan sebetulnya baik untuk bisa memeriksa kesiapan calon dokter ataupun yang internship untuk bisa menjalankan tugas sebagai dokter. Itu harus menjadi dasar utama dalam melakukan pemeriksaan ini. Namun yang mungkin yang perlu diperbaiki, kita perlu memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan bahwa kita berharap tindakan itu tidak serta-merta karena satu kejadian, tapi itu dijadikan satu prosedural saja gitu. Prosedural untuk screening atau pemeriksaan baik bagi para calon dokter maupun dokter yang sudah lulus ya internship, itu menjadi melaksanakan medical check-up untuk bisa menunjang agar mereka bisa baik dalam bekerja dan juga bisa memenuhi tugas-tugasnya selama proses internship gitu.
2: Ya, intinya apa menurut IDI yang harusnya dicapai dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, Dok?
5: Kalau proses pemeriksaan ini kan sebetulnya proses pemeriksaan yang lumrah, yang biasa dilakukan, yang biasa dilakukan baik ketika satu orang untuk melaksanakan profesi tertentu gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya internship ataupun kedokteran saja, tidak, tapi di berbagai bidang pemeriksaan mental atau juga bisa kita sebut ada tes MBBI dan lain-lain, itu juga biasa dilakukan. Nah, itu harapannya jika memang ada temuan atau ada beberapa hal, itu bisa menjadi dasar untuk terapi atau pengobatan ataupun juga untuk bisa melaksanakan langkah-langkah pengobatan ya gak ditemukan, apalagi saat ini kan memang kita juga dihadapi dengan proses terkait dengan mental ya, penyakit mental yang memang semakin banyak di Indonesia ini gitu, ya. Pak.
2: Apakah ID juga dilibatkan dalam kebijakan ini, terutama nanti dalam evaluasinya mungkin?
5: Kalau secara kebijakan memang kan memang murni ke Kementerian Kesehatan, namun nanti proses pemeriksaan maupun hasil dan ini juga nanti pasti ID akan dilibatkan, karena beberapa tahapan-tahapan itu juga pasti akan melibatkan anggota-anggota kami dalam pemeriksaannya gitu.
2: Iya. Beberapa pendengar kami juga ikut menyoroti apa yang dilakukan ataupun dalam kondisi dokter internship sendiri. Sebenarnya dok, seberapa berat sih tekanan kerja atau bahkan mungkin berdampak ke tekanan mental yang selama ini dilaporkan oleh dokter internship ini?
5: Ya, saya rasa begini, yang perlu kita sama-sama pahami bahwa proses pelaksanaan atau pelayanan medis ini tidak ada satu aturan baku yang dimana itu bisa menjadikan satu standar, artinya jam dari jam kerja itu sendiri. Karena begini, karena kita dalam melaksanakan ini kan kemanusiaan ini yang lebih penting gitu dalam prosesnya, dan bahkan terkadang hal itulah yang bisa menyebabkan pekerjaannya bisa melebihi jam yang dijadwalkan. Misalnya ada pasien yang di jam kerjanya dia sudah sedang terlibat kecelakaan, sedangkan dia sudah shiftnya sudah habis. Kadang-kala tidak bisa juga ditinggalkan begitu saja sebelum ada operasi, pelaksanaan atau sembuhnya. Bahkan kadang-kala kita juga harus melaksanakan morning report, artinya setelah jam kerja berhasil dia harus melaporkan kepada proses serah terima pasiennya yang kadang menghabiskan waktu bisa jadi setengah jam atau sejam lebih gitu, tergantung kondisinya. Nah, hal-hal ini sajalah yang mungkin setidaknya kalau sudah ditetapkan angka atau jamnya ya kita bisa membuat satu skema yang tidak memberatkan tambahannya, apalagi karena membackup seseorang atau kurangnya SDM di satu paskes tersebut gitu.
2: Ya. Seberapa besar faktor tersebut ikut memberikan pengaruh terhadap kesehatan atau bahkan kesehatan mental dari seorang dokter internship itu, dok?
5: Ya, pasti yang namanya seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan atau bekerja melebihi jam, pasti sudah habislah baik itu energi, pikiran gitu yang ada. Bahkan bukan hanya itu, beban kerja juga termasuk. Semisalnya ya, jam kerja 8 jam sehari, tapi pasien untuk satu orang dia bisa meriksa sampai 200 atau 300 orang dalam jangka waktu 8 jam itu gitu kan. Itu juga termasuk beban kerja yang berat gitu, yang dimana itu nanti akan bisa mempengaruhi terutama dalam proses penilaian apapun ya untuk bisa berjalan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan.
2: Ya, artinya ketika menjalani proses kesehatan ini dan di tengah-tengah ditemukan salah satu penyebabnya tadi, entah itu kesehatan umum ataupun secara mental, sejauh mana ini akan memberikan pengaruh terhadap status kelulusannya, dok?
5: Status kelulusan saya rasa tidak lah ya, karena proses itu kan dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi nggak hanya satu, misalnya karena sesuatu bisa jadi dia tidak lulus itu, tidak juga gitu. Karena proses dokter internship itu sebetulnya sudah lulus dia dokter, sudah mendapatkan STR, hanya saja tinggal pembaiatan atau resminya itu setelah melaksanakan internship.
2: Oke, ya, artinya tidak akan berpengaruh juga pada sisi penempatannya juga ini, dok?
5: Tidak. Yang mungkin yang mempengaruhi adalah jika memang ada proses pelaksanaan screening ini dilaksanakan, ya mungkin itu akan dilihat hasilnya saja gitu. Apakah perlu pengobatan, perlu pendampingan, atau perlu penempatan seperti apa yang nanti itu menjadi dasar.
2: Tapi masyarakat atau sebagian juga pendengar kami begitu mendengar dokter diperiksa secara dalam jumlah yang besar, ini kan ada pandangan yang berbeda.
5: Benar.
2: Nah, ini gimana nih dok penjawabnya ini?
5: Benar. Jadi sebetulnya ini adalah penempatan diksi yang perlu diperbaiki gitu. Jadi tujuannya adalah bahwa Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan mungkin bukan hanya mental saja, tapi pemeriksaan. Kan sekarang Presiden Prabowo kan juga CKG. Sedang mengupayakan CKG. Yeah. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu bagian di proses profesional, yaitu dokter yang nanti di CKG itu apakah ada pemeriksaan secara umum atau pemeriksaan mental dan jiwaan, ya saya rasa itu menjadi satu bagian proses yang diminta oleh profesi. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi adiksi bahwa internship ini sedang aja, ya sebetulnya salah juga gitu. Nggak begitu intinya.
2: Iya. Tak khawatirnya kan berlebihan, nanti membayangkan wah dokter ini benar, diperiksa benar, lagi kan ada apa ini gitu.
5: Iya kan? Ya, benar.
2: Iya, rekomendasi konkret dari IDI terkait dengan hal ini apa berarti dok?
5: Ya saya rasa ini hal ini dibuat jangan karena satu kejadian, tapi dibuat karena memang menjadi satu protap gitu, prosedur tetap terkait dengan pemeriksaan ini sebelum dia melaksanakan tugas itu aja.
2: Iya. Baik, kalau begitu Dr. Zaki Zamzani, terima kasih banyak dok untuk waktunya. Selamat sudah berbincang bersama selamat dengan kami Pro3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi dok, salam sehat.
5: Ya.
2: Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzami, kami telah berbincang mengenai 10.000 dokter internship dibebas tugaskan dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap, termasuk kesehatan mental di dalam.
6: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
7: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
8: Belum, takut mahal.
7: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
8: Gratis? Serius?
7: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal tahu.
8: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
6: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang. Memori kolektif bangsa.
9: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
10: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
11: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
12: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kanwil Kemenkum Maluku aktif mendukung ekosistem kekayaan intelektual melalui pendampingan merek kolektif, penguatan payung hukum daerah, dan edukasi pencegahan pelanggaran. Syahira Sangaji dari RRI Ambon melaporkan. Syahira.
2: Ya. Baik, dari Kota Ambon kami informasikan kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Maluku mendukung upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penindakan pelanggaran merek. Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menyampaikan bahwa penindakan pelanggaran kekayaan intelektual seperti merek merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam upaya memitigasi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual tersebut, Kemenkum Maluku terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dunia usaha di Maluku, dan seluruh pihak guna mengembangkan produk berbasis kekayaan intelektual yang telah dilindungi baik melalui pendaftaran maupun pencatatan.
3: Kekayaan intelektual sebagai hasil dari pola pikir dan kreativitas manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan bangsa. KI bukan hanya sekedar aset ekonomi, namun juga cerminan dari peradaban dan potensi yang kita miliki. Dari diseminasi ini kita dapat membuka wawasan yang lebih luas mengenai.
2: Sementara itu, salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Ambon yang bergerak di bidang kuliner, Sri Mursini, mengaku sangat senang usahanya memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Sebelumnya, ia menganggap ini tidak penting, tapi semakin kesini banyak sekali merek usaha yang mirip, bahkan ada yang plagiat. Dengan ini, Sri jadi tenang, usahanya sudah terdaftar baik brand maupun logonya.
4: Sangat, ya merasa bersyukur, akhirnya pengen mengembangkan lebih luas. Kadang kita juga capek. Sudah namanya kita berkomitmen untuk usaha, ya memang capek, banget lagi kalau.
2: Selain itu, sertifikat kekayaan intelektual kata Sri bukan hanya bentuk perlindungan hukum, tetapi juga menjadi kunci penting untuk pertumbuhan usahanya yang berkelanjutan di era ekonomi kreatif. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia menggelar karya kreatif Sulsel DigiFest 2026 untuk memperkuat UMKM melalui wastra dan digitalisasi. Dari RRI Makassar, Edwin Masud melaporkan. Edwin.
5: Ya, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan bersama Indonesian Asian Chamber atau Chapter Makassar menggelar karya kreatif Sulawesi Selatan atau KKS dan South Sulawesi Digital Festival 2026 di Mall Ratu Indah Makassar hingga pada tanggal 2 Agustus 2026. Kegiatan ini tentunya bertujuan memperkuat daya saing UMKM melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis wastra atau perluasan akses pasar, pembiayaan, digitalisasi pembayaran, serta penguatan keuangan sosial syariah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Rizky E. Imanda mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem UMKM yang tentunya semakin kuat, adaptif, berdaya saing, dan siap memasuki era ekonomi digital. Menurutnya, wastra tidak hanya menjadi identitas budaya Sulawesi Selatan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai produk industri kreatif yang tentunya mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
6: Potensi ekonomi kreatif, ekonomi kreatif menjadi salah satu sumber pertumbuhan dan tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga meningkatkan identitas budaya dan mendorong inovasi. Secara nasional, sektor ekonomi kreatif ini berkontribusi sekitar 7% terhadap ekonomi nasional dan 18.7% terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan 300 sektor pendukung utama, yang pertama adalah fashion, yang kedua kuliner, dan ketiga adalah kuliner.
5: Selama penyelenggaraan berbagai kegiatan digelar mulai dari pameran produk UMKM, fashion show, business matching, workshop pembiayaan, edukasi kiris tem atau lomba desain motif wastra, hingga kompetisi kreatif bagi masyarakat. Melalui DigiFest 2026 ini tentunya Bank Indonesia berharap UMKM Sulawesi Selatan semakin siap bersaing di pasar global dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi digital. Dari Makassar, Edi Masud, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bekasi akan membuka layanan pengaduan untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan oknum petugas pajak yang curang. Dan melalui layanan pengaduan tersebut, masyarakat dapat langsung membuat laporan jika menemukan pegawai pajak yang melakukan kecurangan. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bekasi akan membuka layanan pengaduan untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan oknum petugas pajak curang. Dan melalui layanan pengaduan tersebut, masyarakat bisa langsung membuat laporan jika menemukan pegawai pajak yang melakukan kecurangan. Dan menurut Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solihin, bahwa petugas pajak tidak boleh menerima suap, gratifikasi, dan korupsi, serta dilarang keras memberikan sesuatu kepada pimpinan di lingkungan Bapenda secara berjenjang. Dan ia juga menjelaskan bahwa Bapenda Kota Bekasi berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjamin pelayanan pajak yang bersih, bebas dari praktik curang. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solihin.
8: Imbauan saya untuk masyarakat itu kita tertib pajak, yakinkan ke masyarakat bahwa yang dibayarkan sama masyarakat wajib pajak itu digunakan benar untuk kesehatan saudara kita, pendidikan anak-anak kita, peningkatan infrastruktur di Kota Bekasi.
9: Kembali lagi ke masyarakat.
8: Konsepnya begitu, jadi saya pastikan lah. Kalau untuk petugas pajak yang macam-macam laporkan saya mau buat nomor hotline ini. Ya kan? Karena petugas pajak itu, saya udah deklarasikan, tidak boleh menerima suap, tidak boleh gratifikasi, tidak boleh korupsi. Dan tidak boleh memberikan apapun kepada pimpinan. Sama saya keluarkan itu, instruksi. Instruksi kepala Bapenda tidak boleh memberikan apapun ke atasannya secara berjenjang.
7: Dan Solihin juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak dengan senantiasa membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Bahkan ia memastikan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat, yaitu untuk membiayai urusan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Lady Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong mempercepat proses sertifikasi tanah bagi orang asli Papua atau OAP. Zulkarnain Wijaya melaporkan.
10: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya memperkuat koordinasi dengan kantor perwakilan ATR BPN Papua Barat guna mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua. Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari program yang telah dimulai sejak 2025 untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat adat di Papua Barat Daya. Menurut Kelly, hingga kini masih banyak masyarakat OAP yang menempati tanah secara turun-temurun namun belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.
11: Sampel untuk Papua Barat Daya adalah Kampung Kambuaya, Kampung Petmajin, Kampung Heciur, kemudian Kampung kemudian Heberita. Nah ini semua berada di distrik Ayamaru Timur. Nah, distrik Ayamaru Timur ini kami ambil sampel untuk mengurus masyarakat yang tinggal di distrik ini harus punya sertifikat tanah. Nah, kita akan tahu sekarang proses pendataannya sudah clear. Kami akan mengusulkan di APBD perubahan OTUS untuk menganggarkan dana terkait dengan proses pengukuran dan sertifikat tanah sampai kepada peta. Ini harus. Dan kami akan mendampingi walaupun bidang pertanahan itu sudah bergeser ke Dinas PUPR. Tapi dalam proses mekanisme ini kami akan kawal sebagai tanggung jawab moral. Sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Tapi juga sebagai anak negeri yang punya kampung.
10: Julian berharap kebijakan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sehingga semakin banyak warga yang memperoleh sertifikat tanah. Ia menegaskan program ini merupakan implementasi nyata otonomi khusus yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat adat Papua. Menurut Kelly, pemilikan sertifikat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi warisan yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia atau DPC BMPRI Biak Numfor berkomitmen mendukung program prioritas nasional Asta Cita di Biak. Ririn Arini dari RRI Biak melaporkan.
12: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik pada Rabu 29 Juli 2026 berlangsung di Taman Wairuri Pantai Parai Biak. Ketua DPD BMPRI Provinsi Papua Yeri S. Hamadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh pengurus DPC Biak Numfor yang telah dilantik. Ia berharap DPC Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Seluruh program pemerintah dan TNI Polri, termasuk program strategis pemerintah pusat, yakni Asta Cita Presiden, akan terus didukung dan dikawal bersama.
13: Untuk itu saya berharap kepada Pak Ketua dan Sekretaris saya titip, DPC Kabupaten Biak Numfor harus melakukan semua tugas dan fungsinya dengan baik dan menjalankan tugas bermitra dengan pemerintah daerah, agar semua program yang akan turun ke masyarakat itu dapat dikawal bersama. Kepada seluruh pemerintah, TNI Polri, bahkan DPC BMP Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan selalu loyalitas dalam tugas dan tanggung jawab.
12: Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor yang baru saja dilantik Fritz Samuel Arfayan menyampaikan komitmen untuk bersatu membangun Biak Numfor dan mendukung sepenuhnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor serta program prioritas Presiden. Ia juga menyoroti potensi kelautan dan perikanan Biak yang belum sepenuhnya tergarap optimal serta bertekad memperkuat pendekatan dan kerjasama dengan pemerintah daerah guna pengembangan potensi tersebut.
14: Ini kita bagaimana kita mendukung program prioritas Bapak Presiden. Ini kita lihat Biak ini kan sumber daya alamnya luar biasa. Kita dorong ini Barisan Merah Putih. Tetapi juga bagaimana kita tetap mengawal apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Ketua DPD, Provinsi Papua, karena visi dan misi kami itu sama. Oleh karenanya kehadiran Barisan Merah Putih saya percaya kita bagaimana pendekatan dengan pemerintah. Dalam hal ini kalau kita lihat laut berarti dinas perikanan yang bersangkutan. Bagaimana kita bangun lautnya. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bangun manusianya. Kenapa? SDM-nya. Ya, ya manusia apakah dia sudah makan baik, dia sudah pakai baik, dia sudah tidur baik, itu yang harus kita perhatikan.
12: Sementara itu pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Biak Numfor, Catherine Wanma, yang mewakili Bupati Biak Numfor menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Ia juga berharap DPC BMPRI Biak Numfor segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah, sehingga bersama-sama mewujudkan Biak Numfor yang semakin maju dan sejahtera.
15: Kehadiran Barisan Merah Putih Republik Indonesia memiliki makna strategis sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga mampu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi, merawat kebinekaan, dan menjadi mitra strategis sejati pemerintah dalam mengawal roda pemerintahan.
12: Turut hadir dalam pelantikan antara lain perwakilan DPRK Biak Numfor, perwakilan TNI Polri, perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta tokoh masyarakat.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA mengingatkan masyarakat mewaspadai modus TPPO yang semakin beragam dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjaring korban. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen-PPPA, Desi Andriani menjelaskan, pelaku TPPO kini memanfaatkan platform digital seperti media sosial, aplikasi percakapan, dan platform lowongan kerja yang menjadi sarana utama pelaku merekrut korban secara daring. Karenanya ia meminta masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.

0: menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang, tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami undang Anda dalam warga bicara. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan pendapat Anda dari tema-tema ataupun topik-topik perbincangan yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi, ataupun juga ingin memberikan tanggapan dari topik-topik yang nanti mungkin akan kami hadirkan, termasuk diantaranya adalah jelang pertandingan lanjutan AFF 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste yang akan berlangsung di Bangkok, Thailand, di mana Timor Leste bertindak sebagai tuan rumah dan menggunakan salah satu stadion di Thailand untuk menjamu Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2026. Dan Indonesia di pertandingan awal atau pertandingan perdana di grup A berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Dan harapannya seperti yang tadi diharapkan oleh beberapa pendengar kami bahwa Indonesia akan dapat memberikan penampilan yang lebih lagi ketika menghadapi Timor Leste sehingga mengokohkan posisi Indonesia untuk ataupun memuluskan posisi Indonesia untuk berlanjut ke babak berikutnya. Silakan untuk Anda mungkin kami tunggu di 021-352-3172, kemudian 386-2375, ada di 386-6712. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Udin?
3: Ya, yang jelas oleh Indonesia ya saya.
2: Jam 5 sore. Berapa kosong Pak?
3: 1-0.
2: 1-0
3: untuk Indonesia.
2: Untuk Indonesia. Oke. Siapa sih Pak pemain favoritnya Pak di timnas sekarang Pak?
3: Saya belum tahu pemain-pemainnya. Belum tahu pemain-pemainnya. Tahunya Indonesia aja,
2: okay,
3: negara Indonesia aja.
2: Iya, ditunggu nanti Pak ya. Nanti reporter kami juga akan menyampaikan informasi terkini jalannya pertandingan itu. Terima kasih Pak Udin.
3: Sama-sama. Iya.
2: Kemudian ada Pak Sarjio di Yogyakarta. Pak Sarjio, selamat pagi Pak.
4: Pagi Mas.
2: Iya.
4: Tudizen.
2: Iya, gimana kabar ya Pak Sarjio? Udah
4: baik, alhamdulillah.
2: Berapa hari ini nggak kedengaran suaranya nih Pak ya?
4: Wah, sekarang ketemu Mas Rudizen ya.
2: Iya, gimana Pak?
4: Oh, tadi nanggapi yang itu yang apa pekerja PNS.
2: Oh, ASN yang dekat dengan domisili. Dekat
4: domisili.
2: Ya, gimana?
4: Itu menurut saya langkah yang bijaksana ya. Karena namanya orang kerja yang satu di sana sini kan dua periuk ya, yang lebih memberatkan dan artinya ketenangan keluarga itu juga kurang ya, karena namanya berkeluarga itu harus saling mendekat dan hasilnya saya untuk membimbing anaknya itu. Jadi suatu kebijakan yang bagus itu, cuma mungkin perlu di mapping betul, jangan sampai nanti kalau nggak di mapping betul nanti malah justru ada kesulitan tersendiri dalam penyebaran ASN-ASN yang ada di luar Pulau Jawa ya. Itu yang kasihan, khususnya mungkin diprioritaskan kepada ASN-ASN yang dari luar Pulau Jawa untuk kembali ke tempatnya asal, itu yang paling utama malah mungkin ya. Kalau di Pulau Jawa mungkin ya untuk yang kedua kalinya. Nah, itu Mas Rudi Jan, terima kasih
2: Pak Sarjio ya untuk pendapatnya. Selamat pagi Pak Sarjio di Yogyakarta.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.
5: Selamat pagi.
2: Iya. Flores gimana Pak? Siang hari ini di sana Pak?
5: Lagi panas nih Kak, di siang hari ini di Flores.
2: Panas? Berapa hari ini nggak ada hujan sama sekali Pak?
5: Iya, betul sekali Kak.
2: Oke, baik-baik Pak Mus. Apa yang mau disampaikan Pak Mus?
5: Ya, tentang timnas Kak ya.
2: Nanti lawan Timor Leste.
5: Iya, itu kira-kira jam berapa itu?
2: Jam 5 waktu Indonesia Barat, berarti di Flores jam 6 ya?

0: jam 6 ya Pak ya.
1: Ya.
0: Iya, ini ya bagus sih sebetulnya, tapi sayangnya kurang seru ya karena RRI-nya tidak ikut siaran ini
1: Iya,
0: sebetulnya.
1: karena hak siarnya berbeda nih, Pak.
0: Iya betul,
1: Iya.
0: kalau RRI-nya siaran, wih mantap banget itu, apalagi sekarang kan materi pemain kita itu kan ya betul-betul didukung ya.
1: Oh iya, ada pemain
0: Mudah-mudahan.
1: baru itu Mitchell Baker kemarin
0: Iya
1: hat-trick
0: betul,
1: itu
0: yang
1: kan.
0: jadi hat-trick kemarin
1: Iya,
0: ya.
1: badannya
0: Iya,
1: gede banget itu, Pak.
0: mudah-mudahan kali ini bisa mencetak gol dan bisa menjadi top skor.
1: Amin, amin. Ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi,
1: Terima
0: Mas Rian.
1: kasih, Pak Mus. Sehat selalu. Ya, nanti Indonesia akan menghadapi Timor Leste di lanjutan AFF 2026. Betul, ada Mitchell Baker, pemain baru yang ditempatkan di depan, dan kemarin penampilannya justru menjadi bintang karena mencetak atau ya menciptakan 3 gol atau hat-trick ke gawang Kamboja. Apakah dapat mengulang kesuksesan yang sama di pertandingan nanti melawan Timor Leste? Mudah-mudahan dipermudah langkah Indonesia dalam AFF 2026. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Astacita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Astacita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Astacita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah mulai menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun ajaran 2026-2027 di 17 kabupaten dan kota yang tersebar di 13 provinsi. Program ini bertujuan mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui penggabungan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan pemerataan mutu pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun sekolah, tetapi juga harus memperkuat ekosistem pembelajaran di daerah. Menurutnya, Sekolah Nasional Terintegrasi juga akan menjadi pusat peningkatan kompetensi guru dan berbagi praktik pembelajaran. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih kepada lebih dari 12.400 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah daerah serta dukungan berbagai organisasi sosial dan dunia usaha. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Andin Samsudin, mengajak lebih banyak perusahaan untuk berkolaborasi membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan distribusi air dilakukan secara bergilir ke 23 desa di 9 kecamatan sejak 9 Juni 2026. Ia pun mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat dan segera melaporkan kepada pemerintah desa apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Berita internasional, pemerintah Indonesia optimistis hubungan ekonomi dengan Maroko akan terus berkembang setelah kedua negara menjalin kemitraan strategis. Nilai perdagangan Indonesia dan Maroko juga terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kemitraan tersebut membuka peluang investasi untuk memperkuat perdagangan serta ketahanan pangan. Menurutnya, penandatanganan perjanjian pengakuan bersama untuk produk halal juga akan memperluas akses pasar bagi kedua negara. Sementara itu, Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Hosseini, mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam kebijakan luar negeri Maroko. Ia berharap kerjasama kedua negara terus berkembang di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pendidikan, energi terbarukan, dan teknologi hijau. Berita olahraga, Rayo Vallecano dilarang menggelar pertandingan di Stadion Estadio de Vallecas hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan setelah audit menemukan sejumlah pelanggaran yang berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan menjelang musim baru La Liga. Kepala Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Madrid, Mariano de Paco, mengatakan klub tidak memenuhi kewajiban perawatan stadion, termasuk pemeriksaan kualitas air yang berisiko memicu penyebaran penyakit Legionnaires. Selain itu, ditemukan pula potensi kebakaran akibat penumpukan sampah dan gangguan instalasi listrik. Menurut De Paco, pemerintah akan segera melakukan perbaikan darurat yang diperkirakan berlangsung antara 2 hingga 6 bulan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
1: Belum, takut mahal.
0: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
1: Gratis? Serius?
0: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
1: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
2: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di Indonesia Menyapa Pagi hingga Indonesia Menyapa Siang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya seperti biasa dengan rangkaian informasi dan juga perbincangan menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan setiap perbincangan nanti Anda bisa bergabung untuk menyampaikan komentar, pertanyaan ataupun pendapat di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: peristiwa.
1: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.

0: Pendengar, atmosfer Piala AFF 2026 semakin memanas. Sore nanti, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di Grup A dengan menghadapi Timor Leste. Laga yang digelar di Stadion Chonburi Thailand ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi juga menjadi momentum penting untuk skuad Garuda menjaga asa lolos ke babak semifinal. Kalau secara statistik, Indonesia datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Karena pada laga sebelumnya, Indonesia mampu meraih kemenangan telak ya 5-1 atas Kamboja. Sebuah hasil yang menunjukkan produktivitas lini serang yang mulai tajam. Sementara di Timor Leste, justru berada dalam tekanan setelah menelan dua kekalahan beruntun di bantai Vietnam 0-7 dan juga takluk 0-2 dari Singapura. Lalu bagaimana prediksi ataupun bagaimana jalannya ataupun peluang Indonesia dalam laga nanti melawan Timor Leste? Kami akan perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola Hanif Marjuni. Selamat pagi Bung Hanif, salam olahraga.
1: Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya. Pertandingan Indonesia melawan Timor Leste di AFF. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nantinya, Bung? Peluang-peluang dari Indonesia tentunya ya.
1: Ya, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana prediksi pertandingan ini, saya pikir memang banyak yang prediksi, banyak yang berharap, bahkan ekspektasinya juga tinggi bahwa kita bisa menang dengan jumlah gol yang banyak gitu kan.
0: Betul.
1: Bahkan menurut saya satu kejanggalan besar kalau misalkan kita gagal menang. Tapi menarik buat saya, ini lebih Pak, sebenarnya ini sebuah pertandingan yang paling tidak menjadi momentum berikutnya, karena ini pelatih harus, Coderman harus berprioritaskan. Bagaimana bisa memikirkan laga berikutnya yang harus ketemu Vietnam begitu kan. Artinya ini menjadi tolak ukur bagaimana kondisi tim secara keseluruhan. Kalau menang pasti gitu kan. Cuman apakah nanti ini akan menjadi rotasi kemudian memberikan kesempatan kepada pemain yang lain atau dalam tanda petik menyimpan tenaga pemain inti sebelum menghadapi Vietnam, itu yang harus benar-benar dipertimbangkan. Karena kalau kita menghadapi Vietnam, jelas katakanlah jika bisa menang lawan Vietnam di atas kertas, satu kaki kita sudah melaju ke semifinal. Perhitungannya lebih ke sana. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu pertandingan yang katakanlah menjadi jembatan dan berikutnya. Bukan hanya soal menang, tapi bagaimana bisa menjaga kondisi pemain, plus bagaimana memberikan kesempatan pemain kepada pemain-pemain yang di laga sebelumnya atau menjadi pemain yang saya ini menduduki sebagai pemain tier yang kedua. Seperti itu.
0: Optimis menang berarti ya, Bung, di laga kali ini ya untuk Indonesia.
1: Ya, saya melihat bukan hanya dari jelaslah kita dari apapun di atas Malaysia ya, bukan hanya peringkat FIFA atau pengalaman pemain, kemudian betul bahwa ada dua atau tiga pemain dari tim Malaysia yang mereka bisa mereka telah berkompetisi di luar negeri ya, kalau nggak salah ada yang di Australia, kemudian Inggris dan juga ada Irlandia. Tapi itu bukan jaminan dibandingkan dengan pemain-pemain kita yang tapi ini banyak yang sudah merasakan kasta yang lebih bagus dibandingkan di level ASEAN. Artinya dari sisi itu aja kita sudah menang. Nah, prioritas kedua adalah bagaimana jangan sampai pemain yang nantinya yang selama ini menjadi tulang punggung yang begitu diharapkan kondisinya inkonsisten saat menghadapi Vietnam. Artinya dalam laga ini menjadi salah satu pertimbangan yang bukan pertimbangan, salah satu acuan yang nyata bagi Yot Hedman ya, bagaimana sudah bisa memetakan bahwa satu posisi itu bisa ternyata ada 2-3 pemain yang bisa. Nah, ini menjadi salah satu bisa dikatakan dicoba, tapi juga bisa dikatakan keberanian, keputusan, dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang selama ini berada di lini kedua.
0: Baik. Bung Hanif, kita juga undang mendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan ini. Silakan Anda mungkin punya pandangan ataupun komentar atas laga Piala AFF ya Indonesia dengan Timor Leste. 0213523172, 0213844545. Tapi Bung Hanif, dari pelatih sendiri kan John Hedman mengatakannya meminta untuk tim ini tidak meremehkan dari lawan Timor Leste. Seberapa penting kemudian taktik dan juga kans-kans kita ya untuk melawan Timor Leste ini, karena kan kalau dari sisi Timor Leste sendiri katanya punya pemain muda yang cukup cepat di sisi sayap. Ini bagaimana untuk bahayanya terhadap tim kita?
1: Saya lebih menginterpretasikan bahwa jangan mereka itu dalam artian mereka memang bermain nothing tulus ya. Kalah menang itu asal tidak kalah aja sudah lebih dari cukup dan memang arahnya memang ke sana. Tapi saya melihat justru inilah menjadi satu yang harus diwaspadai. Artinya pemain Timor Leste itu bisa bertahan defensif dengan mengandalkan counter attack yang cepat. Nah, dalam seni bertahan ini yang harus diwaspadai. Betul bahwa di laga pertama kita bagaimana fleksibilitas di tengah yang luar biasa, katakanlah pemain seperti Markov yang biasanya lebih banyak berperan sebagai deep playmaker gitu kan. Mm-hmm. Nah kemarin di laga pertama Markov tuh butuh efisien. Dia bisa mencari, dia bisa membuka, dia bisa menempati ruang kosong yang akhirnya bisa menguntungkan pemain yang lain. Mm-hmm. Nah saya pikir taktikal seperti ini kan belum tentu bisa diterapkan pada saat lima lawan Timor Leste. Bisa jadi pelatih Timor Leste sudah melihat bagaimana ketajaman, kesolidan, kemudian bagaimana cara membuka ruang para pemain kita terutama di tengah. Mm-hmm. Ini menjadi salah satu yang bisa jadi pemain Timor Leste itu tidak hanya parkir bus lagi, tapi parkir tronton gitu. Dan mereka hanya mengandalkan serangan balik yang cepat, karena itu memang satu-satu yang bisa mudah mereka untuk bersaing atau meladeni timnas kita seperti itu.
0: Jadi perlu menekan sejak awal atau lebih sabar saja nih Indonesia?
1: Ya, saya pikir lebih sama ya, penguasaan bola lebih tinggi, tapi bagaimana memaksimalkan celah itu yang jauh lebih penting. Saya lihat bahwa kalau misalkan nanti pemain seperti Mats Baker diturunkan, kemudian bagaimana kita melihat bersama ini ketika dia turun, selalu ada bola-bola matang dari lini kedua yang begitu akurat ke dia. Ingat, di pertandingan laga pertama, Tom Haye assist 2 gol dan semuanya dari bola-bola atas. Hmm. Artinya ini juga menjadi satu catatan yang pasti diperhatikan oleh pelatih dari Timor Leste, karena kita melihat selama ini bahwa sepak bola itu adalah sport science, data seperti itu menjadi satu rujukan. Nah, bagaimana ketika itu dilakukan lagi, artinya defense-nya pasti akan lebih rapat, lebih disiplin, dan defense saya pikir bukan hanya di final third, tapi bagaimana mereka akan mempressure pemain kita mulai di lapangan tengah. Itu yang saya pikir akan mungkin terjadi.
0: Oke, misalnya nanti menang nih melawan Timor Leste, apa yang perlu diwaspadai oleh Indonesia di grup A ini, Bu Hanif?
1: Ya, saya melihat memang sejauh ini Vietnam ya, bagaimana masih mereka Vietnam, begitu ya. Agresif ya, bagaimana sejauh ini juga menjadi tim yang paling produktif dengan 7 gol berbobolan, meskipun baru dengan 1 gol, tapi saya melihat kans mereka untuk menyulitkan saat mungkin terjadi. Beruntung mereka di laga kedua akan menghadapi Singapura yang notabene juga cukup berkelas, dan saya pikir ini menjadi tolak ukur karena setelah melawan Singapura kita akan melawan kita gitu kan, artinya dan away lagi, artinya ketika kita bisa menaklukkan Vietnam, saya pikir akan lebih mudah untuk menjadi juara di grup A, sehingga di babak berikutnya akan melanjutkan dari antara grup B. Dan saya pikir itu akan mungkin terjadi. Nah, salah satu bagaimana kita bisa untuk ke tahap menjadi jawara di grup A, ya salah satunya melawan Timor Leste ini, bagaimana itu menjadi sebuah komposisi yang menarik ketika harus melanjutkan tim terkuat menurut saya ya, ketika melawan Vietnam nantinya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Tapi kalau misalnya kita overconfidence, ini bagaimana, Bung Hanif, agar tidak menjadi bumerang juga di pertandingan kali ini?
1: Saya tidak melihat bahwa para pemain kita overconfidence ya, karena saya melihat di bawah Joe Tillman ini pendekatan sangat berbeda sekali. Bukan hanya filosofi bermain, tapi bagaimana cara komunikasi dia ke pemain. Kebetulan saya juga dapat cerita-cerita yang menarik gitu kan. Artinya ini akan dijaga gitu kan. Dan menarik lagi bahwa sebagian besar pemain adalah pemain yang bermain di Liga 1 kan. Artinya secara karakter itu sudah dapat. Tinggal bagaimana membangun chemistry yang lebih solid lagi, sehingga bisa mencapai hasil yang kita ingin bersama, seperti itu.
0: Jadi siapa pemain-pemain yang bisa menjadi apa ya, pemain kunci ya, ataupun mencetak gol dalam laga nanti? Kira-kira siapa saja nih?
1: Saya berdiri lini kedua akan tetap menjadi salah satu yang menentukan ya. Memang kalau kita melihat Matt Baker menjadi pemain yang sangat luar biasa ya, tapi saya tidak yakin bahwa itu bisa dilakukan di lawan Timor Leste, karena saya yakin mereka akan defense yang luar biasa. Justru lini kedua dengan kemampuan mengambil bola mati, kemudian ketika mereka babak lini kedua kita yang tidak begitu banyak penjagaan, itu bisa menjadi salah satu juru kunci bagaimana cara kita untuk bisa menekan plus mencetak gol ke gawang lawan.
0: Prediksinya berapa nih, Bung, kalau untuk Indonesia dengan Timor Leste?
1: Saya melihatnya kita bisa mencetak 4 gol lah.
0: Wah.
1: Ke gawang Timor Leste.
0: Tapi ya. Timor Leste 0 atau ada kesempatan 1 atau 2?
1: Mudah-mudahan tidak bisa mencetak gol.
0: 4-0 ya atas Timor Leste. Baik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bung Hanif, kita nantikan ya bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan Timor Leste. Semoga yang kita harapkan Indonesia bisa terus melaju ya, bahkan juara di Piala AFF. Terima kasih Bung Hanif. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya. Demikian tadi pendengar, pengamat sepak bola Hanif Marjudi.

0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, pagi ini kami akan hadirkan kembali kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG melanjutkan penguatan pada pembukaan perdagangan. Indeks dibuka di posisi 6.219 atau naik 0,54% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Zahfa Putri. Zahfa.
3: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan pada pembukaan perdagangan pagi ini. Indeks berada pada level 6.219 atau naik 0,5%, setara 38,46 poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. IHSG berpotensi menguat terbatas di mana diproyeksikan supportnya pada 6.130 dan resistensinya pada 6.260. Pada pembukaan pagi ini, penguatan mendominasi sejumlah saham, yakni sebanyak 329 saham menguat, 160 melemah, dan 189 stagnan. Saham-saham semikonduktor tercatat yang paling membantu penguatan pagi ini, sementara itu pelemahan terbesar berasal dari saham-saham sektor siklikal. Jelang akhir pekan hari ini, dua tekanan besar diproyeksikan akan memengaruhi pasar, yakni mengenai eskalasi situasi geopolitik dan juga data ekonomi Amerika Serikat. Konflik AS-Iran yang kembali memanas menyebabkan harga minyak Brent naik hampir 8% menjadi $90.74 per barel. Sementara itu, ekonomi AS juga melambat 2,1% di bawah ekspektasi pasar pada kuartal 2 2026 ini. Hal ini tentunya bukan merupakan kombinasi yang positif bagi pelaku pasar dan juga investor, namun pasar hari ini diperkirakan tetap bergerak variatif dengan potensi ditutup di zona hijau. Namun hal itu juga apabila kabar baik dari AS lebih dominan dibanding tekanan geopolitik dan juga ketidakpastian kebijakan moneter dari Jepang dan juga China. Sekian laporan perdagangan dan bursa pagi ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada sesi pertama siang nanti pukul 12 dan juga penutupan di 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami berbarui informasi lainnya juga pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan mendorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi melalui program K-Sign di Rotendao, NTT. Selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono. Rudi.
4: Pemerintah pusat akan mendorong hilirisasi garam dan penguatan sektor kelautan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika meninjau pembangunan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rotendao. Menurutnya pengelolaan sumber daya alam di daerah akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zulkifli Hasan juga menambahkan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendao, Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tetapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia menilai produksi garam yang dikelola di daerah ini akan menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.
5: Dan
4: selain sektor garam, pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengembangkan program Kampung Nelayan dengan melengkapi berbagai sarana pendukung termasuk fasilitas penyimpanan hasil tangkapan sehingga nelayan memiliki posisi tawar lebih tinggi dan lebih baik dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dengan harga rendah. Zulkifli Hasan berharap pengembangan hilirisasi garam dan penguatan sektor perikanan mampu meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai penerima manfaat utama dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Rudi Hartono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses inovasi menjadi kunci pengembangan produk olahan keju UMKM Cirebon. Selengkapnya dilaporkan Rena Safira. Rena?
5: Baik pendengar, inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan produk pangan olahan agar memiliki karakter yang berbeda di tengah persaingan usaha. Proses tersebut membutuhkan waktu serta berbagai tahap uji coba sebelum menghasilkan produk yang sesuai. Owner Makcis Indah Lestari Ningsih mengatakan produk yang dikembangkan berasal dari ide sederhana setelah menemukan cemilan serupa di luar daerah. Pengalaman tersebut mendorongnya melakukan berbagai percobaan untuk menghasilkan produk dengan karakter yang berbeda.
6: Menangkan keju di pikiran mereka, Ivani sebelah ini, makanya saya jelasin kalau ini itu adalah kue kering yang dibentuk seperti makaroni, yang dicetak seperti makaroni dan baku utamanya adalah keju.
5: Indah menjelaskan proses pengembangan dilakukan secara mandiri dengan mempelajari berbagai bahan baku yang tersedia. Seluruh tahapan dilakukan melalui serangkaian percobaan sehingga memperoleh formulasi yang dianggap sesuai. Ia mengatakan setiap produk memerlukan identitas rasa agar memiliki ciri khas tersendiri di tengah beragam produk sejenis. Karakter tersebut menjadi bagian penting dalam membangun konsistensi mutu produk ya olahan pangan. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sejumlah komoditas sayuran di Sanggau hari ini mengalami kenaikan, imbas kemarau dan juga gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Rohma Wulandari. Rohma.
7: Baik pendengar, harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan tersebut dipicu oleh musim kemarau yang menyebabkan hasil panen petani menurun, sehingga pasokan ke pasar ikut berkurang. Bahkan sejumlah komoditas seperti cabai, sawi, kangkung, bayam, buncis, dan beberapa jenis sayuran lainnya mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, mengaku pasokan dari petani lokal berkurang akibat banyak lahan pertanian yang terdampak cuaca kering, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Wida menyebut beberapa komoditas seperti cabai merah yang sebelumnya dijual sekitar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, kini menembus kisaran Rp100.000 per kilogram. Sementara itu untuk kangkung dan bayam dijual sekitar Rp18.000 per ikat.
8: Kemarau itu semuanya naik-naik. Dari cabai rawit udah pasti, timun, sayuran itu timun, kacang panjang, buncis, apalagi pokok semuanya sayuran itu naik-naik. Dikarenakan mungkin kemarau sama gagal panen itu gitu kan. Kan ya kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu naik. Berarti 40% gitu lah ya, 30%. Cabai keriting, cabai besar buat naik, terus timun seperti kangkung sama bayam itu di 18.000 kita jual.
7: Wida berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar produksi petani dapat kembali normal dan pasokan ke pasar dapat kembali stabil. Dengan begitu harga komoditas sayuran diharapkan kembali stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Goa berharap Galeri Dekranasda bisa menjadi pusat pengembangan dan juga promosi UMKM. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal. Emi.
1: Wakil Bupati Goa Darmawansa Mo yang didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Goa, Andi Tanrinda Darmawansa, ini meresmikan galeri mini Dekranasda yang berlokasi di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa kemarin. Darmawansa mengatakan galeri tersebut menjadi yang pertama diresmikan secara resmi sebagai pusat pembinaan sekaligus promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, serta industri kecil menengah UMKM. Kehadiran galeri ini juga menjadi langkah awal untuk menghadirkan wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Goa dalam meningkatkan kualitas usahanya melalui berbagai kegiatan pembinaan. Menurutnya, Kabupaten Goa memiliki banyak pelaku UMKM dan usaha kecil yang berkembang sehingga membutuhkan ruang untuk saling bertukar pengalaman, mengikuti pelatihan, dan meningkatkan kualitas produk. Berikut wawancara bersama Darmawan Samuel.
0: Emi.
1: Lanjut, Darmawansa berharap keberadaan galeri mini Dekranasda mampu menjadi pusat pengembangan UMKM sehingga produk-produk lokal Goa semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Keberadaan galeri tersebut juga menjadi langkah awal untuk memperkuat pembinaan terhadap pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan produk lokal Goa kepada masyarakat secara meluas. Dari Kabupaten Goa, Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar job fair yang membuka ribuan lapangan pekerjaan. Selengkapnya kita simak laporan M. Samsudi dari Jember. Samsudi.
2: Ya, pendengar Bondowoso Abdul Hamid bahwa pengangguran terbuka saat ini di Kabupaten Bondowoso dapat ditekan hingga mencapai 2,55% pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren positif, pemerintah daerah mencatat masih ada sekitar 12.500 warga yang membutuhkan pekerjaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Bondowoso saat menghadiri Job Market Fair yang digelar di UPT Balai Latihan Kerja BLK Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang. Menurut Bupati, mayoritas pencari kerja di Bondowoso merupakan lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah hingga perguruan tinggi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Ia menegaskan penurunan angka pengangguran bukan menjadi alasan untuk menghentikan berbagai upaya menciptakan lapangan kerja. Baliknya, Pemkab Bondowoso akan terus mendorong masuknya investasi sebagai salah satu strategi memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan memberikan kemudahan atau karpet merah bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Bondowoso. Namun, investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menyerap tenaga kerja lokal. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi 40 perusahaan yang berpartisipasi dalam Job Market Fair dengan membuka ratusan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Bondowoso. Dari Bondowoso, M. Samsudi Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong ribuan pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam?
3: Ya, baik pendengar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Madura terus mendorong pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM berdatasi dengan perkembangan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026, jumlah UMKM aktif di Kabupaten Sampang tercatat mencapai 30.214 unit usaha. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas wirausaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah yang terus berkembang. Menurut Evi, keberadaan UMKM menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Saat ini, kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian Kabupaten Sampang mencapai 14,99% dengan sektor makanan dan minuman sebagai penyumbang terbesar.
4: Katanya kalau tidak tahu apa internet, jadi karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
3: Untuk memperluas jangkauan pemasaran, Diskopindag mendorong para pelaku UMKM memanfaatkan internet dan berbagai platform media sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan digital guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang kini semakin memanfaatkan teknologi digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit?
7: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang kini semakin memanfaatkan teknologi digital. Menurut Veronica, pemerintah terus menutup berbagai celah yang dimanfaatkan para pelaku, mulai dari proses perekrutan hingga pemberangkatan pekerja migran secara ilegal. Karena itu, diperlukan komitmen bersama termasuk dari perusahaan, penempatan pekerja migran, kementerian dan lembaga terkait, agar akses digital tidak mudah disalahgunakan oleh para tersangka. Berikut terangannya.
8: Jadi juga dengan Kemenkes, LPSK, kita memastikan semua kasus itu bisa terurai, penanganan pertolongan ketika tindakan dari kasus itu bisa dilayani di rumah sakit melalui RPPres nanti, RPermen Jamkes. Kita sedang merajut kolaborasi.

0: semakin terjadi di ruang digital. Dari Jakarta, di Tia Prabowo Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran mempengaruhi pelatihan paskibraka kecamatan di Talaut. Selengkapnya dilaporkan Hendra Asa. Hendra?
2: Ya, Safira dan juga pendengar, memang efisiensi anggaran di tahun 2026 ini turut mempengaruhi terkait dengan perekrutan sampai dengan pelatihan, bahkan sampai di hari H pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia untuk anggota paskibraka yang melakukan intens pelatihan sampai dengan sekarang ini, yang tinggal memasuki 2 minggu lebih untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Efisiensi anggaran ini di kecamatan sendiri, mengingat pada kondisi yang sebelumnya, anggaran dimasukkan dalam dana desa, namun kali ini karena efisiensi anggaran tersebut, sehingga untuk penganggaran paskibraka yang ada di setiap kecamatan, khususnya yang tempat kami melaporkan di Kecamatan Damau, kebijakan pemerintah camat ini memberi dampak bagaimana kemudian dari paskibraka sendiri melakukan pelatihan tanpa ada anggaran yang lebih, dan dari inisiatif pemerintah kecamatan maupun dari masyarakat sendiri yang melakukan pembiayaan atau penganggaran pada pelaksanaan pelatihan dari paskibraka tersebut. Berikut keterangan camat Damau, Lydia Tumalang, kepada RRI.
3: Dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus sesuai kesepakatan bersama dan kesepakatan bersama di yang biasanya hanya di rumah di operasional kanalis. Tetapi
1: Hendra, silakan lagi
2: Safira dan juga pendengar, yang boleh kami tambahkan memang untuk penganggaran sendiri memang ada keluhan dari masyarakat sendiri karena memang pemerintah kecamatan menanggulangi untuk efisiensi anggaran tersebut, pelatihan paskibraka ini mengambil dari masyarakat sendiri yang memberikan spontanitas, yang takutnya nanti disebut pungli oleh pihak lain. Namun kesepakatan bersama pemerintah kecamatan dan juga masyarakat mengambil keputusan pembiayaan tersebut datang dari pemerintah kecamatan maupun dari masyarakat sendiri. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Kecamatan Damau, saya Hendra Asa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa, termasuk sebelum makan.

0: Penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami karena kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: State between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bangku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
7: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan mendengar seperti biasa, sehingga siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
3: Ya, benar sekali Safira, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 31 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai paket stimulus ekonomi. Pemerintah memberikan insentif bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat. Pemerintah memberikan insentif bea masuk sebesar 0% untuk impor suku cadang pesawat serta liquefied petroleum gas atau LPG yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 pada tahun 2026. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebutkan dengan beban biaya yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga kegiatan usahanya, meningkatkan efisiensi, dan juga tetap berdaya saing. Nanti akan kami soroti mengenai paket stimulus ekonomi yang diberikan berupa bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar kami hadirkan kembali untuk menemani Jumat siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dialog TNI menyapa dengan tema dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit bersama dengan dokter spesialis kejiwaan Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Dr. Karina Yuditia, SPKJ. Dan kami juga akan menyoroti juga mengenai BMKG yang memprediksi puncak karhutla ini terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani memaparkan kondisi iklim terkini fenomena El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level yang sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi panjang di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta berbagai dampak pada sektor strategis. Dan untuk itu diperlukan juga penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Nanti juga akan kami soroti bersama terkait BMKG yang memprediksi puncak karhutla terjadi pada Agustus hingga September 2026 bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, sore nanti akan kami hadirkan juga dialog olahraga sore dengan topik Indonesia wajib waspadai Timor Leste, di mana laga Timnas Indonesia versus Timor Leste dalam lanjutan Grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026 ini akan berlangsung pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Pertandingan Grup A ASEAN Championship 2026 Timnas versus Timor Leste ini akan tersaji di Stadion Konburi, Thailand. Duet Timnas versus Timor Leste juga menjadi momentum penting bagi pasukan merah putih untuk melanjutkan tren kemenangan di ASEAN Championship 2026. Nanti akan kami ulas bersama dengan narasumber pengamat sepak bola Hendry Wibowo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik yang telah kami sajikan nanti dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami awali Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah Mahia Cave atau Gua Mahia di pesisir selatan kota Ambon. Ramai dikunjungi pecinta diving karena memiliki efek visual dramatis yang tercipta saat menyelam ke dalamnya. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
4: Pendengar dan pemirsa Radinet, perairan pesisir selatan kota Ambon memiliki banyak objek wisata bawah laut yang menakjubkan, mulai dari Tanjung Latuhalat, Pintu Kota, Hukurila, hingga Hutumuri. Salah satu objek wisata bawah laut yang digandrungi penyelam adalah Mahia Cave atau Gua Mahia yang memiliki kedalaman sekitar 30 hingga 37 meter dengan dinding karang indah dan kekayaan hayati laut yang berlimpah. Ketua Guide Dive Maluku Atik Tuasikan mendeskripsikan, terdapat pertumbuhan karang melimpah dan gerombolan ikan seperti jack dan barakuda. Keunikan dari spot ini terletak pada arsitektur alami gua dan efek visual dramatis yang tercipta saat menyelam ke dalamnya. Akses masuk gua berbentuk lubang vertikal sempit di kedalaman 18 meter yang menantang adrenalin. Ada kamar bawah laut di bagian dalam gua, sedangkan area dangkal di luar gua dipenuhi hidroid berwarna emas yang menyala kontras saat terkena cahaya matahari. Dinding dalam gua dipenuhi spons dan biota laut unik yang hanya aktif di area minim cahaya.
5: Kita punya cave, ada salah satu cave yang ada di Mahia yang sampai saat ini masih menjadi prioritas kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Karena selain di dalam punya gua itu, di dalam gua itu punya ikan endemik yang hampir di seluruh gua yang ada di dunia itu ada ikan endemik, tapi rata-rata tidak ada. Kami punya salah satu ikan endemik, penghuni gua itu.
4: Fotografer underwater Bripka Cika Vidya mengakui keindahan gua bawah laut ini setara dengan spot penyelaman di pintu kota dan Hukurila yang jaraknya tak jauh. Namun masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri.
6: Kami setiap weekend kita akan pergi ke Morella, ke Hukurila, ke pintu kota. Semua-semua spot kami datangi untuk mengabadikan keindahan bawah laut tersebut biar teman-teman, adik-adik, semua di luar sana, di kota Ambon, biar tahu ini loh kalian punya laut sangat keren sekali. Jadi gak usah jauh-jauh mainnya. Cukup di Ambon aja,

0: kampung Bahia berhadapan langsung dengan Laut Banda. Karakter alamnya dramatis, memadukan perbukitan hijau yang asri dan pantai berbatu karang yang sangat terjal. Letaknya di perbukitan tinggi, serta ditutupi pepohonan rimbun, perkebunan cengkeh dan pala milik warga. Waktu terbaik untuk menyelam direkomendasikan pada bulan September hingga Desember, di mana Laut Ambon cenderung tenang, cerah, dan kaya akan biota makro maupun pelatuk laut. Jadi pendengar, jika Anda ingin berkunjung ke kampung kecil ini, Anda bisa melalui jalur darat Mangga Dua Mahia. Rutenya menyajikan pemandangan alam yang indah dari ketinggian, namun menuntut kehati-hatian ekstra karena jalurnya menanjak ekstrim, berkelok-kelok tajam, dan langsung berbatasan dengan tepi jurang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lori, 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa sekali ya, bagaimana pesona bawah laut di Gua Mahia Ambon. Kini kita beralih ke keindahan alam lainnya. Saya ajak Anda untuk melihat pesona wisata UM Pamaja, Desa Wetoli di Ampana, yang menjadi pusat kunjungan wisatawan untuk menikmati suasana pantai. Seperti apa daya tariknya? Kita simak laporan Ibnu Abbas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya Ibnu Abbas. Saat ini saya berada di Pantai UM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete.
3: Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di Pantai UM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete. Dan lokasi ini menjadi pusat ya, kunjungan tertinggi masyarakat Ampana Kota, Ratolindo, Ampana Tete, serta warga dari Kabupaten Banggai yang menikmati suasana di tempat ini. Ya, dan suasana di tempat ini sangat menyita atensi dari masyarakat Kabupaten Tojolaunda serta masyarakat yang ada di kabupaten tetangga seperti Kabupaten Banggai, karena suasana di Pantai UM Pamaja ini cukup banyak fasilitas-fasilitas yang membuat pengunjung tertarik ya. Salah satunya adalah atraksi speedboat yang diperagakan oleh penjaga pantai UM Pamaja. Dan ini membuat pengunjung cukup tertarik untuk menikmatinya. Dan inilah keseruan anak-anak yang tengah menikmati suasana atau mandi di seputaran pantai UM Pamaja. Ya, dan pantai ini pendengar memang sudah digadang-gadang oleh pemerintah Desa Wetoli untuk ditingkatkan fasilitasnya. Ya, dan inilah sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh ya penjaga pantai UM Pamaja untuk menghibur para pengunjung yang hadir atau yang datang ke tempat ini. Baik pendengar, saya sudah bersama dengan salah seorang pengunjung, Mas Siswanto. Mas, sering kesini mas? Iya. Mas, kenapa memilih apa UM Pamaja untuk dijadikan tempat liburan, mas?
4: Asik dan nyaman.
2: Iya. Nah, mas,
3: apa harapannya Mas terhadap tempat ini? Apakah mungkin kepada pemerintah untuk ditingkatkan fasilitasnya atau bagaimana Mas?
4: Tingkatkan.
3: Kenapa sering datang ke tempat ini Mas?
4: Bagus dan sejuk.
3: Baik. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, demikian laporan kami langsung dari Permandian UM Pamaja Desa Wetoli Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Saya Ibnu Abbas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke. Kilas Berita.
6: Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsensi yang diatur dalam regulasi tersebut. Mensos Saifullah Yusuf menyebut KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsensi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali mendengar video potensi daerah. Selain dari beberapa pesona alam yang sudah kami hadirkan tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait speedboat yang menjadi nadi transportasi antar pulau yang menghubungkan mobilitas masyarakat serta distribusi barang di daerah. Lalu seperti apa peran dari speedboat ini untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat di Kepulauan

0: Salah seorang penumpang, Mia, mengaku merasa terbantu dengan kendaraan speedboat. Menurutnya, perjalanan menjadi lebih cepat dan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih efisien.
1: Transportasi speedboat ini bagi kami ke laut sangat terbantu. Khususnya yang tinggal antar pulau, Lirung ke Melong atau yang dari Melong ke Lirung.
2: Biasanya dipakai untuk kebutuhan apa saja, Bu?
1: Biasanya dipakai untuk kebutuhan pulang kampung, untuk pesiar.
2: Pakai speedboat.
1: Supaya cepat.
0: Setelah itu, operator speedboat Yosua mengatakan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran. Sebelum berangkat, seluruh perlengkapan keselamatan diperiksa, termasuk pelampung, mesin, dan kondisi badan kapal agar perjalanan berlangsung dengan aman dan lancar. Sejumlah pelabuhan menjadi titik tujuan layanan speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Di antaranya, Pelabuhan Melongwane sebagai pusat pemerintahan, Pelabuhan Lirung yang menjadi pusat ekonomi, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Alude, dan rute menuju wilayah Nusa dan Miangas.
2: Kalau sebelum beroperasi, apa saja yang perlu dipersiapkan?
3: Yang paling penting itu menyediakan speedboat dengan mesinnya dengan dalam kondisi baik.
2: Kalau rute pengoperasian di mana saja ini?
3: Ini Lirung dan Mengaran.
2: Lirung, Mengaran. Biasanya tarif sendiri berapa dia?
3: Kalau untuk Lirung dia 30 per hari.
2: Gitu. Kalau ke Mengaran?
3: Ke Mengaran dia 60.
2: Ada juga tempat wisata, Pak? Kalau ke Sara berapa biasa?
3: Kalau ke Sara dia hitung orang 50
2: orang. Itu sudah pulang pergi.
3: Pulang pergi 50 dia seorang.
0: Secara umum biaya perjalanan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp60.000 per orang untuk sekali jalan. Dengan layanan yang cepat dan terus mengutamakan aspek keselamatan, speedboat tetap menjadi tulang punggung transportasi laut yang menghubungkan masyarakat di berbagai pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongwane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kini kita beralih ke wilayah perbatasan Atambua ya. Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Atambua menyimpan peluang usaha yang terus tumbuh. Salah satunya melalui keberadaan kedai kopi yang kini menjadi ruang favorit untuk berkumpul, berdiskusi, hingga bekerja. Kehadiran kedai kopi ini pun membuka peluang ekonomi kreatif yang menjanjikan di wilayah perbatasan. Lalu seperti apa perkembangan bisnis kedai kopi di Atambua? Kita simak bersama dengan Egi Araujo.
5: Pendengar RRI Net, saat ini saya berada di Pasar Sengkol, Beta Atambua. Di sini berjejer UMKM ya. Ada yang menjual es pisang hijau dan juga kedai-kedai kecil yang menjual kopi, di mana masyarakat di Beta Atambua ini biasanya memilih tempat ini untuk bersantai atau bekerja secara online di tempat ini. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya. Nah, pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik Pizza Beta. Anda bisa lihat di belakang ini teman-teman, baik itu dari pekerja media ataupun masyarakat lainnya yang datang nongkrong di tempat ini. Dan saya sudah bersama pemiliknya, saya perkenalkan dulu dengan Bapak siapa?
6: Bapak Pardi.
5: Bapak Pardi, sudah berapa lama kedai ini?
6: Jalan 2 tahun.
5: 2 tahun ya. Setiap hari memang ramai seperti ini atau gimana?
6: Sudah tentu juga. Ini kadang ramai, kadang ganti, pelajar.
5: Kalau musim panas?
6: Kalau musim panas sama juga saja. Nah, musim hujan yang memang kadang sepi sekali
5: ya. Ya. Ini jualannya apa saja? Saya lihat banyak sekali menanam.
6: Jadi di Pizza Beta itu ada pizza, ada burger, terus ada salad, dan kami sediakan juga bantu aneka minuman seperti teh panas dan lain-lain. Ya.
5: Ini bisa berbagi sedikit, jadi seperti ini hasilnya untuk kaitan dengan pendapatan untuk keluarga seperti apa?
6: Kebutuhan untuk selama ini untuk pemasukan cukup lah. Sekalipun seperti ini, tapi kadang di area kering.
5: Ya, terutama petani nasional.

0: kami na. Okay. Ini sudah datang. Apa yang kita rasakan selama melaksanakan kegiatan UMKM?
1: Selama berjalan 2 tahun ini, ya ada suka ada dukanya. Kadang kalau memang sepi, ya itu kadang kita merasa kayak sedih apa merusak gitu.
0: Tapi ya, semuanya bisa diatasi.
1: Ya, bisa diatasi lah.
0: Di sejauh ini, kalau dari pemerintah ada peraturan?
1: Nah, kalau itu dari pemerintah sampai saat ini tidak ada gitu. Nah, sekarang ya.
0: Ini secara mandiri?
1: Iya, ini mandiri.
0: Terima kasih banyak, Abang.
1: Baik.
2: Nah, ini salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh oleh Pak Parti. Jadi ini juga bisa menjadi motivasi untuk Anda yang mungkin pengen punya usaha UMKM sendiri, silakan mencoba kenai seperti ini. Pasti ramai. Ya. Memang ada suka dan duka, tapi itulah perjalanan kita dalam sebuah usaha. Saya Iga Rojo, demikian Potensi Daerah. Sampai jumpa di Potensi Daerah di waktu mendatang.
3: Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Anda bisa menyimak video Potensi Daerah lainnya di setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI, calon manajer Koperasi Merah Putih yang telah mengikuti diklat, akan bekerja selama 2 tahun di koperasi. Masa kerja itu akan dijalani para SPPI setelah mendapatkan penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Pihaknya juga memastikan pemberian penugasan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Berita dalam negeri lainnya, Komisi Yudisial memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim selama periode 2026. Anggota KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan Misbah, menegaskan rekomendasi penjatuhan sanksi itu dilakukan setelah KY melaksanakan sidang pleno selama 6 bulan terakhir terhadap 207 laporan pengaduan yang diterima. Ia menjelaskan dari 121 hakim tersebut, sebanyak 4 hakim diberi peringatan dengan usulan peringatan. 86 hakim disanksi ringan, 14 hakim diberi sanksi sedang, dan 17 hakim dijatuhi sanksi berat. Beralih ke berita mancanegara. Jepang mengajak Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN yang lain untuk bekerjasama mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan pembangunan industri di tengah persaingan ekonomi regional yang semakin ketat. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Yone Tanikoji, mengatakan, persaingan yang meningkat di kawasan telah menciptakan ketidakseimbangan besar dalam perdagangan dan pembangunan industri, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mengatasinya. Menurutnya, perubahan diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang semakin dalam akibat persaingan regional. Untuk itu, Jepang menilai Indonesia dan negara-negara ASEAN perlu memperdalam pembahasan mengenai langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Berita olahraga, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyatakan kekecewaannya karena tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikan proposal baru FIFA terkait pembentukan FIFA Forward Enterprise yang berencana menjual saham turnamen Piala Dunia kepada swasta. AFC menjelaskan eksplorasi pendekatan inovatif dapat memperkuat masa depan sepak bola global. Namun inisiatif itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan konsultasi yang bermakna. Menurut AFC, keputusan ini memerlukan keterlibatan komprehensif dengan konfederasi, asosiasi anggota, dan pemangku kepentingan lainnya, sebelum proposal apapun diajukan kepada badan pengambil keputusan yang sesuai.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita
0: berprestasi, kita berprestasi. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Menurutnya, upaya melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 14.000 liter air bersih bagi warga di Kabupaten Seram, bagian timur Maluku, yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau panjang El Nino. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027, dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Kembali siang ini kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Kepolisian daerah Sulawesi Utara menggencarkan operasi Knalpot Brong sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Meiki Kodowati. Meiki.
2: Ya, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara terus mengintensifkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong atau knalpot bising di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Yudi Kristanto menjelaskan bahwa operasi knalpot brong merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas serta merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan kendaraan bermotor dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
3: Saya sudah sini, ya saya melihat ini kan ada kelompok beskan marah di sini dan saya tidak mendengar dari tujuan masyarakat terkait sudah masuk mengganggu kegiatan tidur dengan kemudian kegiatan lainnya itu ya itu ada itu sangat mengganggu betul sehingga dari karena saya ya ini adalah kepada masyarakat.
2: Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. RRI Manado, Niki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bone mengungkapkan sebanyak 5 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango saat ini mengalami krisis air bersih. Selengkapnya kita simak laporan Bobby Riawan. Bobby?
4: Iya, baik dengar dari Gorontalo. Di Kabupaten Bone Bolango terdapat 5 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut menyebabkan warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kecamatan Bone Pantai salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih. Camat Bone Pantai, Lili Prawati Abbas kepada RRI hari ini mengungkapkan terdapat 4 desa di Kecamatan Bone Pantai kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan musim kemarau panjang sehingga air tidak mengalir maksimal ke rumah warga. Pemerintah kecamatan terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak dan berkoordinasi dengan pihak BPBD termasuk Palang Merah Indonesia untuk pendistribusian air bersih ke rumah warga.
5: Ada Desa Uabanga, Desa Batu Hijau, Desa Tongo, dan Desa Pelita Hijau. Jadi ada 4 desa ya. Jadi 4 desa ini kami laporkan ke BPBD Provinsi dan Bone Bolango. Jadi penanganannya itu kami menyurat melalui BPBD Bone Bolango ke BPBD Provinsi. Jadi alhamdulillah kemarin sudah distribusi untuk airnya sama-sama dari BPBD Bone Bolango, BPBD Provinsi, dan PMI dari Provinsi.
4: Pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa juga terus melakukan langkah penanganan termasuk mengusulkan pendistribusian air bersih di wilayah yang paling terdampak serta mengidentifikasi sumber air yang dapat dimanfaatkan. Ia berharap dukungan dari seluruh pihak termasuk instansi teknis dan masyarakat dalam menghadapi kondisi kekeringan yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan jika terdapat wilayah yang mengalami kesulitan air bersih dan segera ditindaklanjuti. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 tahunan mengoptimalkan pekerjaan proyek pelabuhan yang ditargetkan akan selesai akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Anton Lahaube. Anton?
6: Ya, Safira dan pendengar di RRI di mana saja Anda berada, unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 tahunan terus melakukan percepatan proyek rehabilitasi fasilitas pelabuhan Nusantara Tahuna dan pelabuhan Matutuang, Kecamatan Marore. Hal ini terbukti progres pekerjaan fisik yang terus menunjukkan perkembangan positif hingga akhir Juli 2026, khususnya pelabuhan Nusantara Tahuna telah mencapai 60% lebih. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPT Kelas 2 Tahuna, Melfried Palanewen, saat ditemui RRI. Melfried mengatakan seluruh pekerjaan rehabilitasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026 dan optimis dapat dikerjakan mengingat progresnya terus meningkat. Selain itu, proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah disusun UPP kelas 2 Tahuna bersama Kementerian Perhubungan melalui detail engineering design.
7: Proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP Kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada. Kajian lingkungan juga sudah ada dari tahun 2024.
6: Ia menambahkan dari sisi lingkungan proyek tersebut telah menggantungi kajian lingkungan yang diterbitkan sejak tahun 2024. Karena itu pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung sekaligus mengawasi jalannya pembangunan hingga tuntas. Di sisi lain, Mayfried mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan proyek. Cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah Kepulauan Sangihe, termasuk aktivitas gempa yang beberapa kali terjadi, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan di pelabuhan Nusantara Tahuna maupun pelabuhan Matutuang. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara mengungkapkan bahwa puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural telah pulang secara mandiri ke Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Delita. Delita.
8: Baik, Safira. Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depo Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara Asriansa mengatakan, kembali Konsulat RI Tawau Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang untuk pemulangan secara mandiri. Para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
9: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. Mereka ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
8: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang, kemudian KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba, dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka. Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Dari RRI Nunukan, dari Tareri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Nunukan kita ke Sumba, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat berkomitmen untuk mendukung kesuksesan program Astacita di daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Jerry Lende. Jerry?
2: Ya, rekan di studio dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana pun berada, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana di Sumba Barat, saudara, dalam rangka menyukseskan program Astacita Presiden di daerah itu, pemerintah daerah bersama dengan leading sektor terkait Kodim 1613 Sumba Barat dan juga baik itu di eksekutif, legislatif dan juga di yudikatif itu berkomitmen untuk menyatakan kerja kolaborasi secara bersama-sama membahu-membahu dalam artian untuk kemudian dapat menyukseskan program-program Presiden yang ada di daerah. Dan ini dinyatakan komitmen bersama melalui berbagai aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah nantinya, di mana saat ini saudara pemerintah itu mendorong kepemilikan lahan, misalkan Koperasi Merah Putih, di mana lahan-lahan pemerintah yang ada di desa-desa itu diserahkan kepada Koperasi Merah Putih untuk digunakan dan didirikan gedung koperasi di sana. Sehingga kemudian program harapan pemerintah pusat untuk penyelesaian program Astacita yang ada di bawah seperti Koperasi Merah Putih ini dapat segera rampung dalam pembangunannya sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat berlangsung. Berikut informasi atas statement yang akan disampaikan oleh, yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Sumba Barat.
10: Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar forum pemda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional itu wajib. Ya. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandi.
2: Ya, itu tadi bagaimana kesiapan-kesiapan pemerintah daerah yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Bapak Timotius Kedaraga, terkait komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan program nasional yang ada di daerah. Dan hasil konfirmasi bersama dengan Wakil Bupati, saudara, pihak daerah itu berkomitmen untuk menyiapkan sejumlah lahan dan juga membangun infrastruktur-infrastruktur yang berhubungan dengan menyukseskan program-program nasional yang ada di daerah-daerah di Kabupaten Sumba Barat. Sehingga kemudian dalam rangka menyukseskan program Astacita ini, leading sektor yang ada di daerah itu diminta untuk kerja kolaborasi, pemerintah daerah meminta untuk sama-sama kolaborasi dalam membangun daerah ini sehingga kemudian program-program nasional itu dapat diwujudnyatakan pembangunannya di Kabupaten Sumba Barat. Demikian dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerlende kembali ke Pro 3 RRI.
0: Program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Alor resmi ditutup setelah menyelesaikan berbagai sasaran pembangunan fisik dan juga kegiatan sosial. Laporan disampaikan Maslan Bao. Maslan.
11: Baik, program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Alor resmi ditutup setelah berlangsung selama 60 hari. Kegiatan ini menjadi wujud pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Rem 161 Wirasakti Kupang saat membacakan sambutan Pangdam 9 Udayana menyampaikan karya bakti TNI merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan yang bersentuhan kebutuhan masyarakat.
12: Dengan negara di tengah-tengah masyarakat, mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui berbagai kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Berkat kerja keras dan kerjasama yang erat, kita telah berhasil menyelesaikan berbagai sasaran fisik yang berdampak nyata. Di antaranya adalah rehabilitasi 17 unit rumah tidak layak huni milik warga di wilayah Alor agar masyarakat.
13: Program tersebut berhasil menyelesaikan sejumlah sasaran, di antaranya rehabilitasi 17 rumah tidak layak huni, pembangunan 20 sumur bor, rehabilitasi fasilitas sosial, dapat jalan 500 meter, serta pembangunan 8 jembatan yang terdiri dari 7 jembatan beton dan 1 jembatan gantung. Kegiatan non-fisik seperti donor darah, khitan massal, dan pengobatan gratis juga dilaksanakan. Pangdam 9 Udayana mengajak masyarakat menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026 di Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Mas Lanbao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Warta Nusantara.
0: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Bergabung bersama kami Ketut Suwardika dari Denpasar. Ketut.
15: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, pendengar, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan. General Manager PLN Bali, Arjun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali saat ini mencapai sekitar 1.477 MW. Sementara beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW. Dengan kapasitas tersebut, pasokan listrik dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Meski demikian, pendengar, ia mengungkapkan sistem kelistrikan Bali masih mendapat suplai sekitar 270.340 MW dari sistem kelistrikan Jawa. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus diantisipasi PLN melalui penguatan sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Di sektor pembangkitan, menurutnya ada sekitar 60% bauran energi di Bali masih berasal dari pembangkit berbahan bakar minyak.
12: PLN kita harapkan sama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, aman, andal, dan bisa menyala terus. Itu menjadi PR bersama kita semuanya untuk nantinya mengalami transformasi menuju EBT. Tapi dengan ketersediaan yang ada, kita bisa memastikan bahwa harusnya Bali insya Allah tidak ada kendala.
15: Selain pembangkitan, pendengar, PLN juga terus memperkuat jaringan transmisi dan distribusi melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas gardu induk, penyulang, dan jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi agar sistem kelistrikan tetap andal menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik. Dari Denpasar, Bali, Suwardika melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menyampaikan program cek kesehatan gratis di wilayah tersebut menunjukkan progres yang signifikan. Informasi selengkapnya bersama dengan Teddy Haryanto. Teddy.
16: Ya, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 1.111 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah Kabupaten Waikanan telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, kepada RRI mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun mengatakan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 1.111 orang. Pelayanan ini dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun juga menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola.
17: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wekanan, proses capai di penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21.98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Wekanan. CKG dilakukan tiap hari, ya, dilakukan puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Wekanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
16: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Wekanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Haryanto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
19: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
18: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
19: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
18: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
19: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
14: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar untuk mendukung swasembada gula pada 2029 mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Robi Yudestika. Robi.
20: Baik, pendengar, produksi gula di Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sekitar 800.000 ton, menempati peringkat kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Sementara itu, produksi tebu rakyat mencapai sekitar 169,6 ton. Produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau 97,54% dari target yang ditetapkan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, menjelaskan, pada tahun 2026, Provinsi Lampung mendapat alokasi program pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar dengan sistem bongkar racun. Program ini dilaksanakan untuk mendukung target Indonesia mencapai swasembada gula pada tahun 2029. Ditambahkannya luas pengembangan tanam tebu rakyat pada tahun 2026 meningkat signifikan jika dibanding tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 2.500 hektar. Dengan perluasan area tanam menjadi 13.000 hektar, diharapkan produksi gula di Provinsi Lampung kembali meningkat. Perluasan tanaman tebu seluas 13.000 hektar tersebut di 14 kabupaten kota. Areal terluas berada di Kabupaten Wekanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Untuk mendukung program pengembangan tanam tebu rakyat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pengadaan bibit tebu, pupuk, serta pengolahan lahan. Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada petani.
21: Mereka mendukung suatu pada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 3.000 hektar. Di pasar kabupaten, yaitu terdiri Wekanan, Utara, Lampung Tengah, dan Pulau Bawang.
20: Diharapkan Provinsi Lampung mampu mencapai target pengembangan tanam tebu rakyat yang telah dialokasikan pemerintah pusat. Selain itu, Lampung diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai daerah penyumbang gula terbesar kedua di Indonesia. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Buol memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan pembentukan desa ramah anak. Bergabung bersama kami Setiadi dari Toli-Toli. Setiadi.
3: Ya. Ya, baik. Safira dan juga pendengar di manapun berada, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buol hingga saat ini masih menunjukkan angka yang memprihatinkan, di mana Kepala Bidang PHP dan PKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Kabupaten Buol mengklaim sepanjang tahun 2025 kemarin terdapat sekitar 115 kasus kekerasan, 67 di antaranya merupakan kasus yang melibatkan anak. Adapun bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yakni kekerasan seksual. Dan lebih memprihatinkan lagi, di tahun ini ditemukan satu kasus incest dengan pelaku merupakan ayah kandung dari korban, di mana kondisi ini menunjukkan ancaman kekerasan terhadap anak tidak hanya berasal dari lingkungan luar, tapi juga memang dapat terjadi bahkan di lingkungan keluarga terdekat pun. Karena itu pencegahan melalui penguatan peran keluarga dinilai menjadi langkah yang sangat penting dilakukan. Nah, untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, DP3A P2KB Kabupaten Buol rutin melaksanakan edukasi, kemudian sosialisasi di sekolah mulai dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA derajat. Selain itu, penyuluhan mengenai pola asuh atau parenting juga diberikan kepada para orang tua, keluarga agar mampu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah memperkuat pencegahan berbasis masyarakat juga melalui pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA yang hingga saat ini telah terbentuk di 10 desa di Kabupaten Buol. Selain itu dibentuk pula relawan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA serta Satgas Pencegahan Perundungan di sekolah yang turut memberikan edukasi selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Bidang PPA dan juga PPH dari Dinas DP3A P2KB Kabupaten Buol.
5: Kami setiap tahunnya selalu memberikan edukasi, kemudian sosialisasi bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan khususnya terhadap anak, termasuk dengan edukasi ke sekolah-sekolah di tingkatan baik SD, SMP maupun SMA, itu yang kita lakukan. Termasuk edukasi kepada orang tua, bagaimana caranya memberikan pola asuh yang baik. Nah, karena kita ketahui bersama ini keluarga adalah fondasi paling utama ya. Ibaratnya apalagi seorang ibu adalah madrasah yang paling pertama untuk anak. Program yang telah kami lakukan sampai di tingkat kelurahan maupun desa, ini salah satunya adalah membentuk yang namanya DRPPA, Desa Ramah Peduli Perempuan dan Anak. Alhamdulillah di Kabupaten Buol kami sudah membentuk di 10 desa. Tahun lalu kami sudah ada 6 desa yang kami lakukan sosialisasi, termasuk dengan pembentukan relawan SAPA, Relawan Sahabat Perempuan dan Anak.
3: Ya, kami PHP dan PKA, DP3A P2KB Buol ini berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan juga keluarga terus diperkuat agar upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif lagi. Dengan lingkungan yang aman dan komunikasi yang baik di dalam keluarga, anak tentunya diharapkan bisa tumbuh dengan rasa percaya diri serta berani menyampaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian, mulai sinergi seluruh elemen masyarakat, hak-hak anak dapat terlindungi sehingga terjadi lingkungan yang aman, sehat, dan juga ramah anak. Demikian dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Setiadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berkolaborasi dengan TNI AU menyelenggarakan aksi bersih sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Andri Iskandar. Andri?
22: Ya, baik. Pemerintah Kecamatan Taibeno bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Eltari Kupang menggelar kerja bakti membersihkan sampah di kawasan Kecamatan Taibeno dengan Penfui. Kegiatan yang dipusatkan di sepanjang ruas jalan perbatasan tersebut juga merupakan administratif antara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Jalur ini menjadi salah satu akses utama yang maksud kami yang setiap harinya dilalui masyarakat sehingga kebersihan dan keindahannya menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang, Marsma TNI Somat, kegiatan kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Kerja bakti ini diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan perbatasan sebagai wajah Kabupaten Kupang. Kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Taibeno dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang diharapkan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan sehingga budaya gotong royong semakin tumbuh dan kualitas lingkungan di wilayah perbatasan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang semakin terjaga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari mendorong perizinan berbasis resiko bagi perumahan untuk mendukung pemerataan pembangunan. Laporan disampaikan Idam dari Kendari. Idam.
1: Baik, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi di mana dalam aturan tersebut, pengembang wajib memenuhi tahapan pembangunan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, sistem perizinan dilakukan secara integratif melalui pendekatan berbasis risiko dengan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan apabila terjadi pelanggaran pengembangan, dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari Satria Damayanti mengatakan pemerintah Kota Kendari telah menerima sosialisasi terkait implementasi aturan tersebut termasuk mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap perumahan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Secara prinsip, pelaksanaan di daerah telah berjalan dengan ketentuan kementerian. Secara teknis masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat sebagai petunjuk pelaksanaan. Satria Damayanti juga menegaskan pemerintah Kota Kendari melakukan penataan kawasan pemukiman termasuk penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari. Dan pihaknya mengklaim sejumlah mekanisme pengawasan terhadap pembangunan perumahan telah terlebih dahulu diterapkan sebelum aturan tersebut dilakukan secara nasional.
4: Sesuai dengan peraturan, sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 akhir, yaitu peraturan Menteri PKP nomor 18 tahun 2025 tentang perizinan sektor perumahan, perizinan melalui SS, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai tadi. Nah, di 2025 ini, di akhir ini dikeluarkanlah peraturan, dan itu baru keluar sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Baru di-breakdown dengan peraturan Menteri KK di tahun 2025. Dan di 2026, insya Allah ini akan kita implementasikan.
1: Lebih lanjut, Putri Damayanti mengatakan dengan peraturan tersebut pihaknya berharap pembangunan perumahan dapat lebih tertib, terencana, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dari Kendari, Idham Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pencari kerja memadati lokasi Job Fair 2026 Tarakan yang berlangsung di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja UPTD LLK Tarakan. Informasinya bersama dengan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
7: Baik pendengar, pemerintah Kota Tarakan kembali menggelar Job Fair pada tahun ini. Kegiatan yang berlangsung di UPTD Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan ini tidak disia-siakan pencari kerja. Muhammad Fahri Turmuzi Darongke di antara pencari kerja yang antusias mendatangi lokasi job fair untuk melamar pekerjaan. Awalnya ia mendapatkan info dari WhatsApp Fahri pun datang bersama saudaranya untuk mencoba kesempatan.
6: Mau cari kerja juga. Saya lulus tahun kemarin 2020 bulan 4 ke SMK Negeri 2 Tarakan.
7: Ya, dan lebih lanjut Muhammad Fahri sendiri merupakan lulusan SMK Negeri 2 Tarakan jurusan Teknik Kendaraan Ringan tahun 2025. Kehadiran Job Fair 2026 ini yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan menjadi harapan baginya. Job Fair tahun ini diikuti oleh 11 perusahaan dengan total 496 lowongan kerja. Jumlah itu hampir menyentuh target awal Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan sebanyak 500 lowongan. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Agus Sutanto, mengatakan meski dilaksanakan secara sederhana, namun animo perusahaan dan pencari kerja cukup tinggi.
8: Untuk peserta job fair ini ada 11 perusahaan dengan formasi 490-an. Jadi 496 lowongan pekerjaan.
7: Ya, dan dari 11 perusahaan tersebut, lowongan terbanyak datang dari sektor retail dan cold storage. Sementara untuk mempermudah akses, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan juga membuka pelayanan pembuatan kartu kuning langsung di lokasi job fair. Agus berharap dengan job fair ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan dugaan keuntungan hingga 2 triliun rupiah per bulan yang diperoleh satu grup perusahaan penggilingan beras bukan keuntungan bisnis yang wajar. Menurutnya praktik tersebut diduga merugikan masyarakat melalui pelanggaran mutu beras. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang merugikan negara hingga 15,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
3: Ya, baik Syafira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Di mana menurut KPK bahwa kasus dugaan korupsi ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah, di mana angka itu dihitung berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa keempat tersangka akan dilakukan 20 hari pertama. Dan keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santoso.

0: PK Budi Prastio.
1: Lakukan penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.
0: Dan KPK sendiri mencatat memang total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang tahun 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil hitungan BPKP bahwa perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dan diketahui memang KPK sendiri telah mengusut perkara ini sejak Agustus 2024. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan siswa sekolah rakyat terintegrasi 49 Kabupaten Sumenep akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat Permanen 1 di Kabupaten Sampang. Laporan disampaikan Muhammad Ali.
3: Sebanyak 53 siswa sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 49 Kabupaten Sumenep jenjang SMP dan SMA akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat atau SR Permanen 1 Kabupaten Sampang. Puluhan siswa tersebut Jumat 31 Juli 2026 pagi dilepas oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A bersama Kepala Sekolah. Kepala SRT 49 Sumenep, Norani Yanwar Subandi mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 47 siswa telah diberangkatkan menuju Sampang. Sementara 6 siswa lainnya yang berasal dari wilayah kepulauan masih menunggu keberangkatan karena terkendala transportasi laut. Norani menambahkan, pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A masih mengusulkan pembangunan gedung permanen SRT 49. Pembangunan tersebut diharapkan dapat masuk pada tahap ketiga dan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026 tahun ini.
4: SMP 30, SMA untuk penjangkauannya masih mencapai 23. Jadi tujuannya nanti menyusul karena terlambat ya informasi untuk segera pemenuhan 30 itu ada beberapa yang mundur. Jadi sekarang penjangkauan kembali untuk bisa memenuhi 30.
3: Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Abdul Rahman Riyadi mengatakan, program sekolah rakyat bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
5: Saya hanya berharap, karena ini pelepasan siswa, jaga kondisi. Ya. Jaga kondisi adik-adik, kesehatan adik-adik, jangan sampai setelah ditempatkan di sekolah rakyat permanen Sampang, kesehatannya terganggu walaupun di sana ada dokter yang menangani.
3: Rahman Riyadi menegaskan, pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para lulusan agar memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki anak sesuai kriteria penerima manfaat diimbau memanfaatkan program sekolah rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang pada Jumat 31 Juli 2026. Dan selanjutnya kita ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan, yakni berada di level 6.216,28. Informasi selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
7: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini, di mana hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 0,48% atau sekitar 29,91 poin ke level 6.216,28. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.236,61, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.201,89. Sebelumnya, IHSG juga dibuka menguat berada di level 6.219,62. Tim analis memperkirakan IHSG masih akan berpeluang untuk melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini dengan menguji level di level 6.200 hingga 6.250. Menurut analis, terdapat sejumlah sentimen positif yang diperkirakan akan menopang pergerakan indeks. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang APBN 2026, khususnya terkait penganggaran program makan bergizi gratis atau MBG. MK menegaskan anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional.

0: nasional penyelenggaraan pendidikan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028. Analis menilai putusan tersebut dapat mempengaruhi pembagian anggaran pada pos-pos lain apabila alokasi dana program MBG tersebut tetap berada pada tingkat yang besar. Selain itu, penguatan bursa Wall Street dan penurunan harga minyak dunia juga diperkirakan masih menjadi sentimen positif bagi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Data ekonomi terbaru Amerika Serikat dinilai juga turut meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang lebih besar dari perkiraan. Sentimen positif lainnya datang dari maraknya aksi korporasi, musim laporan keuangan emiten, serta mulai masuknya kembali aliran modal asing ke pasar saham Indonesia. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, sahsahannya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kembali kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

0: biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
3: Karena ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini menjadi latar amal penjenengan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
2: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan, seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
4: Kepala sekolah terdiri dari dua orang, yaitu

0: Tak sendirian, Mas Rusdi, Samarakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan banyak warga. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Cabangnya belum disortir nggak seperti ini,
3: Pak. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
4: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah. Maksudnya. Jangan sampai bergumpuk-gumpuk lah.
3: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah, yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
5: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
6: Apa bang, sebab bisa jelasin?
5: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
6: Bang, kalau
3: petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
8: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10-15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10-15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
7: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
8: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
9: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN pasien sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
8: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan disampaikan Arnold Saudila.
10: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
11: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
10: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
11: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
12: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
11: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
12: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
11: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pihak pemerintah terus berupaya sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
13: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforianus Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
14: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
13: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
15: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
13: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
16: 1, 2, 3,
17: suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid, berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
18: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga adalah effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
17: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
19: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali. Ya.
17: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional guna memperkuat keamanan di Laut Merah dan sekitarnya Kamis kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, inisiatif tersebut diusulkan Arab Saudi setelah kelompok Syiah Yaman Houthi menyerang kapal-kapal Saudi di Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb sebagai balasan atas blokade terhadap Yaman. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan pertemuan para kepala pertahanan negara-negara sahabat dan perwakilan Uni Eropa tersebut membahas inisiatif Riyadh membentuk koalisi guna meningkatkan kerjasama pertahanan dan melindungi pelayaran di Laut Merah, Teluk Oman, dan Selat Bab El Mandeb. Arab Saudi akan menjadi lokasi markas koalisi tersebut jika pembentukannya terrealisasi, menurut Kementerian Pertahanan Saudi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa siang ini menggelar latihan jelang pertandingan dengan Timnas Indonesia All-Star yang akan berlangsung pada besok hari. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di mana saat ini tengah digelar atau baru akan digelar latihan resmi atau official training dari tim Aston Villa yang pada musim ini akan menggelar tour pramusimnya ataupun pemanasan jelang musim baru Liga Inggris 2026-2027 yang akan berlangsung pada akhir Juli ini. Namun sebelum itu ia akan tim Aston Villa sendiri akan melakukan tour di kawasan Asia dan salah satu yang dikunjunginya pada tour pramusimnya hari musim ini adalah Indonesia dan pada bisa kami sampaikan pada siang ini para pemain dari Aston Villa sendiri baru saja keluar dari ruang ganti ataupun dari bench ini baru saja mereka menggelar ataupun baru berkumpul dan menggelar pemanasan sebelum nanti akan latihan resmi karena mereka akan bertanding melawan tim Indonesia All-Star, Timnas Indonesia All-Star yang akan berlangsung direncanakan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026. Beberapa nama salah satunya yang akan tampil seperti Tony Adams dan juga Alejandro Garnacho ini akan sudah dipastikan akan hadir ataupun datang karena memang tim Aston Villa sendiri telah tiba di Jakarta sejak kemarin. Dan salah satu mungkin yang paling spesial atau yang dinanti oleh para supporter atau pecinta atau fans dari Aston Villa adalah Alejandro Garnacho karena memang sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023, Garnacho sendiri datang bersama dengan timnas Argentina ketika mereka melakukan sesi pertandingan uji coba ataupun pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia yang berlangsung sekitar pertengahan tahun 2023 dan tentu itu salah satu momen yang memorable yang tidak sulit mungkin dilupakan bagi para pecinta sepak bola karena saat itu Garnacho punya momen yang tidak dilupakan bersama dengan salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam di mana Asnawi berhasil melakukan clearance dari salah satu potensi serangan yang dilakukan oleh Garnacho dan saya masih mengingat sendiri tepat di sisi pojok atau bagian dari kanan pertahanan Indonesia ataupun sisi kiri serang dari Argentina pada saat itu dan Asnawi Mangkualam melakukan clearance walaupun tackle dari terhadap Garnacho yang akhirnya mampu mematahkan serangan yang dibangun oleh salah satu pemain yang saat itu Garnacho masih bermain di Manchester United dan pada hari ini pada ataupun tahun ini dia datang dengan status sebagai pemain dari Aston Villa. Dan pada hari ini, timnas Indonesia All-Star yang akan menjadi lawan dari Aston Villa sendiri, ini beberapa sudah diumumkan nama dan juga atau daftar namanya. Ini bisa kami sampaikan nanti yang akan berposisi sebagai kiper di tim Indonesia All-Star itu diantaranya adalah Kurniawan Kartika Aji. Kemudian dari pemain barisan pertahanan ataupun para defender ini diantaranya adalah Marcel Usemahu, Muhammad Idris, Hasim Kipu, kemudian ada Oliver Liming, Brandon Schoeneman, Yusaku Yamadira. Sementara untuk pemain gelandang ataupun pemain tengah ini salah satu nama yang mungkin cukup dikenal bagi para pecinta timnas Indonesia ada Ezra Walian, kemudian juga ada Zavalenta, Jordi Wormanso, Yamamoto, Febrian Upomabin, dan di barisan penyerang ini ada M. Hanafi, Arkan Kakak, Terence Puhiri, Reno Salampesi, Jim Kelly Sroyer, Ramai Rumakik, dan juga Hoki Caraka. Ini beberapa nama yang terutama di bagian penyerang ini adalah yang langganan ataupun pernah tampil beberapa kali bersama timnas Indonesia, baik di usia kelompok umur ataupun di tim senior. Dan kami masih menanti dari sesi konferensi pers yang akan digelar juga pada sore ini, baik dari kedua tim, yaitu dari Aston Villa serta tim Indonesia All Star. Dan pendengar, untuk sepengetahuan Anda, tim Indonesia All Star nanti akan ditukangi ataupun dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara Aston Villa tentu saja akan dipimpin langsung oleh Unai Emery, yang menjadi salah satu pelatih yang mungkin paling ikonik dan dikenang dengan cara bicaranya. Namun tentu yang akan dinanti adalah Aston Villa yang merupakan juara dari Liga Eropa atau Europa League musim 2025-2026. Dan kabarnya tahun ini atau musim ketika mereka datang ke Jakarta hari kali ini membawa juga trofi Liga Eropa yang katanya akan dipamerkan di Jakarta. Dan kita akan menanti informasi lebih lanjutnya, dan kami akan menanti informasi juga termasuk apa yang dibicarakan nanti di konferensi pers pada sore hari ini akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul Itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Agama mengajak masyarakat menghadiri zikir dan doa kebangsaan di lapangan Monas, Jakarta pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum sebagai bagian dari penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Jawa Barat terus berupaya mencegah praktik diskriminasi dan perundungan di lingkungan sekolah. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan menggencarkan pendidikan dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kenaikan sebesar Rp7 per gram melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Dan mendengar tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah terus berupaya ataupun mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing dalam negeri, di mana pemerintah memangkas tarif bea masuk impor menjadi 0% untuk suku cadang industri perawatan dan perbaikan pesawat atau yang dikenal dengan Maintenance, Repair, and Overhaul atau MRO. Insentif ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan, dengan beban biaya yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga kegiatan usahanya, meningkatkan efisiensi, dan tetap berdaya saing. Kita tahu selama ini biaya perawatan pesawat masih menjadi salah satu komponen besar dalam operasional maskapai, apalagi jika suku cadang masih banyak bergantung pada impor. Lalu sejauh mana kebijakan ini benar-benar bisa berdampak pada efisiensi biaya maskapai? Apakah juga mampu mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional secara lebih luas? Untuk membahasnya, siang ini kita sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association, INACA, Pak Bayu Sutanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Bayu.
2: Selamat siang, Mbak Safira.
0: Salam sehat, Bapak.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat hingga 0%. Bagaimana INACA melihat kebijakan ini, Pak?
2: Ya, itu memang yang sudah lama kita sampaikan ke pemerintah, udah dari tahun berapa, udah lebih dari 10 tahun lah. Karena memang prakteknya di internasional itu komponen suku cadang pesawat itu dibebaskan dari bea masuk maupun pajak maupun tarif lah.
0: Gitu ya. Yeah.
2: Mm-hmm. Nah, ini kita memang ngajukan beberapa, tapi memang belum semuanya, Mbak, belum semua komponen, tapi sebagian besar komponen yang nilainya besar lah, yeah, itu dicakup dari Kementerian Perindustrian kemarin. Sudah dibebaskan, tapi ya memang ada proses administrasi yang cukup kompleks sih.
0: Yeah. Seberapa besar kemudian dampaknya terhadap kebijakan ini, Pak? Secara signifikan atau tidak?
2: Kalau lihat dari nilai prosentasinya nggak signifikan sih. Karena dari kita sempat diskusi dengan pihak Kementerian Perhubungan juga. Jadi baik dari sisi bengkel perawatan pesawat maupun airline, itu savingnya nggak terlalu banyak. Karena porsi biaya maintenance itu kan antara 20% sampai 25% ya, total biaya. Dan macam-macam, kalau ini yang dibebaskan komponennya. Sementara untuk perawatan itu di luar biaya komponen ada juga biaya tenaga kerja, biaya tenaga pembantu, dan lain-lain.
0: Yang 20% tadi biaya maintenance atau dari perawat?
2: Ya, biaya maintenance, bukan biaya spare part, biaya maintenance. Okay. Biaya maintenance itu termasuk ada spare part, bahan pembantu, kemudian juga ada biaya tenaga kerja kan gitu.
0: Tapi selama ini seberapa besar sih, Pak, ketergantungan maskapai kita terhadap impor suku cadang pesawat?
2: Ya 100% loh, Mbak. Kita belum pernah ada industri
0: belum
2: komponen.
0: Bisa untuk mandiri ya, Pak, dalam hal suku cadang.
2: Bisa.
0: Apa sih, Pak, yang menjadi kendala?
2: Yang membuat ya, satu, pemerintah kurang fokus, kurang serius. Kedua, perlu waktu lama sebelum, karena untuk suku cadang ini harus di-approve atau disetujui oleh, atau mendapat sertifikat oleh pabrikan pesawat, Mbak.
0: Baik. Nah, selain dari bea masuk ya, komponen biaya apa lagi sih, Pak Bayu, yang masih bisa dikatakan menjadi beban besar ya untuk maskapai saat ini?
2: Ya,
0: apakah mungkin aftur, kemudian dolar ya?
2: Aftur dan dolar, dua komponen paling besar itu. Tapi walaupun dampaknya secara persentase tidak besar, tapi ada multiplier efeknya, artinya proses pengimporan menjadi lebih cepat. Ya kan? Kemudian ada trickle down, biaya tenaga kerja menjadi lebih banyak dan sebagainya. Atau supply chain yang lebih cepat gitu.
0: Meskipun tidak signifikan, tapi cukup berdampak ya kebijakan ini ya.
2: Ada multiplier efeknya.
0: Multiplier efek.
2: Karena industri airline ini kan selalu ada, kayak kita industri airline. Misalnya uang yang diterima dari airline 1 juta, itu trickle down-nya atau multiplier efeknya itu bisa 5 kali, Mbak. Karena kan orang naik taksi penumpangnya, nginep di hotel, beli makanan, beli oleh-oleh, dan sebagainya gitu loh.
0: Tapi efisiensi ini berdampak tidak Pak terhadap harga tiket misalnya yang lebih kompetitif ataupun dampak-dampak
2: Nggak
0: lainnya yang bisa
2: banyak.
0: dirasakan oleh penumpang?
2: Enggak langsung.
0: Tidak ya?
2: Harga tiket tuh bukan komoditi loh Mbak. Kalau biaya itu turun jadi turun gitu, enggak. Karena biaya harga tiket ini kan dinamis gitu loh.
0: Betul.
2: Kalau Mbak Safera beli satu botol air mineral di Indomaret jam 7 pagi, nanti malam jam 9 malam beli harganya sama kan? Gitu. Kalau
0: Ya.
2: Tiket beda Pak, hari
0: Ya.
2: pun beda,
0: Mungkin
2: musim
0: ini
2: bulan beda, bulan ya.
0: pemikiran awam juga ya. Kalau misalnya ada
2: Ya.
0: sesuatu yang berkurang dari harga-harga komponen pesawat, berharapnya sih tiketnya
2: Enggak,
0: berkurang. Padahal tidak terlalu berdampak juga ya, dan bahkan tidak ya. Oke.
2: Iya.
0: Tapi kebijakan apa lagi sih Pak yang dinantikan oleh maskapai agar
2: Sebetulnya ya
0: turun?
2: kalau membantu biaya maskapai itu ya di tarif batas atasnya disesuaikan dengan harga aftur dan kurs US dollar terkini gitu loh. Karena kalau airline nggak bisa ngatasi biayanya, itu kan lebih baik nggak terbang. Ini yang lebih bahaya kan bagi ekonomi makronya gitu loh.
0: Masih banyak komponen yang perlu dipikirkan juga untuk bagaimana agar industri penerbangan juga bisa tetap bersaing ya, Pak Bayu. Tidak hanya dari
2: Ya,
0: sisi kebijakan yang ini saja.
2: kamarnya kembali bahwa biaya operasi yaitu juga variabelnya banyak, dynamic juga karena eksposur US dolarnya juga tinggi gitu, sekitar 80% lebih. Kemudian juga harga aftur yang naik turun sekarang ini banyak maskapai kan bukan hanya di Indonesia, Singapore Airlines sudah declare dia rugi, ya kan berapa billion US dollar gitu loh.
0: Oke. Jadi
2: Air Asia
0: ya.
2: mengurangi maskapai kita juga mengurangi rute-rute gitu loh, karena kenaikan harga minyak yang nggak bisa ditanggung gitu loh.
0: Jadi apa Pak hal yang paling efektif untuk memperkuat maskapai kita di dalam negeri, baik dari sisi permajaan, kemudian suku cadang dan juga hal-hal lainnya Pak?
2: Ya, kembali tadi sisi ekonominya harus diperbaiki. Ini kan ekonomi publik ya. Jadi pertama ya mengikutin harga pasar gitu loh, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran gitu loh.
0: Oke. Kalau di breakdown secara keseluruhan, yang paling banyak untuk porsi harga itu di mana Pak untuk pesawat?
2: Ya, aftur,
0: Aftur
2: pilihan
0: ya.
2: minyak.
0: Berapa persen kira-kira Pak?
2: Iya, 40%.
0: Oke. Baik. Jadi tadi suku cadang 20%, kemudian aftur, sisanya juga
2: Bukan
0: komponen-komponen
2: suku
0: lain.
2: cadang, Mbak. Maaf, biaya maintenance.
0: Maintenance,
2: Biaya
0: baik.
2: maintenance itu ada suku cadang, ada biaya tenaga kerja, ada biaya pembantu, dan lain-lainnya.
0: Itu 20-25%, kemudian aftur paling banyak ya, Pak Bayu.
2: Ya.
0: Oke. Apa kemudian yang diharapkan terkait dengan dampak stimulus ekonomi ini bagi industri penerbangan kita, Pak? Mungkin dalam 1-2 tahun ke depan ya.
2: Ya, stimulusnya semakin mengikuti praktek di dunia internasional di mana impor atau perdagangan internasional, impor maupun ekspor suku cadang ini dibebasin dari biaya masuk maupun pajak, Mbak. Kemudian juga biaya aftur. Jadi sebagai informasi, kalau Mbak Safira pergi ke terbang dari Jakarta Kuala Lumpur oleh maskapai nasional, itu harga afturnya tidak dikenai PPN. Harga tiketnya tidak dikenai PPN gitu loh. Sementara untuk domestik dikenai PPN gitu loh. Itu aja sudah bedanya 11% kan gitu.
0: Itulah ya yang dikeluhkan juga oleh masyarakat, kenapa pergi ke luar negeri lebih murah dibandingkan dengan dalam negeri ya, Pak Bayu.
2: Ya, salah satunya.
0: Tapi sudah ada komunikasi belum dengan pemerintah terkait dengan usulan-usulan ini, Pak Bayu?
2: Udah, tapi ya tetap aja pemerintah nggak tahu sih sensitifnya, karena sebetulnya kan penumpang pesawat ini dibanding penumpang angkutan darat maupun kereta api maupun kapal kan kecil kan kita itu. Kemudian segmennya kan juga segmen yang relatif tidak begitu sensitif dengan harga lah gitu. Kan
0: Baik.
2: penumpangnya mayoritas masih korporasi kan, segmen pemerintah, korporasi, ataupun turis.
0: Ya. Untuk kebutuhan perjalanan kerja
2: ya.
0: Iya,
2: bisnis. Karena dia kan
0: bisnis.
2: tiketnya dibayari kantor, dia mesti pergi kan, mau mahal.
0: Jadi
2: Makanya
0: bebannya
2: nggak
0: tidak
2: pernah
0: terlalu
2: bersuara
0: terasa ya.
2: mahal mereka
0: Iya,
2: gitu loh.
0: bebannya tidak terlalu terasa mungkin kalau iya. untuk perjalanan
2: kalau
0: ini.
2: Kita tanya, pernah dilakukan survei oleh Asosiasi Jasa Penumpang itu.
0: Iya.
2: Surveinya di airport untuk orang yang megang boarding pass, berarti kan dia memang sudah mau bepergian kan gitu loh. Memang positif mau bepergian, ditanyain mahal enggak? Ya enggak gitu loh kira-kira. Ini kan sama aja kalau kita yeah. bikin survei tiket pesawat mahal di stasiun Gambir atau di Kampung Rambutan, kan mesti hasilnya beda kan gitu.
0: Yeah. Oke, okay. Kembali lagi yeah. ya ke bagaimana untuk pengguna jasa ini ya Pak Bayu.
2: Ya,
0: okay. ya. Kita harapkan semoga memang kebijakan ini benar-benar membawa dampak positif ya dan mengikuti kebijakan-kebijakan ya. Lain yang diharapkan juga Pak Bayu ya.
2: Iya.
0: Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Bayu atas waktunya siang ini ya, dari Pro 3.
2: Sehat
0: selalu. Selamat siang. Ya, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association INAKA, Bayu Sutanto.
1: Pro 3.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,6% menunjukkan kondisi perekonomian secara agregat berada dalam keadaan baik. Ia menyampaikan pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kebijakan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat ini tidak hanya berdampak pada efisiensi bisnis maskapai, tapi juga punya implikasi yang lebih luas terhadap kekuatan dan juga kemandirian industri penerbangan nasional, ya pendengar. Kalau kita melihat lebih jauh, sektor penerbangan ini tidak hanya sekedar urusan transportasi, tapi juga bagian dari kekuatan strategi sebuah negara atau yang sering disebut sebagai air power, ya. Kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola armada, perawatan pesawat hingga kesiapan teknis menjadi faktor penting juga untuk mendukung konektivitas, kemudian pertumbuhan ekonomi, bahkan pertahanan nasional. Nah, kebijakan insentif ini membuka peluang untuk memperkuat ekosistem penerbangan dalam negeri, termasuk industri maintenance, repair, and overhaul, MRO, sehingga tidak lagi bergantung penuh pada luar negeri. Dan pertanyaannya adalah, apakah langkah ini sudah cukup untuk mendorong kemandirian tersebut, dan bagaimana kemudian posisi Indonesia dalam peta kekuatan penerbangan di kawasan? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Cepi Hakim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Cepi.
3: Selamat siang, apa kabar? Salam sehat.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Cepi, kabar baik hari ini?
3: Puji Tuhan, Alhamdulillah.
1: Baik, kita harapkan semua sehat-sehat, ya. Bicara soal kondisi penerbangan Indonesia saat ini, bagaimana Anda melihat kondisinya, Pak, di Indonesia, terlebih dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah?
3: Ya, penerbangan di Indonesia masih belum mempunyai gambaran yang utuh, ya, dalam pengertian kita belum punya roadmap industri penerbangan nasional. Misalnya, kita belum memiliki long term strategic planning industri penerbangan nasional, dan itu semua akan menentukan lancarnya dunia penerbangan kita, terutama transportasi udara. Karena ekosistem penerbangan itu memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang, tidak bisa dilakukan dengan tanpa perencanaan.
1: Oke, jadi apa yang perlu diperbaiki nih, Pak Cepi?
3: Saya pikir kita harus mulai duduk bersama stakeholder penerbangan nasional, membuat roadmap, membuat long term strategic planning, membuat perencanaan strategis jangka panjang. Dan itu mencakup banyak hal, karena penerbangan itu tidak hanya terdiri dari penerbangan sipil, tetapi ada penerbangan militer, ada civil aviation, ada military aviation. Dan itu harus dibuat perencanaannya dengan matang, dan ekosistemnya harus dibangun, ya. Bagaimana maskapai, bagaimana ke depannya kita mengupgrade atau meningkatkan PTDI, bagaimana meningkatkan kualitas Indonesia Airnav, dan lain sebagainya.
1: Baik, nah, pemerintah baru-baru ini juga

0: maksudnya baik dan mungkin juga ada manfaatnya, tetapi tidak memecahkan masalah yang di akar rumput. Misalnya begini, perhubungan udara nasional itu ya sebenarnya kan bagian dari pelayanan masyarakat, ya, bagian dari sistem penerbangan nasional, dan itu harus kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 pada konstitusi, maka wilayah udara nasional itu kan sumber daya alam yang harus dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Jadi perhubungan udara itu harus diselenggarakan oleh negara. Jadi pelayanan sebagai pelayanan masyarakat. Saya sudah banyak menulis dan berulang kali saya utarakan bahwa negara paling tidak memiliki harus punya 4 maskapai penerbangan. Yang pertama adalah maskapai penerbangan pembawa bendera atau duta bangsa atau ambasador yang menghubungkan kota-kota besar Indonesia dan kota-kota besar di luar negeri. Kemudian harus memiliki penerbangan perintis yang menghubungkan kota-kota di perbatasan, kota-kota terpencil yang jauh dijangkau, yang tidak bisa ada transportasi lain kecuali transportasi udara. Dan yang ketiga, kita juga harus memiliki maskapai penerbangan charter untuk melayani kebutuhan-kebutuhan investor misalnya. Dan yang terakhir, negara juga harus memiliki maskapai penerbangan kargo. Kita sering mendengarkan jargon-jargon satu harga dari Sabang sampai Merauke. Itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak mempunyai maskapai penerbangan kargo. Jadi setidaknya negara harus memiliki 4 maskapai itu. Di luar itu baru kita serahkan kepada private sector. Dan ini tadi sudah bagus pembukaannya bahwa itu adalah kekuatan strategis, ya, unsur strategis nasional. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan bencana alam dan lain sebagainya, itu negara dengan mudah bisa menggunakan sistem perhubungan udara, maskapai-maskapai yang dimiliki negara. Kita lihat contohnya waktu Trikora, Duikora, waktu tsunami dan lain sebagainya. Itu peran perhubungan udara sangat-sangat penting, ya. Negara Indonesia ini kan negara kepulauan yang luasnya bukan main.
1: Betul.
0: sebagian berpegunungan. Jadi sistem perhubungan udara itu adalah alat pemersatu bangsa. Sistem perhubungan udara itu conditio sine qua non, ya, tidak bisa tidak, jadi harus ada. Dan jadi, itu tidak bisa diserahkan kepada private sector, tidak bisa diserahkan kepada swasta.
1: Baik.
0: Karena ya, negara harus berperan di situ. Andai kata peran negara itu cukup besar dengan memiliki 4 maskapai penerbangan, maka kebutuhan-kebutuhan yang berikutnya itu akan menyusul, misalnya perencanaan pemeliharaan, pengadaan spare part, produksi pesawat dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan sebagai ekosistem penerbangan nasional.
1: Jadi 4 komponen tadi perlu dipenuhi dulu baru ke bagian private sector, ya, Pak Cepi, ya?
0: Harus sama-sama, semuanya harus bersamaan, harus dituangkan dulu dalam satu perencanaan jangka panjang strategis, di mana perhubungan udara diselenggarakannya seperti ini, komponen-komponen dukungannya seperti ini, dan sebagainya.
1: Oke, tapi dengan adanya kebijakan ini bisa menjadi langkah awal tidak untuk menuju kemandirian industri penerbangan kita, Pak?
0: Semua kebijakan bisa aja menjadi titik awal, tetapi siapa yang memulai? Itu kan persoalannya, kita harus siapa yang memulai? Ini terserah kepada pimpinan nasional, tentu saja aktor leadership. Misalnya pada waktu dulu kita mempunyai repelita, misalnya dalam repelita itu sudah ada masuk di dalamnya mengenai penerbangan. Pada tahun 50-an, tahun 60-an itu terlihat sekali, walaupun belum tertuang dengan baik, tapi sudah ada perencanaan yang bagus. Misalnya ada Akademi Penerbangan Indonesia yang menghasilkan SDM penerbangan, ada Garuda Indonesia yang menghubungkan kota dalam negeri dan luar negeri, yang melayani, yang memberikan pelayanan masyarakat untuk umroh dan haji, kemudian ada Merpati Nusantara Airline yang melayani kota-kota di pedalaman,
1: khusus, ya,
0: kemudian fokus. Kemudian ada Pelita Air Service yang melayani charter flight, kontraktor-kontraktor sumber daya alam. Jadi sebenarnya sudah terlihat, tetapi sekarang kan udah berantakan semua. Dan itu banyak hal ya yang harus dipikirkan. Misalnya kita tahun 50-an, kita sudah punya Dewan Penerbangan. Ya.

0: negara kepulauan terbesar di dunia belum punya dewan kelautan, tetapi tahun 55 dia udah punya dewan penerbangan.
1: Yeah.
0: Ya bagaimana tuh visi pimpinan pada waktu itu? Dewan penerbangan ini adalah mengatur, yaitu mengatur bagaimana civil aviation dan military aviation itu bisa berjalan dengan sinkron. Tidak seperti sekarang misalnya, katakanlah waktu Soekarno-Hatta penuhan gitu, overloaded, terus makanya dipindahin ke Halim. Padahal Halim itu kan pangkalan Angkatan Udara. Halim itu pusat pertahanan udara nasional. Gitu. Yang kayak begitu-begitu.
1: Baik.
0: Kemudian misalnya bangun Kertajati triliunan rupiah nggak kepake. Kenapa? Sekali lagi kita tidak punya perencanaan jangka panjang. Kita terjebak dalam visi 5 tahunan. Sehingga airport-airport, bandara-bandara itu dibangun sesuai dengan kampanye. Pilkada sama pilpres kan akhirnya. Karena acuannya nggak ada, karena acuan rencana tingkat di tingkat strategis, rencana jangka panjang tingkat strategis itu nggak ada yang jadi referensi, sehingga ya kalau ingat mau bikin ini ya bikin, kalau ingat mau bikin itu bikin, ada kampanye bikin ini bikin, tidak terarah ya, dan ini hal yang sangat memprihatinkan. Penerbangan tidak bisa dikelola seperti itu.
1: Baik. Kita harapkan agar industri ini lebih terarah ya, Pak Cepi, ke depannya agar industri penerbangan kita semakin kuat ya. Terima kasih Pak Cepi kalau begitu pandangannya di RR Pro 3 siang ini. Selamat siang, sehat selalu Pak Cepi.
0: Iya, sama-sama. Salam sehat.
1: Salam sehat. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Pak Cepi Hakim.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terkait pengeluaran anggaran program makan bergizi gratis MBG dari dana bidang pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Menko mengatakan sejauh ini pemerintah belum menerima putusan tersebut, khususnya Kementerian Hukum yang mewakili Presiden di MK. Sementara itu, MK memberikan waktu kepada pemerintah maupun DPR RI untuk mengeluarkan anggaran MBG dari alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2028, mengingat kekhususan dari penyusunan anggaran APBN setahun sekali. Berita dalam negeri lainnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tom Sitohir, mendorong Satuan Polisi Pamung Praja untuk bertransformasi menjadi wajah terdepan pelayanan publik yang humanis. Menurutnya, kualitas interaksi Satpol PP dengan masyarakat akan membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan harus terus diperkuat. Tom Si juga menyampaikan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak, mengingat anggota Satpol PP berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tenaga honorer, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, hingga aparatur sipil negara ASN. Berita mancanegara, pemerintah Spanyol akan mengerahkan pasukan militer ke Ceuta, sebuah kota otonom di Afrika Utara, untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut setelah ada lonjakan tajam kasus penyeberangan perbatasan secara ilegal. Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyatakan akan mengerahkan unit tambahan Garda Sipil dan Kepolisian Nasional ke Ceuta akibat krisis migrasi yang parah. Keputusan tersebut diambil setelah ribuan pemuda asal Maroko yang sebagian besar masih di bawah umur berkumpul di perbatasan antara kota Fnidek. Berita olahraga, atlet balap sepeda Terry Yuda Kusuma menjadikan kejuaraan nasional Kejurnas Track Indonesia Cycling 2026 sebagai ajang pemanasan sekaligus evaluasi performa sebelum tampil pada Asian Games IC Nagoya 2026. Terry mengatakan Kejurnas menjadi kesempatan untuk menjaga atmosfer pertandingan, sekaligus mengumpulkan poin pribadi yang menjadi salah satu bahan evaluasi menuju agenda internasional. Ia menilai Kejurnas penting untuk melihat kesiapan atlet setelah menjalani rangkaian program latihan dan pertandingan sebelum menghadapi kompetisi utama.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
3: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menargetkan revitalisasi lebih dari 100 cagar budaya sepanjang 2026. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan sejarah nasional. Menkomdigi Mutia Hafid mengingatkan masyarakat untuk tidak terkecoh dengan pola baru radikalisasi di ruang digital. Menurutnya, perekrutan saat ini tidak lagi diawali dengan ajakan kebencian ataupun tindakan kekerasan. Italia memasuki gelombang panas besar keempat pada musim panas tahun ini. Sistem tekanan tinggi subtropis mendorong suhu hingga mencapai 41 derajat Celcius di sejumlah wilayah negara tersebut. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang dengan menghadirkan perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Seperti biasa di hari Jumat, kami hadirkan kembali program TNI Menyapa, kali ini dengan tema dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit. Selamat mendengarkan.
0: Tiga Jaringan Berita Nasional. TNI Menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak terlebih dulu pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
4: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP, MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
3: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air. Pada kesempatan kali ini, segmen Inspiring mengajak Anda untuk melihat perjalanan salah satu rumah sakit kebanggaan Indonesia, yakni Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto Puskesat. Sebuah institusi kesehatan yang tumbuh menjadi rumah sakit rujukan nasional, bahkan mendapat pengakuan di tingkat internasional. Keberhasilan tersebut tentu bukan diraih dalam waktu singkat, karena di balik berbagai capaian yang dirasakan masyarakat saat ini, terdapat fondasi kuat yang dibangun para pendahulu melalui semangat pengabdian, profesionalisme, dan keteladanan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan nilai itu kemudian dilanjutkan jajaran pimpinan, tenaga kesehatan, serta seluruh personel RSPAD Gatot Subroto Puskesat. Dengan komitmen yang konsisten, mereka terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mengembangkan inovasi medis, memperkuat budaya kerja yang profesional, sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan dunia kesehatan yang terus berkembang. Saat ini RSPAD Gatot Subroto Puskesat tidak hanya dikenal sebagai rumah sakit dengan sejarah panjang dan nama besar, melainkan rumah sakit ini terus membangun reputasi melalui mutu pelayanan, budaya organisasi yang unggul, serta kecerdasan dan integritas setiap personelnya dalam melayani masyarakat. Lalu bagaimana perjalanan panjang tersebut mampu melahirkan berbagai prestasi dan kepercayaan publik hingga saat ini? Nilai-nilai apa saja yang terus dijaga agar RSPAD Gatot Subroto Puskesat tetap menjadi salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia? Semuanya kami hadirkan dalam segmen Inspiring. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kami sajikan informasi mengenai pencapaian RSPAD Gatot Subroto Puskesat yang tidak lepas dari peran para pendahulu serta komitmen menjadikan RSPAD tidak hanya besar namanya tetapi juga unggul dalam mutu, budaya, dan kecerdasan. Pendengar dan prajurit TNI, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76, RSPAD Gatot Subroto Pusket AD menggelar sarasehan Purnawirawan Perwira Tinggi Korps Kesehatan di Auditorium Dr. R.M. Partomo, Gedung Profesor Dr. Satrio RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Kepala RSPAD Mayor Jenderal TNI Dr. Iksan Firdaus SPKJ MMRS CFRA menegaskan bahwa berbagai pencapaian RSPAD hingga saat ini merupakan hasil fondasi kuat yang telah dibangun para senior dan purnawirawan Korps Kesehatan. Melalui kegiatan tersebut, RSPAD ingin mempererat silaturahmi sekaligus menjadikan pengalaman dan pemikiran para pendahulu sebagai bekal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan TNI Angkatan Darat di masa mendatang. Di tengah perkembangan teknologi medis, transformasi digital, dan tuntutan mutu pelayanan, RSPAD terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien. Pendengar dan prajurit TNI, sebagai rangkaian kegiatan hari ulang tahun, RSPAD juga menyelenggarakan lomba cerdas cermat akreditasi sebagai pemanasan menjelang survei akreditasi paripurna. Karumkit Mayor Jenderal TNI Dr. Iksan Firdaus menekankan bahwa akreditasi bukan sekedar sertifikat, melainkan budaya kerja yang mengedepankan standar keselamatan pasien, ketelitian, serta kerjasama seluruh unsur rumah sakit. Ada tiga hal pokok penting yang disampaikan Karumkit, yaitu cerdas, mengandung paham STARKES, patient safety, manajemen risiko, lalu yang kedua adalah cermat. Artinya tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun menyangkut nyawa pasien, dan ketiga adalah akreditasi kerja tim. Karumkit mengajak seluruh personel untuk bekerja sebaik-baiknya setiap hari dan membuktikan bahwa RSPAD Gatot Subroto Puskesat tidak hanya besar namanya, tetapi juga besar mutunya, besar budayanya, dan besar kecerdasannya. Pendengar RRI dan prajurit TNI di seluruh Indonesia, demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat siang.

Pendengar setia TNI menyapa. Perkembangan dunia kesehatan saat ini tidak hanya dihadapkan pada tantangan penyakit fisik. Kemajuan teknologi digital dan pesatnya penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan baru yang perlu disikapi secara bijaksana, utamanya bagi prajurit TNI yang dituntut selalu siap menjalankan tugas dengan kondisi fisik dan mental yang prima. Teknologi di satu sisi memberikan banyak manfaat berupa percepatan akses informasi, memudahkan komunikasi, dan pemanfaatan berbagai inovasi kesehatan untuk mendukung pelayanan maupun pembinaan personel. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi dan media sosial yang tidak terkendali juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental, mulai dari meningkatnya stres, kecemasan, gangguan kualitas tidur, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi disiplin, kesiapsiagaan, dan ketahanan psikologis apabila tidak diimbangi dengan pengendalian diri serta literasi digital yang baik. Lalu bagaimana sebenarnya prajurit TNI dapat memanfaatkan teknologi secara positif tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental? Apa saja langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar kesehatan jiwa tetap terjaga di tengah derasnya arus informasi digital? Untuk membahas hal tersebut, kami ajak Anda mengikuti perbincangan yang dipandu Rudy Zain bersama pembina tingkat 1-4B Dr. Karina Yuditia SPKJ selaku dokter spesialis kejiwaan SMF Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, yang membahas topik mengenai dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan berbincang dari Satuan Staf RSPAD Gatot Subroto bersama dengan Ibu Pembina Tingkat 1-4P, Dr. Karina Yuditia, SPKJ, dan beliau saat ini menjabat selaku Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa di Departemen Keswa RSPAD Gatot Subroto yang akan menyampaikan topik dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit. Pendengar Pro 3, mari kita ikuti perbincangan kali hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Karina. Apa kabar, Dok?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Rudi. Tadi kita sudah kenalan sebentar ya Pak.
0: Iya.
1: Kabar saya sih alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Selamat siang juga nih kepada seluruh pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat hadir di program TNI Menyapa. Saya menyampaikan apresiasi juga kepada Radio Republik Indonesia yang terus menjadi media edukasi bagi masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara TNI dan seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya. Baik, Dr. Karina, kita akan ngobrol tentang dampak teknologi dan media sosial, Dok, terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit. Nah, di awal mungkin bisa dokter jelaskan gimana sih, Dok, pengaruh penggunaan media sosial yang berlebihan ini, Dok, terhadap kesehatan mental prajurit, terutama jika itu terkait dengan stres, kemudian kecemasan, dan juga depresi, Dok.
1: Baiklah, hari ini kita akan coba membahas ya topik yang sangat menarik, yaitu dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit. Untuk awalnya ini sebetulnya memang kalau bisa kita bicara tentang teknologi atau media sosial, itu ibarat pedang bermata dua ya, dapat memberikan manfaat yang besar namun juga bisa mendatangkan masalah atau ancaman. Begitupun juga yang terjadi dengan dunia militer, sama-sama juga gitu ya. Mungkin kita pernah dengar nih, saya kasih berikan beberapa contoh kasus saja yang ada viral-viral kadang-kadang ya di kita dengarkan, itu ada oknum TNI misalnya yang melawan arah terus kemudian diviralkan, itu kan juga membuat hal yang tidak baik ya citranya juga. Terus kemudian mungkin istri prajurit sendiri itu flexing di media sosial atau apa itu sampai ditindak atau didisiplinkan seperti itu. Tapi juga bisa juga jadi berita baik, misalnya mas ada TNI yang masuk sampai ke pelosok ya, sekarang juga mau dibuat seperti kopdes atau apa kayak seperti itu ya, sampai misalnya diberitakan, itu kan bisa memberikan citra yang baik. Jadi memang pengaruh yang berlebihan sebetulnya untuk terhadap kesehatan mental prajurit itu kita coba bahas, itu tidak bisa berdiri sendiri. Saya coba bahas kalau dari segi psikiatri itu kita selalu bahasnya dengan pendekatan biopsikososial. Maksudnya apa sih? Ini saling berkaitan ya. Secara biologis itu akan memicu perubahan neurobiologis di tubuh. Terganggunya kimia di otak itu menjadi salah satu saat mendapat reward akan memicu dopamin yang terus-menerus. Misalnya kita saat kasih konten gitu, terus habis itu kemudian di likes. Itu kalau misalnya tidak ada yang komen, nah itu jadi gelisah dan kecemasan. Nah, seperti nagih gitu ya. Seperti juga orang yang misalnya kecanduan atau apa, itu kan terus-terus mencari seperti itu. Itu sama juga. Jadi kalau misalnya nggak dapat, jadi gelisah. Terus kemudian juga bisa berpengaruh juga pada siklus tidur, ikut terganggu tuh. Jadi sebetulnya paparan-paparan dari gawai atau misalnya media sosial itu juga dapat mengganggu si ritme sirkadian. Jadi si produksi melatonin itu menurun akibat dari paparan yang terus-menerus, terutama misalnya saat malam hari ya, sehingga itu muncul gangguan tidur dan akhirnya burnout atau stres. Untuk secara psikologis kita misalnya biasanya suka kalau misalnya di media sosial membandingkan diri dengan orang lain, kita lihat gaya hidup orang lain ya seperti tadi itu flexing, habis itu juga kadang-kadang ngelihat beritanya juga hoax, kebanjiran informasi, itu kadang membuat takut kalau misalnya lagi di kan kalau TNI suka kadang-kadang dikirim ke beberapa tempat-tempat yang jauh gitu ya, itu jadi pas saat melihat informasi mereka takut, tegang, cemas seperti itu. Jadi memang sangat berhubungan sekali ya. secara sosial juga itu bisa jadi bahan pembicaraan. Jadi misalnya mereka jadi menarik diri karena misalnya merasa minder, jauh dari realita juga, dan juga memicu konflik dalam keluarga ataupun di tempat kerja. Jadi memang secara keseluruhan ini sangat berpengaruh sekali terhadap terjadinya gangguan kesehatan mental. Jadi bisa menimbulkan stres ataupun kecemasan hingga depresi misalnya.
0: Jadi saling berkaitan ini dok ya, secara biologi, kemudian psikologi, secara sosial, dan ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya gangguan kesehatan mental tadi. Tapi kalau dari perspektif psikiatri dok, apakah paparan informasi negatif atau berita konflik di media sosial itu juga bisa meningkatkan risiko gangguan psikologis di para prajurit sendiri dok?
1: Oke, tentunya kalau misalnya terus dipaparkan dengan hal-hal negatif, kita bicara lagi nih secara teoritisnya ya, otak itu akan menyimpan memori yang buruk. Dia itu secara otomatis dia akan menimbulkan mengirimkan sinyal-sinyal yang mengakibatkan terus menerus jadi waspada gitu. Jadi kalau dipaparkan dengan hal itu, dia akan melihat oh ini nih mengganggu. Dia jadi cemas, stres, jadi sulit tidur karena terpikirkan terus. Akhirnya ya depresi juga. Sebetulnya dibutuhkan penanganan terhadap masalah atau kita sebut biasanya coping yang lebih adaptif agar tetap bisa berpikir rasional seperti itu. Jadi memang nggak semua orang meresponsnya itu dengan cara yang nggak semua orang juga bisa langsung depresi gitu ya. Tergantung juga terhadap penanganannya. Kalau misalnya dia bisa berpikir rasional untuk pas saat merespon stres itu. Jadi sangat menentukan apakah akan terjadi gangguan klinis atau hanya sekedar kelelahan sementara saja.
0: Nah, sejauh mana nih Dokter Karina ya, kecanduan gawai atau smartphone addiction ini itu dapat memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan, kemudian berpengaruh pada tingkat konsentrasi dan tentu kesiapan operasional bagi prajurit sendiri nih dok?
1: Iya, sebetulnya sih kecanduan gawai ini sejauh mana ya, sebetulnya dia itu sama seperti adiksi, tadi sudah sedikit dibahas ya, ketergantungan. Jadi penggunanya itu akan terus-menerus mencari, jadi gelisah saat dijauhkan dari bendanya, sama juga seperti kecanduan zat atau alkohol, atau misalnya sekarang kan judul apa ya segala macam itu ya, game online atau apa. Akibatnya ya tentunya akan membuat tidak fokus dan hilang konsentrasi. Jadi hal ini tuh akan berakibat fatal. Bisa lalai, saat diberikan tugas bisa salah untuk mengerjakan tugas atau terlambat mengambil keputusan karena jadinya dia nggak fokus dan nggak konsentrasi. Bukan hanya buruk saja itu untuk diri sendiri, tapi juga berdampak pada satuan sendiri secara luas, sangat berdampak.
0: Dan juga dokter bisa dijelaskan juga kalau dampak dari penggunaan teknologi digital yang berlebihan tentu ya, ini memberikan dampak seperti apa sih ke kualitas tidur prajurit sendiri dan apa implikasinya terhadap kesehatan jiwa sendiri nih dok?
1: Untuk kualitas tidur dari gawai itu langsung berdampak nih ke hormonnya. Untuk tidur itu kita kan memang secara alamiahnya ada hormon yang berperan di situ. Jam biologis tubuh ya, hormon melatonin di situ itu terganggu kalau misalnya kita terpapar terlalu banyak terhadap gawai gitu. Kemudian akibatnya apa? Kualitas tidur juga akan jadi terganggu. Misalnya dia memang masih bisa tidur tapi tidak mendalam karena apa? Karena terus berpikir begitu. Jadi baginya akan tetap lelah, otak juga seperti siaga terus gitu. Jadi secara fisik, mental dia akan lelah, membuat cemas, mudah emosi, kemudian juga jadi lebih sensitif. Mungkin fokus untuk konsentrasinya juga terganggu ya. Jadi kerjanya juga akan terganggu seperti itu.
0: Tapi memang ada hubungan dok ya antara penggunaan media sosial dengan meningkatnya risiko burnout atau kelelahan mental di diri prajurit sendiri dok.
1: Baiklah, tentu saja ini ada hubungannya ya. Jadi sebetulnya profesi militer sendiri sudah sangat menegangkan. Perlu ketahanan mental yang cukup kuat untuk tugas-tugasnya, ditambah juga dengan penggunaan media sosial lagi yang kurang bijak. Jadi akan lebih mudah terjadinya burnout. screen time. Jadi kita lihat nih screen time terhadap paparan, kita perlu banget untuk diperhatikan. Itu di situ adalah kedisiplinan kita untuk menurunkan ya ketergantungan kita terhadap media sosial itu. Kedisiplinan itu adalah sebuah kunci yang utama.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ya, dan kalau memang ada hubungan seperti tadi yang dokter katakan, nah bagaimana? Itu kalau kita dari sisi penggunanya dok ya, tetapi kalau dari sisi apa yang terjadi dalam media sosial sendiri, pengaruh cyberbullying atau bahkan pendapat komentar negatif di media sosial terhadap kondisi psikologis prajurit sendiri, dokter menilainya bagaimana itu dok?
1: Untuk pengaruh cyberbullying ya, kalau
0: Iya.
1: menilainya ya, penilaian pengaruh buruk media sosial itu terhadap kondisi psikologis sebetulnya bisa dibantu peran aktif dari rekan kerja atau juga satuan. Di sini bisa sebetulnya bisa langsung dilihat gimana caranya. Kalau misalnya saya kan dari jauh untuk menilainya, tapi itu bisa dibantu dari peer, bisa langsung terlihat sebetulnya. Karena memang ini kan seperti adisi-adisi yang lain ya, gerak-geriknya saja sudah jadi berbeda. Itu seperti misalnya mudah lebih menarik diri, mudah emosi, atau mudah lelah atau loyo dibandingkan biasanya. Jadi kalau misalnya memang melihat adanya perubahan perilaku seperti ini, dapat diingatkan atau dinasihati gitu, dan didekati, ditanyakan apa sih penyebabnya. Tapi kalau misalnya memang sulit, ya baru disarankan untuk konsultasi dengan kami, dengan psikiater atau psikolog untuk berobat sebelum gangguannya itu menetap dan bertambah berat. Mungkin kita juga sebetulnya suka melakukan screening juga sih, screening secara khusus untuk menggunakan beberapa penilaian terhadap adiksi seperti ini ya, untuk cyberbullying seperti itu. Kita lakukan juga screening setiap masuk atau mau diberangkatkan tugas atau apa, itu juga kita selalu lakukan screening dulu. Kemudian sebetulnya sekarang ini kan sudah ada nih pemeriksaan kesehatan fisik ya secara rutin. Nah, mungkin bisa disarankan juga untuk screening rohani selama setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Perlu juga ditambahkan untuk melihat apakah memang ada pengaruhnya ya.
0: Dan penggunaan yang berlebihan tadi dengan dampak-dampaknya nih Dr. Karina ya, apakah itu juga akan memberikan pengaruh terhadap kohesi satuan, belum lagi hubungan interpersonal atau bahkan sampai pada titik terganggunya solidaritas antar prajurit, dok? Gimana?
1: Ya tentu saja itu penggunaan media sosial itu memiliki pengaruh yang positif dan negatif ya sebetulnya di sini ya. Untuk secara positifnya saat ini mungkin penggunaan teknologi juga media sosial itu dapat menjembatani komunikasi sehingga akan mempermudah silaturahmi misalnya untuk yang berpengaruh terhadap satuan ya di situ kan, dan mempererat juga hubungan. Namun di sisi lain kalau misalnya memang tidak terkontrol atau tidak bijak penggunaannya itu bisa mengurangi kedisiplinan ataupun memicu konflik internal dan juga menjadi ancaman keamanan satuan. Jadi pimpinan atau pemegang regulasi kebijakan aturan di sini memiliki peran penting untuk keberhasilan penggunaan teknologi dan media sosial. Seperti tadi dibilang kan ini seperti dua mata pedang. Kita kan latihan ini jadi pedang ngomongnya. Bukan pisau ya. Baik. Jadi memang sebaiknya dilakukan pemaparan tentang batasan serta etika bermedia sosial perlu terus disampaikan agar memang ini jadi manfaat, bukan malah jadi bumerang.
0: Dokter, kita jeda dulu dok ya. Nanti kita lanjut kembali untuk perbincangan kita di siang hari ini dok.
1: Oke, baiklah, terima kasih.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan kami terkait dengan TNI Menyapa akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
3: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
4: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
5: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
6: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
7: Terima kasih, Pak.
8: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
9: Tuh kan, pasti dia nggak beres sih.
10: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
11: Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
12: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai
13: sembuh. Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
14: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahuhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
13: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
14: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
13: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
14: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
13: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
15: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan program TNI Menyapa dengan tema kita, dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit, bersama dengan narasumber kami, Pembina Tingkat 1 4B, Dr. Karina Yuditya, SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa di Departemen Keswa RSPAD Gatot Subroto. Dokter Karina, terima kasih dok, masih bersama kami.
1: Ya, sama-sama Pak Rudi.
0: Baik, dok, tadi banyak hal, banyak hal yang sudah dokter jelaskan tadi di awal. Dan yang juga ingin kami ketahui dok, sebenarnya bagaimana sih dampak paparan media sosial itu sendiri terhadap dok, kemampuan prajurit dalam mengelola emosi mereka dan bahkan sampai pada tahap pengambilan keputusan ketika mereka bertugas ini dok?
1: Baik, jadi dampak paparan media sosial itu ya terhadap kemampuan prajurit dalam mengelola emosi dan mengambil keputusan. Itu saat ada paparan media sosial dipakai secara berlebihan atau disalahgunakan, tentu akan berdampak terhadap pengelolaan emosi serta pengambilan keputusan itu. Secara medisnya, yaitu tadi lagi susunan kimia di otak yang mengatur suasana perasaan akan terganggu juga. Jadi dapat mengganggu kualitas tidur atau berakibat langsung mengganggu regulasi emosi. Berujung pada penurunan fokus serta konsentrasi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Gitu.
0: Oke. Kalau dari aspek kesehatan fisik, bagaimana dok? Penggunaan gawai dalam waktu yang kurun lama ini akhirnya dapat memberikan pengaruh pada postur tubuh TNI, kesehatan mata, atau bahkan sampai ke tingkat kebugaran sendiri dok?
1: Oke, baiklah. Dari tadi kita ngomongin tentang otak terus ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang kita coba membicarakan tentang kesehatan fisik. Dampaknya apa sih? Sebenarnya saat menatap layar itu kita kan cenderung menunduk ke depan terus ya. Secara anatomis beban yang ditanggung leher itu atau kita bilang cervical biasanya itu meningkat. Kemiringan kepalanya juga berubah. Jadi postur tubuhnya itu juga akan mengalami perubahan. Jadi lebih bungkuk akibatnya. Jadinya kita saat membawa barang yang berat atau apa itu jadinya lebih sulit gitu. Jadi lebih sering timbul nyeri lama-kelamaan itu bantalan antar tulangnya itu menipis. Mungkin kita bilang HNP atau kayak gimana seperti itu ya di daerah cervicalnya. Jadi kain itu kan harus bawa barang berat atau ransel itu akan sulit seperti itu. Selain itu misalnya dari mata. Kalau misalnya yang tadi paparan mata bisa mengakibatkan jadi susah tidur. Nah, untuk yang langsungnya ke mata itu sendiri, dia karena kan langsung berakomodasi secara maksimal terus-menerus, fokus terus, itu juga membuat jadi mudah lelah. Mata juga jadi kering karena sebetulnya jadi jarang berkedip tuh karena dia fokus terus untuk lihat gawai ya. Itu juga kan jadinya jadi cepat lelah gitu. Jadi secara keseluruhan kebugaran fisiknya akan menurun. Jadi disarankan untuk mungkin mengatur jarak, posisinya juga netral, posisinya tegak gitu, nggak turun terus gitu saat menggunakan gawai, dan juga merutinkan stretching gitu.
0: Dan sejauh mana pula nih dok, ketika seseorang terutama prajurit menggunakan teknologi digital secara terus menerus, itu ternyata dapat memberikan pengaruh kepada risiko gangguan konsentrasi atau attention deficit pada seorang prajurit dok, bisa dijelaskan dok?
1: Baik-baik. Jadi misalnya peralihan fokus yang terlalu sering ya antara aplikasi layar atau misalnya mungkin notifikasi digital itu melatih otak untuk mudah teralihkan dan cepat bosan. Jadi terlalu sering mendapatkan hadiah atau reward yang kita bilang ya itu yang menyenangkan saat seperti menunggu likes atau ada berita baru itu membuat kimia otak atau dopamin yang di dalam biasanya ya itu terganggu. Akibatnya kita jadi malas melakukan tugas sehari-hari yang sama. Inginnya cepat-cepat diubah. Jadi biasanya jadi asal mengerjakan. Itu kan sangat mengganggu fokus serta konsentrasi juga seperti itu.
0: Oke. Dan kalau peran dari teknologi digital sendiri dalam mendukung kesehatan mental prajurit misalnya, ternyata hal ini bisa membantu melalui layanan konseling secara daring atau aplikasi kesehatan mental, gimana dok?
1: Ya teknologi digital di sini telah menjadi alat modern penting dalam mendukung kesehatan mental prajurit. yang kerap terpapar dari dengan tingkat stres yang tinggi seperti misalnya PTSD atau isolasi saat bertugas. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini sangat memungkinkan sekali untuk membantu prajurit yang sedang bertugas sampai ke pelosok tadi itu dapat dibantu secara cepat dan langsung dengan telekonsultasi misalnya. Kalau misalnya ada di sana kecemasan yang mendalam banget ya seperti PTSD yang kita bilang trauma pas apa namanya trauma saat bertugas itu bisa kita gunakan telekonsultasi. Tentu lebih baik kalau misalnya bisa ketemu secara langsung. Tapi kan kalau dibutuhkan segera agak sulit ya misalnya kita sampai ke pelosok gitu. Namun bisa jadi alternatif awal kalau misalnya memang daerahnya itu sulit terjangkau. Kekurangannya ya ini kan bisa diretas, keamanan informasi juga menurun ya. Emosi yang disalurkan juga akan berbeda memang dengan seperti kita bertemu. Jadi agak sedikit lebih beda untuk empatinya terhadap apa namanya prajurit-prajurit itu. Jadi kadang-kadang juga bisa aja salah paham atau mungkin kan sinyal hilang timbul kadang-kadang ya misalnya seperti kita saat ini kalau misalnya kadang-kadang bisa aja gitu jadi kesalahpahaman seperti itu.
0: Baik. Dok, ada nggak tanda atau tanda-tanda awal yang memang bisa dikenali terutama gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang perlu kita kenali atau yang perlu dikenali oleh seorang pimpinan satuan dan rekan sesama prajurit itu sendiri, Dok?
1: Oke, jadi memang perubahan sikap dan perilaku itu akan sangat terlihat.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya berbeda, memang kalau di satuan kan biasanya terus ya, terus ketemu gitu. Itu akan langsung berubah jadi lebih sensitif. Mungkin lebih lebih murung, sedih, mudah marah, lebih mudah emosi. Biasanya malah itu ya. Jadi kayaknya disenggol sedikit aja udah marah-marah atau mungkin menarik diri biasanya. Jadinya biasanya dia aktif, bertemu sama orang, dia lebih banyak menyendiri di kamar kayak gitu. Terus juga fokus dan konsentrasinya terganggu kalau misalnya dikasih tas gitu, dikasih tugas-tugas dia akan sulit untuk mengerjakannya, padahal biasanya performanya bagus, jadi ada penurunan juga performa saat menjalankan tugas. Terus kemudian juga lebih kayak malas-malasan itu tadi atau tidak semangat seperti itu. Selain itu juga dia tampak lebih gelisah, kayaknya kalau misalnya lagi ada tugas yang tidak bisa pegang gawai atau apa tuh dia tampak tegang. Waspada karena nyari-nyari terus gitu. Saat dijauhkan perilakunya kan seperti adiksi tadi ya, jadi dia mencari-mencari gitu, gelisah ingin memegang gawainya terus seperti itu.
0: Kalau begitu strategi jadi, apa yang ya strategi apa yang direkomendasikan oleh dokter untuk menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan pemeliharaan kesehatan fisik dan mental prajuritnya sendiri, Dok?
1: Oke, jadi strategi yang bisa kita gunakan untuk penggunaan gawai ini secara bijak bukan berarti tidak diperkenankan sama sekali. Kan kita juga udah modern ya sekarang teknologi. Jadi kita bisa mengatur tuh tadi screen time. Sebetulnya pada orang dewasa maksimal sih 2 jam sehari kita bisa pakai. Terutama untuk di pakai di aktivitas luar kantor yang mungkin menjadi hobi ya, main game online atau lihat media sosial atau apa segala macam. Sesekali diistirahatkan juga matanya setiap 30 menit sekali mungkin, terus kemudian juga bisa melihat ke arah lain dari gawai agar tidak mudah lelah dan menurunkan fungsi-fungsi dari tubuh sendiri. Dengan pemakaian gawai yang bijak ini diharapkan efek positif yang membangun dapat dioptimalkan. Jadi bukan malah muncul efek negatif yang akan merusak fungsi secara keseluruhan baik fisik maupun mentalnya.
0: Oke. Dan bagaimana, Dok, kebijakan pembatasan penggunaan media sosial di lingkungan militer yang harapannya dapat berkontribusi terhadap pencegahan gangguan kesehatan mental sendiri, Dok?
1: Ya, gimana ya kebijakannya? Ya, tentunya untuk menjauhkan diri dari gawai, dipakainya juga seperlunya saja, disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan tadi, ada screen time-nya, kemudian juga kita itu akan membantu untuk menyeimbangkan kimia di otak lagi, yang jadinya akan berdampak positif terhadap kesehatan fisik maupun mental.
0: Oke. Seperti itu. Dokter Karina, kalau

0: negatifnya, mungkin malah salah membocorkan rahasia-rahasia negara. Ini bahaya banget ya, seperti itu ya. Lagi-lagi perlu diingatkan untuk screen time penggunaan gawai di luar jam kerja, hingga bisa mendapat tidur yang cukup, akan membuat dirinya juga jadi lebih fokus dan juga lebih bisa konsentrasi. Seperti itu. Terus kemudian juga melakukan coping atau penanganan terhadap masalah yang adaptif. Misalnya bisa olahraga, bicara dengan orang yang sudah ditunjuk, itu juga akan meningkatkan ketahanan mental. Seperti itu.
1: Dok, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang bisa dokter sampaikan untuk rekan-rekan prajurit TNI kita, dok. Silakan.
0: Oke, terima kasih sudah mendengarkan selama setengah jam ini. Memang ini pemakaian gawai sendiri tadi telah disampaikan ya. Jadi seperti pedang bermata dua, kadang bisa memberikan dampak positif optimal atau malah bisa buat menurunkan jadi dampak negatif bagi kita. Bagaimana biar kita bisa mengoptimalkan teknologi dan media sosial yang ada. Jadi intinya tadi kedisiplinan, kemudian juga kita perlu melatih diri untuk tidak terus-menerus melihat gawai atau media sosial itu. Kemudian agar apa? Agar misalnya semuanya tidur kita baik, kesehatan fisik dan mental kita juga baik. Jadi kerja kita juga optimal. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus sehat jiwa raga dengan seperti itu. Baik.
1: Iya. Dokter Karina Yuditia, terima kasih banyak dok untuk waktunya sudah berbincang bersama kami dalam program TNI Menyapa dok.
0: Ya, terima kasih sekali untuk semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa lagi.
1: Sampai jumpa. Demikian tadi
0: Ya,
1: pendengar, kami
0: selamat
1: telah
0: siang.
1: berbincang dalam program TNI Menyapa bersama dengan Pembina Tingkat 1-4B, Dr. Karina Yuditia, Spesialis Kesehatan Jiwa, atas penjelasan yang sangat komprehensif tentang dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit. Dan semoga dialog ini bermanfaat bagi para pendengar setia RRI dan prajurit TNI di seluruh Nusantara. Kami akhiri siaran TNI Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Berikut terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia, pamit.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Bek asal Inggris John Stones resmi bergabung dengan klub Italia Inter Milan. Konfederasi Sepak Bola Wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia atau CONCACAF prihatin terhadap proposal baru FIFA terkait pembentukan FIFA Forward Enterprise. Chief de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Bek senior John Stones memutuskan meninggalkan zona nyamannya di Inggris setelah resmi bergabung dengan Inter Milan. Kepindahan ini menjadi pengalaman pertama Stones berkarir di luar negeri setelah lebih dari satu dekade bermain di Liga Inggris. Inter Milan merekrut Stones dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Manchester City FC berakhir. Nerazzurri mengikat bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak berdurasi 2 musim. Bagi Stones, keputusan menerima tawaran Inter bukan sekedar perpindahan klub, tetapi juga kesempatan mengenal budaya baru. Ia mengaku antusias menjalani kehidupan di Italia sekaligus merasakan atmosfer sepak bola Serie A. Sebelum mengambil keputusan, Stones lebih dulu meminta masukan kepada mantan rekan setimnya di Manchester City, Manuel Akanji. Bek asal Swiss itu memberikan gambaran mengenai Inter Milan dan kompetisi sepak bola Italia. Stones juga mengaku senang dapat kembali bermain bersama Akanji yang kini memperkuat Inter Milan. Menurutnya, Akanji merupakan salah satu bek terbaik yang pernah menjadi partnernya di lapangan.

Pecinta olahraga, Manchester United dikabarkan mulai membidik striker Igor Thiago sebagai target transfer musim panas 2026. Penyerang milik Brentford FC itu diproyeksikan memperkuat lini depan Setan Merah menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026-2027. Setelah mendatangkan Andri Santos dan Youri Tielemans untuk memperkuat lini tengah, Manchester United kini mengalihkan fokus ke sektor penyerangan. Pelatih Michael Carrick disebut ingin menambah opsi di lini depan agar skuad lebih kompetitif. Menurut pakar transfer Ben Jacobs, nama Igor Thiago telah masuk dalam daftar pemain incaran Manchester United. Pembahasan mengenai kemungkinan transfer penyerang asal Brasil itu kini mulai dilakukan di internal klub. Igor Thiago tampil impresif bersama Brentford sepanjang musim lalu dengan mencetak 22 gol dalam 38 pertandingan Liga Inggris. Secara keseluruhan, penyerang berusia 25 tahun itu membukukan 25 gol dan 1 assist dari 40 penampilan di semua kompetisi.

0: Pecinta sepak bola, Barcelona akan menghadapi FC Birmingham City dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrew, Inggris dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Barcelona akan menghadapi Birmingham City dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. Skuad asuhan Hansi Flick itu sudah mulai melaksanakan sesi latihan mereka di fasilitas Asosiasi Sepak Bola Inggris. Dalam sesi latihan tersebut, Rafinha dan Alejandro Balde sudah mulai mengikuti sebagian sesi latihan bersama rombongan. Kedua pemain yang sebelumnya mengalami cedera tersebut sudah memulai latihannya bersama sang pelatih, meskipun Rafinha memilih untuk berlatih secara mandiri. Pertandingan persahabatan ini sendiri bertujuan sebagai ajang untuk mengukur perkembangan yang telah dicapai setelah sesi latihan Barcelona selama beberapa pekan terakhir. Menurut kiper sekaligus pemain paling senior di Barcelona, Wojtek Szczęsny, pertandingan ini merupakan laga uji coba untuk melihat semangat para pemain muda dan kondisi terkini tim.
2: It's a preparation game.
1: Ini hanyalah pertandingan persiapan. Kami memiliki banyak pemain muda yang bersemangat dan ingin membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di tim. Pertandingan seperti ini merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk membuktikannya. Selain itu, ini hanyalah pertandingan persiapan. Ini adalah laga uji coba bagi kami untuk meningkatkan kebugaran dan menambah jam bermain. Pada akhirnya, kami tetap berusaha untuk menang karena kami suka menang.
2: We like winning.
1: Sementara itu, CEO Birmingham City, Jeremy Dale, mengatakan kehadiran Barcelona di kandangnya merupakan hal yang sulit untuk dipercaya. Namun, dirinya senang ini merupakan kenyataan.
2: To think a few years ago we were going to host Barcelona.
1: Beberapa tahun lalu, jika kami bilang kami akan menjamu Barcelona, orang-orang pasti tidak akan percaya. Tapi kami berhasil melakukannya dan membuat Barcelona datang ke kota ini. Tiketnya sudah habis terjual. Memang tiket habis terjual bukan hal yang aneh di sini, tapi habis untuk pertandingan persahabatan. Jadi bayangkan saja, kita akan membuka musim menghadapi Barcelona. Menurutku, terakhir kali mereka datang ke sini adalah pada tahun 1960. Laga persahabatan antara Birmingham City dengan Barcelona ini akan berlangsung di Stadion St. Andrew, Inggris, dini hari nanti pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia atau CONCACAF menyatakan keprihatinan terhadap proposal baru FIFA terkait pembentukan FIFA Forward Enterprise karena tidak sesuai dengan proses yang semestinya. Setelah mengetahui adanya proposal FFI yang memuat rencana pembuatan saham turnamen Piala Dunia kepada pihak swasta, CONCACAF bergerak mengadakan pertemuan para presiden dari 41 asosiasi anggota dan anggota Dewan FIFA. CONCACAF menyatakan kebutuhan akan investasi ekuitas swasta untuk mendanai program FIFA Forward yang baru dan yang sudah ada setelah Piala Dunia FIFA, yang paling menguntungkan dalam sejarah juga dipertanyakan. Diskusi bersama itu juga memperkuat perlunya transparansi yang lebih besar dan tata kelola yang baik. Karena itu, CONCACAF dan ke-41 anggotanya menolak proposal baru FIFA tersebut. CONCACAF pun menegaskan anggota Dewan FIFA mereka untuk berinteraksi dengan FIFA guna menentukan bagaimana cadangan FIFA yang sangat besar dapat digunakan untuk meningkatkan pendanaan FIFA Forward untuk pengembangan sepak bola di seluruh wilayah.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, tim Aston Villa memilih latihan di siang hari jelang laga melawan Indonesia All Star yang akan berlangsung besok dari Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini klub Aston Villa, klub Liga Inggris Aston Villa mulai berlatih dan sejak kedatangannya pada kemarin mereka mulai berlatih dan hari ini mereka memilih untuk berlatih di siang hari. Tepatnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi mereka sudah mulai menggelar latihan resmi tim ataupun official training jelang laga menghadapi atau lagi dicoba menghadapi timnas Indonesia All Star yang dijadwalkan berlangsung pada besok pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam persiapannya pada hari ini Aston Villa hadir dengan hampir full squad ataupun tim penuh mereka dengan para pemain bintang sosoknya tentu ya adalah yang mungkin paling dinanti oleh masyarakat Indonesia ataupun pecinta sepak bola adalah Alejandro Garnacho yang akhirnya kembali lagi ke Indonesia untuk kedua kalinya, di mana Garnacho sendiri sempat hadir di Jakarta pada 2023 lalu saat bersama seniornya ataupun rekan-rekannya di timnas Argentina hadir untuk melakukan pertandingan persahabatan atau friendly match pada agenda FIFA Match Day di pertengahan ataupun di bulan Juni 2023 yang lalu. Dan tentu bagi pecinta sepak bola tanah air yang mengikuti pertandingan pada saat itu belum atau mungkin masih mengingat momen-momen yang krusial ataupun momen-momen paling memorable dari laga ataupun pertandingan yang dimainkan antara Argentina, timnas Argentina dan timnas Indonesia pada 2023 lalu, di mana salah satu mungkin yang paling memorable adalah di mana Asnawi Mangkualam yang saat itu menjadi kapten timnas Indonesia berhasil melakukan clearance dan tackle kepada Leandro Garnacho di menit-menit akhir pertandingan atau sekitar menit ke-87 yang tentunya menjadi salah satu tackle paling memorable karena meskipun tackle tapi terhitung tackle yang bersih dalam artian bersih dari kartu, kemudian juga tackle tersebut cukup memorable karena ada kontak body yang cukup bisa dibilang menjadi pemandangan cukup krusial bagi para pecinta sepak bola karena hampir melakukan tabrakan dengan Garnacho tapi terhitung sebagai sebuah clearance yang sangat bersih. Dan tentu saja itu membuat seorang Garnacho akhirnya gagal melakukan penyerangan karena area pertahanan dari sisi kanan pertahanan timnas Indonesia saat itu dikawal ataupun dijaga ketat oleh Asnawi Mangkualam yang bertindak sebagai kapten bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada hari ini ataupun sehari jelang pertandingan ini sudah dimulai sejumlah persiapan. Tentunya salah satu mungkin yang paling dinanti juga adalah kehadiran tim-tim ataupun tim yang terpilih menjadi bagian dari tim yang akan melawan ataupun Indonesia All Star yang hadir untuk melawan tim Aston Villa pada atau The Villas pada besok hari, di mana sejumlah pemain yang bisa dibilang bukan hanya pemain Liga Indonesia tapi mereka adalah pemain-pemain yang beberapa bahkan langganan masuk di tim atau timnas Indonesia. Beberapa diantaranya adalah kiper yang terpilih hanya pada saat ini untuk Indonesia All Star mereka hanya memakai satu kiper yaitu Kurniawan Kartika Aji. Sementara barisan pertahanan ataupun para defendernya ini ada beberapa nama seperti Marcel Usemahu, Muhammad Idris, Hasim Kipus, terus Oliver Limen, Brandon Schoeneman. Ini salah satu yang tentunya cukup dikenal karena beberapa kali pernah dipanggil oleh timnas usia di bawah 20. Kemudian juga ada Yusuf Fuyamadra. Kemudian ada mantan, bukan mantan ya, tapi bisa dikatakan salah satu yang masih sempat menjadi nama yang bersinar di era awal-awal Sintayong masih menjadi pelatih timnas Indonesia di era Piala AFF di tahun 2021, yaitu ada Ezra Walian. Kemudian ada Zevalente, Jordi Warman, Stol Yamamoto, serta Febrian Upamabin. Serta barisan lini serang tim Indonesia All-Star ini termasuk cukup bertabur bintang. Di antaranya ada beberapa nama yang paling sering masuk atau langganan masuk tim nasional, ya, adalah Ama Airomakik, ini yang juga bersama dengan Ezra Walian bersinar namanya di era Piala AFF 2021 di Singapura. Kemudian juga ada Hoki Karakap, ada Jim Kelly-Schroyer, Reno Salampesi, Terence Puhiri, Arkan Kaka, dan juga Muhammad Hanafi. Mereka adalah nama-nama yang memang didapuk untuk tampil pada menjadi ataupun mewakili tim Indonesia All-Star. Dan tentu saja kenapa banyak yang bertanya beberapa ini merupakan langganan pemain timnas, karena tentu yang terpilih menjadi pelatih yang akan menukangi tim Indonesia All-Star adalah Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17. Dan hari ini ataupun tepatnya sore nanti sekitar pukul 16 akan digelar konferensi pers bagi kedua tim, dan kita akan mengetahui lebih banyak salah satu mungkin yang mungkin menjadi rasa penasaran para pecinta sepak bola tanah air, kemudian juga para penggemar The Villains ataupun penggemar dari Aston Villa, bahwa apa sih yang menjadi alasan salah satu klub di liga utama atau Premier League Inggris ini mau datang ke Indonesia. Kemudian juga nama-nama yang terpilih dalam Indonesia All-Star pun kita patut bertanya kepada pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, kenapa nama-nama ini yang dipilih, dan itu akan dijawab dalam konferensi pers yang akan digelar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk sementara mendengar yang dapat disampaikan dari Senayan, Nirapuli, Tulang Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami juga akan menghadirkan breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto sore ini melakukan pertemuan dengan pengusaha Kadin Pusat dan Daerah seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, seperti apa pantauan terkininya?
2: Iya, Anda ada mendengar Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan arahan terhadap puluhan pengusaha yang diantaranya dihadiri oleh pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin di Istana Negara Jakarta dan ikuti penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto.
3: Yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Dan kita sadar, dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik, bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangga yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor. We want to be a good neighbor. Saya berusaha memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Saya berusaha untuk rekonsiliasi. Saya berusaha untuk memberi pendekatan. Ya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, warisan, pertikaian perbatasan dari zaman kolonial ratusan tahun seolah diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai. Kadang-kadang tidak ringan, karena ada pihak-pihak yang ya istilahnya mungkin mau menang sendiri sepihak. Tapi tetap, saya sadar bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar, karena itu kita juga harus lebih arif, kita harus lebih sabar, kita tidak boleh diprovokasi, ya. Jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya kemana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan. Kita baik sama Amerika Serikat. Tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang. Ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita. Sama PNG kita baik. Saudara-saudara. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan. So, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog.
2: Iya, benar. Arahan dari Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung. Salah satu yang disampaikan adalah Presiden mengapresiasi atas kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha yang terus bersinergi dengan pemerintah. Demikianlah kita sementara langsung dari Istana Negara Jakarta. Sekian jawaban dari Report 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang sore ini melakukan pertemuan dengan pengusaha Kadin Pusat dan Daerah seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Tadi dilaporkan oleh reporter kami Sugandi Avandi. Dan kami akan melanjutkan dinamika olahraga sore edisi 31 Juli.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung terus mematangkan persiapan guna meraih hasil sempurna di grup A Piala Presiden 2026. Saat akan menghadapi wakil Singapura Tampines Rovers FC malam ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Senpi Hilhamsyah melaporkan.
1: Persib Bandung mengusung misi menyapu bersih seluruh pertandingan di Grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi Tampines Rovers FC malam ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah memastikan tiket ke babak semifinal, skuad Maung Bandung tidak ingin menurunkan intensitas permainan. Pelatih Igor Tolik pun menegaskan timnya tetap melakukan persiapan secara serius dengan fokus pada pemulihan kondisi pemain, penyempurnaan taktik, serta memantau kesiapan seluruh anggota skuad sebelum menentukan susunan pemain utama.
2: Ya, kemarin kami ada sesi pemulihan. Hari ini kami sedikit mengasah taktik. Ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines. Mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok. Kami masih belum menentukan line up resmi.
1: Meski sudah mengamankan satu tempat di semifinal, kemenangan atas Tampines Rovers tetap menjadi target. Selain menjaga tren positif, hasil maksimal juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum memasuki fase gugur. Di sisi lain, bek Persib Julio Cesar mengatakan seluruh pemain tetap fokus menghadapi satu pertandingan demi pertandingan lainnya. Menurutnya, turnamen Piala Presiden menjadi bagian penting dalam membangun kebugaran fisik dan kekompakan tim menghadapi kompetisi musim ini.
2: Sekarang kami hanya fokus dari pertandingan ke pertandingan. Turnamen Piala Presiden ini digunakan untuk mempersiapkan seluruh tim agar mencapai kebugaran fisik sekarang. Hanya fokus laga demi laga. Sekarang kami memiliki pertandingan lain melawan Tampines. Dan setelah itu kami bisa menatap ke depan.
1: Duel Persib Bandung kontra Tampines Rovers FC akan menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menutup penyisihan grup A dengan catatan sempurna sekaligus menjaga momentum positif sebelum melanjutkan perjuangan di babak semifinal Piala Presiden 2026 mendatang.

0: Pendengar RRI, tiga pemain asing asal Brasil milik Persela Lamongan dijadwalkan baru akan bergabung dalam latihan beberapa hari ke depan. Seluruh pemain fokus tingkatkan kondisi fisik. Laporan Farin Regi.
1: Sebanyak 17 pemain Persela dan 16 pemain trial fokus ikuti arahan pelatih Bima Sakti dalam sesi latihan di Stadion Surajaya. Dari total 17 pemain yang sudah resmi menjadi bagian skuad Laskar Skotingkir, ada 4 pemain yang belum bergabung latihan. Mereka adalah Rafael Derajat dan trio Brasil, Daniel Gonçalves, Jake Sosa, dan Juninho Cabral. Bima Sakti menyebut untuk pemain asing akan segera terbang dari Brasil dan baru bisa bergabung latihan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Rafael Derajat sendiri sebelumnya sudah izin untuk datang terlambat karena baru saja melangsungkan pernikahan.
2: Kita sementara juga masih menunggu kedatangan 3 pemain asing kita karena tiket mereka sudah di-arrange oleh manajemen, kemungkinan beberapa hari ini akan datang ke Indonesia karena mereka juga ada yang bawa keluarga, jadi prosesnya itu yang agak sedikit ya, karena mereka perjalanannya kan bisa satu harian tuh dari Brazil ke Surabaya. Rencananya mungkin 2-3 hari ini udah datang, tapi mereka juga pasti butuh adaptasi, pasti mereka jet lag ya dengan perbedaan waktu dari Indonesia dan Brazil.
1: Striker Persela, Denny Sulistiawan, bersama rekan setimnya menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mengikuti seluruh program yang telah dirancang tim pelatih, terutama pada fase awal pramusim yang lebih menitikberatkan pada peningkatan kondisi fisik pemain.
3: Kalau persiapan khusus pasti ada, cuman kita sekarang, saya pribadi masih tetap fokus untuk mengikuti arahan pelatih, karena apalagi minggu-minggu awal ini pasti akan difokuskan untuk membenahi fisik.
1: Bima sendiri memastikan perburuan pemain masih terus berlanjut, terutama untuk menambah kedalaman skuad di beberapa posisi, khususnya lini pertahanan. Farin Rahim melaporkan.

0: Informasi jelang Asian Games 2026. Chief de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Berbagai kebutuhan non-teknis juga menjadi perhatian agar atlet dapat tampil maksimal saat berlaga. Laporan Agustin Irdiani.
1: Chief de Mission CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Berbagai kebutuhan non-teknis juga menjadi perhatian agar atlet dapat maksimal saat berlaga. Hal itu disampaikan Todotua usai mengunjungi pemusatan latihan tim basket putri Indonesia di Surabaya pada Kamis sore. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan jajaran pelatih, atlet, dan pengurus untuk membahas kesiapan menuju Asian Games 2026. Pembahasan difokuskan pada berbagai kebutuhan di luar lapangan yang berpotensi mempengaruhi performa atlet. Seluruh persoalan tersebut diupayakan selesai sebelum keberangkatan ke ajang multi-event terbesar di Asia tersebut.
2: Ini berkunjung ke cabang basket dari tim putri yang akan bertanding di Asian Games nanti. Kita langsung sama tim.
1: Dukungan dari CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 juga disambut positif oleh para pemain timnas basket putri. Pemain timnas basket putri Priscilia Anabel Karen mengatakan kehadiran CDM memberikan motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim. Menurutnya, perhatian yang diberikan membuat para pemain semakin percaya diri menghadapi persaingan di Asian Games. Apalagi Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang tidak mudah seperti Tiongkok dan Korea Selatan.
3: Pastinya senang banget, thank you banget dari tim, ketua CDM, dan staff semuanya udah datang jauh-jauh ke Surabaya buat ngeliat kita latihan. Pastinya kita thank you so much support sampai sekarang.
1: CDM juga memastikan Perbasi telah memiliki program pembinaan dan pelatihan jangka panjang. Asian Games menjadi salah satu target penting dalam rangkaian program tersebut. Karena itu pihaknya ingin memastikan seluruh atlet dapat berkonsentrasi penuh saat pertandingan. Berbagai persoalan di luar arena akan ditangani oleh tim pendukung sehingga tidak membebani atlet maupun pelatih. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Erin lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya, di katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya.
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
1: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Ndi.
0: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
1: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
0: Betul itu.
2: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja pastikan selalu dari sumber resmi.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya terus meningkatkan performa saat menghadapi Timor Leste. Ia ingin skuad Garuda menampilkan permainan yang lebih baik dibandingkan laga sebelumnya. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan pentingnya menjaga sikap profesional dan sportivitas saat menghadapi Timor Leste. Ia menyebut para pemain harus mampu menjadi contoh positif bagi masyarakat. Bek senior John Stones memutuskan meninggalkan zona nyamannya di Inggris setelah resmi bergabung dengan Inter Milan. Kepindahan menjadi pengalaman pertama Stones berkarir di luar negeri setelah lebih dari satu dekade bermain di Liga Inggris. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan berpartisipasi dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Dapat menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait Indonesia wajib waspadai Timor Leste. Tim Nasional Indonesia wajib mewaspadai Timor Leste pada pertandingan kedua Grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand karena tim lawan menunjukkan perkembangan signifikan dan telah menemukan ritme permainan yang lebih cepat. Meskipun Indonesia diunggulkan setelah menang telak 5-1 atas Kamboja, pelatih John Hartman menegaskan agar skuad Garuda tidak meremehkan lawan demi mengamankan 3 poin penuh. Lantas seperti apa cara-caranya dan bagaimana analisis pertandingannya? Saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Hendry Wibowo. Indonesia, kembangkan semangatku dan ku bela. Bung Hendry, selamat sore, salam olahraga.
2: Sore, Mbak Hana.
0: Bung Hendry, John Hartman ini menilai Timor Leste terus berkembang meski kalah dari Vietnam dan Singapura. Apakah penilaian itu realistis atau memang sekedar upaya menjaga fokus pemain saja ini, Bung Hendry?
2: Ya, memang yang pasti Timor Leste di dua laga awal ya, Piala AFF, mereka sudah total kebobolan 9 gol ya, belum bisa mencetak gol. Tapi tentu John Hartman berbicara seperti itu ya, bahwa memang kalau kita berbicara Timor Leste pun memang sudah terus berkembang ya sebagai tim, dan di beberapa pertemuan dengan Timnas Indonesia, meskipun secara head-to-head Timnas Indonesia sangat unggul, tapi Timor Leste selalu bisa memberikan perlawanan begitu ya. Jadi memang John Hartman sudah sangat tepat memberikan peringatan kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tetap fokus, untuk tetap mewaspadai Timor Leste, karena memang ini laga penting buat Timnas Indonesia di AFF Cup dengan target menjadi juara. Dan setelah kemarin membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 5-1, tentunya dengan kemenangan lagi menghadapi Timor Leste akan menjadi modal lah yang baik sebelum menghadapi Vietnam yang akan menjadi laga yang sangat penting buat skuad Garuda ya.
0: Oke, nah Bung Hendry, nantinya seberapa besar ini potensi Timor Leste akan merepotkan kita ini, Bung Hendry?
2: Kalau berbicara potensi Timor Leste, tentunya ini pertemuan dua tim yang sudah saling mengenal satu sama lain ya. Karena memang di kawasan Asia Tenggara sudah sangat sering bertemu, dan mungkin yang menjadi teka-teki untuk Timor Leste adalah bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat ini sudah banyak berubah bersama John Hartman ya. Dan apalagi Timnas Indonesia datang ke Piala AFF dengan skuad yang sangat mewah lah ya, dengan pemain keturunan dan juga naturalisasi yang bermain. Dan kalau kita bicara potensi Timor Leste, memang bisa dibilang cukup kecil lah ya untuk bisa mewujudkan Indonesia, karena kalau kita melihat dari sudut pandang skuad permainan, secara taktikal, dari segi pelatih, pemain yang tampil di lapangan, memang ini seperti David melawan Goliat lah ya, bisa diibaratkan seperti itu ya. Bahkan Timor Leste sendiri saat ini ada di luar 200 besar ranking FIFA ya, sementara Indonesia sama-sama kita tahu sedang berjuang lah untuk bisa tembus atau mencapai posisi 90 ranking FIFA begitu.
0: Baik. Nah, Bung Hendry, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat sore Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Ana Pratiwi.
0: Silakan Pak Sarwi di Surabaya.
3: Nah, ini nanti mainnya jam 5 ya Pak?
0: Iya Pak Sarwi.
3: Nah, harapan-harapan yang jelas kan kita sebagai Indonesia harapannya jelas pinginnya lebih besar menangnya kan ya daripada yang kemarin lawan Kamboja. Kalau sekarang lawan Timor Leste harusnya 6-0 itu Pak.
0: Oke baik Pak Sarwi, terima kasih nih optimismenya ya, Pak Sarwi ya. Salam olahraga jaya. Kita ke Pekanbaru terlebih dahulu ya Bung Henry ya, ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore, salam olahraga Pak Atong.
4: Mbak Hana, salam olahraga Bung Henry, ketemu lagi, rasanya masih World Cup.
0: Tidak, belum bisa move on ini ya Pak Atong ya.
4: Iya. Apa kalau saya agak mengkritik sedikit itu pemain kita yang asli kelahiran bangsa kita, kalau itu rata-rata kalau namanya udah besar itu mainnya malah jauh tidak bagus ya. Ngelihat Egi masuk babak kedua udah enggak seperti Egi ketika dari junior ke senior, dari umur 20 sekarang udah kenal IG, udah kenal semuanya, udah kenal duit banyak, udah jauh menurun. Dia depan kotak penalti dapat peluang satu, udah nggak bisa menyelesaikan. Kalau ketika dia junior ke senior itu dia dapat peluang satu, gol satu. Jadi Egi, Sadi, Ramdhani semuanya udah mulai nggak bagus kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya kalau besoknya buat FIFA, kalau sekarang juara AFF sudah ini. Jadi saya kalau udah kembali semua pemain Eropa, pemain lokal kita ya janganlah main untuk tim nasional lagi. Udah nggak semangat menengoknya. Tengok masuk Kade Agung sama juga. Iya gitu.
0: Oh, jadi baik.
4: Itu saja. Yuk,
0: nanti prediksinya berapa ini skornya Pak Atong di Pekanbaru, Indonesia versus Timor Leste?
4: 7-0
0: ya? Oh baik. Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Kita ke Makassar terlebih dahulu ini Bung Henry. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat sore Pak Wibi. Salam olahraga.
5: Salam olahraga jaya. Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore Pak Wibi di Makassar. Silakan.
5: Salam. Pendapat saya Mbak, kita masih di atasnya Timor Leste.
0: Oke.
5: Tapi jangan kita anggap enteng juga dia ya, walaupun kita di atas mereka, jangan anggap enteng mereka, tetap bermain yang sungguh-sungguh.
0: Oke.
5: Karena menurut pendapat saya lawan yang berat adalah Vietnam dan Thailand.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Silakan Bung Henry ditanggapi. Tadi mendukung sekali begitu ya, optimis 6-0, 7-0 begitu skornya ya. Silakan Bung Henry.
2: Ya tadi untuk Pak Atong emang nih Piala Dunianya Asia Tenggara nih, sebenarnya masih Piala Dunia juga buat kita nih.
0: Oke baik.
2: Ya tadi analisis yang menarik ya dari Pak Atong bahwa melihat permainan Egi Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani yang terlihat sudah jauh menurun ya. Sebenarnya memang bukan Egi atau Sadil yang menurun performanya, tapi memang kualitas pemain timnas Indonesia yang saat ini sudah naik level lah ya. Bagaimana sama-sama kita tahu di skuad timnas saat ini ada banyak sekali pemain keturunan, ada banyak sekali pemain naturalisasi seperti di tengah ada Tom Hai, ada Ivar Jenner, ada Mark Lok, di depan ada Ragnar Oratmangun. Itu yang membuat peran Egi maupun Sadil jadi seperti tidak terlihat seperti dahulu lah begitu ya, karena memang kualitas permainan timnas Indonesia sudah sangat meningkat lah sampai sejauh ini. Jadi sangat dimaklumi bahwa target dari PSSI di turnamen ini adalah menjadi juara, karena kita sudah menjadi spesialis runner-up. Dan dengan skuad yang ada saat ini, apalagi kualitas sang pelatih John Herdman pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia, sehingga memang juara di Piala F ini hukumnya seperti wajib lah buat timnas ya. Dan apalagi ini kembali lagi Piala Dunianya Asia Tenggara, Piala Dunianya Timnas Indonesia. Jadi memang sebelum berbicara kita lolos ke Piala Dunia sebenarnya, kita harus juara dulu di level Piala Dunianya Asia Tenggara. Jadi memang wajib hukumnya buat timnas menjadi juara di AFF Cup.
0: Oke, Piala Dunia tapi versi Asia Tenggara. Sehingga kita harus juara begitu ya Bung Henry ya. Ini juga banyak pendengar yang belum move on dengan World Cup kemarin Bung Henry. Nah Bung Henry, ini juga ditegaskan oleh Herdman ya, fokusnya adalah 3 poin bukan pesta gol. Apakah pendekatan itu tepat mengingat persaingan selisih gol dengan Vietnam ini Bung Henry?
2: Ya, memang yang jadi menarik adalah kalau nanti sampai ada poin yang sama ya di antara posisi 1, 2, dan 3 di klasmen, yang akan menjadi penentu siapa yang lolos ke babak berikutnya adalah melalui selisih gol. Jadi artinya memang timnas Indonesia bukan hanya harus mencetak 3 poin pada laga ini, tapi juga harus berusaha mengulang apa yang terjadi di laga pertama saat mereka menang 5-1 atas Kamboja ya. Jadi memang John Heitman dipastikan akan kembali full attack, menurunkan skema yang benar-benar menyerang, dan saya meyakini 3 poin sudah pasti dikantongi, tapi masalahnya adalah berapa skor yang akan dibuat oleh timnas Indonesia. Dan saya harapannya mungkin Michel Becker di laga pertama kemarin mencetak hat-trick ya, sangat luar biasa sekali, dan semoga di laga ini Michel Becker kembali bisa menunjukkan taringnya dengan menambah gol, dan kalau bisa hat-trick lagi itu sangat bagus juga buat modal persaingan menjadi top scorer di Piala AFF. Dan perlu diingat juga ada beberapa pemain di laga saat melawan Kamboja kemarin yang belum bermain ya, seperti Ragnar, ada Jordi Amat, dan mungkin nanti George Hetman di laga ini akan memberikan kesempatan ya untuk para pemain yang belum bermain di laga melawan Kamboja untuk unjuk gigi juga, karena memang tampaknya John Heitman juga akan melakukan rotasi agar para pemainnya bugar untuk laga yang sangat ditunggu-tunggu melawan Vietnam hari Senin nanti.
0: Oke, baik. Bung Henry, nanti kami akan lanjutkan ya perbincangan ini, tapi setelah jeda dari ruang Gatekeeper, Bung Henry.

0: Real Madrid resmi menggaet penyerang Levante Carlos SP yang merupakan pemain lokal Spanyol pada bursa transfer musim panas ini. Los Blancos bergerak aktif di bursa transfer musim panas untuk mencari pemain penyerang murni menyusul kabar Gonzalo Garcia yang dirumorkan akan segera bergabung dengan Fulham. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Kami masih menghadirkan topik pilihan terkait Indonesia wajib mewaspadai Timor Leste. Kami juga akan mengundang Anda pendengar kembali berinteraktif bersama kami dengan cara menghubungi di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Nah, Bung Henry, apakah lini pertahanan Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah menjelang laga berikutnya ini, Bung Henry?
3: Halo, Mbak Ana.
2: Ya, halo, Bung Henry. Ya, apakah lini pertahanan Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah ini menjelang laga berikutnya?
3: Oh iya, yang pasti memang lini belakang timnas saat menghadapi Kamboja, sama-sama kita tahu kita kebobolan 1 gol ya. Dan 1 gol itu lahir melalui blunder seorang kiper Nadio Argawinata. Tapi memang Nadio juga seperti kaget lah ya di laga melawan Kamboja, karena saking jarangnya kesempatan yang didapat oleh Kamboja, sehingga saat Kamboja mendapatkan satu kesempatan shot on target, Nadio melakukan kesalahan. Jadi memang di laga melawan Timor Leste ya, kemungkinan John Hetman akan melakukan rotasi di posisi penjaga gawang ya, di mana Nadio mungkin akan dicadangkan, dan mungkin ada Riyandi di sana yang akan siap menggantikan posisi dari Nadio. Meskipun itu juga tidak jaminan juga bahwa Nadio akan terus dicadangkan ya sama PFF, tapi ini akan menjadi rotasi lah ya untuk memberikan kesempatan kepada Muhammad Fiandi. Kalau kita bicara lini belakang, sebenarnya memang saat menghadapi Kamboja sudah cukup baik. Rizky Ridho bermain sangat baik sebagai kapten tim, kemudian juga disokong oleh Sven Patinama dan Sandy Walsh, bahkan juga mencetak gol. Dan menghadapi Timor Leste ini, Rizky Ridho akan masih menjadi andalan, apalagi dia berstatus sebagai kapten tim. Tapi kemungkinan Jordi Amat akan diberikan kesempatan ya untuk bermain setelah di laga lawan Kamboja dia sama sekali tidak bermain. Dan mungkin publik Indonesia juga menunggu performa tim Gaipens ya, yang di laga pertama juga belum turun, dan tampaknya di menghadapi Timor Leste ini John Hetman akan memberikan kesempatan juga untuk tim Gaipens untuk turun dari menit pertama mungkin ya.
2: Oke. Nah, apa indikator bahwa performa Indonesia ini benar-benar mengalami peningkatan di bawah John Hetman, Bung Henry?
3: Ya, kalau kita melihat memang ini adalah kompetisi resmi pertama ya buat John Hetman sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan mungkin kalau kita bicara apa yang berkembang dari permainannya adalah bagaimana kita melihat di eranya Shin Tae-yong, timnas Indonesia bermain lebih bertahan, sementara saat di eranya Patrick Kluivert ya, di mana timnas Indonesia juga secara taktikal tidak memiliki identitas yang kuat ya. Dan sekarang bersama dengan John Hetman, timnas Indonesia menunjukkan identitas sebagai tim yang menyerang, tim yang mengandalkan banyak pemain cepat, dan sering juga mengandalkan serangan-serangan dari sayap ya. Dan di melawan Kamboja kemarin, bagaimana seorang Sven Patinama dan Sandy Walsh yang sebenarnya bermain 3 back sejajar bersama Rizky Ridho, mereka berdua bisa membantu serangan sampai ke depan. Tapi yang patut diingat oleh publik Indonesia adalah dua lawan timnas Indonesia di awal Piala AFF ini, Timor Leste dan Kamboja, adalah lawan yang memang kualitasnya ada di bawah timnas Indonesia. Jadi memang ujian sesungguhnya buat John Hetman dan juga Rizky Ridho dan kawan-kawan sebenarnya ada di laga, dua laga berikutnya nih, yaitu menghadapi Vietnam dan juga menghadapi Singapura. Disitulah kita akan melihat wajah sebenarnya John Hetman di timnas Indonesia. Kalau memang di dua laga ini timnas Indonesia bisa tampil konsisten, bisa mengalahkan Vietnam dan juga bisa mengalahkan Singapura, saya rasa publik Indonesia bisa percaya diri lah, akhirnya bisa mengakhiri ya puasa gelar juara di ajang AFF Cup ini.
2: Oke, Bung Henry. Berarti istilahnya Hartman ini juga sudah berhasil membangun identitas permainan Garuda, skuad mewah tadi begitu ya dalam waktu singkat, Bung Henry?
3: Ya, betul. Apalagi memang di AFF Cup ini yang harus diingat oleh para pendengar juga tidak diperkuat oleh pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa ya. Tidak ada Jay Ixes, tidak ada Kevin Dick, tidak ada Ole Romney yang memang AFF Cup ini tidak masuk ke kalender FIFA. Jadi memang pemain-pemain yang tampil di Eropa ini tidak dilepas oleh tim.

0: di AFF Cup ini seharusnya memang Indonesia levelnya ada di atas Vietnam dan Thailand. Dan mungkin kalau edisi-edisi sebelumnya Indonesia sangat mewaspadai Thailand dan Vietnam, tapi sekarang seharusnya sebaliknya nih. Justru Thailand dan Vietnam yang harus mewaspadai kekuatan dari timnas Indonesia begitu.
1: Oke, baik Bung Henry. Nah Bung Henry, tadi juga para pendengar ini sudah memprediksi skor akhir begitu ya, Indonesia versus Timor Leste. Kalau versi Bung Henry seperti apa ini? Apa alasannya dibalik prediksi tersebut?
0: Ya karena sekali lagi ya, bahwa ini seperti pertemuan David melawan Goliath ya. Karena secara kualitas permainan timnas Indonesia jauh jauh di atas Timor Leste. Dari ranking FIFA pun kita unggul jauh, dan Timor Leste ini jadi kesempatan para pemain timnas Indonesia untuk unggul secara selisih gol ya. Karena Vietnam, Timor Leste saat ini sudah kebobolan 9 gol, dan artinya timnas Indonesia pun berpotensi ya untuk bisa menang besar lagi di laga ini. Dan mungkin kalau kita bicara prediksi ya, seharusnya gol yang dicetak oleh timnas Indonesia bisa lebih banyak ketimbang 5 gol ke gawang Kamboja ya. Dan mungkin bisa 6 atau 7 gol yang bisa dibuat oleh timnas Indonesia pada laga sore ini ya.
1: Oke, baik Bung Henry. Sama seperti pendapat dari Pak Sarwi di Surabaya tadi begitu, dan juga Pak Atong di Pekanbaru ini Bung Henry ya, yang optimis bahkan ya, sampai 7 gol. Terima kasih nih Bung Henry telah memberikan analisisnya. Semoga kita juga benar-benar menjadi juara ini di Piala Dunia tapi versi Asia Tenggara. Selamat sore Bung Henry, salam olahraga.
0: Sore, jaya.

0: Pengamat sepak bola Henry Wibowo berbicara terkait Indonesia wajib waspadai Timor Leste.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
4: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta para elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi, silakan dengan informasinya.
1: Ya, Hana dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan puluhan pengusaha di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutan awal, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus belajar dalam peradaban manusia, yakni ada negara yang berhasil dan ada negara yang gagal. Biasanya negara gagal memiliki sumber daya, tetapi gagal apalagi yang tidak memiliki sumber daya. Berkaca dari negara gagal, biasanya dikarenakan elitnya tidak bersatu, elitnya terus ribut. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit Indonesia bersatu untuk demi kemajuan bangsa Indonesia. Ya, berikut arahan atau juga sambutan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
2: Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Ini semacam matrix. Ini semacam apa? Ini kalau AI kan ada data yang dikumpulin. Tinggal kita buka saja. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan sikap Indonesia di tengah gejolak politik global, yakni tetap bebas, aktif, non-blok yang tidak memihak dari negara manapun. Dan hingga saya melaporkan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan puluhan pengusaha masih berlangsung di Istana Negara. Tentu nanti saya akan menyampaikan apa hasil dari pertemuan tersebut. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tuz Mudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Bareskrim Polri menegaskan kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO saat ini semakin canggih. Bersama reporter Aditya Prabowo.

0: Aditya, silakan dengan informasinya.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Bareskrim Polri menegaskan bahwa kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kini semakin canggih. Pelaku tidak lagi mengandalkan perekrutan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, platform pencarian kerja, hingga teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperdaya korbannya. Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Bareskrim Polri, Irjen Pol Umar Surya Fana mengatakan, banyak para korban yang tidak menyadari telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan orang karena para pelaku menggunakan berbagai modus dengan penipuan yang tampak meyakinkan. Berikut terangannya.
2: Yang menjadi korban tadi sampaikan jangan sampai menjadi korban lagi atau reaksi atas tantangan nyata yang sedang kita hadapi, di mana transformasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari kemudahan memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga membuka peluang ekonomi yang semakin luas. Namun di sisi lain, sisi negatifnya dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan, bukan hanya kejahatan tentang perdagangan manusia, tapi semua kejahatan transnasional termasuk.
1: Ia juga mengatakan bahwa pelaku kini menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, peluang investasi hingga berbagai aktivitas digital yang dikemas secara profesional. Bahkan teknologi manipulasi identitas digital dan deepfake berpotensi semakin memperkuat modus kejahatan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa korban TPPO saat ini tidak lagi didominasi kelompok rentan secara ekonomi. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabupratiga, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Bank of Japan, BOJ, mempertahankan suku bunga acuan di sekitar 1,0% setelah menaikannya ke level tertinggi dalam 31 tahun pada bulan lalu. Pada saat yang sama, Bank Sentral Jepang merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April, meskipun ketegangan di Timur Tengah masih berlangsung. BOJ juga menegaskan waktu dan laju kenaikan suku bunga akan disesuaikan dengan mencermati perkembangan di Timur Tengah, peningkatan permintaan terkait kecerdasan buatan, serta perkembangan nilai tukar. Berita olahraga, organisasi tinju dunia atau World Boxing mengumumkan pencabutan sanksi terhadap atlet-atlet Rusia sehingga mereka dapat kembali tampil ke panggung dunia. Sebelumnya, World Boxing memperlakukan pembatasan terhadap atlet tinju dari Rusia dan Belarusia sebagai respon atas invasi Rusia ke Ukraina. Berdasarkan kebijakan tersebut, para atlet dari kedua negara tidak diizinkan bertanding dengan menggunakan bendera, seragam, maupun lagu kebangsaan nasional. Karena itu, dalam mengikuti ajang yang berada di bawah naungan World Boxing, atlet Rusia dan Belarusia diwajibkan menjalani proses verifikasi yang ketat sebelum diizinkan bertanding dengan status atlet netral.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan SDM menjadi pilar utama memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Jepang demi mencetak talenta global berdaya saing tinggi. Menteri Kebudayaan Fadlizon melihat minat generasi muda terhadap wisata budaya mulai menguat. Hal itu dibuktikan bahwa Gen Z tidak hanya hidup di ruang digital, tetapi juga mulai tertarik pada benda budaya yang bersifat fisik. Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino 2026. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan topik pilihan antisipasi El Nino. BMKG perluas operasi modifikasi cuaca. BMKG secara resmi memperluas dan memperkuat operasi modifikasi cuaca sebagai langkah proaktif menghadapi fenomena El Nino kuat yang diprediksi bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Per akhir Juli, lebih dari 54,5% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau yang berpotensi diperparah oleh Indian Ocean Dipole, positif hingga Desember 2026. BMKG menargetkan mitigasi karhutla dan pengisian waduk danau strategis. Jadi BMKG membagi pelaksanaan OMC dalam beberapa wilayah prioritas. Di Juli hingga Agustus, fokus pada karhutla di Palangkaraya Kalteng dan Pekanbaru Riau. Target berikutnya ada di daerah tangkapan air Danau Toba, Das Citarum, Das Brantas, dan Das Mamasa. Jadi strategi utama ini mencakup 17 kali operasi sepanjang 2026. Difokuskan pada pencegahan karhutla, ketahanan air. Untuk pencegahan karhutla, pembahasan lahan gambut di 6 provinsi rawan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk ketahanan air, pengisian waduk dan danau untuk irigasi serta PLTA. Nanti kami akan tanyakan seperti apa progres terkininya. Lalu tujuan dan alasan BMKG ini memperluas operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi El Nino seperti apa. Jadi wilayah mana yang menjadi prioritas dan juga dasar penentuannya seperti apa, nanti kami akan tanyakan kepada pihak BMKG. Dan bagaimana mekanisme operasi modifikasi cuaca dalam mengurangi resiko kekeringan. Dan seberapa efektif operasi modifikasi cuaca ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nanti juga kami akan tanyakan bagaimana update terkininya untuk mengantisipasi El Nino ini sendiri. Jadi saat ini kami telah tersambung bersama Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Edison Kurniawan.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Edison, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Hana.
0: Pak Edison, apa?
2: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga untuk Pak Edison dan juga tim dari BMKG. Nah, Pak Edison, apa tujuan dan alasan BMKG memperluas operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi El Nino ini?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dan alasan BMKG memperluas operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dari fenomena El Nino, ini sebenarnya terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan kemarin ya. Jadi pada tanggal 30 Juli 2026, BMKG sudah mengadakan kegiatan siaran pers ya, mengenai perkembangan El Nino dan musim kemarau tahun 2026, serta penguatan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Nah, di dalam press release tersebut, kami menyampaikan bahwa memang untuk tahun ini, El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027, dan ini berpotensi mencapai intensitas yang sangat kuat. Kemudian di sisi lain, ini mulai terlihatnya adanya peluang aktifnya IOD positif ya, atau indeks Ocean Dipole ya, pada periode September dan Desember 2026. Kemudian pada bulan Juli ini juga mulai terlihat adanya perkembangan musim kemarau ya, kemudian adanya peningkatan hari tanpa hujan dan juga peningkatan beberapa titik hotspot ternyata, baik di wilayah Sumatera dan juga di Kalimantan. Jadi perluasan OMC ini kita prioritaskan untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan dan juga kondisi kekeringan yang kita hadapi saat ini. Kemudian rencana operasi modifikasi cuaca yang kita laksanakan, terutama fokus ya untuk pengisian waduk dan danau, ya, serta rekomendasi mitigasi terutama bagi sektor pertanian ya, juga ketersediaan sumber daya air, energi, kesehatan, kehutanan, dan juga bagi masyarakat luas. Jadi tujuan utama perluasan OMC adalah mengurangi dampak kekeringan, kemudian menjaga ketersediaan air, mempertahankan kelembaban lahan, serta juga menekan risiko kebakaran hutan dan lahan ya, dengan mengoptimalkan awan-awan potensial yang masih tersedia hingga saat ini. Demikian, Mbak Hana.
0: Ya. Baik, Pak Edison, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Edison.
2: Baik, terima kasih.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Indonesia menyapa sore.
0: Nah, Pak Edison tadi disebutkan kalau fokus pengisiannya ini kepada waduk dan danau, lalu juga untuk rekomendasi mitigasi sektor pertanian dan juga untuk mencegah karhutla. Nah, wilayah mana saja yang menjadi prioritas, Pak Edison? Apa dasar penentuannya?
2: Baik, Mbak Ana dan pemirsa RRI, prioritas utama dalam mencakup prioritas utamanya adalah mencakup wilayah yang menghadapi risiko kekeringan dan karhutla yang sangat tinggi, ya. Khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, kemudian juga ada di Papua Selatan ya. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain juga Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah ya. Saat ini OMC telah atau sedang dilakukan ya di beberapa wilayah seperti di Aceh. Itu sudah dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 26 Juli 2026. Kemudian Sumatera Selatan dari tanggal 19 sampai 30 Juli 2026. Kemudian yang saat ini sedang dilakukan di Kalimantan Tengah ya, pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026. Kemudian juga di Provinsi Riau pada tanggal 30 Juli hingga 4 Agustus 2026. Nah, untuk BMKG sendiri saat ini kami sudah menyiapkan ya posko operasi modifikasi cuaca yang ada di wilayah Pekanbaru untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan ya. Kemudian juga ada posko OMC di Bandung ya. Kemarin kami baru dari sana ya untuk mengantisipasi terutama kekeringan di wilayah Jawa Barat dan juga untuk mengisi beberapa waduk-waduk yang ada di wilayah Jawa Barat ya, termasuk di Jatiluhur ya. Kemudian selain karhutla, BMKG juga menyiapkan OMC untuk pengelolaan sumber daya air ya dengan sasaran strategis, misalnya ada di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian ada yang berada di Das Citarum, Das Brantas, dan juga Das Mamasa ya. Kemudian untuk penentuan wilayah prioritasnya sebenarnya berdasarkan beberapa kombinasi. Yang pertama, berdasarkan perakiran curah hujan dan juga hari tanpa hujan. Kemudian tingkat kemudian terjadinya kebakaran dan juga sebaran hotspot ya. Kemudian kondisi waduk ya, terkait dengan debit sungai, inflow dan kebutuhan air lainnya. Juga termasuk adalah kawasan gambut dan wilayah rawan karhutla. Terutama juga kebutuhan bagi pertanian, air baku dan energi. Yang terakhir juga ketersediaan awanan potensial yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya, dan saat ini memang kita sudah memasuki fase musim kemarau sehingga memang ketersediaan awan-awan potensialnya itu semakin berkurang. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, lalu kalau untuk mekanismenya sendiri berarti ini tergantung awan-awan tersebut untuk mengurangi resiko ya. Kekeringan.
2: Iya, jadi kita harus melihat bagaimana potensi-potensi pertumbuhan awan yang muncul yang berpotensi untuk bisa kita lakukan penyemaian. Sebenarnya operasi modifikasi cuaca itu dilakukan dengan menyemai ya di lokasi awan-awan potensial menggunakan bahan semai yang sesuai. Salah satunya adalah bahan-bahan yang bersifat higroskopis ya, seperti garam atau natrium klorida ya. Kemudian bahan semai tersebut dimasukkan ke bagian awan yang tepat ya untuk membantu memperluas spektrum ukuran butir air dan meningkatkan proses tumbukan serta penggabungannya. Nah, dengan proses tersebut, pembentukan presipitasi dari awan tersebut juga semakin tersedia dan diharapkan berlangsung efisien. Nah, hujan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat sebenarnya. Itu jalur, Mbak Hana. Yang pertama dengan pembasahan lahan secara langsung, sehingga kelembaban tanah dan juga bahan bakar permukaan itu dapat dipertahankan ya, serta tingkat kemudahan terjadinya kebakaran itu akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah menambah aliran masuk ke sungai, waduk atau danau ya, sehingga mendukung kebutuhan air baku, kemudian juga untuk membantu di dalam irigasi bagi pertanian, kemudian juga meningkatkan operasional untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, setiap misi ini dilakukan berdasarkan pemantauan ya, baik melalui radar, kemudian satelit, kemudian kelembaban atmosfer, arah dan kecepatan angin, kemudian labilitas kondisi udara, kemudian fase dan pertumbuhan awan juga, serta kondisi wilayah yang kita lakukan observasi secara real time. Demikian Mbak Hana.
0: Baik. Nah Pak Edison, tantangan utamanya dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini seperti apa?
2: Iya, memang tantangan terbesarnya adalah ketersediaan awan potensial ya. Jadi pada musim kemarau dan juga ditambah dengan meningkatnya aktivitas El Nino, awan biasanya akan lebih terbatas ya, dan pertumbuhannya biasanya bersifat lokal ya. Kemudian dia juga lifetime-nya itu sangat pendek ya, sehingga tidak selalu muncul ini setiap hari. Kemudian tantangan lain ya, selain dari ketersediaan awan potensial itu, kita juga melihat bahwa kelembaban lapisan di lapisan rendah dan menengah itu sangat tipis ya. Kemudian perubahan arah serta kecepatan angin dan juga pendeknya waktu untuk menangkap awan pada fase pertumbuhan. Kemudian juga kita juga memiliki keterbatasan terkait dengan kebutuhan ya, terkait dengan evaluasi yang kita lakukan ya, agar hujan yang terjadi itu tidak langsung diklaim seluruhnya sebagai hasil dari OMC. Karena itu pada musim kemarau, operasi dilakukan dengan pola standby ya, jadi kita menunggu, dan opportunity based ya, jadi pesawat, personil, dan bahan semai ini tetap kita harus siagakan. Tetapi penerbangan dilakukan ketika ya pemantauan menunjukkan adanya atau munculnya awan yang memenuhi kriteria. Apabila kondisi cuaca itu tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya lain ya, terkait misalnya adanya kondisi kebakaran hutan ya, mungkin dengan melakukan pemadaman darat ya, kemudian patroli, kemudian pembasahan lahan, juga pengendalian titik api ini secara langsung yang menjadi tumpuan utama yang perlu dilakukan ya, upaya-upaya selain dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Demikian Mbak Hana.
0: Baik. Nah Pak Edison, selain modifikasi cuaca, langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan pemerintah lalu juga masyarakat untuk menghadapi dampak El Nino ini?
2: Iya. Jadi operasi modifikasi cuaca ini sebenarnya merupakan upaya yang kalau saya sampaikan bersifat komplementer dan tidak dapat berdiri sendiri memang. Mitigasi El Nino harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh sektor ya, bukan hanya BMKG ya, seluruh sektor. Pada sektor sumber daya air dan energi, pemerintah perlu menghitung kembali ketersediaan air baku ya, mengatur distribusi air dan menjaga volume bendungan, dan juga menyesuaikan operasional dari pembangkit listrik tenaga air. Kemudian pada sektor pertanian, nah ini diperlukan penyesuaian jadwal tanam misalnya ya, pengaturan irigasi, penggunaan varietas yang lebih tahan pada saat kekeringan, serta perlindungan terhadap potensi gagal panen ya. Kemudian bagaimana dengan kehutanan dan kebencanaan? Ini perlu diperkuat adanya tadi yang sudah sampaikan patroli ya, kemudian larangan pembakaran, pembasahan kawasan gambut misalnya, ini juga sangat menentukan. Kemudian pengawasan hotspot, kesiapan personil, serta respon cepat sebelum api itu nanti meluas yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Kemudian pada sektor lingkungan dan kesehatan, ini juga perlu diantisipasi ya. Kami tadi baru saja melaksanakan rapat koordinasi dengan BPBD DKI bahwa perlu diantisipasi terkait penurunan kualitas udara ya, peningkatan risiko ISPA, kemudian penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti DBD ya, dan juga malaria, serta risiko head stroke ya akibat suhu panas ya. Dan juga tidak kalah penting ya, kita menjaga agar tempat pembuangan sampah akhir yang kemarin terjadi di Jatiluhur ya, itu menurut kami juga perlu menjadi perhatian ya, perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi, mengingat saat ini memang kondisi di wilayah Indonesia dan sekitarnya memang cukup kering ya. Terus kemudian masyarakat sendiri sebenarnya juga dapat memiliki peran ya, terutama dalam memasuki fase musim kemarau ini, kita berupaya ya, terutama untuk menghemat air ya, tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, ini juga sangat penting sekali untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga menjaga sumber-sumber air, kemudian segera melaporkan jika terjadi kebakaran ya kepada instansi terkait ya. Dan yang tidak kalah penting tentu mengikuti ya informasi resmi dari BMKG dan juga dari pemerintah daerah ya. Di sisi lain memang musim kemarau ini juga dapat dimanfaatkan secara adaptif ya, terutama untuk sektor perikanan dan juga tambak garam, terutama melalui optimalisasi produksi garam dan juga pemanfaatan fenomena upwelling, terutama untuk meningkatkan produksi perikanan kita. Demikian Mbak Hana. Ya.
0: Baik Pak Edison, semoga langkah antisipasi, langkah preventif juga yang dilakukan BMKG ini tidak memperluas lagi begitu daerah yang mengalami kekeringan. Terima kasih Pak Edison telah menyampaikan update terkininya juga kepada masyarakat. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore Mbak Hana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG Edison Kurniawan berbicara terkait antisipasi El Nino, BMKG perluas operasi modifikasi cuaca.
3: Wawancara Pro 3.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. BPBD Kalimantan Barat mencatat hingga pertengahan 2026 sebanyak 28 ribuan hektar lahan di Kalimantan Barat terbakar, bersama reporter Gulista Kisra. Nanti kami akan hadirkan informasi dari reporter kami, Gulista Kisra, setelah jeda yang satu ini.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan hadirkan kembali informasi dari reporter Gulista Kisra. BPBD Kalimantan Barat mencatat hingga pertengahan 2026 sebanyak 28 ribuan hektar lahan di Kalimantan Barat terbakar, bersama reporter Gulista Kisra.
6: Jumlah luas lahan yang terbakar ini tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, terbagi dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga ringan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan dari data ini terdapat 3 kabupaten memang yang memiliki luas lahan terbakar kategori tinggi, yaitu Ketapang dengan luas lahan 8.000 hektar yang terbakar, kemudian di Kuburaya seluas 7.000 hektar dan Mempawah 6.000 hektar. Daniel juga menuturkan untuk meminimalisir semakin luasnya lahan yang terbakar, maka BPBD terus mengarahkan satgasnya, yaitu menyediakan helikopter, helikopter patroli, helikopter bombing, kemudian mobil pemadam yang dibantu oleh mobil pemadam kebakaran dan juga peralatan pemadam lainnya.
7: 7 unit, 3 unit helikopter untuk operasi patroli udara, ya, untuk melakukan verifikasi terhadap titik panas yang diterima dari BMKG. Kemudian ada 4 unit heli untuk giant water bombing ketika ada informasi dari Satgas Udara dan Satgas Darat, titik api yang perlu dipadamkan dengan melibatkan Satgas Udara, maka ada 4 heli yang kita siagakan.
6: Kemudian dari Kota Pontianak sendiri memang sudah memasuki kualitas udara yang sangat tidak baik. Maka dari itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah selatan dan tenggara untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Karena begitu warga ada yang melapor, akan segera ditindaklanjuti untuk diproses secara hukum.
8: Karena di mana lahan gabut masih ada, untuk jangan membersihkan lahan dengan cara membakar. Ya. Kita nggak ada kompromi kalau sampai nanti apa ada warga yang ketahuan, ya akan kita proses dan lahannya akan kita segel.
6: Dan kemudian pemerintah Kota Pontianak dan juga pemerintah daerah terus mengimbau kepada masyarakat untuk memakai masker jika berkeluaran di luar ruangan, karena akan dikhawatirkan kita akan mengidap penyakit ISPA ataupun sesak nafas. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona hijau sepanjang perdagangan. Indeks hari ini ditutup menguat 0,80% di posisi 6.236 bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa, seperti apa pantauan terkininya?
9: Ditutup menguat 0,80% di posisi 6.236. IHSG berhasil menutup perdagangan di posisi tertingginya hari ini, dan adapun level terendah hariannya sempat tersentuh sesaat 6.200,89 yang terjadi pada pagi hari. Hingga akhir perdagangan sore ini, penguatan mendominasi sejumlah saham, sebanyak 437 saham menguat, 183 melemah, dan 159 stagnan. Nilai transaksi sepanjang perdagangan hari ini terhitung mencapai angka 18,23 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham mencapai 32,4 miliar rupiah. Sektor barang baku menjadi penyumbang penguatan terbesar dengan penguatan 1,93%. Selanjutnya, sektor perindustrian dan transportasi sama pernah naik 0,5%. Sebaliknya, sektor keuangan menjadi sektor dengan pelemahan terdalam setelah turun 0,38%. Dan sektor barang konsumen non-fisikal ikut terkoreksi sebesar 0,29%. Menjelang akhir pekan ini, data ekonomi AS menunjukkan inflasi yang melandai, sementara pertumbuhan ekonomi kuartal 2 melambat di level 1,5% year on year. Kondisi ini memicu spekulasi investor bahwa The Fed akan mengalihkan fokusnya dari pengendalian inflasi ke mitigasi kelesuan ekonomi, sehingga pasar berespektasi bahwa The Fed kembali akan menaik suku bunga pada rapat kebijakan di bulan September. Di sisi lain, berdasarkan data kemarin menunjukkan bahwa aksi net buy oleh investor asing di pasar reguler sebesar 100,16 miliar rupiah dan juga dorongan menguat terhadap emiten emiten bursa. Sekian laporan perdagangan pada sore ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami kanalindustri.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami akan menghadirkan topik terkait Kampung Nelayan Merah Putih Dongkrak Kesejahteraan Nelayan. Program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP merupakan program prioritas nasional pemerintah era Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang dirancang untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan terintegrasi guna mendongkrak kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan nelayan. Hingga Juli 2026, pembangunan tahap pertama telah selesai di 65 lokasi yang tersebar di 25 provinsi. Pemerintah menargetkan total membangun 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Jadi program ini bukan sekedar perbaikan fisik atau pengecatan pemukiman. KNMP membangun ekosistem usaha perikanan yang kuat untuk memutus ketergantungan nelayan pada tengkulak melalui integrasi fasilitas modern. Salah satunya adalah fasilitas rantai dingin, cold chain, dilengkapi dengan pabrik es, lari ice, ruang pendingin, chilling room, dan cold storage. Fasilitas ini menjaga ikan supaya tetap segar hingga 3 hari. Nelayan tidak lagi terpaksa menjual murah hasil tangkapan pada hari yang sama. Lalu ada kelembagaan ekonomi koperasi, membentuk koperasi nelayan merah putih sebagai penyerap hasil produksi. Koperasi berfungsi membeli hasil tangkapan nelayan saat harga pasar turun, dan lembaga ini juga membuka akses pembiayaan, logistik, dan sarana produksi yang lebih adil. Lalu juga ada infrastruktur penunjang, membangun dermaga, tempat pelelangan ikan, bengkel kapal, kios perbekalan, hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan untuk menjamin pasokan BBM nelayan kecil. Lantas seperti apa program ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, salah satunya di Pandeglang, Banten? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Dinas Perikanan Pandeglang, Banten, Onah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Onah, selamat sore.
2: Sore ya Mbak, gimana?
1: Bu Onah, bagaimana program ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Pandeglang? Kabarnya sudah ada sejak 2025 malah ya Bu Onah ya, sudah 100% ini.
2: Iya, siap. Alhamdulillah kami 2025 ini mendapatkan program dari Bapak Presiden melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada satu lokasi, Mbak.
1: Halo, Ibu Onah.
2: Iya, gimana, ya. Mbak?
1: Baik. Nah, kalau untuk ini sudah 100% dari 2025, apakah sudah terlihat perubahan pada pendapatan, lalu juga produktivitas atau kualitas hidup nelayan ini sejak program dijalankan?
2: Untuk dalam tahap 2025 ini, karena kita baru rampung di Maret ya, di Maret 2026, nyebrang tahun, ya kalau dilihat dari pertumbuhan untuk pendapatan ekonomi sudah ada, karena di sana sudah ada fasilitas terkait dengan cold storage ataupun pabrik es, sehingga bisa meningkatkan pendapatan bagi si pengelola tentunya.
1: Baik, berarti tidak lagi menjual murah begitu nelayannya ya, Bu Ona ya?
2: Iya, udah ada penampung karena di sana ada tempat pelelangan ikan juga, TPI, Pak.
1: Baik. Nah, indikator apa yang digunakan Dinas Perikanan untuk mengukur keberhasilan program ini, Bu Ona?
2: Kami dilihat dari yang pertama produktivitas penghasilan dari nelayan yang tadinya misalkan dengan hasil tangkapan sekian ton ataupun kilogram, sekarang bisa meningkat karena di program KNMP ini nelayan juga diberikan bantuan mesin kapal yang dulu para nelayan ini mesinnya sudah tidak layak pakai. Alhamdulillah dengan KNMP ini bisa berlayar kembali untuk mencari ikan. Jadi kami dari segi produksi, dilihat dari segi produksi penangkapan gitu, Mbak.
1: Baik, nelayannya jadi lebih produktif begitu ya Bu Onah ya?
2: Iya, siap-siap, lebih aktif lagi.
1: Iya. Nah Bu Onah, selain pembangunan fisik, lalu juga tadi sudah diberikan ya fasilitasnya berupa mesin kapal begitu ya. Apakah juga ada pelatihan ini yang diberikan nelayan atau mungkin akses permodalan di sana?
2: Oh, untuk pelatihan kami bekerja sama dengan penyuluh perikanan. Tentunya kami di sini karena bukan nelayan aja ya Mbak ya yang ada di sana, tetapi para istrinya. Kami memberi pembekalan kepada mereka dengan melalui pelatihan cara pembuatan olahan ikan. Ikan itu jangan sampai dijual bahan bakunya saja, tapi dengan diolah bisa dapat meningkatkan pendapatan, misalnya dengan pemberian pelatihan pembuatan otak-otak, bakso ikan atau kaki nugget. Dan kami di testimoni dengan istri-istri nelayan yang terus dibentuk menjadi kelompok pemasar, kelompok pengolah dan pemasar khusus untuk istri-istri nelayan yang ada di sana di lokasi KNMP. Terkait dengan nelayannya, kami sudah berbentuk KUB ataupun koperasi. Jadi kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini diberikan pelatihan terkait dengan bagaimana operasional mesin kapalnya, perbengkelannya gitu Mbak. Jadi alhamdulillah untuk pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada nelayan dan istri nelayan kami sudah berjalan. Dan untuk permodalan kami juga kemarin mengadakan kerjasama dengan OJK dan menggandeng perbankan yang ada di Kabupaten Pandeglang, Bank Daerah BPR Berkah. Kami memberikan penyuluhan sehingga karena dilihat dari ibu-ibu yang ada di sana, istilahnya dengan kami ramainya bank emok ya, bank yang tidak legal gitu, jadi ilegal. Tentunya jasa-jasanya itu lebih tinggi dari yang bank terdaftar di OJK. Alhamdulillah untuk permodalan sudah siap dibantu sehingga tidak terjerat dengan judol ataupun pinjaman-pinjaman yang istilahnya mengikat berat terhadap untuk membarai anak pada mereka gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nah Bu Ona, tadi juga selain nelayannya, istri para nelayan juga diberikan pelatihan untuk mengolah bahan baku ikan, lalu juga diberikan latihan pemasaran juga begitu ya Bu Ona ya. Apakah juga produknya saat ini sudah dipajang begitu, sudah diperjualbelikan untuk publik atau bagaimana?
2: Nah untuk produk khususnya olahan ikan ini kami belum dipajangkan secara meluas ya, karena kami masih ada kendala dengan cara pengemasan. Tentunya kami hanya melalui online aja atau pemesanan. Bila mana ada kunjungan ke sana, kami baru siapkan. Jadi karena bahan baku untuk olahan ini tidak tahan lama ya, terkecuali disimpan di dalam freezer ataupun pendingin yang lainnya, karena ini belum mendapatkan bantuan freezer sehingga seadanya. Jadi hanya melalui pesanan aja Bu, belum tersedia untuk yang banyak.
1: Baik Bu Ona, tapi kalau untuk tadi ada fasilitas pabrik es itu juga untuk menyegarkan ikan begitu yang baru ditangkap ya Bu Ona ya?
2: Iya, pabrik es tersebut dalam hal persiapan bila mana nelayan pergi melaut, karena itu agar ikan yang didapat, yang dihasilkan tetap segar. Kalau tidak membawa es ke laut, tentunya ikannya nanti bisa busuk ya. Walaupun hanya tidak 2 minggu ataupun ini gitu ya, hanya perjalanannya dari jam 3 sore nanti pulang subuh, itu tentunya membutuhkan es kami di situ itu Bu. Walaupun untuk kapal-kapal yang besar kan itu sampai 2 minggu atau ini, jadi persiapannya untuk seperti itu.
1: Baik. Nah Bu Ona, ini kan di 2026 akan dikembangkan kembali ya Kampung Nelayan Merah Putih. Itu nantinya akan diperluas di mana saja Bu Ona, di daerah Pandeglang?
2: Kalau untuk yang 2025 ini lokasinya di Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesik. Nah kalau untuk yang 2026 rencana, dan ini sudah berjalan pembangunan mungkin baru 1% atau 5% ya, rencananya di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur, dan Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, serta Desa Carita, Kecamatan Carita.
1: Baik. Nah, Bu Onah, apakah di sana juga sudah ada kisah sukses nelayan ini di Pandeglang yang dapat menjadi contoh nyata keberhasilan dari Kampung Nelayan Merah Putih ini?
2: Kalau untuk saat ini tentunya belum terlihat dampak luas ya. Kami baru bisa melaksanakan operasionalnya secara bertahap, Mbak. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan sudah terlihat tampak. Okay. Nelayan yang mana nih yang sudah maju. Ini pun kalau yang di KNMP yang akan dibangun 2026 ini tentunya nelayannya nelayan yang kaya raya ya.
1: Oh, okay.
2: Tidak
1: iya.
2: Tidak seperti yang di Cikiru Wetan nelayan seadanya. Kalau yang ini yang nanti 2026 ini yang punya kapalnya 10, yang ini 10 gitu.
1: Iya.
2: Iya gitu.
1: Baik. Nah, Bu Ana, bagaimana Dinas Perikanan ini memastikan generasi muda pesisir juga tertarik untuk mengembangkan usaha perikanan melalui program ini? Selain juga tadi di Pandeglang ini juga sudah ada nelayan kaya rayanya ya, Bu Ana ya?
2: Halo?
1: Ya, halo Bu Ana.
2: Oh iya, iya gimana Mbak?
1: Iya, bagaimana Dinas Perikanan ini memastikan generasi muda pesisir tertarik untuk mengembangkan usaha perikanan melalui program ini?
2: Karena kan musimnya digital ya Mbak.
1: Iya.
2: Kalau mau kita memperdayakan yang tua-tua, digitalnya lemot. Nah, kami di sini menggandeng untuk kepengurusan KDMP ini karena pengelolaan KDMP ini kan oleh KDMP ya.
1: Iya. Yeah.
2: Menggandeng anak-anak muda sehingga bisa mengajak ke anak-anak muda yang lain untuk bergabung di KNMP ini. Karena ini sistemnya kan online ya. Kalau dengan online itu lebih cepat dan lebih meluas. Jadi untuk nelayan-nelayan yang tua ya kami mohon dibantu untuk anak-anaknya yang masih muda untuk bergabung di KNMP ini gitu Mbak.
1: Berarti tapi sudah banyak juga begitu ya anak-anak nelayan tersebut ikut bergabung ke KNMP ini?
2: Ada banyak sekali enggak sih karena ada juga yang bekerja di luar Pandeglang ya. Tapi rata-rata mengikuti jejak bapaknya sebagai nelayan jadi ikut-ikut di mencari ikan atau gimana. Dan adapun untuk yang digitalisasi ya kami merekrut sarjana-sarjana yang ada di lokasi tersebut Mbak. Tentunya ya, saudaranya ya pamannya ya kakeknya juga para nelayan gitu.
1: Oke, baik Bu Ona. Semoga memang dengan program-program yang dihadirkan oleh Dinas Perikanan Pandeglang sendiri ini juga menjadi nelayan yang tambah makmur begitu ya, yang kaya raya seperti yang disebutkan oleh Bu Ona tadi. Terima kasih Bu Ona telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore.
2: Iya, terima kasih kembali Mbak. Makasih.
1: Sekretaris Dinas Perikanan Pandeglang Banten, Onah, berbicara di Kampung Nelayan Merah Putih Dongkrak Kesejahteraan Nelayan.
0: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan kondisi stok pangan nasional di tengah kondisi kemarau dalam keadaan aman. Pemerintah menjamin ketersediaan sejumlah komoditas pokok seperti beras, ikan, telur, dan daging ayam mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Lalu juga Anda dapat menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda, termasuk juga bahan pokok, lalu juga informasi cuaca, dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi kami telah membahas topik terkait antisipasi El Nino, BMKG memperluas operasi modifikasi cuaca. Lalu juga kami membahas topik Kampung Nelayan Merah Putih dongkrak kesejahteraan nelayan. Bagaimana keberlangsungan dari Kampung Nelayan Merah Putih mungkin ada di daerah Anda? Anda dapat bercerita kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP3A memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Bersama reporter Sheila Deva.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Kamis dimeriahkan dengan unjuk gigi anak-anak berbakat dari sejumlah sekolah di Benua Etam. Salah satunya, penampilan reporter cilik dari siswa SD Budi Bakti, Evelyn Kema Wijaya. Meski baru menginjak bangku kelas 4 SD, Evelyn berhasil tampil percaya diri di hadapan audiens. Didampingi Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Evelyn mewawancarai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan sang istri, Wayu Hernandingsi Seno Aji. Dalam wawancara itu, Seno mengungkapkan harapannya terhadap anak-anak di Kaltim. Ia ingin generasi muda di Bumi Etam bisa berprestasi dan menjadi pemimpin untuk membangun negeri.

0: yang sangat singkat, tetapi Evelyn mampu mengikuti prosesnya dengan sangat baik karena sudah familiar dengan dunia public speaking.
1: Proses latihannya tuh sangat singkat, jadi dari pertemuan di hari Selasa dan juga Rabu, artinya 2 hari sebelum hari kegiatan. Di hari pertama saja, sebenarnya Evelyn sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ternyata memang Evelyn ini, dia di sekolahnya ada materi public speaking, kemudian juga mengikuti semacam les ya, kursus di public speaking. Dibantu lagi oleh mentornya di sekolah untuk latihan lebih banyak di luar pertemuan kita di RRI.
0: Menurut Marga, kesuksesan Evelyn menjadi reporter cilik ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar selama diberikan panggung untuk belajar dan berkembang.
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, permintaan jasa penjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri saat ini terpantau mengalami peningkatan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 bersama reporter Anne Kusuma.
4: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, saat ditemui RRI, menjelaskan bahwa peningkatan pesanan sudah mulai ia rasakan sejak awal Juni kemarin. Hingga saat ini, sekitar 100 bendera dan umbul-umbul telah berhasil ia produksi secara mandiri. Dan saat ini, ia memilih untuk menutup pemesanan baru. Selain waktu yang sudah mendekati gelaran HUT Republik Indonesia ke-81, hal ini juga agar pesanan yang telah ia terima sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu.
5: Ya, Alhamdulillah buat pesanan mencukupi. Karena waktunya ya sudah mepet, ya kita tergantung kepada kekuatan kita, tenaga kita.
6: Berarti mengalami peningkatan ya, Mbak?
5: Iya, kalau enggak mampu ya kita stop aja.
6: Berarti ramenya sudah dari bulan ini akhir Juli ya, Mbak ya?
5: Iya. Mulai Juni sudah dapat pesanan. Terus kita garap. Sudah selesai, ada lagi gitu aja. Ya, Alhamdulillah ini masih ada 50 lembar. Tinggal nunggu sablonnya aja.
4: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
7: Tadi beli umbul-umbul.
6: Umbul-umbul untuk? Biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
7: Iya, di sini. Untuk harganya masih murah, ramah di kantong.
4: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini, menurut Siti, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu, dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar Rp10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini, harga bendera merah putih sendiri berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000, sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai Rp110.000 bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh, kesatuan, institusi pemerintah, organisasi, dan figur yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro menyampaikan, pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut akan dilaksanakan di Istana Negara sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wamen Sesnek juga mengatakan, calon penerima tanda jasa dan tanda kehormatan berasal dari berbagai latar belakang dan telah melalui proses seleksi. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, menilai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat. Lalu mengatakan pembiayaan MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM Indonesia perlu diatur secara proporsional agar tidak mengurangi anggaran pendidikan. Menurutnya, putusan MK memberikan kepastian bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Berita mancanegara, Arab Saudi mengumumkan pembentukan aliansi pertahanan maritim multinasional yang menurut mereka bertujuan untuk melindungi jalur pelayaran di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden. Pengumuman disampaikan usai sebuah pertemuan di Riyadh yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Arab Saudi dan dihadiri para pemimpin militer serta perwakilan dari 43 negara dan delegasi Uni Eropa. Arab Saudi bertindak sebagai negara pendiri sekaligus pemimpin, serta menjadi tuan rumah bagi markas besar permanen aliansi. Namun, partisipasi dalam aktivitas operasional tetap menjadi keputusan berdaulat bagi masing-masing negara anggota sesuai dengan hukum nasional mereka. Berita olahraga, Birmingham City FC akan menjamu Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. Tim Divisi 2 Liga Sepak Bola Inggris itu akan menjamu Blaugrana di Stadion St. Andrew. Direktur utama Birmingham City FC, Jeremy Dell, mengaku antusias dengan kehadiran Barcelona di markasnya. Menurutnya, meski Barcelona tidak akan menurunkan punggawa terbaik mereka ke lapangan, Barca tetap akan memberikan yang terbaik. Jeremy juga meyakini laga persahabatan akan menjadi festival sepak bola bagi para penggemar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku SDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara saat ini berstatus waspada level 2. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi rekomendasi radius bahaya yang telah ditetapkan di masing-masing gunung api. Pelibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dinilai sebagai langkah strategis guna memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional tanpa mengubah struktur maupun kewenangan lembaga yang tergabung di dalamnya. Presiden Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Kesepakatan dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan tahun lalu. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
5: Warta Nusantara.

0: Puskesmas Mergangsan Yogyakarta melakukan jemput bola untuk mengejar target cek kesehatan gratis 2026 bersama reporter Vika Azalea. Vika.
1: Iya, baik pendengar. Puskesmas Mergangsan Yogyakarta ini terus mengejarkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG dengan target menjangkau sekitar 14.000 warga pada tahun 2026 ini. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya melalui layanan jemput bola untuk meningkatkan cakupan peserta. Kepala Puskesmas Mergangsan Yogyakarta, Isadiana Permanasari, mengatakan hingga saat ini capaian CKG telah mencapai sekitar 7.000 peserta atau 46% dari target. Meski demikian, ia mengakui antusiasme masyarakat yang datang langsung ke puskesmas untuk mengikuti CKG mengalami penurunan. Oleh karena itu, pihaknya aktif mendatangi masyarakat melalui layanan jemput bola yang menyasar di tempat usaha, hotel, wilayah RT tersebut, serta kegiatan CKG bagi lanjut usia di tingkat kelurahan. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Puskesmas Mergangsan Yogyakarta, Risa Diana Permanasari.
2: Juga karena kami itu, jadi yang aktif kita. Ya, jadi kita itu selain kebanyakan ke wilayah, ya, jadi kita ke hotel-hotel yang ada di wilayah, terus ke tempat usaha yang ada di wilayah, seperti itu. Selain kalau yang wajib ya di JKG anak sekolah, terus juga yang ke wilayah per RT, per RW itu juga masih, serta yang JKG lansianya di tingkat kelurahan, itu masih kita lakukan seperti itu.
1: Iya, baik pendengar, selain jemput bola, Puskesmas Mergangsan juga rutin menggelar layanan CKG di tingkat kelurahan. Meski demikian, Risa juga mengakui antusiasme masyarakat untuk mengikuti CKG di tingkat kelurahan juga mengalami penurunan. Untuk mengatasinya, pihaknya mengundang warga yang belum mengikuti CKG berdasarkan data yang dimiliki agar hadir dalam kegiatan di kelurahan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Distribusi air bersih dampak kemarau di Jawa Tengah kian meluas menyebabkan 25 daerah kabupaten kota terdampak dengan 6,8 juta liter air bersih telah didistribusikan. Selengkapnya bersama reporter Tika Budiman.
1: Sudah terdampak 25 kabupaten dari 35 kabupaten kota.
2: Pendengar, dampak kemarau di Jawa Tengah kian meluas menyebabkan 25 daerah kabupaten kota mengalami kekeringan dengan 61.139 kepala keluarga atau 184.643 jiwa terdampak. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendistribusikan sebanyak 6,8 juta liter air bersih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir bulan ini. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan kekeringan telah menjangkau 25 kabupaten kota, 83 kecamatan, dan 148 desa. Bahkan sebanyak 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Disebutkannya Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara menjadi daerah dengan distribusi air bersih terbesar. Ketiga wilayah tersebut termasuk kawasan yang mengalami dampak kekeringan cukup signifikan selama musim kemarau tahun ini.
1: Sampai di bulan, di awal dari kondisi mulai terdampak kekeringan itu di bulan Juni 1 juta liter, dan sampai di bulan Juli itu saat ini di bulan Juli 5 juta liter. Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
2: Salah satu warga Demak penerima manfaat Rohimah menyebut bantuan air bersih cukup membantu sebab saat ini pihaknya banyak mengandalkan air dari sungai. Lebih lanjut, di tengah distribusi air bersih yang terus berjalan, stok air bersih di Jawa Tengah dipastikan masih dalam kondisi aman. Dari total 44,9 juta liter yang disiapkan pemerintah daerah, masih tersedia sekitar 40 juta liter yang siap disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Imigrasi Palu memastikan seluruh layanan siap jelang pembukaan penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pekan depan. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
3: Menjelang penerbangan internasional perdana rute Palu-Guangzhou yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus mendatang, seluruh instansi terkait memastikan kesiapan layanan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan, koordinasi bersama bea cukai, karantina, otoritas bandara, serta instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan keimigrasian berjalan optimal. Menurutnya, imigrasi juga telah menyiapkan sistem pemeriksaan dokumen dan personel tambahan guna mendukung kelancaran penerbangan internasional.
4: Pada prinsipnya dari kantor imigrasi Palu dan bea cukai, karantina, dan otorita bandara sudah siap untuk melayani penerbangan ini. Rencananya nanti menurut informasi dan surat yang masuk dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu tanggal 6 akan terbang dari Palu ke Guangzhou.
3: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Tengah, Ferry Taula, menilai dibukanya rute internasional ini akan menjadi momentum penting bagi pengembangan pariwisata daerah. Menurutnya, kemudahan akses penerbangan langsung dari dan menuju luar negeri akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus memberi dampak positif terhadap sektor perhotelan, restoran, dan pelaku usaha pariwisata di Sulawesi Tengah.
5: Udara Mutiara Sis Al Jufri dari domestik menjadi internasional. Nah, tentunya status bandara kita yang menjadi internasional ini kan selain mempersingkat waktu kunjungan durasi penerbangannya dari mana saja, khususnya dari luar negeri, tentunya itu bermanfaat sekali juga meningkatkan daya tarik dari wisatawan mancanegara untuk ke suatu destinasi kan. Lebih mudah untuk menjangkau sebuah destinasi itu kan lebih memiliki daya tarik, ya kan. Apalagi sebenarnya Sulawesi Tengah sendiri kan memiliki objek-objek wisata, destinasi yang sangat-sangat menarik.
3: Lebih lanjut, PHRI Sulawesi Tengah juga menyatakan siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas pariwisata agar wisatawan yang datang memperoleh pengalaman terbaik selama berkunjung ke Sulawesi Tengah. Dengan sinergi pemerintah provinsi dan pelaku industri pariwisata, penerbangan internasional Palu Guangzhou diharapkan menjadi pintu masuk baru bagi peningkatan investasi, kunjungan wisatawan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Peristiwa.
7: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.

0: Fenomena El Nino membuat kemarau di Sumatera Selatan lebih kering dan meningkatkan potensi karhutla. Bersama reporter Erlin Fartesa. Erlin, seperti apa update terkininya?
1: Ya, terima kasih ya pendengar. Fenomena iklim global El Nino turut mempengaruhi kondisi cuaca di Sumatera Selatan dengan menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih kering dan berpotensi lebih panjang. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama saat wilayah memasuki puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, mengatakan Sumatera Selatan saat ini tengah memasuki puncak musim kemarau yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena iklim global El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih lama. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka atau membersihkan area perkebunan maupun pertanian. Sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau panjang, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erin Partesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, BPS mencatat pendataan sensus ekonomi 2026 di Bengkulu mencapai 496 ribu unit rumah tangga dan usaha. Bersama reporter Muhammad Bisri. Bisri.
2: Ya, baik pendengar, dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung mengenai progres sensus ekonomi tahun 2026, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bengkulu mencatat pendataan sensus ekonomi tahun ini terus menunjukkan progres, di mana hingga satu pekan lalu sebanyak 496 ribu rumah tangga dan unit usaha telah berhasil didata dari target sekitar 710 ribu unit rumah tangga dan usaha. Seperti disampaikan Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, mengatakan bahwa capaian tersebut mencakup pendataan rumah tangga dan berbagai jenis usaha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, 10 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Dan ia optimis bahwa pendataan akan terus bertambah hingga seluruh target dapat tercapai pada akhir Agustus yang akan mendatang. Yang menjelaskan sensus ekonomi tahun 2026 bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha di Provinsi Bengkulu, mulai dari unit usaha mikro kecil dan menengah hingga usaha besar, di mana data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Berikut kutipan dari Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal.
3: Ini kita membutuhkan katanya kan 64 juta. Iya usaha. Kita mau coba buktikan dari SE ini. Kita juga pengen dapat itu sebetulnya. Kan untuk virus kan juga enak.
4: Berapa data yang masuk ke
3: sekarang? Kita kalau di data sudah hampir ini total ya, kita saya nggak misalnya lupa saya nih. Tapi total rumah tangga, usaha kan yang standar itu rumah tangga dan usaha. Sudah 490 ribuan.
2: Ya, pendengar, selain di wilayah daratan, pendataan juga di kepulauan terluar Provinsi Bengkulu, yakni Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana Win Rizal memastikan bahwa petugas sensus sudah menjalankan proses pendataan di Pulau Enggano tersebut. Menurutnya, hasil sensus ekonomi ini nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk merumuskan program pemberdayaan UMKM dan pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, kualitas data yang dihimpun menjadi faktor utama dalam penyusunan kebijakan. Dan Win Rizal mengimbau agar masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu, baik pelaku usaha maupun masyarakat, untuk berpartisipasi aktif menyampaikan dan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Bersama reporter Yofri Haryadi.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun, Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun, pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
2: Atau proses penjaringan jabatan pejabat eselon 3 Kabupaten Bogor kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor untuk membangun Bogor, kita berikan kesempatan sama-sama. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk asesmen secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali bidang-bidang yang lain PR, dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat, cepat, singkat, tidak berbayar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak orang hebat yang tidak pernah muncul.
1: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan, dugaan kasus jual-beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
3: Pada data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Kabar. Kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi mereka sudah ismos di Polda. Cuman kita belum tahu perkembangannya sampai sekarang. Karena sekarang kan sudah ranahi mereka.
1: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan eselon 3 dan eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan sekolah rakyat. Siswa akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bersama reporter Aura Aulia.
5: Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang diikuti ratusan siswa dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
6: Pada akhirnya SR ini bukan sekedar tentang di hari ini, tapi tentang masa depan. Ini adalah ruang untuk membangun harapan, memperkuat kapasitas diri, menyiapkan generasi yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing. Kami berharap anak-anak yang hadir di sini dan akan menjadi murid di sini dan menjadi siswa di sini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka, Bapak Ibu guru sangat mumpuni dan didukung oleh semua OPD yang ada di sini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berani bermimpi setinggi-tingginya.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin, menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah rakyat. Ia berharap para siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang saleh, mandiri, serta mampu mengangkat derajat keluarganya. Ia juga meminta dukungan penuh dari orang tua dan seluruh pemangku kepentingan selama proses pendidikan berlangsung.
7: Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan dan berkenan untuk menitipkan putra-putrinya di sini untuk kami bersamai. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang solih-solihah, yang bisa membahagiakan keluarganya dan mengangkat derajat keluarganya, sehingga menjadi keluarga yang lebih mandiri, lebih sukses.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan menjadi tempat belajar 529 siswa, yang terdiri dari 270 siswa dari Kabupaten Cirebon, 90 siswa dari Kota Cirebon, 86 siswa dari Kabupaten Kuningan, dan 83 siswa dari Kabupaten Majalengka. Seluruh siswa nantinya dibagi ke dalam 18 rombongan belajar, masing-masing 6 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Warta Nusantara.
1: DLH DKI tindak tegas pelanggar pengelolaan sampah di hutan kota Penjaringan. Bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI di Jakarta menindak tegas dua penyedia layanan angkutan sampah yang terbukti melanggar aturan pengelolaan sampah di kawasan hutan kota Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua pelaku dijatuhi sanksi berupa uang paksa dengan total nilai 15 juta rupiah, masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta rupiah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menyatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyedia jasa angkutan sampah dan pelaku usaha yang tidak mengelola sampah sesuai ketentuan. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah Jakarta yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Sementara itu, Aldi Anggara, selaku pengelola sampah hutan kota, menjelaskan bahwa sampah tersebut sudah ada sejak 5 bulan yang lalu yang dirasakan cukup meresahkan warga. Berikut wawancara kami dengan pengelola sampah.
3: Bang, boleh sebutkan nama lengkap dan jabatannya, Bang?
4: Nama saya Aldi Anggara. Saya di sini selaku pengelola.
3: Bang, bisa dijelaskan, Bang, ini sampah-sampah ini sudah sejak kapan yang Abang ketahui, Bang?
4: Oh, kurang lebih sih 5 bulanan, Pak. Jadi cukup lama juga sih sampah di sini.
3: Nah, dari pengelola sendiri, apa yang dirasakan dan dampaknya apa, Pak?
4: Waduh, dampaknya sih menurut saya luar biasa buruk sekali, Pak. Buat warga kita juga, buat pengelola juga. Karena kan sampah ini terlalu bau, Pak. Dan juga nggak baik juga buat kesehatan. Banyak, di sini kan banyak anak kecil, Pak, bayi, gitu.
3: Tapi kalau boleh tahu, di sini total warga di sini berapa sih, Pak?
4: Kalau di sini mungkin 1.000 lebih kali, Pak, warganya, iya.
2: Ya, pendengar, sementara itu Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum DLH DKI Jakarta, Helmi Julhidayat, menjelaskan penindakan pertama dilakukan terhadap CV TBB, truk pengangkut sampah milik perusahaan tersebut dengan nomor polisi B9890PDD tertangkap tangan membuang sampah secara ilegal di kawasan hutan kota Penjaringan. DLH DKI Jakarta juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif melaporkan praktik pembuangan sampah ilegal melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta termasuk aplikasi Jaki guna mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, dan lestari. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Bersama reporter Zulfikar Ali.
5: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di kawasan pesisir Delta Mahakam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekologi dan ekonomi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan, luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berikut keterangan dari manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
6: Proses yang dilakukan oleh M4CR ya memang belum sampai, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribu hektar di Kalimantan Timur, itu di 5 kabupaten kota gitu ya, termasuk IKN. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove, nantinya bisa menjadi contoh mungkin bagi yang lain juga untuk kemudian khususnya masyarakat kita ya.
5: Sementara itu, Sekretaris Desa Sepatin Suwardi mengatakan, Desa Sepatin ini memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Desa yang berada di pesisir Delta Mahakam ini dikenal memiliki potensi perikanan terutama kepiting, udang, dan ikan. Dan ia turut mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Program tersebut dinilai membantu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan. Berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sepatin, Suhardi.
7: Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Sepatin ini, itu sangat membantu terkhususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu menanam. Mudah-mudahan kedepannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
5: Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat telah memetakan pemulihan fungsi hutan untuk penanaman pohon kembali sepanjang 15 km. Bersama reporter Asep Sanjaya.
8: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat akan melaksanakan program penghijauan di kawasan Gunung Api Kerinci sepanjang 15 km pada tahun ini. Kepala Bidang Konservasi BBTNKS Delpi Andra mengatakan lokasi penanaman diprioritaskan pada kawasan konservasi yang selama ini digarap oleh masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan kondisi kawasan agar kembali hijau dan menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut Delpi, program penghijauan tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, BBTNKS juga akan melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap tahap pelaksanaannya. Keterlibatan warga diharapkan dapat mendorong keberhasilan program sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian hutan. Melalui kegiatan ini, kawasan Gunung Api Kerinci dapat kembali asri, mengurangi resiko kerusakan hutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
9: Demikian Asep Senjaya untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Bersama reporter Nur Afni Susilawati.
10: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
11: Dari rehab lahan bencana, itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin, itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya, dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih. Jadi memang ada beberapa lokasi yang belum tertanam karena memang tasnya termasuk daerah yang berat, tapi mudah-mudahan di sampai akhir tahun nanti ya mulai tertanam seluruhnya. Dan ya untuk beberapa lokasi irigasi yang terdampak itu sudah akan kita proses, mungkin di bulan-bulan Agustus ini sudah mulai pelaksanaan fisik di lapangan untuk fisik-fisik irigasi yang terdampak bencana kemarin. Perkembangan sampai saat ini.
10: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga. Tantangan utama di lapangan saat ini adalah tingginya volume sedimen yang mencapai 150 ribu meter kubik. Reski mengimbau agar masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi untuk menyediakan lahan pembuangan material sedimen tersebut.
12: Jadi tantangan sebenarnya di lapangan karena sungai ini sudah penuh sedimen, ketika sedikit aja hujan sedimen turun, sungai ini kapasitas yang kami coba hitung kemarin tinggal 40% yang khusus Batang Tumayu yang bisa mengalirkan air. Nah, jadi mungkin nanti teknis pelaksanaannya kami akan coba pertama fokus dulu di titik darurat di mana yang akan menghantar rumah warga. Kedua, kami akan mencoba membuka dari muara dulu. Jadi muara kita bentuk dulu. Soalnya khawatirnya gini, mindset masyarakat nanti sepertinya pekerjaan kita tidak maksimal. Padahal memang karakteristik gas Batang Tumayu sendiri yang masih terus mengalirkan sedimen. Jadi harapan kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda. Untuk pengendalian banjir itu kita butuh lahan.
10: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian Danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Dari Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Nur Afni Susilawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Bersama reporter Analia Widi.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
14: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
13: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
15: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
13: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita. Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku ESDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara saat ini berstatus waspada atau level 2. Masyarakat dan wisatawan diminta untuk mematuhi rekomendasi radius bahaya yang telah ditetapkan di masing-masing gunung api. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
17: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Kepri 11 tahun 2026. Seluruh venue dan fasilitas pertandingan tengah dipersiapkan demi mensukseskan pesta olahraga terbesar di Kepulauan Riau. Bersama reporter Aryo Wisnu.
18: Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov Kepri ke-6 tahun 2026, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menyiapkan dukungan anggaran dan berbagai persiapan untuk mensukseskan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menyampaikan Pemko telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan utama yang menjadi komitmen seperti acara pembukaan, peluncuran maskot, welcome dinner, hingga penutupan Porprov. Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora tengah menyiapkan aspek teknis Porprov. Tim telah menggelar rapat maraton untuk menetapkan venue yang akan digunakan serta lokasi-lokasi yang kompatibel bagi cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan, Porprov Kepri 2026 juga menjadi pesta olahraga bagi para atlet dari kabupaten dan kota sekaligus persiapan menuju Porwil 2027 dan PON 2028. Dengan persiapan ini, Pemko Tanjung Pinang berharap Porprov Kepri ke-6 2026 berjalan lancar dan memberi pengalaman terbaik bagi para atlet dan masyarakat.
19: Meskipun sebenarnya, sejujurnya, tahun-tahun kita di pemerintah daerah bukan hanya di Korea, tapi 2026 itu tantangan seluruh Indonesia pemerintah daerah cukup berat. Tetapi tentu semangat olahraga mendorong kita untuk menerima tantangan dari Pak Gubernur, termasuk juga dari Pak Buset. Tidak hanya Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah perhelatan Porprov ke-6 Provinsi Kepri.
18: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang pastikan pelaksanaan Porprov ke-6 tahun 2026 berlangsung pada November 2026. Dispora juga telah menyiapkan sebanyak 35 venue untuk 35 cabang olahraga. Kadispora Kota Tanjung Pinang Ruli Friadi mengatakan seluruh venue tersebut akan melalui proses pengecekan menyeluruh guna memastikan kesiapan maksimal. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara mengungkap 3 kasus peredaran narkotika dalam konferensi pers pada hari ini bersama reporter Mutiara Hairun Nisa Lubis.
20: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara mengungkap 3 kasus peredaran narkotika dalam 3 hari berturut-turut. Kepala BNNP Sumut, Tatar Nugroho, mengatakan dari pengungkapan tersebut petugas menyita sekitar 8 kg sabu, 261 ml narkoba jenis etomidet, serta hampir 93 kg ganja. Selain itu, petugas juga menangkap 7 tersangka dari jaringan berbeda, termasuk produsen rumahan etomidet yang diduga terhubung dengan jaringan luar negeri. Tatar mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari operasi pemberantasan narkotika yang diinstruksikan BNN RI.
21: BNN Provinsi Sumatera Utara tetap dan terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan. Kita coba untuk ungkap semua ya, dari bawah sampai ke atasnya. Bapak Gubernur telah mengeluarkan instruksi di lingkungan pemerintah daerah dan jajarannya untuk seluruh ASN ini pelarangan menggunakan vape. Pelarangan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan penekanan atau pengurangan penggunaan vape di Sumatera Utara ini. Dan ini merupakan pintu masuk untuk menekan peredaran narkotika.
20: Sementara itu, penyidik ahli madya BNNP Sumut, Muhammad Fadri Sangun Ratulana, menjelaskan pengungkapan pertama berhasil menyita sabu seberat sekitar 8 kg di 2 lokasi di Kota Medan, yaitu Jalan Sampul dan Jalan Perunggu, dengan 1 tersangka berinisial JW. Pada kasus kedua, petugas menangkap 4 tersangka dengan inisial T, J, A, dan S, serta menyita 261 ml cartridge diduga berisi etomidet yang dikemas menyerupai

0: Narkotika jenis ganja sebanyak satu bungkus plastik putih dengan berat 7,2 gram.
1: Fadris mengatakan dari jumlah narkotika yang telah disita, BNNP Sumut telah menyelamatkan anak bangsa dengan total lebih dari 100 ribu orang. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Bersama reporter Anita Diana.
3: Upaya pemerintah Kota Lok Semawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe, Hendra Saputra Esos mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Lok Semawe. Arahan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010.
4: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu yang pertama dulu atas dasar perintah Wali Kota Lok Semawe, dan Wali Kota Lok Semawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami. Beliau pun melihat PP nomor 98 tahun 2021 tentang disiplin ASN yaitu pengganti PP nomor 53 tahun 2010.
3: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan.
4: Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia sangat banyak perubahan, jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
3: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Lok Semawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera berjibaku menangani dua lokasi kebakaran hutan dan lahan seluas 12,2 hektar di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan, lokasi pertama berada di Kuala Tolam, Kecamatan Pelalawan, dengan luas estimasi 2,1 hektar. Saat ini penanganan hari kedua ditargetkan bisa padam total oleh Manggala Agni Daerah Operasi Rengat. Rencananya, setelah evaluasi akan dilakukan penambahan pasukan di lokasi kerumutan. Selain itu, saat ini juga tengah dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan target Pelalawan dan Indragiri Hilir sebanyak 1 sorti atau 1 ton garam disemai di awan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menurut Wakil Bupati Barito Utara Felix Sunadi Yetingan, melalui koordinasi yang intensif, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan kecepatan respon penanganan darurat di lapangan demi melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian. Berita mancanegara, lebih dari 9.000 orang pada Jumat terus berlindung di pusat-pusat evakuasi 3 hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitud 7,1 melanda prefektur Kumamoto di barat daya, sementara banyak rumah tangga masih tanpa air atau listrik. Semua operasi pencarian dan penyelamatan yang diluncurkan untuk menanggapi permintaan di prefektur tersebut telah berakhir, kecuali di pusat perbelanjaan Aeon di Kashima yang terguncang akibat ledakan setelah gempa. Sebuah tim gabungan yang terdiri dari sekitar 230 petugas polisi dari Hyogo, Osaka, dan Tokyo telah mencari orang-orang yang tertinggal. Berita olahraga, Taekwondo Indonesia Muhammad Bassam Raihan akan memanfaatkan ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 untuk menguji kemampuannya di kelas baru sebelum tampil pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bassam dipersiapkan pada kelas Kyorogi Putra 68 kg. Yang sebelumnya bertanding di kelas 63 kg. Dia pun harus menyesuaikan diri dengan kekuatan dan postur lawan yang lebih besar karena perubahan kelas itu. Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 berlangsung di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada 1 hingga 5 Agustus dan menjadi salah satu bagian dari persiapan tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan program Early Warning System dengan topik optimalisasi lahan untuk ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Menghadirkan narasumber secara virtual, Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Fadli Yafas. Lalu ada akademisi dan ketua tim pelaksana optimasi lahan non-rawa Universitas Jember, Banun Kusuma Wardani, dan sekretaris kelompok tani Sukotani Manager Barigade Pangan Agro Brigade, Masrur Fuad. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore.

0: program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami membahas topik menarik terkait optimasi lahan untuk ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, kemudian kekeringan, banjir hingga degradasi lahan mempengaruhi produktivitas pangan dan juga mengancam kesejahteraan petani. Di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk sehingga diperlukan strategi yang mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Dan salah satu langkah yang kini sedang didorong oleh pemerintah adalah program optimasi lahan, yakni upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada melalui perbaikan tata air, rehabilitasi irigasi, kemudian juga pengelolaan tanah, penerapan teknologi pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani. Dan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil panen saja, pendengar, tetapi juga untuk bisa memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan sektor pertanian beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun ternyata memang optimasi lahan ini juga memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi hingga petani sebagai pelaku utama di lapangan. Nah, bagaimana implementasi program ini? Untuk itu pada malam hari ini kami mengundang tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami Ibu Dr. Gigi Banun Kusumawardani MKes. Beliau adalah akademisi dan juga ketua tim pelaksana optimasi lahan non rawa dari Universitas Jember. Selamat malam Ibu Banun.
1: Selamat malam Mbak Gia.
0: Ya, apa kabar Ibu Banun malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak Gia? Sehat selalu.
0: Saya selalu juga. Terima kasih Ibu Banun sudah bisa kembali di program EWS yang menyapa pendengar Pro 3 malam hari ini. Oke, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Masrur Fuad. Beliau adalah Sekretaris Kelompok Tani Sukatani Manajer Brigade Pangan Agro Brigade. Selamat malam Bapak Masrur. Ya, selamat malam Bapak Masrur. Bisa mendengarkan suara kami Bapak? Oke, baik. Sembari menunggu, kami juga nanti akan mengundang Bapak Fadli Yafas. Beliau adalah Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian yang akan segera bergabung bersama kami. Baik, Bapak Masrur bisa mendengarkan suara kami Pak dari studio? Oke, mikrofonnya nampaknya belum dihidupkan Bapak ya? Oke, baik. Oke, langsung saja untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Banun. Nah, Ibu Banun tentunya Universitas Jember ini beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Kementerian Pertanian ya untuk mewujudkan optimasi lahan non rawa. Nah, kalau kita lihat Ibu dari sisi akademis, seberapa penting sebenarnya optimasi lahan sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim?
1: Baik Mbak Gia, dalam hal ini untuk program optimasi lahan, kami dari Universitas Jember telah ditugaskan oleh Kementerian Pertanian sebagai tim pelaksana SID optimasi lahan non rawa. Yang mana dari sisi akademis, optimasi lahan sangat penting sebagai strategi adaptasi perubahan iklim karena berfungsi untuk mengurangi kerentanan ekologis, kemudian meningkatkan ketahanan pangan, serta mengharaskan mitigasi dan adaptasi. Dalam hal mengurangi kerentanan ekologis ini, yaitu melalui penerapan teknik budidaya ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, serta pengendalian hama terpadu. Yang mana strateginya adalah tentunya penggunaan pertanian organik dan sistem of rice intensification. Kemudian juga tentunya pengendalian hama terpadu, bagaimana kita menetapkan varietas yang tahan iklim serta adanya suatu rotasi tanaman. Tapi dalam hal ketahanan pangan dan pertanian, tentunya dibutuhkan untuk mengatur tata guna lahan kering atau basah agar tetap produktif di tengah pergeseran musim dan kekeringan. Serta yang paling penting di sini adalah adanya suatu sinergi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dicapai melalui pengelolaan tanah berkelanjutan yang mencakup penambahan bahan organik, penerapan agroforestry, dan konservasi lahan. Untuk itu, langkah-langkah yang efektif ini tentunya akan bisa untuk meningkatkan cadangan karbon tanah organik sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem lokal. Begitu, Mbak Gia.
0: Nah, untuk saat ini Ibu Banun, apa inovasi atau teknologi yang diterapkan oleh Universitas Jember dalam program optimasi lahan non-rawa? Karena memang kita lihat kampus ini juga memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa dari sisi teknologi dalam hal ini, Ibu.
1: Baik, Mbak. Untuk Universitas Jember tentunya telah menerapkan berbagai macam inovasi perencanaan teknik terkait dengan survei, investigasi, dan desain, serta pendampingan berbasis riset dan data lapangan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM untuk program optimasi lahan non-rawa. Untuk kemudian fokus inovasi dan penerapannya yaitu berupa kami telah menentukan berbagai strategi terkait dengan perencanaan teknis SID, yaitu menyusun rancangan tata letak dan tata air lahan pertanian non rawa secara presisi berdasarkan survei kondisi nyata di lapangan. Jadi kami memang beberapa bulan kemarin itu melakukan survei lapangan untuk di tahun 2026 ini, yaitu di 3 kabupaten, yaitu Banyuwangi, Lumajang, dan Jember. Kemudian dilanjutkan dengan riset dan pemetaan data yang memanfaatkan basis data riset akademis untuk menentukan pola tanam dan jenis komoditas yang paling sesuai dengan kelompok tani tersebut, serta melakukan pendampingan baik itu mengawasi secara langsung proses perencanaannya melalui kegiatan SID tersebut. Untuk teknologi tepat guna yang diaplikasikan di sini dan disiapkan oleh Universitas Jember, yaitu khususnya untuk program optimasi lahan bisa mencakup yaitu pengembangan varietas padi berbasis plasma nuftah lokal, kemudian untuk hayati pengendali nematoda, penerapan precision agriculture, serta di UNED pun sudah tersedia alat tanam yang disebut dengan tabela, yang mana alat ini merupakan metode inovasi tanam benih langsung menggunakan alat yang dirancang, ya, sehingga mempercepat masa tanam dan menekan biaya operasional. Begitu, Mbak Dea.
0: Oke, baik Bu Banu, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Masrur. Nah, Pak Masrur, kalau dari sisi petani, Pak, bagaimana dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh petani di wilayah Bapak dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dea. Sebentar. Anomali cuaca terjadi saat ini menjadi tantangan yang sangat nyata ya bagi petani, dan tentu membawa dampak yang sangat signifikan bagi kami, terutama menentukan pola tanam dan memilih komoditi yang harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Oleh seringkali kami bingung menentukan mau tanam komoditi apa atau varietas apa, karena sekarang petani bukan hanya menghadapi resiko gagal panen, tapi juga gagal tanam. Jadi belum memasuki generatif pun petani sudah belum bisa dulu. Petani seringkali mengalami kekeringan di fase vegetatif dan sebaliknya diterjang curah hujan ekstrim menjelang panen. Hal ini sangat berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan kualitas panen yang otomatis mengurangi harga jual dan akhirnya pendapatan petani sangat menurun. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gia, yang kami rasakan dengan anomali cuaca yang saat ini.
0: Baik. Nah, lantas Bapak Masrur, dengan adanya program optimasi lahan, apa saja, Pak, yang telah diterapkan di kelompok tani Sokotani dan juga Brigade Pangan?
2: Baik. Saat ini di kelompok tani Sokotani bersama Brigade Pangan, ya, saat ini kami fokus utama itu program optimalisasi lahan kami terletak pada modernisasi infrastruktur irigasi berbasis air tanah. Karena infrastruktur sumber daya air ini yang paling fundamental dalam budidaya tanaman ya. Dan langkah konkret yang telah kami jalankan adalah pembangunan sumur bor produktif yang dilengkapi dengan teknologi pompa submersible. Nah, melalui langkah ini kami mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang sebelumnya sering mengalami kendala pasokan air menjadi lahan produktif yang memiliki kepastian pasokan air sepanjang musim tanam. Dengan begitu, adanya oplah ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga meningkatkan efisiensi dan daya usaha. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
0: Untuk hal tersebut sudah diterapkan berapa lama, Bapak Masrur?
2: Ini sudah jalan 2 musim ini, Mbak. Karena programnya itu 2025.
0: Oke, untuk tanaman pertanian apa saja itu, Mas Bapak Masrur?
2: Terutamanya kita pastikan untuk tanaman pangan, Mbak ya. Untuk saat ini itu padi dan jagung.
0: Oke, baik. Memang ada dampak yang positif ya dengan adanya optimasi lahan ini?
2: Ya, sangat-sangat positif, Mbak.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak Fadli Yafas.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Oke, lanjut lagi Bapak Masrur. Untuk saat ini manfaat apa saja Bapak yang paling dirasakan petani setelah mengikuti program optimasi lahan, baik dari hasil panen maupun efisiensi usaha tani?
2: Iya, baik. Dampak yang kami rasakan ini sangat banyak, Mbak. Pertama, pengeboran air tanah ini memberikan dampak transformatif yang sangat terasa bagi kami. Dulu di tempat kami, pola tanahnya itu padi, kedelai. Nah, kenapa kedelai? Karena kedelai membutuhkan lebih sedikit air dibanding komoditi yang lain. Namun, karena anomali cuaca yang menyebabkan kurang lebih 4 atau 5 tahun kebelakang itu banyak yang gagal panen karena intensitas hujan yang tinggi di ujung masa panen kedelai. Namun kini dengan adanya jaminan ketersediaan air, petani yang sebelumnya hanya bisa tanam kedelai di MT3 kini bisa meningkatkan frekuensi tanam padi sampai 3 kali per tahun. Dan sebagian besar bisa beralih ke komoditi jagung yang notabene lebih tahan hujan dibanding kedelai. Tentu hal ini mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan pun juga bisa diminimalisir. Dan tentunya untuk efisiensi usaha tani dengan penggunaan pompa submersible ini jauh lebih efisien ya Mbak ya, dibanding menggunakan pompa yang berbahan bakar minyak. Debit air yang dihasilkan pun lebih stabil, operasinya lebih hemat, dan biaya perawatan sistem relatif lebih rendah. Hal ini secara langsung memangkas biaya operasional bagi petani dan tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Ya, seperti itu, Mbak. Ya.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Masrur. Saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Nah, Pak Fadli, untuk saat ini, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya untuk perubahan iklim ini, Pak, bisa mempengaruhi produktivitas lahan pertanian dan juga ketahanan pangan nasional. Tantangannya apa, Pak Fadli? Iya. Mohon izin, Bapak, masih Oke, baik. Sudah bisa kami dengar suaranya, silakan Pak.
3: Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Selamat malam Bu Banong, Pak Masrur. Terima kasih. Jadi ya, memang salah satu kegiatan di atau program di Kementan itu adalah optimasi lahan, dan dalam konteks kondisi sekarang ya, di mana terjadi perubahan iklim ya secara global dan juga tentu Indonesia akan terdampak, maka perubahan iklim secara nyata ya kalau kita perhatikan itu menyebabkan musim hujan dan musim kemarau ini menjadi agak sulit untuk diprediksi gitu. Kalau dulu mungkin ada semacam agak keteraturan ya, bulan sekian itu musim hujan, bulan sekian mungkin musim panas. Nah sekarang dengan kondisi terjadinya perubahan iklim ya yang diakibatkan mungkin oleh pemanasan global dan sebagainya, maka musim hujan dan musim kemarau ini terjadi apa perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran waktu sehingga terjadi kondisi-kondisi musim hujan dan musim kemarau itu menjadi agak-agak apa ya agak sulit diprediksi begitu ya. Ini menurut beberapa pakar dari iklim gitu ya. Nah, dan ini tentu akan berdampak kepada kondisi pertanaman atau pertanian kita gitu. Kondisi musim hujan atau musim kemarau bergeser dan sebagainya. Ini tentu akan meningkatkan terjadinya risiko kekeringan gitu ya. Pada saat musim kemarau yang sangat ekstrim gitu, yang awalnya mungkin cuma 3 bulan, 4 bulan, bergeser menjadi 5 bulan dan seterusnya gitu. Dan ketika musim hujan itu terjadi juga cukup ekstrim, terjadilah banjir gitu ya. Apalagi kalau misalnya daerah hulu sudah mengalami apa penebangan ya terhadap vegetasi, lahan sudah terbuka gitu ya, terjadilah banjir yang cukup besar gitu, yang nanti akan ujung-ujungnya salah satu yang terdampak itu adalah lahan pertanian gitu. Nah, sehingga kondisi ini tentu akan berdampak ya secara signifikan kepada produksi pertanian kita, termasuk juga padi di situ gitu ya. Kita sudah mencermati banyak berita sekali yang menyiarkan atau memberitakan bagaimana sawah-sawah itu mengalami genangan sehingga tidak bisa ditanam gitu, dan gagal panen, pusur dan sebagainya. Nah, pada gilirannya nanti juga ya, ketika terjadi kondisi-kondisi perubahan iklim itu sangat dampak pada kondisi hujan dan banjir juga terkait dengan adanya organisme pengganggu tanaman ya, yang juga akan muncul gitu. Nah, ini tentu juga pada gilirannya akan mengganggu juga terhadap produktivitas pertanian gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang kerap ya, kerap kita baca, kita temui di pemberitaan ya, terkait dengan dampak dari perubahan iklim di dalam pertanian. Ini menjadi tantangan serius tentunya ya, terhadap swasembada kita, terhadap ketahanan pangan kita, sehingga pertanian ya, Kementerian Pertanian disitulah harus memikirkan solusi terbaik apa gitu, cara terbaik apa. Ada beragam apa program yang diluncurkan untuk itu, dan terhadap optimasi lahan. Optimasi lahan ini ditujukan ya untuk salah satunya mengupayakan agar pada ketika off season atau ketika pertanian itu tidak diusahakan karena terutama ya karena masalah pengairan, nah optimasi lahan mencoba untuk menjadi solusi, misalnya menyediakan konstruksi pengairan lebih baik, ya, misal tadi ya, ada sumur bor ya, yang di sawahnya Pak Masel mungkin ya, ada mungkin tempat lain misalnya penanggulan pada lahan-lahan rawa gitu, sehingga ketika banjir tidak terlalu besar dampak kepada lahan gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain kita masukkan untuk menata air sehingga dampak signifikan dari apa perubahan iklim ini, walaupun itu sesuatu yang sulit untuk kita hindari, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini atau program-program ini kita bisa beradaptasi dengan baik ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi yang sesuai dengan kondisi yang tersebut. Mungkin gitu.
0: Oke, baik. Lantas apa yang menjadi tantangan utama Pak untuk program optimasi lahan ini di berbagai wilayah di Indonesia Pak? Apakah bisa disamaratakan atau mungkin ada yang membedakan untuk kontur tanah dan sebagainya?
3: Berdasarkan apa yang kami alami ya beberapa tahun ini menyelenggarakan kegiatan optimasi lahan, itu memang kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan itu beragam ya. Itu bisa menjadi tantangan ya, bisa menjadi halangan dan bisa menjadi bahkan bisa menjadi kerap juga ya menjadi pembuat programnya nggak jalan gitu. itu tantangan yang mesti kita hadapi karena memang kondisi lapangan itu berbeda-beda ya, sangat beragam gitu, tidak satu model gitu ya, antara misalnya Jember ya mungkin ya dengan Magetan itu beda mungkin, belum lagi nanti misalnya kalau di Jawa Barat, belum lagi nanti misalnya di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Jadi setiap daerah memiliki mungkin dinamika yang berbeda. Nah, disitulah kemudian kami menghadapi tantangan itu dengan coba melihat apa yang bisa kita lakukan sehingga tantangan itu menjadi sesuatu yang bisa kita hadapi dengan baik. Tidak semua lokasi misalnya memiliki kondisi air yang sama. Di misalnya di daerah Sumatera itu memiliki kelimpahan air dengan air rawanya ya. Tapi misalnya di daerah-daerah yang agak kering misalnya kayak mungkin Jember gitu misalnya ya, atau mungkin seperti Nusa Tenggara, itu memiliki air yang cukup sangat sedikit lah. Nah, sehingga disitulah tantangan-tantangan harus kami hadapi, Nah, disitulah kemudian kita kerjasama tuh dengan PTN, mencoba mencari solusi terhadap tantangan itu. Misalnya kalau kondisinya air permukaan tidak ada, air permukaan itu semacam misalnya sungai, mata air itu tidak ada. Disitulah kita mencoba air di bawah permukaan tanah, melalui sumur bor misalnya. Nah, jadi berbagai tantangan tentu tidak akan luput ya dari program ini. Namun disitulah kemudian dengan kerjasama kita dengan para ahli yang ada di PTN gitu, kita mencoba menyelesaikan tantangan itu ya. Bahkan juga kadang tantangan sifatnya sosial itu. Ada mungkin lokasi-lokasi yang sudah kita kerjakan tapi petani yang menolak dan sebagainya. Nah, disitulah tidak selalu program yang diniatkan untuk ya peningkatan kesejahteraan, untuk kebaikan petani mungkin mendapatkan ya penerimaan yang beragam gitu. Itu tantangan yang mesti kita hadapi, dan mudah-mudahan ke depan tantangan-tantangan itu bisa makin bisa kita selesaikan, semakin minim, dan kemudian bisa meningkatkan pertanian dan kemudian juga kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Mungkin gitu, okay.
0: Baik, Bu Banun, kemudian Bapak Fadli dan juga Bapak Masrur, kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan pada malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
4: Bayangkan bumi tanpa hujan, sehari terasa panjang, setahun penuh tantangan. Tapi di gurun Atacama Chile, hujan tak datang 400 tahun lamanya. Tanahnya retak, udara kering menusuk, hampir tak ada kehidupan yang mampu bertahan. NASA pun pernah datang ke sana karena gurun ini mirip dengan permukaan Mars yang sunyi. Dari kisah gurun yang tak kenal hujan, kita belajar air adalah nyawa. Hematlah air hari ini sebelum bumi berubah menjadi Atacama berikutnya.

0: Karena sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur roboh akibat bencana tanah gerak.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Senin siang.
2: 3 balita tewas akibat kebakaran di rumah kontrakan di Jakarta Timur pada Jumat 20 September.
3: Tunggu dulu, jangan langsung percaya. Di tengah bencana, informasi yang salah bisa berakibat fatal. Pastikan kebenarannya di situs resmi seperti BMKG, BNPB, atau media terpercaya. Jangan jadi penyebar hoax. Jadilah penyampai harapan. Saring sebelum sharing. Info benar, nyawa terselamatkan.
4: Jangan lengah. Perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik pendengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System. Untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, kami membahas tentang optimasi lahan untuk ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dengan tiga narasumber kami. Ada Bapak Fadil Yafas dari Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, kemudian Ibu Banun, akademisi dan ketua tim pelaksana optimasi lahan non rawa Universitas Jember, dan Bapak Mansur Fuad, sekretaris kelompok tani Sukotani sekaligus manajer Brigade Pangan Agro Brigada. Baik, saya ke Bu Banun lagi. Nah, Bu Banun, kalau dari Universitas Jember sendiri, ini bagaimana hasil pendampingan yang telah dilakukan kepada petani, baik dari sisi produktivitas maupun keberlanjutan lingkungan, dan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam mengawal hal ini seperti apa, Ibu?
5: Begini Mbak Gita, bahwa terkait dengan pelaksanaan SID optimasi lahan tersebut, tentunya kami tidak berhenti hingga dokumen itu hanya tersusun secara baik. Berikutnya kami selalu memberi ruang yang sangat luas bagi para petani khususnya dan juga dinas pertanian di setiap kabupaten yang pernah kami lakukan SID untuk melakukan pendampingan. Nah, pendampingan dalam ini memang seperti yang telah kami susun di dalam SID tersebut, tentunya ada suatu analisis tidak hanya berdasarkan kriteria lahan, kami pun juga melakukan analisis dari sisi hidrologi dan agroteknologi, yang mana itu tentunya sangat bermanfaat bagi tahap berikutnya pada saat petani melakukan olah lahan serta pada saat melakukan tanam. Nah, untuk itu hal ini dari sisi produktivitas dari hasil pendampingan tersebut telah seperti disampaikan oleh Bapak Masrur, yang mana penerima OPLA tahun 2025, masih ingat saya, itu beliau tentunya produktivitas hasil panennya itu meningkat bisa jadi lebih dari 50% untuk produksi berasnya begitu. Nah, tentunya hal ini berkat adanya suatu pendampingan kami untuk bibit padi yang unggul yang sesuai dengan lahan tersebut, kemudian juga pemupukan yang tepat serta teknologi irigasi yang sesuai dengan kondisi lahan di setiap kelompok tani. Kemudian selain itu kami pun juga memberikan suatu input terkait yang bagaimana supaya petani itu bisa menekan biaya produksi dan memberi pendapatan yang stabil. Kemudian ada juga aspek dari pendampingan terkait dengan cara pengolahan lahan yang baik. Kemudian seperti juga tadi disampaikan oleh Bapak Fadli, bagaimana adanya perubahan iklim tentunya ada suatu hama ya, serangan hama yang luar biasa, dan ini petani pun kami dampingi bagaimana cara mengatasi hama secara tepat. Nah, dari sisi keberlanjutan lingkungan ini yang sangat krusial ya saat ini, bagaimana kami juga menganjurkan adanya penggunaan pupuk organik, karena pupuk organik ini akan memperbaiki unsur hara dan mengembalikan biota tanah. Kemudian ada juga pengurangan residu ya, dengan penekanan pemakaian bahan kimia yang berbahaya tentunya, serta kami tidak hanya mengedukasi untuk petaninya saja, bahkan di masyarakat sekitarnya itu kami edukasi untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Yang terakhir yang sangat penting juga harus kita waspadai adalah, dan kita siapkan, kita harus melakukan konservasi sumber daya, yaitu pengaturan air ada efisien dan yang mana supaya kerusakan dan degradasi lingkungan ini bisa tidak terjadi dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Begitu Mbak Gia.
1: Oke, berarti pendampingan-pendampingan terus dilakukan. Berjalan berapa tahun, Bu, dari 2025? Berarti
5: 2025, 2026 kan itu juga
1: menerima tahun ya.
5: Kurang lebih iya, jadi dari 25 itu kami tidak terputus meskipun program SID telah usai untuk tahap tersebut. Tentunya dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Jember menggerakkan para akademisi maupun mahasiswa itu untuk terus melakukan pendampingan sesuai dengan bidang masing-masing, khususnya terkait dengan aspek ketahanan pangan.
1: Oke, baik. Saya ke Bapak Masrul. Nah, Bapak Masrul, kalau kita berbicara di tataran atau tingkat petani sendiri, untuk saat ini kendala apa saja yang masih dihadapi petani dalam menjalankan program optimasi lahan? Kalau tadi pernyataan dari Bapak Yafas, ya adalah beberapa petani kadang masih belum bisa menjalankan program ini. Nah, kalau dari Bapak sendiri, awal-awal berjalan hingga saat ini menuai hal yang baik, begitu ya, terkait panen ini ceritanya seperti apa?
6: Well, agak sedikit kurang dari itu biasanya barengan ajan sih
1: bermain. Oh, oke, baik. Apakah ada kisah-kisah yang bisa diceritakan suka duka Bapak untuk perjalanan Bapak dan juga petani-petani yang lain untuk program optimasi lahan? Nah, untuk saat ini tuh dukungan apa sih yang paling dibutuhkan begitu? Iya, apakah suara saya terdengar Pak? Pak Masrul? Oke, okay. Ya baik nanti. Oke, baik nanti kita akan kembali bertanya. Saya beralih ke Bapak Fadli terlebih dahulu. Nah, Pak Fadli, untuk saat ini sudah berapa persen Pak untuk persentase optimasi lahan ini di Indonesia dan berikutnya menyasar di wilayah Indonesia bagian mana saja Pak?
7: Baik, jadi secara umum optimasi lahan ini ada dua tahapan ya, Mbak Aga ya. Ada di tahapan perencanaan ya, yang itu kita sebut sebagai SID tadi ya, survei, investigasi dan desain. Ini bertujuan untuk menyeleksi lokasi, menyiapkan lokasi, kemudian mengetahui apa problem yang terjadi di lapangan, apa kebutuhan di lapangan gitu ya. Dan kemudian kita desain bentuk konstruksinya ya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemudian disusunlah kemudian rancangan anggaran biayanya. Itu tahap pertama. Tahap kedua nanti itu adalah pembuatan konstruksi ya. Di situ nanti akan dilakukan pembuatan di lapangan, misalnya apakah pembuatan saluran atau pembuatan pintu air, pembuatan gorong-gorong, penyediaan pompa, rumah pompa, pengeboran sumur ya dan sebagainya. Nah, secara umum untuk kegiatan perencanaan ini sudah kami lakukan ya mungkin sekitar antara 70%-80% mungkin ya yang sudah kita capai ya. Dan kemudian di tahap pelaksanaan konstruksi yang kami dapat informasi itu sudah mungkin mencapai 40-50%, bahkan sudah mau 60% gitu ya dari total perencanaan kami. Nah, secara umum di Indonesia ini kami mencakup di semua pulau-pulau Mbak. Jadi mulai dari Sumatera, Sumatera itu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu ya. Kemudian ada lagi nanti di apa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, Kalimantan juga ada, Kalimantan Tengah ya, ada di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, jadi hampir ya di seluruh provinsi. Dan memang kita sangat berharap kegiatan ini menjadi apa ya, salah satu solusi lah, walaupun bukan solusi utama, tapi menjadi salah satu solusi yang bisa berkontribusi untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dan pertanian kita. Sehingga besar harapan kami ya, kegiatan ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat petani yang mendapatkan kegiatan, ya mudah-mudahan nanti kebutuhan mereka terhadap hasil panen itu bisa dipenuhi, ya nanti bisa untuk apakah nanti untuk konsumsi sendiri kah, atau untuk nanti dijual ya, untuk kebutuhan yang lebih lanjut. Nah, itu kami berharap seperti itu. Pada intinya, kita berharap optimasi lahan ini bisa menjadi apa ya, salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani. Mungkin begitu ya, Pak Gia.
1: Oke, okay. Nah kemudian Bapak Fadli, kalau kita lihat tadi sebarannya sangat luar biasa ya, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah dari program yang sudah berjalan, kalau tadi Pak Masrur menceritakan ada peningkatan hasil panen, nah mungkin ada informasi atau data yang sudah masuk terkait hasil panen beberapa waktu belakang ini Pak, dari beberapa wilayah yang tadi Bapak sudah sebutkan, apakah ya, ada peningkatan signifikan di situ?
7: Ya, jadi kegiatan kami ini kan sudah cukup lama ya, Mbak ya, bukan hanya di tahun ini. Kalau tahun ini rata-rata sih belum ini ya, masih tahap apa pembuatan konstruksi ya. Nah, mungkin di tahun-tahun kemarin ya, di tahun-tahun kemarin yang kita laksanakan di 2025, 2024, dan kita mendapatkan feedback yang cukup bagus ya di beberapa tempat gitu, banyak tempat lah. Kami sempat merekam juga gitu ya, testimoni petani, bahkan kami ketemu langsung dengan petaninya gitu ya, dan mereka sangat mengapresiasi ya apa yang kita lakukan gitu. Mereka sangat apa merasa terbantu ya, yang awalnya mungkin sawahnya hanya ditanami sekali, tapi kemudian dengan adanya bantuan kegiatan ini bisa ditanami dua kali bahkan tiga kali gitu. Dan ini merata ya, alhamdulillah, yang kami rasakan. Termasuk ketika terjadi bencana kemarin di mana di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di sana itu optimasi lahan. Jadi kita berbagi kegiatan dengan ada yang namanya kegiatan rehabilitasi lahan yang menangani kerusakan berat, kemudian kerusakan ringan ditangani melalui kegiatan optimasi lahan. Dan alhamdulillah setelah dilakukan apa kegiatan bantuan yang melalui kegiatan optimasi lahan, sawah-sawah yang awalnya memiliki kendala tanaman karena bencana, alhamdulillah sudah bisa ditanam kembali. Gitu. Jadi kita merasa senang juga ya, Mbak Gia, ya, karena ada apa ya, hasil yang memuaskan. Bukan dari sisi kitanya saja, tapi juga dari sisi petaninya yang merasakan hasilnya. Sehingga ya awalnya mungkin mereka merasa khawatir, tidak memiliki lagi pencarian ya karena sawahnya rusak dan sebagainya. Tapi dengan adanya kegiatan ini, dan juga kegiatan rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, akhirnya lahan ini bisa kembali dikelola dan kemudian memberikan hasil bagi mereka kembali.
1: Oke, okay. Lumayan ya Bapak ya, 2-3 kali bisa ditanami lagi setelah sebelumnya hanya 1 kali tanam saja. Berarti memang bisa meningkatkan hasil pertanian. Oke, okay, nanti kita lanjutkan lagi Bapak, saya ke Pak Masrur. Kita coba dulu mikrofonnya, sudah aman Pak? Sudah bisa mendengarkan suara kami? Oke, baik. Nah, pertanyaannya saat ini kalau kita lihat Pak, kan masih dari tahun 2025 berjalan hingga saat ini. Apakah di lapangan ada kendala-kendala yang masih dihadapi oleh petani? Dan kemudian juga untuk saat ini dukungan apa yang paling dibutuhkan petani?
6: Kendala itu masih ada ya. Untuk saat ini yang pertama itu tentang kebocoran pada saluran irigasi yang menyebabkan air itu meluber kemana-mana, sehingga debit air yang dialirkan ke sawah itu menjadi kecil dan menurun. Dan mungkin saat ini yang sangat kami butuhkan adalah pelengsengan saluran irigasi agar program OPLOH ini akan menjadi lebih optimal dan bermanfaat tentunya bagi kami para petani.
1: Oh, jadi masalahnya teknis ya Pak ya, untuk irigasi teknis. Dan juga tadi butuh apa, semacam pelengsengan ya, apa itu bagian yang di semen gitu ya, untuk bisa membuat alur air lebih banyak atau mungkin lebih terarah ke tanah-tanah yang memang perlu untuk mendapatkan air tersebut. Nah, kalau untuk ini, tadi kalau Pak Fadli Yafas kan cerita Pak, itu bisa meningkat ya untuk panen 3 sampai sekian kali bisa ditanami lagi. Apakah di tanah atau lahan pertanian di daerah Bapak juga serupa Pak? Lebih dari satu
6: kali tanam? Iya, tentunya di sekitar yang dekat sumber mata air itu pasti mengalami peningkatan IP dari IP2 menjadi IP3. Sedangkan untuk yang agak jauh dari mata air, yang semula menanam komoditi kedelai, kini bisa beralih ke komoditi jagung yang lebih menguntungkan tentunya daripada komoditi kedelai. Tentu banyak peningkatan yang sangat signifikan dengan adanya OPLOH ini.
1: Untuk OPLOH ini menjangkau berapa hektar sawah, Pak, di sana, dan berapa banyak petani yang di apa ya, mendapatkan dampak positif dari OPLA ini?
6: Untuk di Sukotani ini ada sekitar 30-an hektar yang mendapat manfaat dari OPLA ini.
1: Kalau dari angka tonnya, Pak, berapa ton mungkin dari peningkatan panen dari sebelumnya dan juga setelah ada OPLA, Pak?
6: Kalau untuk peningkatan tonase itu masih belum terasa, Mbak. Cuman yang terasa itu karena tanamnya kita semakin bisa tanam padi 3 kali, maka penghasilan kita yang semakin terasa. Kalau dalam tonase masih kurang lebih sama.
1: Tapi karena itu tadi ya, adanya apa ya, kesempatan kali untuk bisa menanam lebih dari satu kali gitu ya, Pak. Jadi ada peningkatan pendapatan di situ. Oke, baik. Meskipun ini ya dalam kondisi perubahan iklim ya, ini tidak terlalu berpengaruh ya ketika ada
6: apa?
1: Oke, baik. Saya ke Bu Banon. Nah, Bu Banon, kalau untuk saat ini dari pihak akademisi, Ibu, apa kira-kira rekomendasi dari Ibu agar kolaborasi antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan petani dapat memperkuat ketahanan pangan nasional?
5: Begini, Mbak Gea, merupakan suatu apa namanya penghargaan yang luar biasa ya bagi kami perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, bahwa dalam program ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian ini melibatkan PTN, yang mana tentunya hal ini mulai muncul suatu sinergi antara tentunya dari berbagai stakeholder yang terkait, yang mana nanti dari sisi akademisi itu rekomendasi yang kami berikan adalah adanya suatu pengembangan riset dan teknologi, ya, yang mana tentunya dilanjutkan dengan adanya suatu pendampingan langsung di lapangan serta hilirisasi produk pertanian. Nah, kemudian sinergi ini tentunya akan menghubungkan kebijakan strategis dengan pelaku utama di sektor pertanian. Dan pelaku utama ini kalau kita ketahui adalah ada unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan petani. Kalau sinergi ini berjalan secara baik, maka ketahanan pangan nasional tentunya akan semakin terwujud nyata dan kuat begitu. Dan circle ini akan terbentuk tidak hanya untuk aspek panen saja, tapi secara ekonomi, sosial, bahkan nanti secara lingkungan, jadi keberlanjutan itu akan terus terjaga. Nah, langkah strategis dari sisi kami dari Universitas Jember terkait dengan penguatan pangan itu, kami tentunya untuk mewujudkan rekomendasi tersebut melibatkan mahasiswa dan dosen, yang tadi saya sampaikan ada pendampingan, kemudian secara teknis dan berkala kepada kelompok tani, dan bahkan kami memiliki desa-desa binaan, yang mana itu tentunya program pertanian merupakan program utama di desa tersebut. Selain itu adalah menerapkan hasil riset kampus, itu kami dorong tidak berhenti di laboratorium, melainkan langsung dimanfaatkan dalam produksi pangan.
1: Itu okay. Baik, berikutnya terakhir Bapak Fadli Yafas, singkat saja mungkin Bapak, bagaimana harapan Kementerian Pertanian agar program optimasi lahan ini mampu untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah perubahan iklim?
7: Ya, tentunya kami sangat berharap besar ya kepada pada para petani kami ya, petani kita yang sudah dibuatkan atau kita bangunkan atau kita rehab konstruksinya, agar itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian dipelihara dan

0: Tesnya apa ya, Kak? Ya, mungkin untuk generasi muda, jangan malu untuk bertani, karena pertanian saat ini adalah sektor berteknologi dan berprospek bisnis tinggi. Jangan malu menjadi petani. Petani itu asik, hanya berputar di lumpur dan campur. Bertani itu bukan pekerjaan orang yang gagal bersaing di kota, bukan pula pekerjaan orang yang berpendidikan rendah. Justru petani itu butuh orang-orang dengan IQ di atas rata-rata. Kenapa tidak? Karena petani itu juga dituntut ahli sembarang, ahli biologi, mempelajari siklus hidup ulat, lalat, fungi, dan ekosistemnya. Petani juga ahli kimia yang menghafal bahan-bahan aktif reaksi-reaksi, pencampuran pupuk kimia, belerang, boron, kalsium, kalium, nitrogen, fosfat, itu hampir menjadi rutinitas bagi kami. Maka pokoknya jangan malu menjadi petani, pasti bisa hidup dan juga menghidupi dari bertani.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah berbincang bersama kami, Bapak Fadli Yafas, Esut MSC, Direktorat Pemetaan dan Irigasi Kementerian Pertanian, kemudian juga Ibu Dr. Dr. Gigi Banun Kusumawardani MKes, Akademisi dan Ketua Tim Pelaksana Optimasi Lahan Non-Rawa Universitas Jember, serta Bapak Masrur Fuad, Sekretaris Kelompok Tani Sukotani dan Manajer Barigada Pangan Agro Brigada, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS. Semoga program optimasi lahan ini bisa sukses di masa depan, terutama untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan terus menjaga ketahanan pangan nasional yang ada di Indonesia. Dan pendengar Putihkan, demikian tadi untuk perbincangan kami malam hari ini. Untuk Anda, jangan beranjak kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan segera hadirkan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang baru saja menyimak perbincangan kami, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro 3. Jangan lupa follow juga. Terima kasih, saya Gary Bora pamit. Sampai jumpa dan selamat malam.
2: Selamat malam,
3: ya. Kita baru saja mendengarkan EWS. Pak Fadli,
2: perubahan
3: kesadaran, kesetiaan dan kepedulian.
2: Pamit ya.
3: Ya, assalamualaikum semuanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
10: Mundur, Pak.
8: Hati-hati.
4: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak, ya?
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
4: Oh gitu, Pak, ya.
5: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengatakan Kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
14: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Kalimantan Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
19: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian konsekuensinya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
19: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia menyapa malam. Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang pada 28 Juli 2026 kemarin yang memicu korban jiwa hingga 30 orang lebih. Di mana situasi darurat ini semakin parah karena penyintas harus bertahan di tengah terjangan gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius.

0: Udara di lokasi pengungsian melonjak hingga mendekati 40 derajat Celcius memicu risiko tinggi heat stroke bagi sekitar 9.000 pengungsi. Di mana penanganan darurat dilakukan oleh pemerintah, pengerahan ribuan personil pasukan bela diri Jepang beserta tim pemadam kebakaran untuk pencarian korban. Pengiriman ratusan unit pendingin udara darurat ke posko pengungsian guna mencegah jatuhnya korban akibat suhu ekstrim.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Lalu bagaimana kondisi terkini pasca serangan heat wave dan gempa Jepang? Kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang, Mas Tri Setianto atau Mas Tian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Tian, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Ya, kabarnya bagaimana Mas Tian saat ini?
2: Ya, baik saya.
0: Ya, halo Mas Tian.
2: Ya, halo. Ya,
0: kabar sehat ya Mas Tian ya?
2: Ya, saya sehat.
0: Mas, kalau kemarin gempa di Jepang ini, ketika 28 Juli kemarin, Mas Tian saat itu sedang aktivitas apa?
2: Ya, saya waktu itu di Genba ya, masih di proyek ya, tapi posisi saya kan di Chiba, sedangkan gempanya ada di Kumamoto, jadi di tempat saya nggak kerasa.
0: Oh, tidak terasa. Lalu bagaimana serangan gelombang panas atau heat wave di sana? Merasakan tidak?
2: Kalau merasakan pasti merasakan ya Pak. Soalnya kan apa ya, kami kerjanya di outdoor, terus di pabrik juga, urusannya sama besi-besi juga. Jadi ya angin juga jarang. Terus apa ya, bisa dibilang apa ya, panasnya juga berbeda sekali sama yang di Indonesia.
0: Ya, sampai berapa tahu tidak Mas Tian suhunya di sana ketika panas itu?
2: Saya mungkin paling panas itu merasakan di suhu 36.
0: Oh, 36. Tidak sampai 40 tadi ya. Kemarin kan ada beberapa wilayah yang sampai 40 derajat Celcius. Nah, ada perubahan aktivitas tidak, Mas Tian, untuk pekerjaan ini?
2: Kalau di saya ada. Untuk normalnya kan istirahat itu dibagi jadi tiga. Istirahat pertama setengah jam, istirahat kedua waktu jam 12 itu satu jam, sama istirahat terakhir itu setengah jam lagi. Jadi total harusnya istirahat dua jam.
0: Dua jam.
2: Tapi sedangkan, ya, tapi sedangkan sekarang suhunya tidak normal, itu ada beberapa bagian tertentu, contohnya saya, tim saya itu kebagian istirahat pertamanya satu jam, jadi ditambah setengah jam, istirahat keduanya ditambah setengah jam juga, jadi total satu jam setengah, terus istirahat yang ketiga ditambah setengah jam lagi, jadi satu jam, berarti total berarti
0: tiga jam setengah ya.
2: Tiga jam setengah, ya.
0: Nah, ini kan bekerja di sana ya, Mas Tian ya. Ada kompensasi atau dari perusahaan tidak untuk panas ini?
2: Kompensasinya mungkin mendapatkan sport drink kayak Pocari Sweat gratis ya.
0: Minuman dingin ya.
2: Ya, itu pun bebas ngambil.
0: Biasanya sebelum ini tidak ada itu, fasilitas itu ya.
2: Untuk sebelumnya saya belum tahu, soalnya saya di sini juga waktu musim haru ya, haru itu musim semi. Nah, sedangkan saya waktu musim semi belum bekerja, saya masih ada di pendidikan di center.
0: Nah, kalau bagaimana dengan
2: musim?
0: Dengan tempat kerjanya bagaimana? Ada penambahan AC ataupun kipas di sana, Mas Tian?
2: Kalau tempat saya, alhamdulillahnya di apa di kantornya ya, itu disediain AC sih. Ya.
0: Ada penambahan atau tetap sama untuk AC-nya jumlahnya?
2: Oh, kalau jumlahnya tetap sama, standar.
0: Standar ya, tidak ada
2: Ya.
0: penambahan AC di sana ya. Lalu bagaimana, Mas Tian? Kalau ini biasanya kalau untuk kerja berapa hari dalam seminggu?
2: Saya dari Senin sampai Sabtu.
0: Oh, libur minggu itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Mas Tian?
2: Untuk saya pribadi untuk tidur sih, istirahat.
0: Istirahat ya, tidak. Kalau di sekitaran atau di luaran sana, Mas Tian, di tempat Mas Tian, di mana ini untuk Mas Tian Jepangnya?
2: Saya di Chiba.
0: Di
2: Di
0: Chiba.
2: Chibakeng Ichiharashi.
0: Nah, itu bagaimana? Ada untuk layanan publik atau apa, ada yang berbeda tidak?
2: Layanan publiknya dalam waktu musim panas atau
0: ya, musim
2: bagaimana
0: panas
2: ya?
0: ini, musim panas ini, ketika serangan panas ini, heat wave ini.
2: Untuk saat ini saya belum
0: Belum
2: pernah
0: keluar
2: lihat
0: ya,
2: ya, Pak.
0: belum
2: Soalnya
0: jalan-jalan keluar ya.
2: soalnya di Chiba ini sendiri kayaknya masih belum sepanas daerah kayak daerah Saitama, daerah Aichi, daerah yang lain lah. Kalau daerah yang lain kan sudah menyentuh 40 ya.
0: Iya. Tapi ada informasi tidak, Mas Tian, dari otoritas tempat ataupun dari pihak perusahaan untuk mengantisipasi gelombang panas yang mungkin akan jauh lebih tinggi?
2: Mungkin kalau di tempat Genba saya, proyek yang saat ini itu mungkin nanti kalau sudah sampai di titik 30, berapa ya, saya lupa, antara 37 atau 38 derajat. Ya, maaf, tidak sampai. Saya lupa, yang jelas nanti kalau udah di titik tertentu derajatnya itu proyek segera dihentikan.
0: Oh, dihentikan sementara.
2: Ya, dan
0: Oke.
2: apa ya, selain sport drink, kita juga harus, kita juga dikasih permen. Permen sama ada namanya buah itu, buah yang langsung dimakan itu udah dibungkus gitu ya, itu namanya umibosu.
0: Itu
2: Itu
0: bebas mengambil itu
2: buat
0: juga ya.
2: menjaga, ya buat nggak apa namanya, mengatasi dehidrasinya.
0: Sempat sakit tidak, Mas Tian? Ini kan tadi ya tidak terbiasa mungkin dari berbeda dengan panas di Indonesia.
2: Ya benar. Minggu kemarin saya terkena necusho, serangan itu, serangan panas itu.
0: Lalu bagaimana untuk bisa pulih kembali nih?
2: Saya akhirnya keesokan harinya saya ke rumah sakit untuk ini infus dehidrasi.
0: Oh, sempat dirawat berapa hari?
2: Cuman 4 jam sih.
0: Oh, 4 jam,
2: cuman
0: hanya
2: suntik
0: menghabiskan
2: infus.
0: Oh, infus.
2: Iya.
0: Nah, kondisi rumah sakit di sana bagaimana, Mas Tian? Ramai dengan tadi ya, dengan keluhan sama seperti Mas Tian ini?
2: Enggak, soalnya mungkin kalau untuk masyarakat Jepangnya sudah terbiasa ya. Jadi waktu suhu segitu cuman warga luarnya cuman saya. Kebanyakan lansia sih yang ke rumah sakit.
0: Kalau yang di tempat kerja Mas Tian sendiri, yang dari WNI cuman Mas Tian saja atau ada yang lain?
2: Ada yang lain tapi itu senior. Semua senior sudah lebih dari setengah tahun lah.
0: Mereka
2: sudah
0: bisa
2: terbiasa.
0: adaptasi ya, udah beradaptasi ya untuk ini ya.
2: Ya.
0: Dan ini bagaimana, Mas Tian, kalau rasa atau cuaca panasnya ini juga dirasakan pada malam hari tidak ini?
2: Ini sekarang malam hari berapa ya suhunya? Ini anget menurut saya ya. Kita juga setiap di rumah pakai AC soalnya. Nggak kuat kalau nggak pakai AC.
0: Oh gitu.
2: Ini sudah mulai udah mulai turun 30 derajat ini.
0: Oh, tadinya di angka 36 itu ya, Mas Tian ya, untuk sehari-harinya ya.
2: Ya, betul.
0: Mas Tian, ini kan pemberitaan sampai ke tanah air gitu ya, untuk gelombang panas dan juga gempa gitu di Jepang. Bagaimana untuk saudara ataupun keluarga ataupun kerabat di tanah air ini komunikasinya?
2: Saya lancar sih untuk sama orang tua, sama saudara juga lancar.
0: Baik, iya. Ya, Mas Tian, ini sudah masih lama ya, Chan ya? Udah berapa lama sih Mas Tian nih?
2: Saya dari bulan 4 di sini, jadi kurang ya kurang lebih 3 tahun lah di kontrak.
0: Oh, 3 tahun, tapi baru hitungan bulan ya di sana ya, Mas Tian berarti ya?
2: Ya.
0: Oke, iya. Mas Tian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat-sehat ya, Mas Tian di sana.
2: Ya, semoga sehat-sehat selalu. Anda juga ya.
0: Iya, terima kasih Mas Tian.
2: Ya, sama-sama Pak.
0: Pendengar, warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang, Tri Setianto atau Mas Tian ya, bagaimana tadi berbincang, menginformasikan kondisi terkini untuk di Jepang diri. Dari ya Mas Tian sempat sakit ya, dan memang untuk dari pemberitaan yang diterima untuk dari otoritas Jepang, di mana serangan gelombang panas atau heat wave adalah kondisi cuaca ekstrim ya, berupa peningkatan suhu udara yang jauh lebih tinggi dari biasanya dan berlangsung selama 5 hari berturut-turut atau lebih. Di mana memang fenomena ini juga dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang memerangkap udara panas di suatu wilayah. Dan tadi ya, untuk sempat sakit dan harus diinfus selama beberapa jam ya. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan bagaimana untuk Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi dari dalam dan luar negeri, namun setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Spanyol mengerahkan militer untuk membantu kepolisian menghadapi lonjakan migran di Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara. Ribuan orang memasuki wilayah tersebut melalui jalur darat dan laut dari Maroko pada Kamis 30 Juli 2026 waktu setempat. Melansir dari Reuters, televisi pemerintah TVE melaporkan sekitar 2.000 hingga 3.000 orang berhasil menyeberang ke Ceuta. Banyak migran berenang atau menggunakan ban dalam untuk mencapai wilayah Spanyol. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nur Afni Susilawati.
4: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
5: Dari rehab lahan bencana itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya, dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih. Jadi memang ada beberapa lokasi yang belum tertanam karena memang tasnya termasuk daerah yang berat, tapi mudah-mudahan di sampai akhir tahun nanti ya mulai tertanam seluruhnya. Dan ya, untuk beberapa lokasi irigasi yang terdampak itu sudah akan kita proses, mungkin di bulan-bulan Agustus ini sudah mulai pelaksanaan fisik di lapangan untuk fisik-fisik irigasi yang terdampak bencana kemarin. Perkembangan sampai saat ini.
4: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga. Tantangan utama di lapangan saat ini adalah tingginya volume sedimen yang mencapai 150 ribu meter kubik. Reski mengimbau agar masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi untuk menyediakan lahan pembuangan material sedimen tersebut.
6: Jadi tantangan sebenarnya di lapangan, karena sungai ini sudah penuh sedimen, ketika sedikit hujan sedimen turun, sungai ini kapasitas yang kami coba hitung kemarin tinggal 40% yang khusus Batang Tumayu yang bisa mengalirkan air. Nah, jadi mungkin nanti teknis pelaksanaannya kami akan coba pertama fokus dulu di titik darurat di mana yang akan menghantar rumah warga. Kedua, kami akan mencoba membuka dari muara dulu. Jadi muara kita bentuk dulu. Soalnya khawatirnya gini, mindset masyarakat nanti seperti artinya pekerjaan kita tidak maksimal. Padahal memang karakteristik das Batang Tumayu sendiri yang masih terus melakukan sedimen. Jadi harapan kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda untuk pengendalian banjir itu kita butuh lahan.
4: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian Danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Dari Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Nur Afni Susilawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul di Tiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Pelatih Aston Villa Unai Emery dalam keterangannya pada sore hari ini di konferensi pers jelang pertandingan melawan Indonesia All Star menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa ia mau kembali lagi bersama tim yang berbeda untuk datang ke Indonesia di mana sebelumnya Unai Emery diketahui pernah singgah di Jakarta bersama dengan tim Sevilla ataupun tim Sevilla. Sementara untuk tahun ini dia kembali lagi hadir ke Jakarta bersama dengan tim yang berbeda yaitu bersama Aston Villa. Dalam konferensi pers ketika ditanya tadi bahwa beliau menyebutkan bahwa ada sejumlah alasan tentunya, tapi salah satu yang paling membekas baginya adalah di mana sambutan hangat yang bukan hanya datang dari para supporter tapi tentu juga dari masyarakat Indonesia yang sempat ia temui bahwa itu memberikan kesan yang sangat baik baginya, termasuk juga bahwa ia baru mengetahui bahwa belakangan ternyata memang Liga Inggris ataupun penggemar ataupun supporter pecinta sepak bola khususnya Liga Inggris punya basis massa ataupun supporter yang cukup besar di Indonesia, dan dengan jumlah yang begitu banyak dia pun tidak kaget bahwa ternyata tadi konferensi pers juga dihadiri begitu banyak media, dan ini juga diakui oleh tim media dari Aston Villa sendiri bahwa ruang konferensi pers yang dihadiri pada sore tadi di Hotel Mulia Senayan itu merupakan salah satu ruang konferensi pers terpadat yang sempat mereka hadiri atau mereka datangi dari sejumlah tempat yang pernah mereka datangi, dan ini memberikan kesan yang sangat baik bagi mereka. Dan selain kehangatan dan sambutan dari para supporter, tentu Unai Emery datang kembali lagi ke Jakarta dengan harapan bahwa bersama dengan Aston Villa mereka bisa memberikan hal-hal positif yang bisa dibagi bersama dengan pecinta sepak bola tanah air, terutama bagi generasi muda yang sepak bolanya mungkin di negara seperti Indonesia yang memang terus berkembang bersama dengan beberapa negara Asia yang memang sepak bolanya tengah berkembang, sehingga harapannya dari kedatangan mereka ke sini bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu mempersiapkan diri menuju

sebagian besar dari tim utama mereka hadir pada pertandingan besok, diantaranya nama-nama seperti Marco Bizot, James Wright, kemudian ada Tyrone Mings, dan Victor Lindelof, Tristan Rowe, kemudian juga ada Alejandro Garnacho. Ini salah satu yang mungkin sangat dinanti oleh pecinta sepak bola, terutama untuk mereka yang sempat mengikuti ketika Garnacho datang bersama dengan timnas Argentina pada 2023 lalu, dan tentu membagi banyak momen yang sulit dilupakan bagi pecinta sepak bola ketika timnas Indonesia menghadapi Argentina, meskipun pada saat itu Indonesia kalah 2-0, tapi itu banyak hal-hal menarik dari pertandingan tersebut. Dan tentunya ada beberapa pemain juga, pemain-pemain bintang, dan tentu bagi mereka yang sudah lama mengikuti pelatih seperti Unai Emery, ini adalah momen yang sangat langka, di mana tim yang memang sangat tengah bersiap, satu dari 5 tim teratas di Liga Inggris ini, atau tim yang menduduki ranking 5 di Premier League saat ini, mau datang dan mempersiapkan diri menghadapi musim baru di negara seperti Indonesia. Dan ini juga akan dinanti. Dan tadi setelah ada beberapa kegiatan tentunya yang digelar Aston Villa, selain melakukan konferensi pers, latihan resmi dan juga konferensi pers pada sore hari tadi, dilanjutkan dengan kegiatan meet and greet, di mana tadi kami sempat melihat bahwa tim Aston Villa yang merupakan juara dari UEFA Leagues ataupun Liga Eropa musim 2025-2026 datang dengan trofi Liga Eropa yang mereka bawa dan sempat dipamerkan di ruang media atau ruang konferensi pers tadi. Dan nantinya di pertandingan besok melawan tim Indonesia All-Star, ini juga ada beberapa pemain yang akan dihadirkan. Tim Indonesia All-Star sendiri nanti akan dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto, di mana ia akan membawa sejumlah pemain yang nama-namanya sudah mungkin dikenal seperti Hoki Caraka, kemudian ada Ramai Rumakik yang sudah cukup lama absen dari timnas Indonesia, kemudian ada pemain muda seperti Arkan Kaka, kemudian ada Reno Salampesi, Jim Kelly Sawyer, kemudian juga ada Ezra Walian yang nantinya didapuk sebagai kapten dari tim Indonesia All-Star. Sementara di para barisan belakang atau pertahanan ini ada pemain muda seperti Brandon Scheneman, kemudian juga ada Marcel Usemahu, Hasim Kipu, dan beberapa pemain lainnya yang dibawa untuk menghadapi Aston Villa pada esok hari. Dan jadwalkan pertandingan kedua tim ini akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria yang mengungkapkan Danantara mengonsolidasikan BUMN yang bergerak di bidang properti. Karena itu dengan adanya Danantara, pihaknya ingin melakukan perbaikan terhadap kondisi BUMN-BUMN bidang properti tersebut. Nanti setelah perusahaan-perusahaan properti BUMN itu disehatkan semua, Danantara melihat beberapa total inventorinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan pihaknya telah menjalankan 4 program cepat sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai agenda prioritas pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan perumahan. Anin mengatakan keempat program tersebut dipilih karena dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Anin juga menyampaikan berbagai program tersebut juga membuka peluang partisipasi pelaku usaha hingga daerah dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim melalui media sosial bahwa Dewan Perdamaian Bentukan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk pelucutan penuh Hamas dan kelompok perjuangan lainnya di Gaza. Menurut Trump, kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dalam sejumlah tahapan yang terstruktur. Setelah proses pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan menarik diri. Sementara pasukan stabilisasi internasional atau ISF akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk mengambil alih tanggung jawab atas keamanan di Gaza. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Indonesia menumbangkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Konburi, Thailand. Berkat strategi pergantian pemain dari pelatih Garuda, John Hartman. Dikutip dari laman penyelenggara, Indonesia harus bersusah payah meraih 3 poin tersebut setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Timor Leste pada babak pertama. Hasil positif tersebut membuat Timnas Indonesia memimpin klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Indonesia memiliki selisih gol 7, lebih baik dari peringkat kedua Singapura 3 yang juga mengoleksi 6 poin dari jumlah laga yang sama.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: itu berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Catatan Peristiwa.
1: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIB merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIB dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIB gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIB yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
0: To the point.
2: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu. Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah menguji sampel dari berbagai daerah menggunakan jumlah laboratorium. Amran menjelaskan beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan rentan stunting. Harga beras fortifikasi semestinya tidak jauh berbeda dengan beras medium karena hanya memperoleh tambahan kandungan vitamin. Dan tujuannya agar tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran. Amran memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Tuh poin kita pada malam hari ini membongkar mafia atau terkait dengan beras fortifikasi ini. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi, skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber, di antaranya Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang dan juga pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilatadi. Pak Andriono, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Pak Andriono ya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana, Mas Lukman? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi agak miris juga ini, Pak Andriono, mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriono menyikapinya?
1: Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat malam para pendengar RRI Pro 3 FM. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
0: Yeah.
1: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun, kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
0: Yeah.
1: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah, ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan.
0: Ya.
1: Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus-menerus, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu, Mas?
0: Menteri Pertanian sih.
1: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
0: Iya, iya.
1: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas. Ya, nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah, ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu ternyata saya ditipu gitu kan.
0: Khawatirnya yang berlebihan ya.
1: Iya, betul, Mas, betul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga, pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah, tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, di mana sudah mengandung berbagai zat atau nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang harganya tentu saja lebih tinggi. Nah, ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium.
0: Iya.
1: Saya pikir itu anunya Mas. Baik. Kira-kira persoalannya.
0: Ya, sebelum kita bahas lebih mendalam, kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Andriano ya.
1: Oh, monggo. Silakan, silakan Mas.
0: Ada Pak Putra di Kalimantan. Pak Putra, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Bukman ya.
0: Ya, silakan.
2: Selamat malam, Pak Narasumber.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Pak Bukman.
0: Ya.
2: Itu orangnya jangan cuma dicabut izinnya, Bang Bukman. Tangkap penjara orangnya. Terima kasih, Bang Bukman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andriana, kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
1: Nah, ini tentu saja sesuai dengan yang apa namanya, apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bappenas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya, dan harganya dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan, Mas. Nah, itu ada hukumnya sendiri. Saya sendiri bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah, kita kembali lagi. Maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya, Mas. Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi. Dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
0: Kenapa nah, tidak masuk ke beras premium saja, Pak? Jadi tidak terlalu banyak pilihan ini, Pak Andriano.
1: Oh, apa namanya beras justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium, padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium, dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium, masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu, Mas. Nah, ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium. Ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
0: Ini sampai 42 itu. Ribu temuannya.
1: Nah, itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai. Pak Amran boleh marah itu, karena apa? Karena selain harganya tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya, gitu.
0: Ya, saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya, Pak Andrion ya, untuk bisa mengetahui.
1: Beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappenas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu di diperhatikan berbagai kementerian, Mas, atau lembaga.
0: Iya, baik.
1: Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya. Ini juga apa namanya sementara ini masih ya. Kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi, lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi. Ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya Pak Andriano ya.
1: Monggo, silakan.
0: Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat malam Pak Andriano.
1: Selamat malam Pak Haryanto.
3: Ya, semoga kabarnya sehat ya Pak ya.
0: Ya, amin.
3: Ya, ini beras lagi. Dulu beberapa waktu yang lalu Pak Andriono dan Om Lukman ya, ada isu beras pakai pemutih lah, ada isu beras plastik lah. Aduh, kayak apa kita diselaku konsumen? Biasanya Pak ya, Pak Andriono ya, suatu produk ya, kalau sebelum dilepas ke pasaran itu kan melewati tahapan ya. Misalnya ada tes quality control, atau tes quality control. Nah itu kok sepertinya kok seperti
0: lolos.
3: Apa ya? Lolos ya itu. Kemudian lepas ke pasaran, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Yeah.
3: Padahal tidak memenuhi standar SNI. Nah itu seperti apa itu Pak Andriono?
0: Yeah.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih. Ditahan dulu Pak Andriono. Okay. Kita ke Makassar. Siap. Ada Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
4: Selamat malam Bang.
0: Malam, silakan.
4: Ya begini Pak ya, masyarakat itu ya, termasuk saya itu nggak tahu nih beras premium medium, yang penting beras Pak harganya murah, itu yang dicari oleh rakyat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya Pak Andriono, kalau tadi Pak Arianto mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi, dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standar, ini bagaimana?
1: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang saya sampaikan, itu dilihat dulu mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar, berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya, yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau. Kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning, tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya Mas untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
0: Artinya karena di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada?
1: Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf, di pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras premium. Tapi seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah kemungkinan yang saya duga ini Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu Mas.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi Pak Andriono. Kali ini kita ke Jogja ke Pak Sarjio. Pak Sarjio, malam.
5: Malam Mas Lukman.
0: Malam, silakan.
5: Selamat malam Pak.
1: Selamat malam Pak Sarjo.
5: Jadi saya ingin tanyakan produk dari beras apa?
0: Fortifikasi.
5: Fortifikasi tadi mungkin bisa dibau gitu ya. Baunya seperti apa gitu ya.
0: Nah, mengenalinya ya.
1: Saya potong Pak.
0: Ya.
1: Jadi mungkin karena sudah dibuat ya, jadi dia mungkin agak beda dengan beras biasa. Tapi tapi kemungkinan itu ada sedikit beda. Tapi sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya dengan beras premium ya.
0: Iya.
1: Karena bagaimanapun juga ini prosesnya ada tambahan, proses tambahan lah kira-kira gitu.
0: Ya,
5: nah, ini yang tanyakan gini Pak.
1: Iya.
5: Ini tadi kan dikaitkan dengan sebagai beras premium gitu ya.
0: Iya.
5: Bisa
1: nggak? Iya. Harganya Pak.
5: Sebenarnya kepentingannya mestinya beras-beras medium itu yang diberikan satu tambahan vitamin tersebut. Jadi terjangkau bagi orang-orang yang artinya makannya hanya cukup dengan nasi saja atau biasa itu. Itu yang saya jadi itu kepentingan itu, pemerintah itu jadi benarlah kepentingan pemerintah.
0: Baik. Itu, Pak, terima kasih. Terima kasih. Artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup saja itu, Pak Adrian. Silakan.
1: Memang betul, betul, Mas Pak Sarji, Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi, mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini. Tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium premium. Terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium karena ada proses yang tambahan tadi Mas. Itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium. Kira-kira begitu, Pak.
0: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
1: Ya ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, beliau bisa melakukan kebijakan itu Mas. Dan kalau 80%, produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri Mas. Dari produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah kan tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya? Beras yang diberi vitamin lah kira-kira gitu Mas. Tidak hanya beras yang diberi vitamin tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan mikro, kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah, itu dihasilkan oleh beberapa produsen. Tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi, itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu Mas, ya kan? Kalau kita tahu ya. Nah, ini termasuk SPHP atau beras premium atau beras yang kalau saya ngatakan rendah itu enggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar kok sebagai regulator beliau bisa itu melakukan itu.
0: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya, Pak Andriono.
1: Betul.
0: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
1: Apakah itu
0: penambahan gizi ini masuk akal tidak, Pak, dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
1: Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah apa istilahnya itu, gizi, vitamin, itu ya. Tadi, ya, vitamin, ya. Vitamin tadi, itu apa namanya jelas memerlukan biaya.
0: Ya.
1: Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu mohon maaf nih saya agak batuk.
0: Iya.
1: Jadi yang namanya penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium, itu kan harapan pemerintah.
0: Ya.
1: Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu alasan mereka bisa lakukan.
0: Iya, iya.
1: Iya, gitu mas.
0: Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya, sebelum ditambahkan.
1: Betul, betul. Terus kemudian, ya itu tadi, bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
0: patatisingnya.
1: Nah, itu asam folatnya, itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak apa namanya juga perlu mengetahui itu, sehingga kalau memang apa namanya mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
0: Iya, baik. Kita ke pendengar lagi ya Pak Andriano ya.
1: Monggo, silakan.
0: Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, malam. Okay.
6: Selamat malam Mas Ridi ya.
0: Dengan Lukman Pak Dalijan.
6: Alah, panggling terus saya itu.
0: Iya. Silakan.
6: Sama Bapak siapa ini Pak Andri?
1: Pak Andriono, Pak.
6: Oke, assalamualaikum kalian semua. Nah, salam sehat.
0: Amin.
1: Salam sehat.
6: Begini Pak, sekarang itu apa karena kebanyakan vitamin Pak ya? Saya dulu itu waktu saya kecil makan saya itu hanya gaplek, dimakan bubuk itu tainya itu di anu dijenang sama ibu saya. Terus saya itu sampai sekarang ya alhamdulillah dikasih sehat. Ya sekarang itu karena banyak vitaminnya kok pada sakit ya, kan banyak yang kena sakit, kena gula, kena
0: kayak gitu loh. Iya.
6: Oke gitu,
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mungkin ada efek sampingnya tidak, Pak Andriano? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya, beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
1: Ya, maaf. Silakan, Mas.
0: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini?
1: Iya, harapannya tentu saja Mas. Pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada rakyatnya. Nah, ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi dan itu sudah di SNI-kan itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di kalau kita dari gabah itu ditumbuk, Mas. Ya enggak?
0: Iya.
1: Tapi kan di jadi beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah, inilah yang perlu ditambahkan lagi. Yeah. Nah, inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah, kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan? Tapi kalau harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi berasal dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah kira-kira gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek. Saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan. Bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali. Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
0: Dan itu ya, alami ya, Pak, ya.
1: Zat apa? Lah, masih...
0: Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
1: Iya. Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman ya waktu itu kalau seingat saya tuh tahun 67-69 lah kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Kan kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu, tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah, di Amerika sana itu makanan kuda, Mas. Sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
0: Iya. Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi, pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
1: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Bapanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Pak Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
0: Baik, ya. Pak Andreano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih, Mas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andreano Kila tadi. Nanti kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Alimuso, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar
2: selamat
1: sehat ya, Pak?
2: Pendengar RRI, alhamdulillah.
1: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
2: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
1: yeah,
2: dan itu memiliki izin khusus juga.
1: Mm.
2: Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan?
1: Yeah.
2: Pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan, kan gitu kan? Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah, gitu. Karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan, kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu, kan?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya ya tadi itu. Ya, kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut, kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
1: yeah,
2: beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
1: Yeah.
2: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu, oh kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali, sekarang ini kan harga gabah naik terus.
1: Ya.
2: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200.
1: Oh.
2: Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
1: fortifikasi.
2: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu.
1: Okay.
2: Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
1: Bukannya ada, Pak, ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
2: Nah, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Ya kalau terlalu mahal ya harus ditegur kan gitu.
1: Yeah.
2: harus tegur, kenapa terlalu mahal. Kembali tadi, kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti, ya harus ditegur kan. Ya. Ditegur satu, ditegur dua, kalau tetap melanggar ya cabut.
1: Ya.
2: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
1: Ya. Baik, kita sapa pendengar dulu boleh ya Pak ya untuk yang mau bergabung.
2: Silakan,
1: ya,
2: silakan,
1: ada Pak Mas Rukman. Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak.
3: Ya, assalamualaikum. Bertiga salam sehat panggung.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak, ya, Pak Sutarto Alimuso.
3: Ya, Pak Sutarto pastinya mungkin masyarakat awam masih menganggap istilah beras fortifikasi ini kayak suatu bibit unggul, padahal tadi kan berasal dari beras biasa yang dikasih vitamin gitu, sehingga naik kadar gizinya kan begitu, yaitu kadar asam folat, vitamin B dan sebagainya. Pastinya sosialisasi ini harus gencar dan masif, karena jangan sampai ada monopoli atau misalnya dalam hal branded gitu ya, beredar di retail-retail atau pasar tradisional, pasar induk, yang memang ini menjadi polemik dan gejolak begitu. Apalagi sekarang kan MBG, apa nih yang mau disalurkan, apakah beras fortifikasi atau beras biasa, medium premium kan gitu. Jangan sampai karena memang ini campuran untuk vitamin beras, ya, ini jadi dipermainkan, jadi masyarakat jadi hilang pikirannya mengenai parameter berapa HET ambang batas ini dan itu, sehingga berubah-berubah. Jadi ini harus segera dalam hal ini ya, bulog-bulog daerah harus pantau ini dan sosialisasikan ini. Jangan sampai ada oknum yang bermain akhirnya mengatasnamakan nama branding ini dan itu hanya untuk mencari cuan. Jadi kacau nanti daftar harga di lapangan begitu kan, dari hulu ke hilirnya nggak sesuai, ya masyarakat yang teriak ini kok hilang, kok yang ini dimunculkan, padahal petaninya tetap sama, hanya teknologi yang mencampurkan vitamin beras itu yang ada temuan ini. Dan yang kedua saya mau tanyakan sama narasumber ini, beras fortifikasi ini dari temuan teman, apakah Indonesia atau dari luar negeri atau yang mana yang sudah mengapakan resep yang seperti ini formulasinya, supaya masyarakat itu tahu bahasanya, oh ini teknologi luar toh, oh ini untuk ada untuk orang yang mengurangi karbohidrat tinggi bagi yang begini, supaya sosialisasinya itu gencar dimasifkan, jangan diam-diamkan begitu.
1: Baik. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Sutarto.
2: Ya terima kasih, luar biasa ini tanggapannya. Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kemenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan, masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan begitu kan. Ini yang justru yang harus menjadi perhatian. Apakah dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang

0: Jadi ada dua. Saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi ini. Okay. Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan.
1: Yeah.
0: Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak, bagi masyarakat biasa,
1: yeah,
0: itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena sudah saya cuma dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu.
1: Yeah.
0: Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin. Minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
1: Baik.
0: Jadi yeah, bukan hanya beras saja.
1: Yeah.
0: Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang kan gitu kan. Ya.
1: Pak, terakhir mungkin itu, singkat saja ya, Pak Sutarto, beras fortifikasi yang sudah tersimpan lama apakah terjadi penurunan kualitas, Pak?
0: Tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
1: Okay.
0: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan.
1: Ya.
0: Maka dari itu lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
1: Baik.
0: Pengawasan sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
1: Baik.
0: Tetapi secara untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik,
1: baik,
0: fortifikasi
1: ya,
0: untuk bantuan sosial,
1: ya,
0: untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik
1: ya,
0: untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
1: Baik.
0: Anemia ini ya, kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
1: pakai beras ini ya.
0: Ada yang menderita anemia juga gitu.
1: Baik.
0: Jadi ini hal-hal seperti ini yang harus
1: diperhatikan. Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Amin. Terima kasih Mas Lukman. Terima kasih pendengar setia Radio RRI Pro 3.
1: Pendengar, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Sutarto Alimuso melengkapi 7 poin kita pada malam hari ini terkait dengan skandal mafia beras fortifikasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang siap menjalankan kebijakan penganggaran program makan bergizi gratis atau MBG pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan memastikan program peningkatan kualitas gizi nasional itu optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BGN Sudaryono menegaskan BGN berada pada tataran operasional sehingga seluruh pelaksanaan program akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme penganggaran yang berlaku. Ia mengatakan kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, BGN akan fokus pada pelaksanaan program MBG sehingga dapat terus dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dirancang saling terintegrasi untuk membangun ekosistem pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, SPPG harus membeli dari koperasi desa, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu, dan tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar. Sementara itu, koperasi di wilayah daratan akan diperkuat melalui berbagai unit usaha produktif yang mampu memasok kebutuhan program MBG. Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, menyatakan keprihatinan serius atas pembatasan ekonomi dan perdagangan terbaru Amerika Serikat terhadap China dalam pertemuan melalui video dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer. Kedua pihak menggelar pertukaran pandangan yang terbuka, mendalam, dan konstruktif mengenai pelaksanaan kesepakatan yang dicapai para pemimpin kedua negara saat pertemuan mereka di Beijing. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan tarif sebesar 12,5% terhadap produk impor dari China. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum 1 Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI Taufik Hidayat mengungkapkan kriteria pelatih ganda campuran Indonesia. Menurut Taufik, pelatih ganda campuran harus bisa menunjukkan kinerja, mencapai target, dan tentu menjalankan program latihan harian untuk para atlet. Pelatih juga punya target yang hampir sama dengan para pemain. Pelatih juga mengejar prestasi dan menunjukkan progres setiap tahunnya. PBSI telah mengantongi beberapa nama calon pelatih ganda campuran dan proses penunjukan itu masih berjalan dari tahap administrasi hingga proses diskusi dengan pengurus maupun juga dengan para pemain.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
5: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
9: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami memiliki kesempatan ya berbincang bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH. Dan kami berbincang terkait dengan tema kami saat ini, yaitu mendekatkan ASN dengan domisili. Ya, Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nanti kami akan berbincang dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Prof. Zudan, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar sehat. Prof, ini menarik Prof. Ini juga banyak yang bertanya-tanya. Ini mungkin juga jadi alasan untuk mengurai kemacetan gitu Prof ya. Bagaimana ini Prof? Ini kan BKN sudah melakukan uji coba Prof ya untuk program aparatur sipil negara bekerja lebih dekat dengan domisili. Seperti apa Prof mekanismenya Prof?
1: Ya. Mas Lukman dan rekan-rekan semuanya pendengar RRI Pro 3 di seluruh Indonesia dan dimanapun mendengarkan program ini. Ada sebuah cerita yang saya harus sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mengapa BKN membuat program ini? Saya pernah punya pengalaman menjadi dirjen, menjadi sestama, menjadi PJ Gubernur Gorontalo, PJ Gubernur Sulawesi Barat, PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya harus menempatkan ASN dalam posisi-posisi yang terbaik. Yeah. Nah, saya mendapatkan banyak keluhan pada waktu itu. Pak, saya ini sudah 7 tahun terpisah dengan keluarga. Pak, saya ini sudah 12 tahun tidak menyatu dengan keluarga. Pak, jarak dari rumah saya untuk bekerja itu naik motor 2 jam. PP 4 jam. Saya tidak tahu, Mas Lukman, kalau saya akan menjadi kepala BKN.
0: Iya.
1: Dari pengalaman saya bekerja itu, saya menyimpulkan ternyata ASN ini betul-betul berdedikasi. Betul-betul berdedikasi. Apa? Betul-betul bersedia ditempatkan dimanapun, walaupun hatinya itu teriris, walaupun hatinya menangis. Ya. Tapi demi melaksanakan tugas, berangkat. Tuh. Itu yang saya tangkap ketika saya jadi Dirjen Dukcapil, Sestama, BNPP, dan 3 kali PJ Gubernur. Tapi saya berpikir, ketika saya jadi Kepala BKN, ini saatnya saya berbuat, saatnya saya menolong. Menolong siapa? Para ASN yang menjadi motor penggerak birokrasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip. Satu, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Yang kedua, ASN bersedia ditempatkan dimanapun. Pelayanan publik itu yang saya harapkan adalah tetap berjalan maksimal.
0: Ya.
1: ASN tetap bersedia ditempatkan dimanapun. Dan prinsip universal yang ketiga, ASN harus bekerja dengan sejahtera dan bahagia. Nah, ini saat ini negara itu belum bisa meningkatkan kesejahteraan dengan maksimal. Belum bisa. Kita harus sama-sama mengakui bahwa pendapatan ASN itu sepanjang waktu seringkali harus menggadaikan SK-nya ke bank.
0: Ya.
1: Ini kan saya sudah berkeliling Indonesia, Mas. Lebih dari 400 kabupaten kota saya kunjungi. Setiap kali saya bertanya ke BKD, bertanya ke Korpri, saya ketua umum Korpri, hampir 12 tahun saya ketua umum Korpri, bertanya, teman-teman masih menggadaikan SK-nya di BRI, BPD atau tidak? Dia jawab, masih, Pak. belum lulus SK-nya, belum. Nah, bahkan terjadi fenomena sekarang, iya, kalau di bank itu sudah nggak bisa lagi dipotong, mereka ke BPR yang lebih murah, mudah syaratnya. Di BPR nggak bisa lagi ke koperasi, koperasi nggak bisa lagi, ada yang ke pinjaman online. Nah, kemudian saya mikir, bagaimana caranya ini agar ketika negara belum bisa memberikan peningkatan pendapatan, maka negara membantu ASN untuk mengurangi belanjanya, mengurangi pengeluaran. Nah, beban pengeluaran ASN itu di biaya transportasi, kemudian biaya makan, kemudian biaya rumah. Maka kita lihat transportnya bisa nggak kita kurangi, biaya kontrak rumah bisa nggak kita kurangi, biaya makan, agar dapurnya satu, nggak dapur dua. Saya kan mengalami, Mas, pernah hampir 10 tahun tidak satu rumah dengan keluarga. Saya banyak di Jakarta, istri dulu di Surabaya, kemudian saya ditempatkan di Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulbar, ini kan berpisah. Walaupun banyak dibiayai negara, tapi tetap kadang-kadang kita harus keluar ongkos pribadi. Nah, kalau ASN yang tidak punya jabatan, ini tambah berat lagi. Jadi bagaimana sekarang negara bisa mengeluarkan, mengurangi belanja dapur, cukup satu dapur, mengurangi belanja transportasi, dan belanja yang lainnya. Misalnya makan, ya, kemudian ya kontrak rumah. Nah, maka programnya adalah mendekatkan ASN pada domisili, mendekatkan ASN pada keluarga. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Karena guru-guru SD itu kan banyak, Mas, yang jauh dari rumahnya. Guru SMA yang antar kabupaten, kepala sekolah yang antar kabupaten, saya punya pengalaman itu. Maka dulu waktu saya jadi PJ Gubernur, sudah saya dekatkan sebisa mungkin. Yang UPT-UPT dekat dengan rumahnya, pekerjanya, dekat dengan istri atau suaminya, atau anak-anaknya, atau orang tuanya. Nah, ini langkah maksimal yang bisa dilakukan oleh negara sebelum bisa meningkatkan peningkatan pendapatan, sebelum menaikkan gajinya, tunjangan kinerjanya.
0: Iya, tapi jujur banyak yang mengapresiasi, Pak, program ini. Tadi tujuan utamanya karena tadi ya, ada penghematan biaya yang dikeluarkan, entah itu transportasi, kontrakan, dan dapur apa rumah tangga ini sendiri. Namun yang jadi pertanyaan, Prof, apakah program ini akan menjadi hak bagi seluruh ASN atau hanya berlaku bagi jabatan dan instansi tertentu saja?
1: Nah, pertama yang juga harus kita sama-sama ini ya, sama-sama kita bangun pandangannya. Keluarga ini kan sebisa mungkin utuh, ya, Mas, ya. Anak itu memiliki figur ayah dan figur bundanya yang lengkap. Jadi hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari ibu dan ayahnya itu lengkap sebisa mungkin. Tapi tentu ada bagian-bagian yang dia harus mutar terus, misalnya menjadi hakim, menjadi jaksa, pegawai BUMN, yang dalam posisi tertentu sudah tidak bisa lagi stay karena tuntutan jabatannya. Nggak ada lagi di posisi itu yang dia harus bisa bertahan di satu tempat 15 tahun, dan dia harus mutar. Harus rotasi, harus mutasi, atau harus promosi. Nah, apakah program ini bisa dilakukan oleh semua kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota? Iya, bisa, Mas. Kenapa? Saya katakan bisa. Pertama, sepanjang pelayanan publik tidak terganggu. Misalnya, perawat, bidan, dokter di puskesmas didekatkan dengan sebisa mungkin keluarga atau domisilinya. Silakan para bupati, wali kota mengatur. Guru-guru SMA. Guru SMA kan kewenangannya gubernur. Silakan diatur. Jadi, yang orang di Kabupaten A, tempatkan yang dekat sekolahnya di Kabupaten A. Yang di Kabupaten B, dekatkan dengan sekolah-sekolah yang dekat di Kabupaten B. Jadi mendekat ke domisili dan mendekat ke keluarga. Yang instansi pusat, misalnya Kementerian Keuangan, yang pegawai-pegawainya tersebar, itu didekatkan dengan domisilinya. Tentu ini tidak bisa 100%. Saya merasakan di BKN sendiri tidak bisa 100%, Mas Lukman. Karena yang eselon 2 kan sudah nggak mungkin lagi. Keluarganya di Jakarta. Tapi nggak mungkin di eselon 2 di Jakarta terus. Harus mau jadi kakak menilai di Surabaya, kakak menilai di Makassar, kan harus muter. Jadi ini yang paling memungkinkan adalah pada pejabat fungsional, kemudian di level staff, eselon 4, eselon 3 itu masih sangat mungkin. Tapi kalau eselon 2 sudah agak sulit. Jadi semangatnya adalah kita lakukan yang kita bisa.
0: Baik. Prof, kalau
1: ASN
0: di
1: ya. ASN bahagia, ASN sejahtera, dan kinerjanya maksimal.
0: Iya. Prof, kalau di BKN sudah melakukan uji coba ya, Prof ya? Ada 30.
1: Iya. Gimana? Kemarin sudah kita tempatkan kurang lebih 38 pegawai. Ada dari Papua pindah ke Padang, ada yang dari Aceh pindah ke Pekanbaru. Jadi kita buat semacam permohonan. Jadi ini atas permohonan.
0: Okay.
1: Jadi mereka mengajukan, kemudian diverifikasi, diusulkan oleh eselon 2-nya. Eselon 2-nya mengusulkan ke Biro SDM, nanti dikonsultasikan dengan kita, saya Kepala BKN, setelah diverifikasi oleh eselon 1 masing-masing. Nah, ini masih banyak yang minta, Mas, sedang saya rapikan agar layanan publik tidak terganggu. Nah, kita cari, jangan sampai misalnya ya, semua ingin pindah ke Jogja. Rata-rata ingin pindah ke Jogja. Keluar 2, masuk 8. Nah, itu banyak kan? Nah, harus nunggu, nggak bisa langsung semuanya bisa berpindah.
0: Prof, ada ketentuan ya terkait dengan ASN yang harus berapa lama mengabdi, Prof, untuk bisa mengajukan perpindahan ini?
1: Kalau saya tidak melihat pada berapa lamanya dalam satu instansi ya, karena gajinya sama, PPK-nya sama, artinya sumber gajinya itu sama, mata anggarannya sama, itu kita tidak melihat harus 10 tahun, karena itu kewenangan PPK untuk mengangkat, memindahkan, memberhentikan, itu ada pada pejabat pembina kepegawaian, dan yang dilihat adalah kebutuhan organisasi. Saya ini kan penganut aliran menata kelola SDM dengan pendekatan yang memudahkan, melindungi, dan membahagiakan, Mas. Jadi ini kan sudah melihat para ASN kita yang banyak hidupnya susah, ya menderita, masa iya saya jadi pejabat, tambah bikin susah, tambah bikin repot, kan mestinya enggak. Nah, saya mencoba yang semakin melindungi, semakin membuat hidup ASN ini mudah, dan semakin ASN bahagia. Dengan catatan, kinerja harus meningkat. Jadi besok ini, pakai BKN yang sudah saya pindahkan, kalau kinerjanya nggak meningkat, saya balikin lagi.
0: Ada
1: cari kan teman-teman yang bisa meningkat, gitu.
0: Nah, kalau
1: kinerjanya harus meningkat.
0: Kita undang pendengar boleh, Prof?
1: Boleh.
0: Iya, pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan ya. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Nah, Prof, kalau kita lihat kan ini banyak ASN ditempatkan jauh dari domisili kan karena kebutuhan pemerataan SDM gitu, Prof ya. Jika banyak pegawai kembali ke daerah asalnya, bagaimana BKN mengantisipasi ketimpangan distribusi ASN di daerah terpencil atau perbatasan?
1: Ya. Ini kan kita harus pahami dulu, yang paling mudah itu memindah satu instansi. BKN dipindah sesama BKN, PU dipindah sesama PU, Kementerian Keuangan sama Kementerian Keuangan, Provinsi Sulsel sesama di Provinsi Sulsel. Ini langkah yang mudah, karena hanya memerlukan keputusan dari satu pejabat pembina kepegawaian. Nah, yang agak rumit itu, misalnya dari Kabupaten Lok Sumawe pindah ke Kabupaten Bekasi. Nah, ini kan dua pejabatnya. Dari Kabupaten Bekasi bersedia menerima, dari Lok Sumawe melepaskan, nanti dari BKN atau Kemendagri memberikan verifikasinya. Apakah layanan publik terganggu atau tidak. Nah, maka di dalam proses pemindahan ini, kita harus betul-betul memperhatikan layanan publik, layanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Yang kedua, prinsip ASN tetap harus bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi Mas Lukman, banyak ASN kita ini sesungguhnya sudah tahu bahwa dia akan menempati daerah itu sudah tahu. Karena saat melamar, dia tahu posisinya. Saya kan kemarin baru pulang dari Ternate, kemudian lanjut ke Kendari. Kawan saya itu melamarnya memang di Kendari. Dia sudah milih. Jadi kita istilahnya, lo dulu bukan yang lamar ke Kendari, kenapa saya sekarang pengen balik ke Magelang, gitu kan? Nah, dia bilang, iya Pak, ternyata dinamika hidup kita ini berubah. Bukannya dulu sudah tanda tangan 10 tahun, iya sih sudah tanda tangan juga Pak. Tapi tampaknya keinginan kita ini setelah melihat situasi, ada keinginan juga untuk kembali ke kampung halaman. sebenarnya para ASN kita sadar,
0: ya.
1: Pilihan-pilihannya ketika melamar itu sesuai formasi, dulu berharap, dulu kan belum ada aturan 10 tahun Pak,
0: ya.
1: Pak Mas Lukman, 5 tahun atau nggak ada aturannya. Nah sesungguhnya, aturan yang dibuat zaman Bapak Menpan Pak Cahyokumolo itu ada asbabun nuzulnya. Saya mendengar sendiri permintaan dari para bupati wali kota agar perpindahan itu dibuat sangat selektif. Karena banyak sekali dokter, bidan, perawat, guru-guru yang bagus, tenaga medis yang bagus, itu seperti yang Mas Lukman sampaikan, itu habis yang dari daerah-daerah terpencil, itu pindah ke kota-kota besar, pindah ke Jawa, karena banyak sekali permintaan. Para bupati, wali kota, gubernur itu kan sungkan kalau partai politiknya sudah minta tolong ini dibantu pindah gitu. Atau pejabat kementerian minta tolong ini pindah, mereka nggak berdaya. Ya sudah dipindahkan dari ada permintaan dari pusat. Tapi kalau ada aturan ini, para bupati wali kota mengatakan silakan ikuti aturannya, minta izin ke Menpan, ke BKN. Ada yang jadikan sandarannya itu.
0: Ya, artinya yang memudahkan untuk saat ini kementerian atau lembaga yang memiliki keterwakilan di daerah gitu ya.
1: Betul.
0: Ya, seperti RRI berarti bisa dong ya, Prof ya.
1: Bisa. Jadi jangan dari RRI di NTT pindah ke Padang gitu kan. Yang di Padang pindah ke Jogja.
0: Ya.
1: Tapi jangan pindah semua Mas, jangan sampai habis juga gitu. Ya. Ada pimpinan yang menata, bergilir gitu. Prinsipnya program ini bisa berjalan terus tapi kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan, maka digilir.
0: Ya.
1: Pindahnya tahun ini sudah ada pindah, yang satu tahun depan sambil masuk pegawai baru itu bisa dilakukan penataan.
0: Ya, Prof tadi mungkin bisa diulangi kembali Prof, mekanismenya seperti apa? Artinya jadi ASN ini mengajukan perpindahannya seperti apa?
1: Nah, jadi ada baiknya masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian, gubernur, bupati, wali kota, menteri, kepala badan itu membuat surat edaran untuk pengumuman ke instansi masing-masing.
0: Oke.
1: Kita akan membuat program mendekat pada keluarga, mendekat pada domisili.
0: Ya.
1: Silakan masing-masing mengajukan usulan disertai dengan alasan. Kalau mau mendekat keluarga, suaminya atau istrinya ada di mana, orang tuanya ada di mana, kemudian nanti dilakukan verifikasi oleh Biro SDM masing-masing. Nah, nanti dibahas masing-masing unit. Jadi usulan ASN ini melalui unsur atasannya. Jadi misalnya staf di Dinas Pertanian harus lewat kepala dinasnya, ajukan kepada gubernur atau bupati. Yang di pusat harus melalui dirjennya, diajukan kepada sekjennya. Jadi biar ini tertata, rapi, dan tertib. Dan semua harus masuk dalam database. Sehingga pengajuan permohonan tadi nggak hilang, Mas. Ini kan ada pengalaman di saya di BKN. Pegawai baru ditempatkan di UPT, di Pontianak, 10 tahun. Baru termonitor, ketika saya berkunjung ke sana, saya tanya, dia udah berapa tahun di sini? 10 tahun, Pak, hampir 11 tahun. Sudah pernah pindah? Belum. Bayangkan, hampir 11 tahun di satu titik. Dia pengembangan karirnya berhenti, pemahaman yang disebut dengan institutional knowledge juga tidak berkembang, sebagaimana kalau dia ditempatkan di berbagai tempat, sehingga pengalamannya lebih banyak. Nah, maka harus termonitor, Mas, masukkan ke dalam database.
0: Baik.
1: Nah, nanti setelah itu dilakukan pengecekan secara rutin tiap 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, tahunannya juga pasti harus dicek.
0: Iya.
1: Untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Demikian Mas Lukman.
0: Iya, Prof, kita jeda sejenak boleh ya, Prof ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya.
1: Monggo.
0: Setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi. apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, kami lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan mendekatkan ASN dengan domisili dengan narasumber Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Prof. Zudan, kita lanjutkan ya, Prof.
2: Silakan, Mas.
1: Iya. Prof, kita ke WhatsApp dulu, Prof, yang sudah masuk ruang redaksi. Ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikannya. Gozi, silakan.
3: Selamat malam Lukman, selamat malam Pak Prof. Zudan, dan selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Saya akan membacakan ya beberapa tanggapan ini yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Yang pertama ini dari Pak Andi di Bandung. Beliau menyatakan nih mendukung kebijakan mendekatkan ASN dengan domisilinya. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, ASN bisa lebih fokus bekerja dan memiliki energi yang lebih baik untuk melayani masyarakat. Lalu
2: izin ya, Mas, bisa ya, lebih keras.
1: Ya, mungkin bisa lebih keras, Gozi. Ya. Silakan, Gozi.
3: Yang pertama dari Pak Andi ya di Bandung. Beliau mendukung kebijakan ini terkait kebijakan mendekatkan ASN dengan domisilinya. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, diharapkan ASN bisa lebih fokus bekerja dan memiliki energi yang lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada Bu Siti di Jogja. Menurut beliau kebijakan ini sangat baik, terutama bagi ASN yang sudah berkeluarga. Lalu ada dari Bu Fitri di Padang. Beliau melihat kebijakan ini bisa meningkatkan kesejahteraan ASN dari sisi psikologisnya. Ketika lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, semangat kerja juga bisa ikut meningkat. Lalu yang terakhir ada dari Pak Agus Saputra di Pontianak. Beliau mengapresiasi kebijakan ini, tetapi tetap perlu dipertimbangkan pemerataan ASN di seluruh Indonesia, utamanya pelayanan masyarakat di daerah terpencil ini yang harus menjadi prioritas. Sekian, Prof. Zudan dan Lukman.
1: Baik, terima kasih. Banyak yang mengapresiasi intinya gitu. Mungkin saya ditanggapi, silakan, Prof.
2: Ya, alhamdulillah, karena memang saya melihat fakta di lapangan ASN kita ini perlu dibantu agar hubungan keluarganya lebih bagus, kehidupan keluarganya lebih seimbang, dan kinerjanya lebih meningkat. Nah, salah satu pendekatannya adalah mendekatkan tempat kerja dengan domisili atau dengan keluarganya. Dan ini akan sangat efektif, karena kalau saya melihat saat ini banyak sekali ASN kita yang tadi saya sampaikan, berangkat 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam di perjalanan.
1: Iya.
2: Masuk kantor, itu udah kucel gitu.
1: Iya.
2: Nah, ada yang, kadang-kadang kan begini Mas Lukman, kalau ada yang mengatakan ASN kita ini malas, saya ini orang yang pertama berada di depan mengatakan itu ASN yang malas ada, tapi yang rajin jauh lebih banyak. Iya. Bayangkan di Jakarta, jam 5 sudah pada mandi, bergantungan di kereta, di KRL, dari Bogor, Kerawang, dari mana itu Rangkas Bitung, udah pada berangkat.
1: Iya.
2: Belum yang naik Transjakarta pagi-pagi, udah yang ibu-ibu jam 5 sudah masak, menyiapkan untuk anak dan suaminya, setengah 6 sudah berangkat, gitu.
1: Iya.
2: Luar biasa Pak ASN kita ini. Ya, ada sih yang nggak rajin juga ada, karena kita tahu ya, DNA-nya kan berbeda-beda, gitu.
1: Iya. Tapi memang itu fakta, Prof. Kalau kita lihat ya, apalagi Jakarta gitu, banyak juga yang memang berasal dari daerah penyangga gitu ya, membutuhkan waktu berjam-jam. Mungkin juga ya kualitas menurunnya karena sudah stres di jalan gitu kali, Prof ya. Karena
2: bisa, Mas.
1: Berjam-jam.
2: Sangat mungkin mau saya ketemu staf saya ditanya, berangkat jam berapa? Jam 5. Berarti kan bangunnya setengah 5 paling enggak.
1: Iya.
2: Ketika di kantor saya lihat dia tertidur di kursi, ya biarkanlah dia menikmati karunia Tuhan masih bisa ngantuk. Sebentar ya tertidur, asal itu bangun lagi. Karena paham betul saya ya, melihat kawan-kawan itu.
1: Iya, hebatnya mempunyai atasan atau pimpinan yang mengerti ya Prof ya. Kalau tempat lain tuh nggak ada urusan gitu ya. Kita ke pendengar boleh ya Prof ya?
2: Silakan.
1: Ada Pak Rudi di Jember. Selamat malam Pak Rudi.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mas Lukman ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa? juga ikut bersyukur atas kebijakan seperti ini, biar semua SN itu lebih profesional loh pekerjaannya, Prof. Lebih-lebih untuk SN para guru gitu. Kan kalau dekat kan tidak apa, lebih mudah kan berjalannya, cepat dan gitu.
1: Ya.
4: Ikut mendukung juga gitu.
1: Baik. Itu saja, Pak Rudi?
4: Iya.
1: Ya. Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya, Prof. Dari Jember kita ke Lampung. Ada Pak Sultan. Malam, Pak Sultan.
5: Halo.
1: Ya, silakan Pak Sultan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam, Pak Sultan.
5: Ya, kabar baik ya. Alhamdulillah.
1: Ya.
5: Ini saya seorang duda pensiunan dari istri aku, pegawai negeri, guru.
1: Okay.
5: Tapi menerimanya itu hanya kalau tidak salah itu 38% apa. Nah ini kira-kira apa nggak bisa dibulatkan jadi 100% gitu.
1: Baik, kalau terkait dengan mendekatkan ASN dengan domisili ada yang mau ditanyakan tidak, Pak Sultan? Halo, Pak Sultan. Sayang sekali terputus. Ya mungkin saya ditanggapi. Tadi Pak Rudi mengapresiasi Prof, tapi ada usulan bagaimana dengan guru juga ini mungkin bisa merasakan.
2: Ya, ya. Pak Rudi di Jember, terima kasih dukungannya ya. Untuk guru itu penting untuk lebih dekat dengan sekolah tempat mengajar, juga profesi-profesi yang lain seperti perawat, bidan, dokter, ya. Rekan-rekan yang bekerja misalnya di balai latihan kerja juga penting. Jadi saya sebagai kepala PKM dan ketua umum KORP itu mendorong semua ASN kita, 6,7 juta ASN kita idealnya itu bekerja dekat dengan domisili dan dekat dengan keluarga. Ini idealnya. Tentu kita memahami ada yang belum bisa ideal, yang tadi sudah eselon 2, para kepala dinas, direktur, kajati, atau yang setingkat pimpinan lah, kajari, itu kan harus pindah-pindah, para hakim. Karena kalau nggak pindah kan repot Mas Lukman, hakim, iya, jaksa itu. Yang dipidana nanti sudah keluar, ya belum pindah, kan repot.
1: Iya, iya. Enggak repot ya. Prof, kalau kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan kementerian ataupun lembaga terkait ya, ini, Prof?
2: Saya secara informal menyampaikan kepada para gubernur sambil ngobrol ya, dengan para menteri. Ini kan kita sedang uji coba di BKM untuk mengukur. Lalu saya mendapatkan respon yang positif dari Bupati Madiun, dari Gubernur Sumatera Barat, itu positif. Omar-omaran kami juga sudah melaksanakan ini kok, Prof Sudan, gitu. Para menteri yang punya instansi sampai ke daerah, kan menteri kita ini ada yang hanya punya pasukan di Jakarta aja kan Mas, tapi juga ada menteri yang pasukannya sampai ke kecamatan, seperti Kementerian Agama itu pasukannya sampai di kecamatan.
1: Iya.
2: Iya, tapi yang setingkat Menko kan pasukannya rata-rata hanya di Jakarta. Jadi ada yang cuek juga, kami PNS kami ada di Jakarta toh, Prof Sudan gitu. Tapi yang mengatakan iya penting, kayak pegawai di KUA itu Mas, kan sebisa mungkin orang yang terdekat di situ.
1: Ya.
2: Kalau masih mungkin ya ambil aja itu, kalau nggak mungkin dalam satu kabupaten.
1: Ya, karena kalau kita lihat tadi ya suara pendengar yang mungkin juga ASN ini banyak yang mengapresiasi karena ini kabar baik buat mereka, Prof. Ya, karena tadi ya sesuai dengan tujuan yang disampaikan BKN ya. Ini menghemat biaya transportasi, pengeluaran sewa rumah ataupun kontrakan dan juga dapur jadi satu. Dan tentunya secara psikologis itu lebih mendekatkan ke keluarga itu akan jauh lebih baik ya Prof. Nah ini evaluasinya kalau dari uji coba yang dilakukan BKN ini butuh berapa lama Prof yang 38 ASN ini?
2: Ini kami akan lakukan evaluasi setiap bulan Mas. Nanti kita tanya setiap bulan. Ini kan ada, bisa jadi ada pengalaman ketika mereka nggak pernah berkumpul, nggak pernah berantem suami istri.
1: Yeah.
2: Jadi bisa jadi kalau setelah berkumpul penyesuaian lagi ada berantemnya.
1: Iya.
2: Tapi nanti kita evaluasi setiap bulan. Saya berharap ini menjadi program yang positif ya.
1: Iya.
2: Menyatukan keluarga, ya mendekatkan keluarga, meningkatkan kinerja, melakukan penghematan, ya. Dan hak anak, hak suami, hak istri bisa terpenuhi semuanya.
1: Tapi akhirnya keputusan ada di user ya, Prof ya, artinya di
2: benar, masing-masing ada pada user, gubernur, bupati, wali kota, mereka yang paham kebutuhan di lokasi masing-masing. Nah ini Biro SDM-nya harus cerdas, harus inovatif, dan harus menjadi insan penolong, Mas. Tidak boleh dia pandangannya normatif saja di Biro SDM. Kan Anda siap ditempatkan dimanapun, sudah Anda tangani nih perjanjiannya nih, tidak boleh begitu. Kalau kita bisa membantu, ini kesempatan kita. Mumpung kita menjadi pejabat, kita bisa membantu, lakukan itu. Suatu saat kita akan kehilangan jabatan ini dan nggak bisa membantu lagi. Kita nggak perlu menyesal kalau saatnya kita bisa membantu, tapi melewatkan itu bisa jadi kita akan menyesal. Maka jangan sampai menyesal, mumpung punya kewenangan, kekuasaan untuk berbuat kebaikan, menolong sesama, saya ajak kawan-kawan Biro SDM mau melakukan itu. Rekan-rekan pejabat pembina kepegawaian berkenan untuk melakukan itu, membuat ASN-nya bahagia, berkumpul keluarga, dan bisa berkinerja lebih optimal lagi untuk mewujudkan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming.
1: Ya.
2: Itu Mas Firman.
1: Pak, nanti evaluasinya akan dibuka secara transparan ke publik.
2: Kami selalu menyampaikan evaluasi di BKN itu dalam forum, kami punya acara ngopi bareng kepala BKN.
1: Ya.
2: Kemudian acara BKN menyapa PKD dan BKN menyapa ASN, kita sampaikan. Kalau yang baik dia bisa ditindaklanjuti, yang tidak baik kita evaluasi, kita koreksi bersama-sama. Ini untuk kepentingan bangsa, Mas, sebenarnya untuk kepentingan BKN semata-mata, apalagi kepentingan para ASN semata-mata, untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa negara dan masyarakat Indonesia.
1: Iya, Prof, ada WhatsApp dari Butania. Terima kasih Prof atas kebijakan ataupun program ini, mudah-mudahan diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dan saya yakin kebijakan ini memang terutama mengatasi kemacetan dan menurunkan tingkat stres dari pegawai atau ASN. Dan yang lebih penting lagi, ini memutus rantai perselingkuhan. Kalau di daerah atau di luar kota kemungkinannya akan besar. Dan kalau dekat dengan keluarga katanya ya makin harmonis keluarganya.
2: Amin.
1: Ya ini banyak ya Prof ya, mudah-mudahan nanti juga sosialisasi ataupun nanti mungkin secara informal sudah disampaikan tadi ya kementerian dan lembaga dan adanya.
2: Saya juga terima kasih Mas, forum ini ya bisa menjadi sarana sosialisasi kita bersama-sama.
1: Ya.
2: RI juga bisa membantu para ASN untuk menyuarakan kegundahan hati para ASN ini. Saya menangkap betul suasana batinnya para ASN yang terpisah dengan keluarganya, jauh dari orang tuanya. Itu saya menangkap betul suasana batiniah mereka, dan sebisa mungkin kita bersama-sama membantu para ASN untuk bisa berkinerja lebih bagus dan kehidupannya lebih sejahtera, lebih bahagia.
1: Amin. Prof, nanti setelah, ini kan uji coba yang kedua ya Prof ya, di BKN ya? Ada ya, target dalam waktu dekat?
2: Sebenarnya satu tahap, tahap bulan Agustus, ini 38, nanti September akan ada tahap lagi gitu. Biar kita nggak semuanya langsung numpuk di satu bulan Mas, kami kan juga harus menata, harus melakukan penataan kepegawaian agar pelayanan nggak terganggu. Kan kita harus ada transfer of knowledge kepada pegawai baru, kan begitu kan? Juga tempat yang dikunjungi harus menyiapkan meja, menyiapkan tempat,
1: gitu.
2: Jadi satu bulan ini 38, nanti September akan ada lagi.
1: Nah, untuk secara formalnya, setelah evaluasi ini Prof, untuk sosialisasi ke kementerian atau lembaga?
2: Kami berjalan simultan Mas, sambil evaluasi, sambil penempatan. Terus gitu. Karena enggak, misalnya satu bulan ini penempatan, September tidak ada penempatan, tidak begitu. Agustus ada penempatan, sambil dievaluasi, September ada penempatan, sambil dievaluasi. Saya minta ke atasan masing-masing untuk melihat kinerja yang bersangkutan.
1: Nanti bentuknya berarti ke himbauan ya, Prof ya, untuk kementerian atau lembaga ya?
2: Ya, nanti kita cari mekanisme yang paling enak, yang paling elegan, karena kita ini berada dalam wilayah yang sangat luas, Mas. Ada 643 instansi yang semuanya punya SDM, yang kepegawaiannya berada di Badan Kepegawaian Negara. 643 instansi, Mas. Besar sekali Indonesia ini.
1: Wow. Iya, tapi ASN-ASN-nya sudah menyambut bahagia nih, Prof, nih.
2: Amin.
1: Karena tadi ya, sebenarnya ini menjawab mungkin yang sudah disampaikan ke Profesor Zudan tadi ya, banyaknya mungkin ada keluhan dari ASN yang mungkin terpisah oleh keluarganya, Prof ya, bertahun-tahun ya, Prof ya.
2: Iya, kalau terpisah itu Mas Lukman, kawan-kawan itu bisa mengatasi. Yang seringkali berat itu ketika pendapatannya sedikit, masih bayar kontrakan, ya kan, masih makan di luar, ini berat sekali. Apalagi kalau perjalanan dinas sudah tidak ada lagi, kan perjalanan dinas bagi ASN itu sebenarnya adalah buffer, penyangga, untuk mereka bertahan hidup. Ada yang cerita, Pak, kalau ada perjalanan dinas, saya itu masih bisa nyicil untuk rumah, masih bisa nyicil untuk sepeda motor, itu Mas, itu real. Karena kan gajinya, kalau pendaftaran anak kuliah begini, itu SK-nya sudah ditambah masuk BRD, ada yang masuk BPD. Ya kalau golongan 3B atau 3C, gajinya dengan tunjangannya kurang lebih 14 juta. Kurang lebih nih, seluruh Indonesia tidak sama. Anaknya 2 kuliah semua, Mas. UKT-nya masing-masing 5 juta, sudah 10 juta itu. Belum nanti kalau dia kos, anaknya minta pembayaran kos harus 1 tahun, sudah kurang duitnya. Maka saya ini sebagai Ketua Umum Kori banyak sekali yang meminta tolonglah Pak Prof, dimintakan kepada Menteri Pendidikan Tinggi agar anak ASN tidak semua kena UKT tertinggi. Uang kuliah tunggalnya kan rata-rata tertinggi nih, yang dari ASN golongan 3, golongan 4, nah minta diturunkan, ya nanti saya sampaikan ke Pak Menteri lah.
1: Tapi ada skala prioritas ya Prof ya, untuk mereka yang berkeluarga? Atau
2: ya, kita dahulukan yang lama terpisah dengan keluarga dulu kalau di PKN. Kepada Bapak Ibu para Menteri juga saya dorong seperti itu. Pertama yang suami istri yang terpisah dalam waktu lama diprioritaskan. Anak yang terpisah lama dengan orang tuanya, dan orang tuanya sudah sepuh, perlu dirawat oleh putra putrinya, nah kita prioritaskan. Tapi kalau masih bujang yang belum punya tanggungan apa-apa, baru 3 tahun ya sabar-sabarlah dik, gitu.
1: Biar ditempa dulu gitu ya Prof ya?
2: Iya, biar tanggung dulu gitu ya.
1: Prof, terakhir mungkin ingin ada yang disampaikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang mendengarkan siaran kita dan juga tayangan kita di YouTube juga nih Prof, silakan.
2: Pertama-tama saya minta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, para ASN, Bapak Ibu, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Lembaga, agar para ASN kita bisa bekerja maksimal, kemudian hak-hak untuk anak, istri, suami bisa lengkap terpenuhi, dan penting bagi anak agar memiliki figur ayah dan bunda secara lengkap, serta para ASN kita bisa lebih sejahtera, lebih bahagia lagi, beban pengeluarannya bisa ditekan, ya dikurangi. Nah, ini program mendekat pada keluarga, mendekat pada domisili bisa menjadi pilihan kita untuk menempatkan ASN-nya. Para guru, bidan, perawat, dokter, apoteker, tenaga-tenaga teknis, ya semuanya bisa kita berikan ruang bekerja yang maksimal dengan lebih dekat pada domisili dan lebih dekat pada keluarga. Mohon dukungan kepada Ibu semuanya.
1: Prof. Zudan, terima kasih banyak waktunya dan kebijakan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan secara lebih luas ya, Prof.
2: Amin, amin.
1: Selamat malam, Prof.
2: Terima kasih, Mas Lukman. Rekan-rekan semua di RRI Pro 3, terima kasih.
1: Iya. Pendengar, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kami berbincang bagaimana mendekatkan ASN ke domisili.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
7: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
8: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
9: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyepakati wacana pengaturan ambang batas kadar nikotin dan tar pada produk tembakau tidak menjadi prioritas pembahasan dalam waktu dekat. Penolakan tersebut dipicu oleh rancangan aturan yang mewacanakan pembatasan kadar nikotin di bawah 1% dan tar di bawah 10%. Para petani menilai draft regulasi tersebut berpotensi mematikan mata pencaharian jutaan pekerja di sektor pertembakauan dari hulu hingga hilir. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen bersama 30 pemerintah daerah mempercepat pembangunan sekolah nasional terintegrasi melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima tanah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti bersama 16 kepala daerah sebagai langkah awal pembangunan sekolah nasional terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia serta 14 pemerintah daerah lainnya yang menandatangani berita acara komitmen percepatan penyelesaian lahan maupun dokumen pendukung. Sesjen Suharti menegaskan hibah tanah merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk masa depan generasi muda, bukan penyerahan aset saja. Kita beralih ke informasi mancanegara. Spanyol memperketat perbatasan setelah sekitar 60 ribu imigran asal Maroko dilaporkan menerobos masuk ke kota Ceuta, wilayah enklav negara itu di Afrika Utara, hanya dalam kurun waktu satu hari. Wali kota Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut jumlah imigran yang masuk secara drastis tersebut setara dengan 70% dari total populasi kota itu. Menanggapi krisis imigran tersebut, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah luar biasa, termasuk kemungkinan membekukan kawasan Schengen dengan Spanyol. Kita beralih ke informasi olahraga. Gol tunggal Balsa Sekulik membawa kemenangan untuk Persib Bandung atas Tampines Rovers FC Singapura dengan skor 1-0 pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat malam. Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung kokoh di puncak klasemen Grup A dengan perolehan 9 poin dari 3 pertandingan. Sedangkan Arema FC menempati posisi kedua dengan 6 poin dan turut memastikan tiket ke semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Catatan peristiwa.
3: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
2: Indonesia Menyapa Malam.
4: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam akhir pekan ini, Anda juga bisa ikut berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui redaksi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni kepada PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo periode 2015-2020. Di mana pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Operasi Retail PT Jasindo periode 2013-2018 Sahata Lumban Tobing, serta pemilik dan pengendali PT Mitra Bina Selaras Toras Sotarduga Pangabean sebagai tersangka. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait asuransi PT Jasindo pada PT Pelni tahun 2015-2020.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Husein, yang kami hormati dan selalu membanggakan kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mengawal kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, tidak hanya dalam kerangka penindakan tapi juga dalam pendekatan-pendekatan pencegahan, pendidikan maupun koordinasi dan supervisi. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pada hari ini kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Jasindo. Penanganan perkara ini tentunya juga menandakan bahwa KPK tidak hanya masuk di ruang-ruang kementerian lembaga pemerintah daerah, tapi juga masuk ke sektor bisnis, termasuk di lingkup BUMN, BUMD, dan sebagainya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ahmad Taufik Husein untuk menyampaikan secara lengkap, secara utuh bagaimana konstruksi perkara ini dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Silakan Pak Taufik.
3: Ya, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih hari ini kita bertemu lagi dalam rangka menyampaikan konferensi pers pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Jasindo tahun 2015 sampai 2020. Ini kita beralih dulu ke perkara yang sudah carry over ya. Kemarin kita sudah peristiwa yang lidi tertutup, tertangkap tangan. Ini juga kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat semua bahwa komitmen KPK terhadap perkara-perkara yang sudah lama dan belum selesai, artinya carry over, kita akan tetap selesaikan. Ya, mudah-mudahan kalau memang bisa diselesaikan di tahun 2026, kita akan upayakan untuk penyelesaiannya. Ini sejalan kemarin dengan penyampaian di konferensi pers laporan capaian kinerja oleh pimpinan yang rekan-rekan juga sudah ikuti bersama, bahwa memang perkara tunggakan, perkara yang ada di Direktorat Penyidikan itu sangat banyak begitu, tetapi memang sumber daya manusia terkait kebutuhan jumlah penyidikan yang memang belum bisa dipenuhi oleh lembaga, karena memang mesti ada kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan yang membutuhkan waktu, tetapi kita tetap komitmen yang menjadi tanggung jawab pekerjaan dan di Direktorat Penyidikan kita akan selesaikan. Ini juga membuktikan bahwa kita juga tidak membebani kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertangkap tangan, kalau istilahnya OTT seperti itu ya, itu tidak membebani tanggung jawab yang ada di Direktorat Penyidikan terkait penanganan perkaranya. Jadi tetap sama-sama jalan. Memang kemudian ada ritme yang memang harus diatur karena terkait prioritas penanganan perkara. Jadi yang terkait dengan sore hari ini yang kita akan sampaikan yaitu untuk tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi oleh PT Jasindo. Baik, secara lengkap saya sampaikan bahwa hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 KPK akan menyampaikan update pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero oleh PT Asuransi Jasa Indonesia Jasindo tahun 2015-2020 yang kemudian di sini menyebabkan adanya kerugian keuangan negara. Jadi surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2024, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama yaitu saudara SHT, selaku Direktur Operasi Retail PT Jasindo tahun 2013-2018, dan Direktur Operasi dan Retail tahun 2018-2019. Dan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020. Yang kedua, saudara TSP selaku pemilik dan pengendali Mitra Bina Selaras. Untuk perkara di atas, saudara SHT dan saudara TSP sudah berproses di persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Kemudian dalam pengembangan perkaranya, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan sehingga menemukan kecukupan alat bukti, dan berdasarkan kecukupan alat bukti tersebut, penyidik menetapkan empat tersangka, yaitu saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia periode Desember 2013 sampai dengan Oktober 2018. Yang kedua, saudara EYT selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelayaran Nasional Indonesia periode 2012 sampai dengan Mei 2015. Yang ketiga, saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Wahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan yang keempat, saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. Ini yang empat, kemudian kemarin kita lakukan penahanan dan teman-teman sudah mengikuti untuk pengambilan gambarnya ya. Terhadap saudara UHS, EYT, YHP, dan ZC, ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kita masih menggunakan ketentuan KUHP ya, KUHP yang lama karena memang ini sprindik dimulai tahun 2024 sehingga di ketentuan KUHP yang baru pasal 360 huruf A itu masih ketika penyidikan masih berlangsung dan ada perubahan maka tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang lama. Kemudian terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan kemarin untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 30 Juli sampai dengan 19 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya,
4: bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo dan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni merupakan perusahaan milik negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT Jasindo bergerak di bidang asuransi umum, sementara PT Pelni merupakan perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut serta pengoperasian armada kapal penumpang dan armada kapal barang. Selanjutnya pada tahun 2015-2020, PT Jasindo mendapatkan pekerjaan asuransi perkapalan dari PT Pelni yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada PT Jasindo. Adapun jumlah total nilai kontrak selama tahun 2015-2020 total sebesar 263 miliar. Jadi PT Pelni itu mengasuransikan kapal-kapalnya kepada PT Jasindo atau Jasindo yang merupakan perusahaan jasa asuransi. Bahwa jenis asuransi yang diberikan oleh PT Jasindo kepada PT Pelni tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah asuransi marine hull, yaitu asuransi yang menjamin, yang dijamin oleh asuransinya itu tenggelam, terbalik, terbakar pada rangka dan isi kapal milik PT Pelni. Jadi ini jaminan yang diasuransikan, termasuk asuransi wreck removal and pollution terkait dengan pengangkatan kapal yang tenggelam dan pencemaran laut yang ditimbulkan oleh kapal milik PT Pelni. Jadi yang ada dalam kontrak asuransi antara PT Pelni dan Jasindo seperti itu untuk yang dijaminkan. Kalau istilah di jaminan di mobil atau motor itu all risk gitu ya. Ini tadi rinciannya seperti itu. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa asuransi tersebut, Saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo telah memerintahkan untuk mengeluarkan dan membayar komisi. Ini ada komisi agen yang tidak seharusnya dikeluarkan, sehingga ini merupakan komisi fiktif begitu, seolah-olah dikeluarkan untuk komisi. Jadi seolah-olah dibuat ada komisi yang mesti dikeluarkan oleh PT Jasindo. Tapi ini rupanya fiktif dan diketahui dari berdasarkan hasil penyidikan ini sudah digunakan kembali dari komisi agen asuransinya digunakan oleh pejabat-pejabat di PT Jasindo. Ini dilakukan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. Adapun pembayaran komisi agen dilakukan dengan cara dibayarkan kepada PT Catur Lumintu, PT Morokabi Media Indonesia, dan PT Nusantara Proteksi Mandiri. Ketiga perusahaan agen asuransi tersebut diketahui tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi tidak melakukan pekerjaan sebagai agen asuransi dalam pekerjaan pengadaan asuransi antara PT Pelni dan PT Jasindo. Bahwa diketahui komisi agen yang telah dibayarkan kepada PT Catur Lumintu dan PT Nusantara Proteksi Mandiri itu kemudian dikembalikan kepada PT Jasindo Cabang Jakarta Menteng sebesar 93% sampai 95%. Sementara perusahaan agen asuransi hanya menerima bagian sebesar 5-7%. Kemudian atas pengetahuan dan perintah dari Saudara UAHES, komisi agen yang dikembalikan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional kantor cabang dan juga mengalir kepada dirinya, UAHES, kemudian kepada Saudara ZC, Saudara YHP, dan Saudara EYT. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selaku ahli yang diminta oleh penyidik untuk menghitung kerugian negara, telah timbul atau terjadi kerugian negara atas perbuatan melawan hukum dari kontrak yang dilakukan oleh PT Pelni dan PT Asuransi Jasindo atas asuransi kapal milik PT Pelni dan menyalahgunakan wewenang dengan nilai sebesar 15,602 miliar. Jadi ini sudah ada hasil PKN yang dilakukan oleh ahli auditor dari BPKP terkait dengan konstruksi perkara korupsi di Jasindo dan PT Pelni, sehingga kemudian terhadap proses penanganan perkaranya sudah hampir 80% dan kemarin sudah dilakukan penahanan oleh penyidik, sehingga proses berikutnya adalah penyidik akan fokus kepada penyelesaian perkaranya dan juga tentunya pemulihan atau aset recovery dari kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan TPK antara PT Jasindo dan PT Pelni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Budi selaku Jubir. Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap dengan konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang kemudian dilakukan penahanan. Di mana dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar dari total kontrak 263 miliar pada tempus 2015 sampai dengan 2020.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Satu-satunya keterbatasan dalam hidup adalah perilaku yang buruk. Scott Hamilton.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar Imigrasi Palu memastikan seluruh layanan telah siap menjelang pembukaan penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ihsan Setiadi.
8: Menjelang penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus mendatang, seluruh instansi terkait memastikan kesiapan layanan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan, koordinasi bersama bea cukai, karantina, otoritas bandara serta instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan keimigrasian berjalan optimal. Menurutnya, imigrasi juga telah menyiapkan sistem pemeriksaan dokumen dan personel tambahan guna mendukung kelancaran penerbangan internasional.
9: Pada prinsipnya dari kantor imigrasi Palu dan bea cukai karantina dan otorita bandara sudah siap untuk melayani penerbangan ini. Rencananya nanti menurut informasi dan surat yang masuk dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu tanggal 6 akan terbang dari Palu ke Guangzhou.
8: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Tengah, Ferry Taula, menilai dibukanya rute internasional ini akan menjadi momentum penting bagi pengembangan pariwisata daerah. Menurutnya, kemudahan akses penerbangan langsung dari dan menuju luar negeri akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus memberi dampak positif terhadap sektor perhotelan, restoran, dan pelaku usaha pariwisata di Sulawesi Tengah.
10: Udara Mutiara Sis Al Jufri dari domestik menjadi internasional. Nah, tentunya status bandara kita yang menjadi internasional ini kan selain mempersingkat waktu kunjungan durasi penerbangannya dari mana saja, khususnya dari luar negeri, tentunya itu bermanfaat sekali juga meningkatkan daya tarik dari wisatawan mancanegara untuk ke suatu destinasi kan. Lebih mudah untuk menjangkau sebuah destinasi itu kan lebih memiliki daya tarik, ya kan. Apalagi sebenarnya Sulawesi Tengah sendiri kan memiliki objek-objek wisata, destinasi yang sangat-sangat menarik.
8: Lebih lanjut, PHRI Sulawesi Tengah juga menyatakan siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas pariwisata agar wisatawan yang datang memperoleh pengalaman terbaik selama berkunjung ke Sulawesi Tengah. Dengan sinergi pemerintah provinsi dan pelaku industri pariwisata, penerbangan internasional Palu Guangso diharapkan menjadi pintu masuk baru bagi peningkatan investasi, kunjungan wisatawan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Kehutanan bersama proyek Mangrove for Coastal Resilience melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Laporannya disampaikan Zulfikar Ali dari RRI Samarinda.
11: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di kawasan pesisir Delta Mahakam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekologi dan ekonomi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan, luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berikut keterangan dari manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
12: Terus yang dilakukan oleh M4CR, ya memang belum sampai ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribu hektar di Kalimantan Timur, itu di lima kabupaten kota gitu ya, termasuk IKN. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove, nantinya bisa menjadi contoh mungkin bagi yang lain juga. Khususnya masyarakat kita ya.
11: Sementara itu, Sekretaris Desa Sepatin Suwardi mengatakan, Desa Sepatin ini memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Desa yang berada di pesisir Delta Mahakam ini dikenal memiliki potensi perikanan terutama kepiting, udang, dan ikan. Dan ia turut mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Program tersebut dinilai membantu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan. Berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sepatin, Suhardi.
13: Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Sepatin ini, itu sangat membantu terkhususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu menanam. Mudah-mudahan kedepannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
11: Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah resmi mengumumkan agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro pada Jumat ini 31 Juli 2026 di Gedung Utama Kemenseknek. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers tersebut.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di samping kiri kanan saya serta teman-teman yang juga ada di depan, yang sebagian sudah menggunakan kaos dan topi HUT RI. Bagi yang belum, bisa langsung mendaftar dan nggak usah mendaftar, langsung menghubungi Pak Aryo nanti biar baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silakan ambil di Pak Aryo kaos dan topi, celana belum ada. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama Bulan Kemerdekaan. Satu bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan Bulan Kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan Hari Kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat bisa setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda Bulan Kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyghaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilahkan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti, dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat, dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam dua sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, pidato rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah, dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Nanti kami akan buka dan kami akan umumkan. Termasuk bagi yang kemarin beruntung memenangkan undian pada HUT Logo RI juga akan diundang. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Nanti berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17, dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari misalnya ada drone show, ada video mapping, ada fireworks, ada drama wayang juga ada beberapa. Oh, drama wayang nggak jadi ya. Jadi nanti ada beberapa yang lain yang bisa kami juga suguhkan kepada masyarakat di kawasan Monas. Selain itu kami juga sediakan makanan gratis bagi pengunjung yang datang ke area Monas. Teman-teman semua, kami juga berterima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport persiapan kegiatan pasar rakyat dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Pariwisata, PPBUMN, dan Antara, Pemprov DKI, dan yang lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, di penghujung bulan kemerdekaan, kami akan tutup kegiatan-kegiatan di bulan Agustus adalah seperti tahun lalu sudah dimulai, yakni Merdeka Run, yakni sebuah kegiatan fun run begitu, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Rute Merdeka Run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan. Ada yang jarak 5, 8, 1, dan 10 kilometer. Nah, diharapkan di fun run ini atau merdeka run ini, peserta juga akan diminati oleh masyarakat, tidak perlu membayar juga, dan kepada masyarakat silakan mendaftar untuk mengikuti merdeka run, akan disediakan medali yang insyaallah bagus, jersey, race pack eksklusif untuk peserta, dan juga hadiah-hadiah bagi para finisher pemenang, termasuk door prize akan disediakan oleh para peserta merdeka run. Terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Pelaksanaan agenda Bulan Kemerdekaan tingkat nasional tahun 2026 juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga, BUMN, kemudian juga pemerintah daerah, TNI, Polri, kesehatan, dan teman-teman unsur yang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, masyarakat luas, kami juga mengajak sekali lagi untuk hadir besok malam, sore sampai malam, kegiatan pertama di bulan Agustus, yakni zikir dan doa kebangsaan, supaya kita bisa kumpul di sana untuk berzikir, bersolawat, istighosah bersama para ulama dan habaib. Dan tentu saja nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lalu lintas di sekitar kawasan Monas untuk mengatur kegiatan ini. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini juga tidak hanya di Jakarta. Pemerintah juga menghimbau pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk, untuk juga ikut berpartisipasi, membuat berbagai kegiatan untuk merayakan kegiatan HUT RI ke-81 supaya meriah dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Dan oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika di dalam pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan HUT RI ini juga ada yang terganggu di lalu lintasnya, ada yang terganggu jam kerjanya dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan semata-mata ini untuk memeriahkan peringatan HUT RI, mensyukuri kemerdekaan, dan membangun semangat kembali untuk membuat kita mencapai, bekerja keras mencapai tujuan-tujuan bernegara, yakni sesuai dengan tema masyarakat kita untuk menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono yang menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai upaya mempercepat penanganan masalah gizi nasional. Menurutnya penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan dan saat ini tengah disinkronkan oleh BGN. Ia menjelaskan bahwa fokus penanganan tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan penarikan sekitar 2.000 personil militernya dari Spanyol setelah Madrid menolak mengizinkan Washington menggunakan pangkalan militer bersama dalam operasi terhadap Iran. Rencana itu menjadi bagian dari upaya yang sebelumnya diumumkan Amerika Serikat untuk menata ulang kehadiran militernya di Eropa, termasuk penarikan sekitar 5.000 personil dari Jerman. Langkah tersebut sedang dibahas di Gedung Putih sebagai bentuk respon atas putusan pemerintah Spanyol yang tidak mengizinkan militer Amerika Serikat menggunakan pangkalan gabungan Rota dan Moron dalam operasi terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait dengan laporan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, masih mendiskusikan kebutuhan untuk mendatangkan pemain-pemain baru klub dengan manajemen. Sebelumnya, City telah mendatangkan beberapa pemain baru berusia muda seperti Elliot Anderson, Jeremy Monga, serta memulangkan kiper Piers Charles. Namun di sisi lain, City kehilangan bek John Stones yang pindah ke Inter Milan. Dengan situasi tersebut, City dipastikan tidak mau kehilangan lebih banyak pemain senior. Maka Maresca pun menyebut rumor bahwa sang kapten Rodri diminati oleh beberapa klub raksasa Eropa hanya sekadar spekulasi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi-informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1990 di mana lagu ini dirilis ya. Katon Bagaskara dengan Yogyakarta.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
7: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA menggelar kegiatan Anak Goes to Istana sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini. Sebanyak 200 anak dari Forum Anak Nasional atau daerah dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mengikuti kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan kunjungan ke istana menanamkan nilai kebangsaan sejak dini, sekaligus mengenalkan pusat penyelenggaraan pemerintahan kepada anak-anak Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat pengawasan dan tata kelola teknologi pemeringkat kredit alternatif atau alternatif kredit scoring di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan peraturan OJK nomor 29 tahun 2024 secara komprehensif. Regulasi anyar ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemeringkat kredit alternatif nasional. Selain itu, aturan ini memastikan keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan data konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas IAOTA OJK Adi Budiarso menegaskan pentingnya pematangan standar tata kelola pemeringkatan. OJK telah mentransformasikan pemeringkat kredit alternatif menjadi aktivitas berstandar matang serta terawasi.

Paparan konten negatif di media sosial dinilai dapat menjadi ancaman bagi kesehatan mental prajurit di tengah tugas. Penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga depresi apabila berlangsung secara berlebihan. Dikatakan dokter spesialis psikiatri Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Karina Yuditia mengatakan, akibat kecanduan gawai ini tentunya akan membuat tidak fokus dan hilang konsentrasi, jadi akan berakibat fatal. Bukan hanya buruk untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak pada satuan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
1: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ini udah menang.
1: Yes.
2: Ya aku udah kedua.
0: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah.
1: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Gimana, Pak?
2: Bapak mau nanya apa?
1: Ya, terkait penahanan ini seperti
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020, serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
4: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
1: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
5: Pembayaran komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh ketahan, oke.
6: Mundur, Pak.
1: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
1: Belum ada ya, Pak ya.
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
1: Oh gitu, Pak ya.
3: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamprotigere terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga pagi nanti di kesempatan hari ini di hari pertama di bulan Agustus 2026. Tanggal 1 Agustus 2026 di hari Sabtu. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, ada Bung Irfan dan juga Bung Zahran dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam setiap jamnya dalam warta berita dan juga tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan dialog-dialognya dan kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sesuai dengan pembahasan dalam pagi tadi Pro 3 RRI dan dalam editorialnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI membahas tentang inisiasi wacana atau usulan ya tentang Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arifahrullah mengadakan program ASN dekat dengan keluarga. Jadi ASN-ASN atau aparatur sipil negara akan nantinya berdinas tugas di sesuai dengan domisili. Berdasarkan surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 yang sudah ditetapkan pada 27 Juli 2026 di akhir Juli kemarin, Kepala BKN Zudan Arifahrullah mengatakan program ini sudah dieksekusi untuk tahap kedua dengan total 38 ASN yang dipindahkan ke dekat domisilinya. Ini tahap pertama yang lalu itu 27 pegawai, kemudian tahap keduanya 38. Memang angkanya tidak terlalu besar ya, tidak signifikan. Tapi berkaca dari catatan BKN, tercatat nih ada 1.285 peserta CPNS di tahun 2024 yang lalu mengundurkan diri. Penyebab utamanya soal penempatan kerja yang jauh dari keluarga ataupun domisilinya. Dari perbandingan saja 2024 itu 1.285. Sementara aturan ini baru keluar di akhir Juli kemarin 2026 dan baru ada pemindahan sekitar 50-an pegawai yang dekat dengan domisili mereka. Jadi memang angkanya belum sebanding ya, masih kecil. Tapi ini salah satu komitmen BKN untuk membangun manajemen ASN yang bisa adaptif dan tentu saja utamanya adalah kebutuhan sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena mungkin ada yang sama ya, misalkan sebagai ASN di sebagai guru misalkan di daerah tertentu, kemudian di daerah domisilinya sebenarnya juga butuh guru gitu ya, akhirnya ditarik ke domisilinya dengan profesi yang senada gitu ya, yang sama. Dan tentu saja untuk menyeimbangkan kepentingan di daerah tentu ya, baik itu organisasinya maupun kesejahteraan pegawai. Harapannya bisa menginspirasi penataan penempatan ASN yang lebih dekat dengan keluarga di tingkat kementerian lembaga. Karena ini yang dipindahkan itu adalah pegawai BKN, internal BKN dari 50-an pegawai. Nah, harapannya itu bisa diikuti oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Ya, kementerian lembaga dan pemerintah daerah lainnya untuk bisa dieksekusi ya, dilakukan. Nah, untuk Anda gimana nih tanggapannya ya? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda nanti di sesi yang pertama ini.

0: merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
4: Badan Kepegawaian Negara resmi meluncurkan uji coba program mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili sejak 22 Juli lalu. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, 38 pegawai BKN dipindahkan lebih dekat ke rumah masing-masing melalui 2 tahap SK Kepala BKN. Dan Kepala BKN bahkan telah mengajak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menerapkan pola yang serupa. Tetapi program ini masih sebatas uji coba internal. Belum ada aturan resmi bagi jutaan ASN lain di luar BKN yang selama ini juga hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja. Yang menjadi pertanyaan, apakah program ini betul-betul bisa menjadi solusi secara nasional atau sekedar kebijakan yang sulit direplikasi di lapangan. Dan topik kami di pagi hari ini adalah aparatur sipil negara atau ASN pindah ke domisili. Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, Sidik Pramono.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sidik Pramono, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Pak Rudi.
4: Iya. Kalau melihat dari program uji coba yang dilakukan BKN ini, ASN pindah ke domisili, Anda melihat seberapa besar sih, Pak, masalah ASN yang bertugas jauh dari keluarga saat ini?
5: Yang pertama, kalau kita lihat ketika ASN bertugas jauh dari keluarganya, tentu ada aspek psikologis ya. dan juga mungkin ada beberapa yang pasti berkaitan dengan biaya juga. Mereka harus membayar apa tempat tinggal yang berbeda, istilahnya kan dapurnya jadi dua gitu. Ada kebutuhan transportasi dan kemudian juga itu mempengaruhi mungkin psikologis, karena tentu ada soal kenyamanan juga kalau mereka bisa bekerja dekat dengan keluarga. Tapi tentu itu mungkin pengalaman empiris dari berbagai kasus ya. Tetapi dalam kasus ASN yang diterapkan di PKN itu perlu ada penelitian yang lebih detail terkait hal tersebut.
4: Kenapa pendapatan ASN kalau begitu jarang mempertimbangkan domisili keluarga, Pak? Ini juga yang ditanyakan pendengar kami tadi pagi.
5: Ya, pertama tentu kalau kita menduga pemikiran BKN, tentu ini ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara irama kerja dengan kehidupan keluarga. Jadi ada work-life balance gitu. Jadi mendekatkan ASN dengan keluarga, mengurangi beban ekonomi, meningkatkan psikologi, dan ujung-ujungnya kan tentu harapannya semua itu bisa mendorong produktivitas kerja dan juga membuat pelayanan publik bisa menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu.
4: Ya. Jadi apakah ini, kalau Anda melihat ini, Pak, betul-betul karena masalah kesejahteraan atau memang faktor efisiensi yang ada dalam penerapan program ini?
5: Ada dua hal ya, tadi kata kita lihat, pertama tentu harapannya dengan mereka lebih dekat dengan keluarga, lebih nyaman secara psikologi, dan itu akan secara psikologi dan juga soal ada aspek keuangan yang mengikutinya, karena kan pengeluarannya kan jadi lebih terintegrasi di dalam satu dapur gitu misalnya. Itu akan menjadi lebih harapannya akan mendorong produktivitas meningkat, pelayanan publik membaik gitu. Tetapi tentu ini kan baru uji coba ya. Selama ini kan kita menerapkan misalnya work from home
4: arrangement
5: gitu,
4: anywhere,
5: bisa bekerja dari mana saja gitu. Tetapi yang harus tadi maksudnya tentu sudah baik ya, kita memahami itu, tetapi jangan sampai yang harus kita pahamkan bersama bahwa ini bukan berarti setiap ASN bebas memilih lokasi kerjanya masing-masing gitu, disesuaikan dengan mereka, karena kan Pak, ketika mereka masuk tentu ada surat bahwa mereka juga siap ditempatkan di mana saja, dan itu dasarnya adalah kebutuhan organisasi misalnya, juga ketersediaan formasi di satu tempat, dan juga yang ujungnya adalah sekali lagi ini untuk kepentingan negara, pemerataan pelayanan publik. Jangan sampai kemudian pindah-pindah ini kemudian membuat ada jomplang antara kebutuhan dengan ASN yang ditempatkan di satu tempat.
4: Ya, yang Bapak katakan tadi bahwa ada kebutuhan di satu daerah mungkin, sehingga ada penempatan ASN ketika mereka diterima dan siap ditempatkan dimanapun juga. Artinya, apakah kalau melihat memang tujuannya mendekatkan ASN kepada keluarga dengan kesejahteraan, sejauh mana hal ini akan bertentangan dengan prinsip itu kalau begitu, Pak?
5: Tentu baik ya. Tadi tujuannya kalau memang bisa diselaraskan antara ASN dengan asalnya, sesuaikan dengan domisilinya awalnya, itu bagus. Tetapi jangan sampai sekali lagi ini ingatannya apakah kemudian orang yang ingin pindah kemudian kembali ke home base-nya, kemudian langsung dipindahkan tanpa pemetaan yang komprehensif kan. Banyak pertanyaan yang harus dijawab di saat di terkait dengan hal ini. Apakah misalnya memang instansi asal yang di tempat ASN itu sebelumnya itu memang sudah cukup, jangan sampai kemudian dipindahkan terus ternyata kekurangan, terus kemudian ini kan ada semacam lolos butuh juga misalnya. Apakah instansi tujuan itu betul-betul membutuhkan ASN dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN bersangkutan. Kompetensi apakah sesuai dengan jabatan yang tersedia. Kemudian ujung-ujungnya sekali lagi, apakah ini akan meningkatkan atau malah menurunkan kualitas pelayanan. Dan apakah juga secara whole nasional, apakah memang ini mendukung pemerataan ASN gitu. Jangan sampai tadi saya sampaikan ada wilayah-wilayah yang justru membutuhkan ASN, ternyata tidak diisi karena ada orang-orang yang ternyata memilih dan juga difasilitasi untuk kembali ke home base-nya.
4: Kalau begitu, apa yang harus perlu dipertimbangkan agar kebutuhan organisasi tetap menjadi pertimbangan yang utama dibandingkan kepentingan atau keinginan dari individual pegawai tadi? Kemudian belum lagi masalah penempatan yang Bapak sebut tadi, yang melebih mengutamakan kebutuhan real dibandingkan dengan domisili, Pak?
5: Ya, pertama tentu harus ada pemetaan yang komprehensif soal okay. ini. Jangan sampai kemudian keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga pemerataan distribusi ASN itu justru dikorbankan. Hmm. Jadi dalam pemetaan itu akan terjawab sebenarnya bahwa ini loh, kenapa seseorang dianggap tepat, mempunyai kompetensi yang tepat, ditempatkan pada tempat yang tepat, dan juga waktunya yang tepat. Mm-hmm. Jangan sampai mm-hmm. ini karena hanya program uji coba, terus kemudian, ini ternyata misalnya dalam yeah. succession manpower planning-nya, yeah. misalnya, kebutuhannya itu bukan sekarang. Atau sudah lewat terlalu lama, atau sebaliknya, ini masih sekarang belum dibutuhkan hanya karena program ini, kemudian ada orang-orang yang dipindahkan sebagai pilot mm-hmm. project mm-hmm. untuk penempatan ASN sesuai dengan yeah. domisili. Dan jangan lupa juga, ini juga ada tantangan-tantangan yang harus kita lihat, termasuk misalnya jangan sampai ini kemudian menjadi menimbulkan kecemburuan gitu loh. Karena tidak semua ASN kan memiliki kesempatan yang sama untuk pindah. Gitu.
4: Oke.
5: Yeah. Ya itu kriteria-kriteria itu yang menurut saya juga harus dijawab. Yeah. Jangan sampai kemudian ada dimensi politik menjadi lebih kental dalam pemindahan itu.
4: Yeah. Iya. Yeah. Puluhan pegawai yang ikut dalam program ini apakah sudah cukup untuk bisa dinilai, dievaluasi dampaknya ini, Pak?
5: Menurut saya dalam dua kali, ini kan baru dua step ya. Yang pertama ya, kalau tidak salah saya di dua batch, yang batch pertama kalau nggak salah baru belasan. Kemudian di batch kedua ini total ya sampai berarti kemarin, sampai sekarang kan 38. Ya menurut saya sih belum memadai dan waktunya kan juga belum cukup panjang ya. Hmm. Apakah memang, ini kan ada orang yang baru pulang, jangan-jangan semangat. Tetapi nanti ketika berjalan waktu ngokro lagi, kalau orang Jawa bilang ngokro itu sudah bisnisnya sosial lagi. Sementara yang kita harapkan ujung-ujungnya orang dipindahkan ini kan tujuan besarnya kan bagaimana meningkatkan kinerja, meningkatkan yeah. kualitas pelayanan publik, dan juga yeah. jangan lupa yeah. ini baru 38.
4: Yeah.
5: Ini kan pemindah-pindah orang ini kan bukan cuma orangnya yang disuruh pindah, tapi juga tentu ada keuangan yang menyertainya ya. Mm-hmm. Artinya juga mm-hmm. ada alokasi anggaran yang misalnya dari institusi asal kemudian harus dialokasikan okay. juga di ini juga harus dipertimbangkan secara yeah. menyeluruh. Jangan sampai ketika kemudian pindah-pindah ini skala lebih besar justru menjadi persoalan yeah. yang lebih
4: paling tidak lokasi. Paling tidak Pak Sidik, indikasi apa yang bisa digunakan ketika hal ini diterapkan atau banyak pegawai dipindah secara bersamaan tetapi layanan publik tetap optimal. Apa indikasinya itu, Pak?
5: Tentu, sekali lagi, kualitas pelayanan publiknya juga harus ada parameter-parameternya. Apakah misalnya pelayanan publik kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat, lebih tepat waktu, kemudian indeks kepuasan masyarakat misalnya juga diukur. Apakah dengan yeah. tambahan tenaga tadi yeah. Juga bisa memberikan nilai lebih gitu. Kalau kemudian sama-sama saja sementara banyak konsekuensi yang menyertai pemindahan itu ya buat saya juga akhirnya ini kebijakan yang ya tentu harus pertimbangan matang. Tetapi sekali lagi kita tentu menghargai bahwa ini baru pilot project ya,
4: yeah.
5: Baru dua tahap, tentu ini menjadi dasar, bisa jadi evidence untuk menentukan bahwa apakah kebijakan ini memang efektif, efisien, dan juga bisa diterapkan untuk skala yang lebih luas.
4: Oke. Okay. Paling tidak instansi seperti apa ini, Pak? Menurut Anda yang paling siap untuk menerapkan program ini lebih dulu, Pak?
5: Saya tidak punya cukup data untuk menyatakan mana institusi yang mana. Tetapi kalau dalam kasus BKN, tentu karena BKN punya institusi vertikal di bawah, ini akan lebih mudahkan mereka mengatur-atur. Tetapi menurut saya kalau dengan sistem manajemen talenta terus kemudian ASN sekarang sebenarnya juga statusnya sudah sama ya. Ini mekanisme lolos butuh itu kan bisa berjalan lebih terbuka gitu. Hmm. Selama ini kan lolos butuh artinya instansi asal melepas, instansi yang tujuan juga bisa menerima. Ini kan kadang-kadang membuat orang ya tadi harus kasak kusuk, tidak bisa melihat sebenarnya formasi apa yang cocok gitu. Sementara kan tadi yang kita harapkan kebijakan ini kan memang sesuai gitu loh. Okay. Jangan sampai tadi menimbulkan kecemburuan. Yeah. Terus kemudian ada yeah. orang yang merasa dihukum kenapa saya tidak bisa pulang ke home base saya. Sementara ada orang lain yang tidak lebih berprestasi, tidak lebih dibutuhkan, tidak sesuai kompetensinya. Tapi ternyata diberi kesempatan untuk kembali ke home base-nya.
4: Okay.
5: Hal seperti itu yang juga harus diantisipasi.
4: Iya. Idealnya butuh waktu berapa lama untuk mengkaji seluruhnya sampai pada evaluasi dampaknya ini, Pak? Sebelum aturan itu dilakukan atau bahkan dibutuhkan regulasi baru atau berupa payung hukum baru?
5: Ya, pertama kalau sebenarnya kalau kita mekanisme lolos butuh kan sebenarnya sudah ada ya sejauh ini ya dijalankan. Tetapi selama ini mungkin pengukuran ya tadi pengukuran produktivitasnya, pelayanan publiknya membaik, kepuasan ASN meningkat, apakah juga mungkin tingkat stresnya menurun seperti itu. Biaya organisasinya juga apakah menjadi lebih efisien, itu harus dilihat. Dan sejak awal memang harus ditetapkan itu supaya pengukurannya lebih konkret gitu. Ada ukuran yang bisa menunjukkan ini berhasil atau tidak. Jadi menurut saya sih kalau dilihat ya mungkin waktu 1 tahun itu memadai untuk melihat apakah memang kebijakan bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas.
4: Ya, tentu ukuran keberhasilan program kan dari sisi tata kelola organisasinya, Pak ya, tidak semata satu variabel kepuasan pegawai semata ya.
5: Betul.
4: Kalau dibiarkan kan senang-senang aja kan, gitu.
5: Kita harus ingat bahwa ini aparatur sipil negara, bukan maunya sendiri.
4: Gitu. Artinya perlu ditekankan di situ, Pak. Dari sisi kepuasan publiknya kan, artinya kepuasan publik yang mana ini yang merasakan gitu.
5: Okay. Mereka dibayar untuk mengurus urusan-urusan publik gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian karena mereka ingin pulang kemudian urusan-urusan yang menjadi ultimate goal-nya tadi justru malah terabaikan.
4: Okay. Mas Sidik, terakhir Pak, kalau program ini memang berhasil diterapkan secara luas, secara nasional Pak, perubahan apa sih Pak yang paling Bapak harapkan di wajah birokrasi kita?
5: Ya pertama ini inovasi yang menarik ya. Jadi kita melihat kesejahteraan ASN termasuk tadi kebahagiaan kurang dari stres itu bisa menjadi investasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tetapi tentu implementasinya tadi harus berdasarkan sistem merit, ada kebutuhan organisasi, pemerataan. Jadi kalau memang orientasinya membuat pegawai lebih dekat, lebih nyaman bekerja dan kemudian mereka menjadi lebih bahagia dan lebih produktif, ya itu sesuatu yang kita harapkan. Tetapi tentu semuanya harus diukur, dipertimbangkan dengan matang, karena kita juga harus memikirkan jangan sampai kemudian ini menjadi bumerang untuk kita secara sistem keseluruhan dalam penataan dan ASN dan juga penyelenggaraan pelayanan publik.

0: Ini baru di internal BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional secara internal. Jadi mendekatkan kepada keluarga, ASN itu diharapkan bisa bekerja di sesuai dengan domisilinya, sehingga dekat dengan keluarga, sehingga lebih efektif dan juga lebih etos kerjanya lebih baik. Berkaca dari data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, ada 1.285 peserta di tahun 2024 yang mundur atau mengundurkan diri. Penyebab utamanya adalah penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggalnya atau domisilinya atau keluarganya. Nah, harapannya nih dari internal BKN bisa diadopsi di kementerian, lembaga ataupun Pemda, sehingga mempermudah ya bagi ASN untuk bisa bekerja karena dekat dari rumah ya, juga dengan tumbuh kembang anak, utamanya ketika orang tua dekat dengan anak ya, tidak ditinggal jauh, itu bisa lebih baik ke depannya. Itu banyak sekali dampaknya. Tapi di sisi lain tentu saja berdasarkan formasi ataupun kebutuhan dari setiap kementerian, lembaga ataupun Pemda ya, sebenarnya butuh nggak nih untuk tenaga ASN-nya di bidang ini gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang. Itu disampaikan tadi dalam perbincangan Potigari hari pagi tadi dari pengamat kebijakan publik. Dari Pak Caswa di Brebes gimana nih? Pak Caswa, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bu Banjarnegroho. Yeah. Salam jaya, salam tangguh jaya.
0: Jaya.
1: Meskipun Pro3-nya belum nyala, jaya.
0: Oh, belum nyala juga di Brebes?
1: Belum.
0: Oke, baik. Sudah beberapa dari sejak pagi juga sudah dilaporkan ya, beberapa daerah yang belum menyala ya Pro3-nya. Terima kasih informasinya. Silakan, iya. Pak Caswa.
1: Ini ASN ya, mau dipindahkan pekerjaannya apa maksudnya?
0: Kerjanya. Kerjanya di sesuai dengan domisili. Oh, dekat dengan keluarga gitu. Tapi ini baru di Badan Kepegawaian Negara dulu nih, baru di internal, belum di kementerian lembaga, belum di Kementerian Pendidikan kayak guru gitu, belum. Harapannya sih seperti itu, bisa diadopsi di kementerian lembaga lainnya, Pak Caswa. Kalau menurut Pak Caswa gimana?
1: Tapi sebenarnya sih saya sih sebelum kejadian seperti itu ya, dipindahkan seperti itu ya, intinya jangan terlalu buru-buru dulu lah, Bung Fajar, maksudnya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya maksudnya harus diteliti dulu, biar nggak ada kesalahan gitu. Dari segi apa yang namanya yang bekerjanya gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti itu harus dipertimbangkan dulu sebelum kejadian seperti ini ya. Makanya dari itu kan tadi Bung Fajar kan ngomong belum
0: semuanya,
1: ya belum semuanya yang apa ya, yang namanya yang menyetujui apa gimana itu.
0: Iya. Oke. Okay. Kan, harus dilihat dulu nih, karena masih di internal BKN, dilihat dulu efektivitasnya gitu ya, jangan.
1: Iya, harus.
0: Oke, okay, baik.
1: Harus diteliti dulu dan di perhatikan dulu, jangan terlalu buru-buru kejadian yang seperti itu dulu langsung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sebelum orang-orang tersebut menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu aja, Bung.
0: Baik, terima kasih, Pak Caswa. Ya. Dan juga ada Buria di Tebet. Buria, silakan.
2: Bung Fajar Nugroho, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari.
2: Salam sehat juga, Bung Sabe, selamat liburan, sudah hadir. Salam Irwan, semua kru angkasawati RRI maupun pemajar.
0: Amin.
2: Bung Fajar, menjelang 3 hari Bung Fajar dinasnya.
0: Menjelang 3 hari.
2: Iyalah, aku udah menunggu hari, harus tahu lah presenter.
0: Oh iya. Makasih.
2: Iya, bertepat hari 1 Agustus 2026 ini,
0: yeah.
2: Hari kemerdekaan, semangat hari kemerdekaan di bulan Agustus. Bukan hanya untuk diperingati, tetapi juga disyukuri, dan dijaga bersama. Kita awal ya kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan melalui zikir dan doa kebangsaan, kegiatan kegiatan ini akan dilaksanakan pada nanti yang berupat ini yang diumumannya Nasional Jakarta nanti
0: luar biasa. Oke. Amin. Amin.
2: Jadi temanya kita ini luar biasa. Memang kalau mau masuk PNS dulu, aduh saya dulu Bang Fajar Nugroho. Ini ya di 1000 kepedalaman. Aduh Papua saya berdoa semoga.
0: Oh, tapi Bu Ria ketika penempatan itu langsung di Jakarta atau pernah di daerah lain?
2: Di Jakarta semua kan di luas ada bagian daerah terpencil, jadi nggak semua Jakarta Bang Fajar.
0: Kalau Bu Ria?
2: Aku Jakarta.
0: Oh kebetulan di terus domisili.
2: Dapat di Jakarta ya Bang Fajar. Memang itulah. Memang sisi positif dan dukungan itu ya memang kesejahteraan fisiologisnya mesti ada ya kan. Mengurangi apa stres akibat hubungan jarak jauh ya kan.
0: Yeah.
2: LDR lah dengan pasangan dan anak yang punya keluarga ya Bang Fajar ya.
0: Yeah.
2: Orang tua gitu. Efisiensinya finansialnya menekan biaya lah transportasi.
0: Benar. Benar.
2: Tempat tinggal tambahan dan di perantauan lagi.
0: Iya.
2: Jadi ketenangan batin karena dekat keluarga dia akan membuat pelayanan publik lebih optimal. Bang Fajar.
0: Oke, baik.
2: Jadi
0: terima
2: ada
0: kasih.
2: Tantangannya Bang Fajar.
0: Apa?
2: Tantangannya itu ada catatan kritis itu apa distribusi yang tidak merata, potensinya penumpukan pegawai ini di kota besar atau daerah asal ini tertentu sementara daerah tertinggal. Atau terluar bisa kekurangan tenaga. Jadi tanggapan saya begitu Bang Fajar, langkah Badan Kepegawaian Negara ini atau BKN ya menguji lah coba di kebijakan lah penempatan aparatur sipil negara ini atau ASN agar lebih dekat dengan domisilinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pegawai, memangkas biaya hidup akibat hidup terpisah dari keluarga serta mendongkrak produktivitas tenaga kerja begitu Bang.
0: Oke, baik.
2: Itu saja temanya tanggapan. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, ini menarik apa yang disampaikan Bu Ria. Jika yang mengelamar menjadi CPNS itu calon pegawai negeri sipilnya itu ada mayoritas prosentasenya itu lebih banyak misalkan di kota besar. Nah, domisilinya ya berasal dari kota besar. Nanti ketika penempatan kalau aturan ini berlaku secara umum ya ke semua kementerian lembaga Pemda dan lain sebagainya, otomatis akan ada penumpukan ASN di kota-kota besar itu sesuai dengan banyaknya pelamar dari domisili daerah mana nih gitu. Tidak merata. Sementara untuk daerah-daerah 3T misalkan ya akhirnya tetap kekurangan aparatur sipil negara sehingga pelayanan publiknya tidak optimal. Meskipun ada beberapa hal positifnya tadi sempat disinggung oleh Bu Ria, kalau tidak sesuai dengan domisili itu nggak perlu sampai nyewa kontrakan, ngekos gitu ya. Dekat dengan anak utamanya, tumbuh kembang anak bisa diperhatikan secara psikologi baik ya, dan banyak lagi lah. Harapan itu etos kerjanya semakin meningkat karena dekat dengan keluarga, baik anak, istri maupun suami gitu ya. Itu satu segi positifnya. Tapi di sisi lain tentu tidak boleh mengabaikan soal pemerataan itu. Dari Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silahkan Pak Rahman.
3: Oke. ASN ya.
0: Iya.
3: Untuk penempatan seharusnya kan dari awal sudah siap kan ya.
0: Iya, ada tanda tangan bahwa siap ditempatkan di mana saja.
3: Ah, kan seharusnya begitu.
0: Iya.
3: Ada juga tetangga saya ini ya di kota tapi ditempatkan di pelosok. Namanya sudah penempatan mungkin di sana kekurangan. Kan harus siap walaupun jauh dari keluarga. Otomatis kan Sabtu kan sudah bisa pulang itu kan.
0: Iya, kalau ada masih satu provinsi misalkan. Kalau di luar pulau gitu kan agak susah juga nih pulang perginya Sabtu Minggu mah.
3: Iya kalau di luar pulau ya. Tapi memang kasih harus siap itu.
0: Iya. Iya makanya ini kan salah satu keputusan dari internal Badan Kepegawaian Negara. Jadi internal pegawai di BKN ini harapannya tuh bisa lebih optimal kerjanya karena dekat dengan keluarga. Belum di kementerian lembaga lain. Kalau misalkan Kementerian Pendidikan misalkan guru yang melamar sebagai guru itu kalau bisa nggak perlu ditempatkan jauh-jauh, harus di domisilinya gitu kan. Misalkan asli Situbondo, ya ngajarnya di Situbondo gitu Pak Rahman.
3: Oh iya, ya tapi namanya sudah kebutuhan negara ya.
0: Iya.
3: negara seperti ABRI contohnya.
0: Oh iya, nggak bisa kalau ya, itu.
3: Kan? Apalagi
0: kepolisian, apalagi tentara di, ya.
3: Di Papua,
0: iya,
3: di Kalimantan,
0: iya, iya,
3: tugasnya
0: iya,
3: sudah ke sana. Harus iya, iya, masa tidak mau kalau sudah
0: ke sana. Baik, baik kalau ya, gitu.
3: Kita harus siap memang kita, Bung
0: Fajar. Baik, terima kasih Pak Rahman.
3: Oke, terima kasih. Salam sehat ya.
0: Salam sehat juga Pak Rahman di Situbondo. Saya ke Sibolga, ada Pak Matoli. Silakan Pak Matoli.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Iya, silakan.
4: Ya. ASN, BKN mengupayakan ASN bisa pindah tugas gitu ya.
0: Bisa dekat dengan keluarga lah, sesuai dengan domisili.
4: Ya, satu sisi ini pasti kabar baik ya. Yang memang sudah 5 tahun mungkin apanya jarak jauh dengan
0: keluarga
4: anaknya ya. Ya, tapi jangan-jangan kita bukan kita pesimis ya, ini jadi bancakan juga ini karena kan Badan Kepegawaian Negara ini kan badan ya, di atasnya itu kan ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB,
0: Pan-RB
4: semua itu kan satu baik di kementerian, lembaga, institusi yang statusnya di pusat dan di daerah, di Pemda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kan tertangkap tangan OTT kan itu kepala daerah. Kepala daerah itu kan gubernur dan bupati kan?
0: Iya.
4: Yeah. Tertangkap tangan karena memang lelang
0: jabatan. Proyek, kan?
4: Lelang jabatan. Nah, salah satunya di sini pastinya. Kan masuk di akal kan, Bung Fajar ya?
0: Supaya supaya nggak dilempar di jauh-jauh gitu, ya udah di daerah sini aja gitu.
4: Iya, pakai orang dalam. Terus, yang kedua, mereka itu kan dari orang partai politik, kepala daerah kita ini,
0: okay,
4: yang dilantik, disumpah, satu kali periode 5 tahun, mereka pejabat pembina ASN kan, di zona domisilinya, baik di gubernur atau di ring 2, di ring 3. Nah ini, adakah antisipasi monopoli nanti di dalamnya? Jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan kategori lelang jabatan tadi, menempatkan kepala dinas, kepala bagian di apa itu jadi bancakan. BKN tadi kasih judul, boleh kok pindah tugas. Sederhananya tadi supaya para ASN ini dekat. Ternyata dimampatkan sama. Yang kedua, Bung Fajar, ini kan sekarang negara kita ini lagi mengkastakan profesi guru dan medis, kan? Pak Prabowo kan bikin sekolah unggulan Garuda nih. Gurunya kan dicomot semua dari sekolah-sekolah yang bagus, kan? Dari sekolah Pemda itu. Dari Dikdasmen, dari SD, SMP, SMA. Nih, ayo di sekolah Garuda. Ini di bawah saya, ini di bawah presiden. Ya menimbulkan kecemburuan dong, Bung Fajar, dengan daerah. Sementara Pak Prabowo yang bikin tandingan sendiri, yang di Pemda, dibiarkan seperti anak tiri. Nggak pakai APBN 20%. Gaji gurunya masih 300 ribu. Kan begitu, mindset berikutnya. Jadi kalau bisa ditarik Pak Prabowo aja, semua guru se-Indonesia ini di bawah presiden. Semuanya standar mutunya harus bagus. Jadi kalau ada lagi di daerah itu misalnya yang nggak dipedulikan Pemdanya, kami ambil alih karena memang janji undang-undang mengatakan harus 20%. Jangan lagi 20% ini masuk ke sekolah kedinasan STPDN, sekolah keuangan, murni ke Dikdasmen dan Dikti. Kalau Kementerian Agama mengelola pendidikan, APBN dari Kementerian Agama. Kementerian Sosial tersendiri untuk difabel.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bicara soal tunjangan tadi, kan ada kabar bahwa tunjangan TNI naik juga karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI karena sudah lama tidak mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN. Dan nominal dari TUKIN masing-masing kementerian lembaga berbeda-beda. Tapi ternyata tidak hanya itu ya. Tidak hanya Kemenhan dan juga TNI, tetapi juga guru-guru di daerah 3T, dosen-dosen di daerah 3T, nakes-nakes atau tenaga kesehatan di 3T, tunjangan mereka naik. Ini mungkin kalau misalkan ya, ini sebagai kompensasi ketika jauh dari domisili dengan penyesuaian, kalau tidak bisa dibilang kenaikan tunjangan kinerja, penyesuaian kebutuhan hidup ya, seperti biaya untuk tempat tinggal dan lain sebagainya, jauh dari keluarga ataupun transport untuk pulang ke kampung halaman, nengok anaknya dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Nah, mungkin menjadi solusi juga, karena kalau dari Menteri Pan-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan bahwa uji coba program Badan Kepegawaian Negara yang memungkinkan ASN ditempatkan lebih dekat dengan domisilinya, lebih dekat dengan keluarganya, boleh. Tetapi prinsipnya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, garis bawahnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ketika daerah tersebut memang membutuhkan aparatur sipil negara untuk pelayanan publik, untuk kesehatan, untuk tenaga pendidikan, untuk keamanan, untuk lain sebagainya lah ya. Itu kalau ditarik beberapa di antaranya ke domisili asal, itu mungkin akan mengurangi pelayanan publik kepada masyarakat. Karena harusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Dan sebentar. Oh, ada WhatsApp ya. Ada Bung Sabil. Saya coba ke Bung Sabil dulu. Bung Sabil, silakan Bung.
5: Ya, Bung Fajar dan pendengar Kopi Pro 3. Ini ada beberapa pesan dari pendengar yang masuk.
0: Ya.
5: Fajar ya. Saya bacakan. Pertama ada dari Pak Ahmad di Serang. Mengatakan mendukung kebijakan ASN dapat pindah tugas sesuai domisili. Menurutnya bekerja lebih dekat dengan keluarga dapat mengurangi beban biaya hidup, biaya sewa tempat tinggal dan transportasi.
0: Selain itu,
5: ASN juga bisa lebih fokus bekerja karena kondisi keluarga lebih terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal.
0: Ya,
5: kemudian ada Ibu Rina dari Semarang. Kebijakan ini merupakan langkah yang positif, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan setiap instansi. Menurutnya perpindahan ASN jangan hanya didasarkan pada keinginan pribadi, tapi juga harus ada pertimbangan pemerataan jumlah pegawai agar pelayanan publik di setiap daerah dapat berjalan dengan baik. Nah, ini terakhir.
0: Dari
5: Pak Santoso di Gresik. Kurang sependapat justru.
0: Kenapa?
5: Dengan ASN ini. Karena sejak awal kan memang ASN sudah memahami konsekuensi untuk siap ditempatkan dimanapun sesuai negara. Ya, Pak Santoso ini khawatir jika terlalu banyak ASN pindah ke kota asalnya, daerah terpencil atau manapun gitu ya, nanti akan ada kekurangan pegawai. Makin sulit memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Nah, itu dia. Oke, baik. Terima kasih Bung Sabil.
5: Iya.
0: Nah, itu yang itu sebenarnya inti dari apa yang disampaikan Menteri Pan-RB ya. Hari ini Widianti mengatakan bahwa ASN sebenarnya bisa sah-sah saja untuk pindah ke daerah asal domisilinya, tetapi perlu dilihat juga kebutuhan dari ASN.

apa Lampung, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya atau Surabaya. Nah, kemudian daerah-daerah lainnya tuh gimana tuh nasibnya kalau misalkan memang nantinya bisa di, ketika diterima akhirnya tidak tersebar secara merata. Sementara daerah-daerah lain mungkin saja yang sedikit persentase yang mendaftarnya itu justru lebih, lebih membutuhkan pelayanan publik yang lebih optimal, utamanya dari aparatur sipil negara di daerah tersebut. Itu yang makanya ada klausul ketika dilantik itu siap ditempatkan di mana saja memang ya, agar ada pemerataan dan juga kebutuhan pelayanan publiknya di seluruh tanah air itu bisa merata. Apakah bisa diterapkan di Kementerian Lembaga atau Pemda-Pemda, atau ini mungkin hanya untuk dengan catatan tertentu ya, bisa diterapkan tapi dengan catatan tertentu. Tapi bagaimana pandangan Anda? Meskipun tujuannya dampak positifnya itu ada juga ya, karena dekat dengan keluarga itu atau otomatis itu tidak apa namanya, secara psikologis itu lebih tenang gitu ya. Ketika ada apa-apa atau keluarga yang sakit itu memang bisa lebih cepat merespon. Lalu juga tentang ongkos ya, pulang perginya. Lalu juga soal tumbuh kembang anak utamanya itu bisa terawasi dengan baik, nggak jauh-jauh gitu ya di luar kota. Banyak lagi lah dampak positif lainnya. Nanti kami buka lagi di sesi yang kedua ya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemuktairan data pemilih berkelanjutan.
1: Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal

0: Ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
1: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memantaukan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemantauan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
0: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
2: Karena ini program pemerintah dan program kesehatan Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini menjadi latar aman penjenangan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
1: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan, seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
2: Kepala sekolah,

0: 12 orang, wali asuh dan wali asrama 46 orang, siswa yang sudah ada siswa lama 238 siswa, siswa baru 270 siswa, total keseluruhan siswa di SMP 1 Kabupaten Pasuruan sejumlah 508 siswa.
1: Tak sendirian, Mas Rusdi Samarakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
2: Demikian warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mencoba langsung berbincang dengan ASN yang ditempatkan ataupun tempat bekerjanya jauh dari domisili dan sudah berapa lama di sana dan bagaimana yang dirasakan. Apakah juga teman-teman kerja juga sebagian besar merupakan pendatang atau yang bukan dari daerah asal? Kami sudah tersambung bersama dengan seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Sanggau, Aulia Melani. Bu Meli, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Bu ya?
2: Iya, selamat pagi. Ya,
1: dan Bu Meli sudah 5 tahun, bahkan Desember ini memasuki tahun ke-6 ini Bu ya, mengajar di SMP Negeri 12 Sanggau. Betul
2: iya,
1: ya Bu ya?
2: Betul.
1: Iya,
2: betul. Iya, betul.
1: Kalau Bu Meli asal dari mana ini Bu?
2: Saya memang asalnya di Kabupaten Sanggau, cuma penempatannya itu di Desa Penyalimau Jaya.
1: Oke.
2: Jadi
1: berapa jauh itu Bu dari tempat tinggal?
2: Kalau dari kabupaten ke tempatnya itu 2 jam melalui jalur air karena memang dia memang menyeberangi sungai dan alat transportasinya cuma hanya itu.
1: Iya. Artinya Ibu juga menetap akhirnya ya di sekitar tempat sekolah, tempat Ibu mengajar begitu.
2: Iya, betul.
1: Biasanya pulang ke rumah berapa minggu sekali nih, Bu?
2: Seminggu sekali.
1: Seminggu sekali.
2: Kan sekolah kita ini kan 5 hari ya.
1: Iya.
2: Jumat siangnya dari tempat tugas ke rumah, ketemu keluarga, kemudian minggu paginya balik lagi ke tempat tugas.
1: Oke. Baik, Bu Meli, kita ngobrol bareng juga ya, Bu ya, dengan tamu kita yang lain, seorang PNS di ATR BPN Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada Ibu Syalma Swadanti Harsono. Bu Syalma, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Bu Syalma, ada Bu Meli. Beliau adalah guru di SMP Negeri 12 Sanggau. Mungkin Bu Meli dan Bu Syalma bisa saling bersapa dulu ini, Bu.
3: Halo, pagi, selamat pagi, Bu Meli.
1: Iya. Kalau Bu Meli asalnya dari Kabupaten Sanggau, kalau Bu Syalma ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah ya?
3: Betul, Pati.
1: Pati, Jawa Tengah. Dan sekarang di ASN di Kalimantan Selatan. Ini baru tahun pertama berarti ini Bu ya?
3: Bagaimana Kak?
1: Ini baru tahun pertama atau bagaimana ini?
3: Betul, baru tahun pertama setelah pengangkatan CPNS.
1: Pengangkatan, satu tahun pengangkatan, tahun pertama.
3: Iya.
1: Dan sedang dalam proses mutasi ke kota baru di Kalimantan Selatan juga?
3: Betul, per 1 Agustus saya mutasi.
1: Mutasi, oke, itu latar belakang dari dua narasumber kami nih, pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI.net. Saya ke Bu Meli dulu ya. Bu Meli, kalau di tempat ibu atau guru-guru ataupun pekerja di SMPN 12 ini banyak nggak Bu yang memang asalnya jauh juga?
2: Nah kebetulan kalau di sekolah saya itu saat ini yang di luar bukan asli penduduk sana, kepala sekolah dan saya PNS. Yang lainnya itu P3K yang memang pada dasarnya honor di sana dan memang warga sana.
1: Jadi kepala sekolah dan ibu ya?
2: Dan kebetulan ada satu yang baru lulus P3K di tahun lalu yang memang bukan orang di situ juga. Jadi ada 3 ya. Saya kepala sekolah dan satu guru baru.
1: Ya, kalau awalnya gimana Ibu Meli bisa ditempatkan di Sanggau ini, Bu?
2: Nah, kalau saya ini kan jalur CPNS kemarin, jadi kan mencari formasi yang ada. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, formasinya yang dicari cuma 2. Saya cari di Google Map itu yang paling dekat.
1: Itu yang paling dekat.
2: Alhamdulillahnya lulus. Rupanya ketika tahu ke tempatnya, memang pakai menyeberangi sungai, jarak tempuhnya 2 jam.
1: Ya, lewat jalur air ini Bu ya. Jadi memang mencari formasi yang tersedia dan yang paling dekat terutama ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, nggak ada rencana untuk mutasi Bu?
2: Sebenarnya ini pengen, cuma kan kalau untuk guru ini aturannya ya berbeda ya.
1: Nah, gimana itu Bu? Proses penempatan atau mutasi guru itu seperti apa sih?
2: Setahu saya ini kalau sudah 5 tahun boleh mengajukan mutasi. Terus, karena saya sudah di atas 5 tahun, untuk guru ini, terutama saya guru mapel ini, pertama saya harus mencari dulu apakah ada sekolah yang formasinya kosong. Misalnya MAPEL Bahasa Indonesia, apakah sekolah itu kosong? Kemudian apakah sekolah itu menerima? Menerima. Kemudian setelah itu apakah kepala sekolah mau melepas?
1: Jadi banyak pertimbangan ya. Pertama, apakah memang tempat posisi itu kosong, sekolah itu mau menerima, dan juga apakah kepala sekolah tempat ibu sekarang ini memang mau melepas proses mutasi itu sendiri.
2: Iya, betul. Iya. Nah, karena kan kondisinya ini, karena saya mengajarnya di desa ya, jadi guru matonya cuma saya sendiri yang bahasa Indonesia gitu.
1: Oke, tapi keluarga ikut ibu atau secara terpisah saat ini ibu?
2: Terpisah. Suami dan anak ada di kabupaten.
1: Suami dan anak di kabupaten, satu minggu sekali ibu baru berkesempatan untuk pulang ya.
2: Iya betul. Iya.
1: Seberapa jauh sih atau seberapa besar sih bu pengaruh yang ibu rasakan jauh dari keluarga walaupun 2 jam tapi kan lewat jalur air ya dengan keluarga terhadap semangat ibu mengajar sehari-hari ini bu.
2: Iya. Kalau misalnya untuk dalam semangat mengajar, insya Allah sih saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar. Okay. Cuma kalau untuk masalah untuk keluarga ini, saya ini kan ini udah 5 tahun mau tahun ke-6.
1: Yeah.
2: Kebetulan ketika lulus PNS itu baru menikah. Jadi dengan jarak yang jarang ketemu, kami jadi pejuang garis 2 selama 4 tahun.
1: Selama 4 tahun.
2: Okay. Nah, jadi baru akhirnya mendapatkan keturunan, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya merelakan anak saya dititipkan di kabupaten gitu.
1: Baik. Saya ke Bu Salma sekarang ya. Iya. Kalau Bu Salma bisa cerita awalnya gimana ditempatkan di Tapin ini? Jauh loh, ini jauh banget dari Pati ini ya.
3: Iya, jauh banget.
1: Pati Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, gimana ini?
3: Iya, jadi waktu awal karena basicnya saya lulusan dari sekolah di bawah Kementerian ATR BPN. Jadi untuk prospek kerjanya memang mayoritas secara keseluruhan itu kebanyakan di Kementerian ATR BPN.
1: Oke, jadi sekolah kedinasan waktu itu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Jadi memang tidak mau bersedia atau siap ditempatkan di mana yang dibutuhkan?
3: Iya, betul. Meskipun tetap kita melakukan ujian CPNS seperti
1: pada
3: formasi-formasi yang lainnya.
1: Iya, betul. Iya. Teman-teman di tempat kerja juga sama berarti ya?
3: Iya, sama. Mereka mayoritas hampir keseluruhan orang-orang Jawa.
1: Oke, tapi sudah mengetahui sebelumnya bahwa nanti ketika saya lulus, kemungkinan besar saya akan ditempatkan jauh dari keluarga, jauh dari rumah.
3: Sudah, pasti.
1: Sudah tahu.
3: Iya.
1: Dan sekarang, sudah siap untuk menerima tentunya ya di awal itu.
3: Iya, pasti konsekuensinya seperti itu.
1: Jadi gitu. Ketika mendapatkan penugasan jauh di Kalimantan Selatan, tidak ada hal-hal yang memberatkan berarti ya, karena sudah mengetahui sebelumnya.
3: Ya bisa dikatakan seperti itu, tapi juga pasti berat juga sebenarnya.
1: Nah, waktu itu sekolah kedinasannya di mana itu Mbak? Jakarta atau di daerah juga?
3: Di STPN di Jogja.
1: Di Jogja, Jogja Pati nggak terlalu jauh loh itu. Ini berarti ya, merantau pertama kali jauh dari keluarga ya?
3: Merantau pertama kali yang beda pulau.
1: Beda pulau.
3: Karena kalau di STPN tuh setiap semesternya pasti kita ada magang juga di kantor-kantor pertanahan, jadi sudah sering sebenarnya nomaden hidupnya ya.
1: Oke, tapi dekat, iya, masih dalam satu pulau, betul. Satu provinsi betul. Bahkan mungkin ya. Ini
3: iya, betul.
1: Beda pulau, jauh banget ini. Gimana nih rasanya? Iya. Perasaan yang pertama kali merantau jauh dari keluarga gimana nih Mbak?
3: Rasanya pasti di awal tuh homesick banget, karena biasanya apa-apa disediakan di rumah, ini harus mikir sendiri, makan mikir sendiri, transport mikir. Kayak gitu Kak.
1: Tapi kan seluruh akomodasi sudah disiapkan ya oleh instansi ya di sana ya.
3: Untuk akomodasi kebetulan tidak secara keseluruhan. Kayak misal mes di sini ada tempatnya sangat terbatas. Jadi kalau mes di kantor pertahanan Kabupaten Tapin itu sendiri dikhususkan untuk yang laki-laki.
1: Oh.
3: Untuk yang perempuan mencari sendiri sih.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya, kesehariannya gimana ini Bu Salma? Jauh dari keluarga ini. Pertama kali merantau luar pulau lagi. Gimana?
3: Iya. Jadi paling untuk meminimalisir rasa kangen sama keluarga pasti komunikasi. Okay. Via WhatsApp.
1: Oh, gitu. Ini rutin ya, komunikasi dengan keluarga ya?
3: Iya, betul. Tiap hari
1: tetap ada untuk menghilangkan rasa rindu atau menjawab rasa rindu itu sendiri ya.
3: Okay. Betul.
1: Saya ke Bu Meli nih. Bu Meli.
3: Iya. Iya, halo.
1: Bu, ngomong-ngomong sudah dengar nggak, Bu? Program dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili.
2: Iya, ada baca di sosial media juga. Mm-hmm. Memang lagi gencar-gencarnya gitu ya. Nah,
1: sekarang ini sedang uji coba tapi di internal BKN. Sudah masuk tahap kedua. Betul. Ada total 38 pegawai yang ambil atau sebagai peserta di program ini. Ketika pertama kali baca berita itu gimana, Bu, perasaannya? Kesannya gimana?
2: Rasanya seperti ada angin segar gitu. Mm-hmm. Karena kan yang begitu relate, yang merasakannya itu yang lebih mengharapkan semoga bisa mendapat giliran seperti itu.
1: Okay.
2: Walaupun ya masih belum tahu kapan ya.
1: Tapi menurut Bu Merli, profesi seorang guru relevan nggak sih, Bu, untuk masuk dalam program ini atau mendapat program ini?
2: Ya, sebenarnya sangat berharap sih. Bukan karena kami istilahnya tidak mensyukuri dengan formasi sebelumnya. Cuma kan setelah seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun mengabdi, otomatis kita ada harapan bisa mutasi, terutama dekat dengan home base gitu.
1: Hmm.
2: Cuma kan kadang tidak sesuai dengan harapan gitu, Bah.
1: Seperti apa itu misalnya, Bu?
2: Apanya?
1: Ya, yang nggak sesuai dengan harapan itu seperti apa misalnya?
2: Ya, kendalanya di situ kalau misalnya... kalau kami meninggalkan formasi sebelumnya, jadi kayak ada beban
1: prosesnya memori, tadi itu juga ya.
2: Okay. Prosesnya juga karena memang susah mencari formasi yang ada di dekat dengan tempat tinggal kita, karena di kota itu ya terutama otomatis sudah ada orangnya, ataupun kalau kita mau menunggu yang udah pensiun itu juga lama gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau begitu menurut Ibu siapa yang paling perlu didengar, Bu, suaranya dalam merancang aturan mutasi guru kalau begitu?
2: Ya otomatis sih kalau menurut pendapat saya ya, Pak ya. Maaf kalau misalnya salah ya. Sebenarnya kita harus pemetaan lagi kan, pemetaan lagi tentang domisili yang PNS-PNS yang asalnya bukan dari tempat tugas.
1: Okay.
2: Memang sih mungkin ke belakang sudah ada P3K yang mengisi formasi, cuma kan PNS-PNS lama apalagi yang di bawah 10 tahun, karena kita kan sudah ada perjanjian harus tetap di tempat selama 10 tahun karena sudah terkunci di BKN, infonya seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi ada itulah kendalanya.
1: Oke. Okay. Baik, saya ke Bu Shalma Swadanti Harsono, PNS ATR BPN Kabupaten Tapin. Sudah dengar juga ini ya, Bu Shalma ya?
3: Iya, sudah sering dengar itu.
1: Sudah sering dengar. Terus gimana? Kan ini sekolah kedinasan ya.
3: Iya.
1: Harapannya apa sih dengan adanya program ASN dekat keluarga dan dekat atau di domisili ini?
3: Sebenarnya itu sangat-sangat bagus untuk kami yang jauh-jauh ini ya. Cuman kalau di BPN itu sendiri, untuk saat ini tuh kami setiap 2 tahun sekali itu pasti ada namanya rollingan atau dipindah tugaskan.
1: Jadi setiap 2 tahun? Okay.
3: Iya, setiap 2 tahun. Kayak seperti ini, saya belum ada 1 tahun tapi sudah dimutasi.
1: Jadi bisa pilih nggak itu tempatnya?
3: Sulit untuk memilih.
1: Sulit jadi untuk memilih. Oke. Okay.
3: Iya.
1: Jadi ada rolling, ada switch personal gitu ya. Artinya bisa jadi nanti Mbak Shalma dipindahkan kemana begitu.
3: Iya, betul.
1: Iya. Tadi katakan belum atau baru 1 tahun sudah rencana dipindahkan. Dipindahkan kemana nih?
3: Ke kota baru.
1: Jadi dimutasi ke kota baru.
3: Iya.
1: Iya. Dan awalnya bagaimana mengetahui proses mutasi itu, Bu Shalma? Bu Salma mengajukan atau memang dari pimpinan sendiri? Atau sistemnya begitu?
3: Pimpinan. Kebetulan dari pimpinan, karena ini SK-nya SK Kanwil, jadi memang keputusan ada di pimpinan sih.
1: Oke. Okay. Ya, jadi artinya harus mengikuti aturan atau mekanisme sistem yang berlaku di sana ya. 2 tahun dipindahkan, ya tidak mau mengikuti sistem yang berlaku. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong biaya hidup ini, Bu Salma, gimana sih rasanya setelah tahu setelah pindah jauh dari keluarga, jauh dari rumah? Seperti apa ini?
3: Nah, itu memang harus pintar-pintar untuk memanage keuangan yang biasanya kita nggak mikirin tiket mudik, ini harus mikir lagi tiket mudik.
1: Berapa sih kalau dari, kalau mau mudik itu misalnya, kita pakai udara kalau, ya, transportasi udara, berarti Pati itu di turun di Solo ya?
3: Pati itu turun di Surabaya lebih
1: Surabaya, oke. Okay. Itu berapa itu tiketnya?
3: Kalau untuk saat ini yang saya ditapin ini, pesawat dari Banjarbaru itu sekitar 911 juta masih dapat. Cuman kalau untuk besok ke Kota Baru ini, saya harus naik kapal dulu, baru naik darat, baru naik nanti naik pesawat, baru nanti naik kereta lagi.
1: Waduh, jadi semua armada, iya, semua moda transportasi dicoba itu ya?
3: Betul, laut, darat, udara dilalui.
1: Wow, kalau katakanlah mudiknya setahun sekali itu, berarti berapa itu uang yang harus disiapkan buat mudik pulang pergi itu?
3: Mungkin kalau PP sekitar 5 juta sekali jalan.
1: Transport aja?
3: Iya, transport aja, belum yang lain-lainnya.
1: Oke, tapi teman-teman juga mengalami yang sama seperti itu ya? Dan itu sudah dipahami sebelumnya ya, konsekuensinya. Betul. Di sekolah kedinasan kita tidak bisa memilih.
3: Iya, betul. Oke.
1: Tapi mungkin nggak sih, Mbak, harapannya di teman-teman itu bahwa program BKN ini, kalaupun nantinya itu diterapkan secara nasional, ini pun juga akan ke seluruh instansi yang ada?
3: Sangat-sangat berharap gitu, Kak. Cuman kita tidak muluk-muluk ya. Setidaknya ada diskon transportasi mudik aja tuh kita
1: sudah bersyukur. Lah kan sudah ada, biasanya pemerintah ngasih stimulus kan kalau mudik. Iya. Ya, suka ada, masih kurang berarti itu ya, Bu Salma ya?
3: Iya, masih kurang.
1: Oke, saya ke Bu Meli lagi. Bu Meli.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Bu, kalau pemerataan guru tuh di daerah itu, gimana sih, Bu, penempatannya? Kok tadi Ibu katakan saya cuma mapel bahasa Indonesia satu di sekolah ini sendiri. Nah, pemerataannya gimana sih ini?
2: Nah, saya ini kan kebetulan mengajar SMP. Kalau SMP itu kan sesuai mata pelajaran yang ada. Nah, kadang itu sebelum ada, dulunya sebelum ada formasi, biasanya kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan untuk mencari formasi apa saja yang kurang. Kebetulan tempat saya ini di desa dengan rombel yang sedikit, jadi formasinya memang cuma satu-satu gitu, satu mapel satu guru gitu.
1: Kalau
2: misalnya di kota besar, bisa saja satu sekolah itu bisa 6 atau lebih guru satu mata pelajaran karena jumlah siswanya banyak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Cuma ya beda juga, karena kalau di tempat di desa juga, di kampung itu juga, walaupun cuma sendiri rombelnya tidak banyak, tetapi jam mengajarnya jadi sangat banyak gitu.
1: Ya. Ada berapa sekolah, Bu, di sana, Bu? Sekolah
2: kalau
1: negeri ya?
2: Kalau untuk di desa tempat saya bekerja ini, SMP-nya cuma satu, SD-nya ada sekitar 3-4 SD.
1: 3-4 SD.
2: SD, SMP-nya cuma ada satu.
1: Ada juga pengajar yang asalnya jauh juga ini, Bu? Di sekolah lain ya?
2: Kalau di sekolah lain, setahu saya P3K tahun lalu itu banyak penempatan yang bukan asli, asal daerahnya. Gitu, yang P3K sertifikasi itu.
1: Iya, iya. Bu, nah, ini kan tujuan program ini tentu harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN ketika dekat dengan keluarga, Bu ya?
2: Ya,
1: kalau kita bicara kesejahteraan kan ukurannya banyak, termasuk mungkin ekonomi di situ ya.
2: Betul.
1: Kerasa, Bu, ya kalau memang walaupun cuma 2 jam tapi tinggal jauh dari keluarga, itu memang terasa dari sisi finansial ataupun ekonominya, Bu. Gimana, Bu Meli?
2: Iya, betul, karena kalau sudah beda tempat tinggal otomatis istilahnya ada 2 periuk, jadi membiayai masing-masing. Kemudian di tempat saya tugas juga, khususnya di tempat saya tinggal, sinyal juga tidak stabil. Jadi untuk berkomunikasi itu kadang terkendala juga.
1: Oke, okay. Ibu kontrak atau memang disiapkan dari pihak sekolah tempat tinggalnya, Bu?
2: Kebetulan kontrak, karena tidak ada rumah dinas.
1: Sendiri di situ ya, atau bersama dengan?
2: Iya, betul. Okay. Saya sendiri, jadi bukan dekat dengan sekolah, tapi dusun terdekat. Jadi rumah yang ada saja gitu.
1: Di dusun terdekat. Dusun terdekat ke sekolah jauh juga?
2: Kalau pakai motor sih paling 15 menit.
1: 15 menit ya, baik.
2: Iya.
1: Saya kembali ke Bu Syalma ini ya, asal Pati tapi ditempatkan di Tapin ini. Tapi sudah fix ya, Bu Syalma ya, nanti akan dimutasi ke kota baru ini ya.
3: Iya, sudah fixnya.
1: Ada tambahan kompensasi nggak di situ? Kan lebih jauh tadi.
3: Kompensasi sepertinya kok tidak ada kalau menurut. Iya, aturan tidak ada sih, Kak.
1: Atau fasilitas lebih, karena kan tadi diceritakan, wah, kalau mau mudik pasti lebih banyak lagi nih pengeluarannya.
3: Untuk fasilitas dari kantor mungkin paling dibantu untuk ke pelabuhannya aja sih, akomodasi transportnya.
1: Atau begini, sebesar apa kita sebagai pegawai itu meminta dipertimbangkan penempatannya?
3: Mungkin sebesar apa maksudnya?
1: Ini ditempatkan kota baru, tapi kita juga diminta pendapat atau kita dibuka ruang untuk bernegosiasi lah, istilah gitu ya. Jangan di kota baru lah, di Jakarta aja. Nah, seperti itulah misalnya. Gimana?
3: Kayaknya kalau di BPN
1: atau di Jogja lah, biar dekat kampung halaman kan? Gimana?
3: Iya, banyaknya gitu, Kak. Cuman kayaknya nggak bisa kalau kita, karena kita instansinya vertikal, jadi memang mau tidak bisa request sih sebenarnya.
1: Nggak bisa. Jadi betul-betul seluruhnya itu berdasarkan tugas kedinasan ya.
3: Betul.
1: Dimanapun. Dan teman-teman yang lain juga sama, mengalami hal yang serupa.
3: Ya, betul, Kak.
1: Kalau misalnya diterapkan dan masuk bagian dari peserta, pengennya di kemana?
3: Pengennya tentu saja pulang ke Jawa.
1: Jawanya di, kan di Pati memang ada ATR BPN di situ?
3: Kami di setiap kabupaten atau kota ada ya? Kantor ATR BPN, Kak.
1: Iya. Oke, jadi kalaupun nanti dilaksanakan, jadi diterapkan, tetap pengennya pulang ke
3: Jawa. Mau dimanapun kayaknya tidak masalah, yang penting Jawa.
1: Yang penting Jawa, oke.
3: Iya, betul.
1: Bagian selatan nggak apa-apa ya?
3: Jawa bagian selatan tidak masalah.
1: Nggak masalah ya. Ya, itu ya, padahal terbeda aja. Loh itu. Jadi harus nyebrang juga ke situ.
3: Jawa Selatan tuh Jogja bukan, Kak?
1: Oh, itu tengah, itu daerah tengah dong itu ya. Pantai selatannya iya.
3: Iya.
1: Pantai selatannya Gunung Kidul itu bagian selatannya.
3: Itu kampung halaman saya juga, Gunung Kidul.
1: Serius?
3: Iya, ayah saya asal sana.
1: Oh, sama ini, saudara saya juga di situ tuh, Gunung Kidul tuh. Pantainya bagus-bagus di situ itu ya.
3: Iya, bagusnya.
1: Iya. Oke, saya panggilnya Mbak aja lah. Mbak, misalnya nih, Toto, saya minta satu saran dari Mbak Syalma untuk memberikan masukan ke BKN. Apa yang mau Mbak sampaikan terkait dengan program ASN Dekat Domisili?
3: Untuk program ASN Dekat Domisili. Iya,
1: pulangkan saya ke Jawa gitu. Bagaimana?
3: Tentu saja itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus sih ya. Sekarang kan takutnya kalau memang semua dipukul rata sesuai domisili, takutnya sumber daya manusianya bisa tidak seimbang. Kadang kan ada yang khususnya Indonesia wilayah timur mungkin ya, itu nanti dia tidak bisa mengimbangi wilayah-wilayah yang lainnya. Ya, ditakutkan seperti itu.
1: Memang tenaga kayak Bu Mbak Syalma diperlukan apalagi dalam proses reformasi agraria kan saat ini ya.
3: Betul.
1: Iya, jadi SDM-SDM di ATR BTN tuh sangat dibutuhkan banget ini.
3: Iya.
1: Oke, kalau Bu Meli dimintain satu saran masukan ke BKN langsung, apa yang mau disampaikan, Bu?
2: Sebenarnya ini bukan saran saya pribadi ya, karena kemarin juga udah berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan gitu ya. Biasanya itu selain kendala untuk bisa pindah mutasi ke kabupaten, misalnya di kota yang lebih dekat, itu kan juga kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga ada kendala untuk pindah antar kabupaten. Biasanya kan memang ada kawan-kawan kita yang memang bukan asli dari Kabupaten Sanggau misalnya. Dia ingin ke kabupaten asalnya karena biasanya kendala misalnya ingin lebih dekat dengan orang tua, posisinya orang tua sedang sakit, jadi kita tidak bisa. Kendalanya di situ.
1: Seperti
2: cuma
1: itu
2: itulah
1: ya.
2: semoga kedepannya itu dipermudah, tidak dikunci selama 10 tahun gitu.
1: Okay. Mudah-mudahan ini pihak BKN dengar apa yang Ibu Meli sampaikan ini ya.
4: Ya, itu dari kacamata pegawainya ya, ASN-nya. Ya tentu saja sangat senang. Tapi ada juga catatan tadi dari Mbak Meli mengatakan ya tidak semudah itu, ada kendala-kendala juga dan juga perlu diperhatikan balance ya, keseimbangan jumlah pegawai di suatu daerah ya, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ataupun tingkat lainnya. Nah, sebenarnya dari BKN sendiri terobosannya adalah dengan terobosan namanya itu sudah mencerminkan tujuannya sebenarnya, mendekatkan pada domisili, mendekatkan pada keluarga. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita di pandangan dari pegawai ASN ya. Misalkan ada keluarga yang sakit ya, orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua dan tidak bisa harus mendapatkan perhatian dari anak gitu ya. Tentu saja ini mempengaruhi secara psikologis kinerja ketika memang ada salah satu keluarga atau beberapa anggota keluarga yang sedang jatuh sakit, apalagi sedang kritis gitu. Dengan dekat dengan keluarga, harapannya itu bekerja melayani publik ya, melayani masyarakat itu masih bisa optimal, baik gitu ya, bagus gitu ya. Tanggapan Anda gimana ya? Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
5: Selamat pagi Mas Wajar. Ya. Selamat berjumpa kembali
4: ya,
5: lewat Anda walaupun lewat udara.
4: Iya. Silakan Pak.
5: Komentar saya begini. Mungkin kalau nggak salah itu mungkin ada yang sebagian tidak ditinggal oleh keluarga yang sangat jauh.
4: Yeah.
5: Karena apa? Zaman sekarang mungkin apalagi seandainya kalau orang sudah berkeluargaan itu kan si anak itu butuh pembimbingan pembimbingan orang tua laki-laki. Soalnya kenapa zaman sekarang Mas Wajar? Sekarang zaman sekarang anak kalau dibicarain orang tua atau ibunya atau mamanya lah begitu saja ya. Tapi kan kadang-kadang satu kata dua kata, apalagi yang orang anak-anak sudah memegang HP, sulitnya bukan main.
4: Oh.
5: Tapi kalau di omongin bapak kek betul benar cepat nurut.
4: Oh gitu.
5: Itu betul.
4: Oh. Iya. Jadi agak takut ya kalau anak dikasih tahu bapaknya.
5: Kalau mungkin jadi ibunya tuh takut ditinggal jauh-jauh.
4: Oh.
5: Ini satu lagi ya, saya akan ngasih nomor telepon sama saudara Jaswa, boleh kan Mas Wajar?
4: Woy, jangan disebut di udara pada seru, nanti diteleponin. Oh. Ada penipuan, jangan ya. Oh. Takutnya ada yang tidak bertanggung jawab ya, ya. Sama-sama. Ya sekali lagi pendengar, untuk Anda mungkin ada baiknya tidak menyebutkan nomor handphone pribadi Anda ya di udara, karena khawatir akan ada oknum-oknum yang nakal, yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan. Karena modus penipuan itu bermacam-macam, jadi hati-hati sekali. Nah, itu tadi ya, dari figur ayah maupun ibu dalam keluarga. Dan bayangkan kalau misalkan dua-duanya ASN dan kebetulan ditempatkan dua-duanya di luar domisili, sementara anak dititipkan sama neneknya mungkin, atau ikut salah satu orang tuanya. Jadi figur ayah atau ibunya itu ya ada absen di situ beberapa waktu sebelum akhirnya nanti mungkin dalam sebulan sekali bisa pulang, bisa bertemu dan lain sebagainya. Sehingga tumbuh kembang anak itu juga menjadi dampak positif dari ASN bekerja sesuai dengan domisilinya. Tapi di sisi lain tentu saja sejatinya ASN itu adalah aparatur sipil negara. Kalau bahasa Inggris itu civil servant, pelayan masyarakat. Ya pelayan. Bahasa Inggris kan civil servant. Servant itu pelayan masyarakat. Jadi majikannya siapa ya? Masyarakat, karena digaji dari pajak masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Catatannya itu tentu saja. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Sehingga pelayan-pelayan ini bisa melayani Anda dengan baik, dengan optimal, tidak setengah-setengah kerjanya dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kita coba buka bagaimana nih tanggapan dari masyarakat ya, selaku yang menggaji ya ASN juga tentunya. Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang, selamat pagi.
6: Ya, selamat malam Bung Fajar, selamat dini hari.
4: Iya, silakan Pak Nanang.
6: Ya. Ini sudah jadi aturan, memang sudah keputusan aturannya memang Bung Fajar.
4: Enggak, ini internal Badan Kepegawaian Negara aja. Belum seluruh kementerian lembaga mau ataupun Pemda-Pemda.
6: Oh, hanya di BKN saja.
4: Iya, ini percontohan. Jadi sudah ada beberapa pegawai dari BKN yang sudah dipindahkan sesuai dengan domisilinya. Harapannya bisa diadopsi kementerian lembaga ataupun pemda-pemda lain seperti Kementerian Pendidikan atau guru-guru gitu ya, bisa bekerja sesuai domisilinya atau tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi belum secara menyeluruh secara nasional, baru internal BKN aja.
6: Ya, menurut saya ini memang bagus ini efisiensi anggaran kan Bung Fajar ya. Sesuai programnya pemerintah juga memang efisiensi anggaran, tapi jangan sampai mengurangi apa namanya kualitas dan kuantitas kerjanya para pegawai tersebut. Mm-hmm. Jadinya seperti anggaran kan tunjangan transportasi itu kan bisa ditiadakan gitu kan.
4: Karena dekat dengan
6: tapi
4: rumah.
6: Tidak mengurangi salary yang anunya ASN ini sendiri, mm-hmm, atau gajinya. Mm. Tidak mengurangi tapi cuma mengefisiensi hal-hal yang tidak perlu gitu kan.
4: Oke. Okay.
6: Ya seperti transportasi apa segala macam.
4: Tempat kan tinggal ya, biasanya kalau ya, jauh dari rumah tuh ngontrak ya.
6: Iya. Tidak mengurangi kualitas, kuantitas, volume kerjanya juga.
4: Uh-uh.
6: Ya.
4: Oke, okay, itu aja catatannya jadi, Pak Nanang.
6: Jadi menurut saya, kalau memang bisa ya, kasihan juga para ASN ini kan, kalau sekarang kondisi sekarang mau pajar,
4: uh-uh,
6: banyak yang ditempatkan anu jauh-jauh gitu kan, uh-uh, sedangkan salary gajinya kan, di bawah 8 juta kan kebanyakan kan,
4: yeah,
6: sedangkan di bawah 8 juta itu masih standar pendapatan di bawah kan.
4: Gitu. Oke. Okay. Baik, baik Pak Nanang. Terima kasih. Ya,
6: terima kasih.
4: Iya. Ya,
6: Bung Fajar ya.
4: Iya.
6: Kopinya.
4: Terima kasih Pak Nanang. Ya. Ngomong-ngomong beberapa kopi, ngomongin kopi dari beberapa daerah di Indonesia sih saya udah nyobain, cuman di dari Mataram ada enggak ya kira-kira ya? Nanti saya coba cek-cek di online ya. Dari Cirebon Bu Indra. Bu Indra, selamat dini hari. Wah, ini Pak Bu Guru nih.
7: Selamat dini hari Bu Fajar Nugroho dan Bung Irfan.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya ini radionya tidak jelas menangkap
4: suaranya ya. Hilang sama sekali atau tidak jelas?
7: Ada kalau di radio yang biasanya bening, hilang sama sekali.
4: Nah, yang dapatnya ini sekarang apa? Pakai digital?
7: Pakai transistor itu agak ya kedengaran tapi nggak jelas.
4: Nggak jelas. Oke, okay, baik.
7: Kalau pakai HP baru.
4: Oh, digital. Baru,
7: tapi rasanya
4: kurang ya?
7: Iya, begitu. Ini suara Bung Fajar kok agak bindeng-bindeng.
4: Oh enggak, alhamdulillah lagi sehat nih Bu Indra.
7: Oh iya, mungkin karena hanya didengarkan dari telepon ini aja.
4: Iya, Bu Indra gimana nih tanggapannya nih soal ASN sesuai domisili?
7: Kenapa baru dilakukan?
4: Loh, emang ada apa? Bagus berarti programnya.
7: Iya, jadi kalau dari dulu sepertinya itu memang lebih apa ya, lebih mantap lah untuk ditempatkan di
4: sesuai domisili.
7: Sesuai domisili ya, untuk guru aja juga kan jangan lagi yang misalnya beda provinsi apalagi
4: beda pulau ya.
7: Lain pulau. Yang beda kota saja Bung Fajar. Iya. Ini dari dulu ini udah dijadikan ajang untuk mencari celah-celah.
4: Iya. Celah-celah apa Bu?
7: Keuntungan untuk apa? Untuk bisa, aduh tempat jauh bisa pindah ya boleh pindah.
4: Tapi bayar.
7: Nah,
4: oh, itu. Jadi kalau celah itu ditutup karena sudah ada aturannya, jadi celah itu udah nggak ada lagi.
7: Iya, mengurangi.
4: Oh iya ya. Oke.
7: Iya, dan tapi itu sudah rahasia umum.
4: Iya. Oh iya.
7: Iya. Untung, alhamdulillahnya, kalau pada Bu Indra ini segalanya dilancarkan sehingga
4: penempatannya sesuai domisili ya kemarin.
7: Iya, apapun yang dilakukan tertutup apa untuk mengakali Bu Indra buat.
4: Alhamdulillah. Oke, Bu Indra.
7: Alhamdulillah Tuhan menolong begitu.
4: Baik, Bu Indra. Makasih.
7: Jadi iya, terima kasih.
4: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra selaku tenaga pengajar dulu pernah menjadi guru di SMK di Cirebon, ASN, dan mengatakan kenapa tidak dari dulu. Berarti secara tidak langsung sepakat sebenarnya ya. Dan catatan dari Bu Indra menutup celah adanya bargaining, tawar-menawar agar pegawai ASN itu ditempatkan dekat atau di sesuai domisilinya agar dekat dengan keluarga, menutup celah itu. Kalau dari yang lain silahkan ya, Pak Rusan di Banda Aceh. Selamat pagi, selamat dini hari.
8: Pagi dini hari, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruslan.
8: Temanya apa nih ya, lebih jelasnya karena saya baru.
4: Oh baru. ASN nih, PNS ya. ASN tuh aparatur sipil negara ya, seperti ya pegawai negeri lah ya.
8: Ya pegawai negeri.
4: Itu ditempatkan sesuai domisilinya, jadi nggak jauh-jauh lagi dari keluarga.
8: Kalau menurut saya, apa namanya, jangan apa namanya berdomisili dan sekaligus apa namanya di mana apa namanya si pekerja itu lahir.
4: Oh jadi setuju nih seharusnya begitu.
8: Gimana?
4: Jadi setuju program ini.
8: Sangat setuju. Kenapa tidak dari dulu
4: seperti sama kayak Bu Indra nih. Kenapa nggak dari dulu gitu ya?
8: Ya kalau orang berdomisili kan bisa saja, apa namanya bukan dari kampungnya lahir kan?
4: Iya, merantau jadinya dan jatuhnya. Ya.
8: Lagi apa namanya orang-orang yang lahirnya di kampung-kampung yang di daerah 3T.
4: 3T.
8: Iya, di apa dah? Diperdayakan, bukan diperdayakan apa ini?
4: Oh ya, oke. Okay. Baik kalau gitu. Iya, Pak Rusan. Terima kasih.
8: Ya, oke.
4: Iya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu.
9: Selamat pagi.
4: Pagi.
9: Selamat dini hari ya.
4: Iya.
9: Ini apa namanya pro kontra pasti ada lah ya.
4: Iya.
9: Tapi ini kebijakannya idenya juga bagus ini. Cuma
4: bagus.
9: Pakai kecuali.
4: Ya
9: kecuali itu kalau komentar pendengar tadi pagi dalam berita Pro 3 kan bukankah semua ASN itu sudah di berjanji ya?
4: Iya berjanji, sepakat bisa ditempatkan ya. di daerah Matur di NKRI ya.
9: Iya, tapi kalau mereka bekerja di kampungnya sendiri itu mungkin ada plus minusnya juga. Plusnya itu mereka nggak perlu lagi mikir apa bangun rumah di tempat lain ya.
4: Iya.
9: Ongkos lebih murah gitu. Dan positifnya apa dari negatifnya ya? Negatifnya ada pepatah itu.
4: Apa?
9: Benih tidak berkembang di persemaian kan. Jadi kalau dulu munculin aja. Artinya begini, kalau dia sudah 20 tahun, mungkin kerja pegawai negerinya 40 tahun atau 30 tahun lah. Jadi kalau sudah kerja 15 tahun, dia mikir-mikir mau pindah kemana ke kampungnya. Tapi seperti kata ibu yang pertama tadi ya, yang bahasa Indonesia tadi itu kan katanya ada penerimaan ya kan, dibutuhkan dan ada kesediaan kepala sekolah ya,
4: kepala
9: guru. Nah ya seperti itu. Nah tapi kalau Pak Kunarko apa
4: Sunarko ya,
9: Kunarto ya,
4: Polri
9: dulu kalau nggak salah itu, dia bangga di hari tuanya itu dia pernah pindah kemana-mana. Nah,
4: merasakan Indonesia ya, baik Pak Pandu. Ya.
9: Itu pengecualiannya mas ya.
4: Baik.

kepulauan, daerah-daerah 3T terluar, tertinggal ya. Karena kalau bicara domisili, otomatis berapa persentase yang diterima dari daerah itu, domisili itu gitu ya. Kalau banyaknya di kota besar yang mendaftar CPNS, otomatis kalau keterima ya akan menumpuk nih kalau sesuai domisili ya, di kota-kota besar aja. Sementara kebutuhan pelayanan publik atau pelayan publiknya itu justru lebih dibutuhkan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu di ada aturan bahwa ketika sudah dilantik itu siap ditempatkan di mana saja di NKRI ini. Tujuannya apa? Pemerataan pelayanan publik. Tidak semua, masih belum, ini baru internal dari BKN. Memang ada plusnya, tadi yang sudah saya sebutkan ya, kedekatan dengan keluarga, tumbuh kembang anak, atau mungkin sedang merawat orang tuanya, atau ada kebutuhan khusus dari anggota keluarga yang tidak bisa tinggal jauh, atau masalah hemat tentang tidak ada biaya kontrakan, tidak ada biaya transportasi, tidak ada, ya memangkas itulah. Di sisi lain juga soal intinya adalah ketika bekerja sebagai pelayan, ya tentu harus melayani yang membutuhkan ya. Dan itu tadi respon dari Anda semua, tentu saja mudah-mudahan juga dapat respon juga nih dari pemerintah. Dalam hal ini bukan BKN tapi lebih ke Kementerian Pan-RB mungkin ya, untuk secara menyeluruhnya, Kemendagri dan lain sebagainya. Saya Fajar Nugroho untuk edisi kali ini. Dalam Kopi Pertiga kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kendala lahan jadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara.
1: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
2: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia

0: Memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, iya. Agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
1: Evorianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nyasutara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nyasutara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nyasutara.
2: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
1: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilih Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

cuplikan warta berita pada dini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
4: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
3: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
5: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
6: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
5: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
4: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
2: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
7: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan
9: di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Catatan peristiwa.
11: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
1: ASN dekat domisili, kami lanjutkan kali ini bersama dengan peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono. Pak Triyono, selamat pagi, Pak.
12: Ya, selamat pagi, Pak.
1: Iya, Pak, terkait dengan BKN yang sudah menerapkan uji coba untuk beberapa puluh pegawainya dua tahap mendekatkan ASN ke domisili. Seberapa umum sih, Pak, kondisi ASN yang bertugas jauh dari keluarga di Indonesia ini, Pak?
12: Ya, kalau secara umum memang bisa kita katakan terutama yang ASN yang pusat ya. Itu kan memang di dalam awal masuk memang baik di pusat maupun di daerah kan memang ada klausul penempatan ini ya di seluruh Indonesia ya. Jadi kata frasa itu aja memang kalau kita secara umum memang banyak juga Pak yang jauh ya dari domisili, jauh dari keluarga begitu.
1: Oke. Apa dampak paling nyata dari kondisi seperti itu Pak? Terutama bagi kehidupan pegawai dan keluarganya.
12: Ya kalau kita lihat ya dari sisi kehidupan kemudian juga dari sisi secara umum ya Pak ya. Ya. Kita melihat memang dengan jauhnya itu kan kita bagi dari beberapa aspek ya. Misalnya dari aspek psikologi ya.
1: Okay.
12: Jadi aspek psikologi tentunya juga akan sangat mempengaruhi ya.
1: Yeah.
12: Kemudian juga dari aspek ekonomi gitu kan. Dari aspek ekonomi dengan jauhnya itu kan tentunya kan akan meningkatkan beban gitu ya. Beban pengeluaran itu sudah pasti gitu. Dan ini dampaknya nanti ke satu hal produktivitas gitu Pak.
1: Oke, dari sisi sosial Pak, yang paling terdampak apa ketika pasangan atau orang tua tinggal terpisah dalam waktu yang lama?
12: Dan jelas dari sisi sosial ini ya, namanya kerekatan sosial itu kan sangat penting ya Pak ya. Itu juga tentunya akan mempengaruhi namanya psikologi, kemudian juga produktivitas itu. Karena dalam aspek ketenagakerjaan, yang namanya produktivitas itu kan banyak aspek yang mempengaruhi. Salah satunya itu kan psikologi gitu ya. Ketika psikologi tenang, nyaman, okay. Kemudian juga ada yang mendukung dalam jarak yang dekat, tentunya juga akan berdampak terhadap yang namanya produktivitas begitu.
1: Oke, okay. Tapi Pak Triyono, apakah ada riset Pak bahwa menempatkan pegawai dekat dengan domisili itu terbukti meningkatkan produktivitas?
12: Kalau kita berbicara mengenai riset ya Pak ya, kita tidak bisa berbicara misalkan secara gradual, maksudnya itu kalau yang riset-riset ada itu kan riset misalkan di dunia swasta ya Pak ya, misalkan di perusahaan dan sebagainya, tentunya kita kan masih ingat ya namanya penetapan UMP lah paling mudahnya Pak
1: ya, upah minimum provinsi
12: kan, ya itu kan upah itu kan sangat jelas sekali Pak dulu. Kan ada 60 komponen ya, salah satunya itu kan aspek transportasi, aspek perumahan dan banyak sekali itu Pak.
1: Oke.
12: Gitu ya. Sebenarnya itu sudah bisa untuk memberikan gambaran ya bagaimana dengan situasi kondisi untuk jenis ataupun pekerjaan meskipun itu berbeda antara swasta dengan pegawai negeri ASN ya. Tetapi kan sebenarnya kan ruang lingkupnya itu kan untuk kategori, kemudian untuk indikator itu kan hampir sama gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari komponen tersebut, sebenarnya bisa kita untuk memotret bagaimana kondisi ASN kita gitu ya. Maksudnya begini, itu kan dengan adanya dekat, itu kan otomatis kan mengurangi ya, mengurangi jarak transportasi, ya,
1: efisiensi biaya di situ ya.
12: Dan sebagai, iya. Jadi itu sebagai ruang-ruang yang bisa di ini ya, bisa untuk dikurangi sehingga namanya meningkatkan kesejahteraan gitu. Okay. Tentunya kan kita melihatlah dalam komponen-komponen upah itu kan banyak variasi gitu. Dan dengan adanya kebijakan ini kan minimal mendekatkan berarti kan memangkas gitu ya, memangkas jarak, memangkas biaya, memangkas ya namanya mendekatkan kerekatan sosial itu sangat penting sekali gitu.
1: Oke, artinya faktor upah tetap menjadi yang utama ini Pak ya, untuk mengukur kinerja walaupun jauh sekalipun ya.
12: Ya sebenarnya kita tidak bisa hanya upah saja ya Pak ya, kan faktor psikologis itu kan juga ngaruh ya. Kenyamanan kerja, kemudian juga jarak rentang itu sangat sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah ada riset yang khusus PNS gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri ini kan hubungan industrial ya, artinya itu kan hubungan industrial di luar ini ya, kita tidak bisa mengcapture langsung ke arah situ.
1: Tapi paling tidak secara umum Pak, apa resiko yang mungkin perlu diantisipasi atau diwaspadai kalau ternyata penempatan pegawai itu terlalu mengutamakan domisili, Pak?
12: Yang jelas mengutamakan domisili, intinya yang harus menjadi indikator utama itu kan produktivitas, dan yang kedua memang mampu menempati posisi tersebut gitu, Pak.
1: Produktivitas dan mampu menempati posisi tersebut.
12: Gitu. Oke. Okay. Iya. Karena dimanapun sekarang kalau saya berbicara ketenaga kerja secara umum, itu kan kalau namanya lowongan pekerjaan itu kan juga ada klausul itu ya secara umum ya.
1: Iya.
12: Jadi saya kira ini merupakan terobosan yang sangat menarik sekali gitu.
1: Terobosan menarik, tapi menurut Anda apa yang perlu dikaji lebih dalam lagi sebelum kebijakan ini diperluas ke instansi yang lain ini, Pak?
12: Yang jelas yang pertama Pak, ada aturan main terkait dengan penetapan ini ya, protap ataupun SOP produktivitasnya ya, jangan sampai mempengaruhi ini ya. Tapi meskipun secara umum kalau kita baca tentunya akan ini ya meningkat ya, tapi kita juga harus memiliki itu nih, namanya itu SOP produktivitas. Kemudian yang kedua tentunya juga ada semacam evaluasi ya, evaluasi secara berkesinambungan berkelanjutan gitu, sehingga ketika ada sesuatu hal yang kurang itu bisa langsung bisa diatasi gitu kan. Nah kemudian yang ketiga jelas diharapkan adanya kerekatan sosial gitu ya, ketika adanya orang pindah di tugas yang baru itu bagaimana lingkungan itu juga menerima gitu ya.
1: Okay.
12: Cepat adaptasinya. Adaptasi ini kan sangat penting sekali gitu dalam dunia kerja.
1: Nah, hal yang Bapak sampaikan tadi apa ini Pak, dalam bentuk rekomendasi BRIN yang tepat agar kebijakan itu betul-betul berbasis kajian yang mendalam. Tidak semata dari sisi nantinya atau niat untuk efisiensi pegawai tertentu ini Pak, bagaimana?
12: Ya jelas yang bisa kita sederhanakan ataupun yang kita bisa ungkapkan adalah bagaimana kebijakan ini juga berbasis ya, berbasis kajian, kemudian juga adanya MONEF tadi Pak, MONEF berkelanjutan gitu ya.
1: Monitoring sehingga, evaluasi ya, oke.
12: Okay. Iya, jadi ketika ada sesuatu hal yang ada yang sedikit tidak bagus itu bisa segera diperbaiki gitu. Nah, juga ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat kan juga berkaitan dengan kesejahteraan ya Pak ya. Sangat erat sekali gitu. Kesejahteraan, produktivitas, begitu kan. Nah, saya kira kita melihat yang namanya kebijakan ini kan saya kira ditunggu ya, ditunggu oleh sebagian ASN kita ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya ini kan membuka ruang ya, ruang kepada ASN untuk bisa bekerja di dekat domisili gitu. Yeah. Saya kira dari nanti melihat dari proyek, kalau bisa kami katakan proyek pilot ya di BKN ini ya, setelah bisa dievaluasi, kemudian apa kekurangan, kelemahan, kekuatan, luarnya seperti apa, nanti bisa di di copy paste ke tempat kerja yang lain, di tempat kantor lembaga yang lain.
1: Ya. Pak Triyono, terima kasih Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak pagi hari ini Pak. Ya. Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat pagi Pak.
12: Ya. Selamat pagi.
1: Peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono.
13: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi, skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriyono Kila tadi. Pak Andriyono,
14: Mas.
13: Kabar sehat ya Pak Andriyono ya?
14: Alhamdulillah. Bagaimana Mas Lukman, sehat?
13: Alhamdulillah sehat. Tapi agak miris juga ini Pak Andriyono mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriyono menyikapinya ini?
14: Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati Mas.
13: Ya.
14: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun, kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
13: Yeah.
14: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan.
13: Ya.
14: Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus-menerus, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai, beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu Mas?
13: Menteri Pertanian sih.
14: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
13: Iya, iya.
14: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
13: Iya, Bappenas.
14: Nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah ini yang perlu dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu wah ternyata saya ditipu gitu kan.
13: Khawatirnya nah, yang berlebihan ya.
14: Iya betul Mas, betul. Nah oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah Tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan apa istilahnya itu ya, untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, yeah. Di mana sudah mengandung berbagai apa namanya zat atau apa namanya nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga yeah. Apa namanya beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang yeah. harganya tentu saja lebih tinggi. Nah mm-hmm. ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium.
13: Yeah.
14: Saya pikir itu anunya mas, baik. Kira-kira yeah. persoalannya.
13: Ya, yeah. Mbak Andriana kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
14: Nah ini tentu saja sesuai dengan yang apa namanya apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bapanas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan yeah. dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya
13: yeah.
14: dan harganya dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan mas. Nah itu ada hukumnya sendiri, saya yeah. sendiri bukan ahli hukum yeah. tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah kita kembali lagi
13: yeah.
14: Maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya mas
13: yeah.
14: karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
13: Kenapa nah, tidak masuk ke beras premium saja, Pak? Jadi tidak terlalu banyak pilihan ini, Pak Andriano.
14: Oh, apa namanya beras justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium. Padahal iya. saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium. Dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium, masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu mas.
13: Iya.
14: Nah ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu ya. Loh.
13: Ini sampai 42 itu. Ribu temuannya.
14: Nah itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai. Pak Amran boleh marah itu, karena apa? Karena selain harganya tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya, gitu. Ya,
13: saya ntar mau ya. Tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya, Pak Andrion ya, untuk bisa betul, mengetahui.
14: Mas. Beras nah, fortifikasi harus ada apa di laboratorium dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappanas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu di diperhatikan berbagai kementerian mas atau lembaga.
13: Iya, baik.
14: Kita... Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya, ini juga apa namanya sementara ini masih ya. Kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuma izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi, lalu diperiksa oleh Pak menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi, ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
13: Baik, ya Pak Andriana, kalau tadi Pak Arianto, mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi, dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standar, ini bagaimana?
14: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang sampaikan, itu dilihat dulu, mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah, kan kemungkinan yaitu tadi, izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN, itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar, berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya, yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau. Kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya Mas untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
13: Artinya karena, di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada?
14: Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf nih, pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras minimum, premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras minimum. Tapi seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja, oh kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah kemungkinan yang saya duga ini Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40 ribu misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu Mas.
13: Baik, artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup saja itu Pak Adriano. Silakan.
14: Memang betul Mas Pak Sarji, Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini, tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium, premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium, karena ada proses yang tambahan tadi Mas, itu kan perlu biaya dan perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu Pak.
13: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu, untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
14: Ya ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional beliau bisa melakukan kebijakan itu Mas. Dan tentu saja kalau 80% istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri mas dari produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah kan tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya, beras yang diberi vitamin lah kira-kira gitu mas. Tidak hanya beras yang diberi vitamin tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan, jadi mengurangi kekurangan mikro. Kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah, itu dihasilkan oleh beberapa produsen. Tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi, itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu mas, ya kan? Kalau kita tahu ya. Nah, ini termasuk SPHP atau apa beras premium atau apa namanya beras yang kalau saya katakan rendah itu nggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar kok sebagai regulator, beliau bisa itu melakukan itu.
13: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya,
14: iya,
13: Pak Andriono.
14: Betul.
13: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
14: Apakah
13: penambahan gizi ini masuk akal tidak Pak dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
14: Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah vitamin tadi, vitamin tadi itu jelas memerlukan biaya.
13: Iya.
14: Dan ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah, ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu mohon maaf saya agak batuk.
13: Iya.
14: Jadi penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah, ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium itu kan harapan pemerintah.
13: Iya.
14: Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu alasan mereka bisa lakukan.
13: Iya, iya.
14: Iya, gitu mas.
13: Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
14: Betul, betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
13: patalisingnya.
14: Nah, itu asam folatnya itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak juga perlu mengetahui itu, sehingga kalau memang mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
13: Iya, baik. Mungkin ada efek sampingnya tidak Pak Andriono? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
14: Ya, mohon maaf. Silakan mas.
13: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini.
14: Iya, harapannya tentu saja mas. Kan yang namanya pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada rakyatnya. Nah, ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi dan itu sudah di SNI kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di kalau kita dari gabah itu ditumbuk, Mas. Ya enggak?
13: Iya.
14: Tapi kan di jadi beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah, inilah yang perlu ditambahkan lagi. Yeah. Nah, inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah, kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan? Tapi kalau harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi berasal dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah kira-kira gitu.
13: Yeah.
14: Nah, kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek, saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan.
13: Yeah.
14: Bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali.
13: Yeah.
14: Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
13: Yeah. Dan itu alami ya, Pak, ya. Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya, kalau zaman dulu.
14: Iya, zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman, waktu itu kalau seingat saya itu tahun 67-69 lah, kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu. Tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah, di Amerika sana itu makanan kuda, Mas. Sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
13: Iya. Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
14: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Bapanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Pak Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
13: Baik, ya. Pak Andriano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu.
14: Terima kasih, Mas.
13: Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kilat tadi.
15: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
16: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
15: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
16: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
15: Kuliner Nusantara,
16: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Saudara pendengar, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama proyek Mangrove for Coastal Resilience melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di kawasan pesisir Delta Mahakam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekologi dan ekonomi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan, luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berikut keterangan dari manajer M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
2: Terus yang dilakukan oleh M4CR, ya memang belum apa ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau target kami terpenuhi semuanya sampai di akhir tahun ini, kami akan menanam di sekitar 12 ribu hektar di Kalimantan Timur, itu di 5 kabupaten kota gitu ya, termasuk IKN.

0: mudah-mudahan dengan apa namanya langkah yang kita lakukan ini mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi melakukan rehabilitasi mangrove, nantinya bisa menjadi contoh mungkin bagi yang lain juga untuk kemudian khususnya masyarakat kita ya.
1: Sementara itu, Sekretaris Desa Sepatin Suwardi mengatakan, Desa Sepatin ini memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Desa yang berada di pesisir Delta Mahakam ini dikenal memiliki potensi perikanan terutama kepiting, udang, dan ikan. Dan ia turut mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Program tersebut dinilai membantu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan. Berikut keterangan dari Sekretaris Desa Sepatin, Suhardi.
2: Dalam kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Sepatin ini, itu sangat membantu terkhususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu menanam. Mudah-mudahan kedepannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
1: Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah pewarisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alimuso,
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak?
2: Pendengar RRI, alhamdulillah.
1: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
2: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
1: yeah,
2: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan,
1: yeah,
2: pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan, kan gitu kan. Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah, gitu. Karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan, kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu, kan?
1: Iya.
2: Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya ya tadi itu. Ya, kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut, kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri, gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
1: yeah,
2: beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
1: Yeah.
2: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu. Oh, kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali, sekarang ini kan harga gabah naik terus.
1: Iya.
2: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200. Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
1: fortifikasi.
2: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu, gitu.
1: Okay.
2: Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
1: Bukannya ada, Pak, ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
2: Enggak, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Ya kalau terlalu mahal ya harus ditegur kan gitu.
1: Yeah.
2: Harus ditegur. Kenapa terlalu mahal? Kembali tadi kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur kan. Ya. Ditegur satu, ditegur dua. Kalau tetap melanggar ya cabut.
1: Ya.
2: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
1: Ya. Baik.
2: Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kemenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan.
1: Ya.
2: Masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan, tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan begitu kan?
1: Iya.
2: Ini yang justru yang harus menjadi perhatian.
1: Iya.
2: Apakah dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kewenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi.
1: Iya, gitu. Tapi kalau tujuannya untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
2: Iya. Ya.
1: Artinya tidak terjangkau begini untuk masyarakat menengah ke bawah.
2: Betul. Jadi ada dua, saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi.
1: Okay.
2: Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan.
1: Yeah.
2: Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak, bagi masyarakat biasa, itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu.
1: Yeah.
2: Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin, minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi bukan hanya beras saja.
1: Ya.
2: Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang kan, yeah, gitu kan. Yeah.
1: Pak, terakhir nah, mungkin itu, singkat saja, yeah, Pak Sutarto, beras fortifikasi yeah yang sudah tersimpan lama, apakah terjadi penurunan kualitas, Pak?
2: Nah, tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
1: Okay.
2: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan.
1: Yeah.
2: Maka dari itu, lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
1: Baik,
2: pengawasan ya sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
1: Baik.
2: Tetapi secara apa itu untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik,
1: baik
2: fortifikasi
1: ya
2: untuk bantuan sosial,
1: ya,
2: untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik
1: ya
2: untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
1: Baik.
2: Anemia ini
1: ya
2: kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
1: pakai beras ini ya.
2: Ada yang menderita anemia juga gitu.
1: Baik.
2: Jadi ini hal seperti ini
1: ya
2: yang harus
1: ya. Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Amin. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih pendengar setia Radio RRI Pro 3.
1: Pendengar, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Sutarto Alimusa.
0: Catatan peristiwa.
3: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
4: Kementerian Kesehatan membebas tugaskan 10.000 peserta dokter internship yang akan dilakukan pengecekan kesehatan mentalnya. Pembebasan tugas sekitar 10.000 peserta dokter internship secara nasional oleh Kementerian Kesehatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental memunculkan pertanyaan di masyarakat. Kebijakan ini seperti apa yang dilakukan dan apa tujuannya? Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Jeffrey, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
4: Iya, Pak Jeffrey, alasan utama Kemenkes membebas tugaskan 10.000 dokter internship ini apa nih, Pak?
5: Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Ini perlu kami luruskan terlebih dahulu ya, bahwasanya ya Kementerian Kesehatan ini melakukan pembebas tugasan sementara peserta program intensif ini agar mereka dapat mengikuti screening kesehatan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pemeriksaan kesehatan mental.
4: Oke. Okay.
5: Jadi screening ini nanti akan meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, screening TB, dan juga tentunya pemeriksaan kesehatan mental ya atau kesehatan jiwa. Dan kita memang mengupayakan ini sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga medis yang saat ini itu sedang menjalani program intensif ya, sekaligus sebenarnya ini juga untuk menjaga mutu dan keselamatan pelayanan ya kepada masyarakat. Nah, kami berharap seluruh pihak ini nanti dapat mendukung pelaksanaan program ini sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya, mohon segera diinformasikan kepada Kementerian Kesehatan agar dapat segera dilakukan penanganan dan perbaikan. Ya.
4: Oke. Okay. Jadi ya, tidak hanya kesehatan mental, tapi keseluruhan ini, Pak, ya, yang akan dilakukan pemeriksaan ya?
5: Iya.
4: Oke. Dan ini apakah nanti juga akan dilakukan kepada seluruh dokter intensif yang ada, Pak?
5: Iya, betul. Ini kan jadi pembebasan tugas sementara ini kita sebagaimana edaran itu kan nanti akan sampai dengan tanggal 17 Agustus ya, di mana di dalam tahapan itu kami sudah punya jadwalnya. Ya, ini saat ini kan terdapat sekitar 9.810 dokter, kemudian 764 dokter gigi yang sedang menjalani program intensif ini di berbagai pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia ya. Jadi totalnya ada 10.564. Nah, selama kurun waktu ini nanti, ada jeda waktu ini nanti, ini kita fokuskan teman-teman peserta ICP itu untuk melakukan itu tadi, Mas. Jadi mulai hari Senin itu kita jadwalkan dulu yang kesehatan mentalnya, kemudian setelah itu baru pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan yang begitu. Ya, jadi kita sudah jadwalkan sebenarnya. Ya.
4: Berapa lama ini, Pak, proses pemeriksaan kesehatan ini, Pak, yang akan dijalani oleh dokter internship ini, Pak?
5: Ya, kalau pemeriksaan kesehatan nanti akan dilaksanakan di tempat di wahana ya, di tempat masing-masing ya, melalui program cek kesehatan gratis. Dan kita juga sudah di dalam surat itu kita juga sudah sampaikan nanti yang akan diperiksa ya, di samping nanti pemeriksaan kesehatan lengkap ya, nanti meliputi pemeriksaan fisik, kemudian alat lengkap ya, termasuk juga untuk ronsen.
4: Okay.
5: Demikian.
4: Ya. Ya. Dan apakah kebijakan ini, Pak, berisiko untuk menghentikan status mereka sebagai peserta internship atau magang ini, Pak?
5: Oh, enggak. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa nanti tidak akan ada prolong ya di dalam proses ini. Jadi kita bebaskan ini sementara ini fokus ya teman-teman peserta ini nanti untuk melakukan program pemeriksaan kesehatan dan juga mental. Dan ini sebagai contoh ya, manakala nanti ada misalkan saat pembebasan tugas ini dia sudah berakhir stasenya, misalkan dari ketiga pembebasan dia stasenya ini sudah berakhir, maka nanti pada tanggal 18 sudah kembali ya, itu nanti dia langsung ke stase berikutnya begitu. Jadi tidak ada perpanjangan waktu begitu.
4: Tidak ada perpanjangan waktu. Dan apakah sejauh mana nanti Kemenkes juga mencegah tidak adanya kekosongan layanan, Pak, di daerah terutama ini? Gimana ini?
5: Ya, kita akan ada kita kan ada program pemenuhan ya. Ya, jadi gini, yang perlu kami luruskan bahwa internship ini kan bukan program pemenuhan ya, dia adalah program keberlanjutan begitu ya, setelah ya dia dari pendidikan kemudian nanti dia akan terjun ke dunia layanan. Jadi kan ini kan sebetulnya lanjutan program ya, sebelum nanti memperoleh seumur hidup.
4: Oke, baik.
5: Memperoleh STR seumur hidup gitu.
4: Ya, baik. Ini kan cek kesehatan lengkap ini, Pak ya. Tetapi apakah Kemenkes juga akan melakukan evaluasi jam kerja di tempat mereka ditempatkan, Pak?
5: Kalau jam kerja sebetulnya kita sudah melakukan perbaikan ya terkait dengan itu. Kita sudah terbitkan KMK baru itu di tanggal 8 Juni 2026 ini baru 2 bulan ini ya. Nah, salah satunya jam kerja gitu ya, di regulasi lama itu kan jam kerjanya 40 jam kerja ya, masih ada penambahan sampai 20%. Nah, sekarang di regulasi baru ini maksimal di 40 jam kerja seminggu, dan juga banyak lagi regulasi-regulasi yang pembaruannya ini. Saya kira itu bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan.
4: Yeah. Gitu ya. Yeah. Termasuk pendengar kami kan tadi juga menyoroti hal ini, Pak. Artinya bukan tidak mungkin kesehatan yang saat ini dialami oleh para dokter intensif ini karena memang pressing yang tinggi, jam kerja yang tinggi juga, atau beban kerja yang tinggi juga. Nah, ada sanksi nggak Pak bagi fasilitas kesehatan yang ternyata melanggar batas jam kerja dokter internship?
5: Ya, pastinya ada ya. Kalau yang namanya wahana melakukan pelanggaran itu kan pastinya akan ada sanksi. Ya, sanksi itu kan nanti teman-teman internship di wahana itu kan di sana ada pimpinan wahana ya, manajemen, okay. Kemudian ada dokter pendamping. Nah, nanti kalau misalkan ada pelanggaran terhadap itu, kan kita lakukan investigasi dulu ya, kebenaran terkait dengan aduan-aduan ini.
4: Oke. Okay. Ya. Ya. Dan ya,
5: nanti akan ada.
4: Ya, Pak Jeffrey, semisal ada seorang dokter intensif sudah melakukan cek kesehatan lengkap nih, Dok. Dan ternyata diketahui permasalahan-permasaan yang ada, kesehatan ataupun seluruhnya lah, termasuk mental di dalamnya. Sejauh mana hasil pemeriksaan itu akan memberikan pengaruh kepada penempatan ulang terhadap yang bersangkutan, Pak?
5: Ya, jadi ini nanti selama masa pembebasan tugas ini kan kita sudah buat schedule-nya ya. Nanti kita mulai dari kesehatan mental dulu, kemudian setelah itu nanti baru dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, dan kita nanti akan ada periode evaluasi. Ya, jadi sebelum tanggal 17 itu kita punya periode evaluasi.
4: Okay.
5: Ya, kita nanti akan lakukan kajian dan analisis oleh Kemenkes dan Gigi Pusat itu di tanggal 12 sampai 13. Jadi nanti hasil semuanya kita evaluasi, pasti nanti kita akan lihat. Okay. Mana yang bermasalah. Nah, bermasalah ini kita masih punya waktu, dan tentunya ini menjadi kajian analisis untuk menetapkan ini selanjutnya kepada yang bersangkutan bagaimana.
4: Oke.
5: Okay. Ya, pasti akan kesana.
4: Ya. Kemudian, seperti apa juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau kondisi fisik mereka selama mereka berada dalam penempatan atau sebagai dokter intensif ini, Pak Jeffrey?
5: Baik. Mohon maaf. Jadi begini, kita di pusat pastinya kita kan memiliki kepanjangan tangan ya.
4: Mm-hmm.
5: Jadi kita untuk alur, misalkan nih kita contohkan alur penanganan gitu kan. Kita di sana ada Dinas Kesehatan Provinsi, kita juga ada Gigi Provinsi, ya. Di sana juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di pemerintah daerah, ya. Dan kita juga ada mekanismenya. Jadi sebagai contoh, misalkan ini peserta sakit, ya, peserta sakit nanti diperiksa di pemeriksaan kesehatan itu di wahana atau paskes lain. Jadi meskipun dia dokter, dia nggak boleh itu self assessment sendiri. Kalau dia sampai, dia harus ke dokter yang memang di wahana itu, ya, atau di paskes lain itu. Ya, kemudian tindak lanjutnya nanti dari wahana ini akan melakukan pemeriksaan. Kemudian di sana kan ada dokter pendamping. Nah, dokter pendamping ini yang akan menilai status kesehatan peserta intensif, apakah dia itu sakit ringan, sakit sedang, ya, cukup berat.
4: Ya,
5: jadi sudah ada tata kelolanya.
4: Oke, Pak Jeffrey Ardianto, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat
5: terima
4: pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi.
4: Demikian tadi Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Jeffrey Ardianto.
0: Wawancara Pro 3.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: BPR, kita lanjutkan tema perbincangan 10.000 dokter intensif dibebas tugaskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk kesehatan mental. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzani. Pak Zaki Zamzani, selamat pagi dok.
8: Pagi mas.
4: Iya, kabar ya, baik ya dok ya. Mas. Alhamdulillah.
8: Baik,
4: alhamdulillah. Baik dok, terkait dengan Kementerian Kesehatan yang membebas tugaskan 10.000 dokter intensif untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap ini dok. Pandangan IDI sendiri terkait dengan kebijakan ini bagaimana?
8: Ya, dari IDI sendiri sih kita kalau untuk kebijakan memang Kemenkes dengan tujuan sebetulnya baik untuk bisa memeriksa kesiapan calon dokter ataupun yang internship untuk bisa menjalankan tugas sebagai dokter. Itu harus menjadi dasar utama dalam melakukan pemeriksaan ini. Namun yang mungkin yang perlu diperbaiki, kita perlu memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan bahwa kita berharap tindakan itu tidak serta-merta karena satu kejadian, tapi itu dijadikan satu prosedural saja gitu. Prosedural untuk screening atau pemeriksaan baik bagi para calon dokter maupun dokter yang sudah lulus ya internship, itu menjadi melaksanakan medical check-up untuk bisa menunjang agar mereka bisa baik dalam bekerja dan juga bisa memenuhi tugas-tugasnya selama proses internship gitu.
4: Ya, intinya apa menurut IDI yang harusnya dicapai dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, dok?
8: Kalau proses pemeriksaan ini kan sebetulnya proses pemeriksaan yang lumrah, yang biasa dilakukan, yang biasa dilakukan baik ketika satu orang untuk melaksanakan profesi tertentu gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya internship ataupun kedokteran saja, tidak, tapi di berbagai bidang pemeriksaan mental atau juga bisa kita sebut ada tes MBBI dan lain-lain, itu juga biasa dilakukan. Nah, itu harapannya jika memang ada temuan atau ada beberapa hal, itu bisa menjadi dasar untuk terapi atau pengobatan ataupun juga untuk bisa melaksanakan langkah-langkah pengobatan ya, gak ditemukan. Apalagi saat ini kan memang kita juga dihadapi dengan proses terkait dengan mental ya, penyakit mental yang memang semakin banyak di Indonesia ini gitu ya. Pak,
4: apakah IDI juga dilibatkan dalam kebijakan ini, terutama nanti dalam evaluasinya mungkin?
8: Kalau secara kebijakan memang murni ke Kementerian Kesehatan, namun nanti proses pemeriksaan maupun hasil dan ini juga nanti pasti IDI akan dilibatkan, karena beberapa tahapan-tahapan itu juga pasti akan melibatkan anggota-anggota kami dalam pemeriksaannya gitu.
4: Iya. Beberapa pendengar kami juga ikut menyoroti apa yang dilakukan ataupun dalam kondisi dokter internship sendiri itu. Sebenarnya, dok, seberapa berat sih tekanan kerja atau bahkan mungkin berdampak ke tekanan mental yang selama ini dilaporkan oleh dokter internship ini?
8: Ya, saya rasa begini, yang perlu kita sama-sama pahami bahwa proses pelaksanaan atau pelayanan medis ini tidak ada satu aturan baku yang dimana itu bisa menjadikan satu standar, artinya dari jam kerja itu sendiri. Karena begini, karena kita dalam melaksanakan ini kan kemanusiaan ini yang lebih penting gitu dalam prosesnya, dan bahkan terkadang hal itulah yang bisa menyebabkan pekerjaannya bisa melebihi jam yang dijadwalkan. Misalnya ada pasien yang di jam kerjanya dia sudah sedang terlibat kecelakaan, sedangkan dia sudah shiftnya sudah habis. Kadangkala tidak bisa juga ditinggalkan begitu saja sebelum ada operasi, pelaksanaan atau sembuhnya. Bahkan kadangkala kita juga harus melaksanakan morning report. Artinya setelah jam kerja berhasil, dia harus melaporkan kepada proses serah terima pasiennya yang kadang menghabiskan waktu bisa jadi setengah jam atau sejam lebih gitu, tergantung kondisinya. Nah, hal-hal ini sajalah yang mungkin setidaknya kalau sudah ditetapkan angka atau jamnya ya, kita bisa membuat satu skema yang tidak memberatkan tambahannya, apalagi karena membackup seseorang atau ya, kurangnya SDM di satu vaskes tersebut gitu.
4: Ya, seberapa besar faktor tersebut ikut memberikan pengaruh terhadap kesehatan atau bahkan kesehatan mental dari seorang dokter internship itu, Dok?
8: Ya, pasti yang namanya seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan atau bekerja melebihi jam, pasti sudah habislah baik itu energi, pikiran gitu yang ada. Bahkan bukan hanya itu, beban kerja juga termasuk. Semisalnya ya, oke, jam kerja 8 jam sehari, tapi pasien untuk satu orang dia bisa meriksa sampai 200 atau 300 orang dalam jangka waktu 8 jam itu gitu kan. Itu juga termasuk beban kerja yang berat gitu. Yang dimana itu nanti akan bisa mempengaruhi terutama dalam proses penilaian apapun ya, untuk bisa berjalan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan.
4: Ya, artinya ketika menjalani proses kesehatan ini dan di tengah-tengah ditemukan salah satu penyebabnya tadi, entah itu kesehatan umum ataupun secara mental, sejauh mana ini akan memberikan pengaruh terhadap status kelulusannya, Dok?
8: Status kelulusan saya rasa tidak lah ya, karena proses itu kan dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi nggak hanya satu, misalnya karena sesuatu bisa jadi dia tidak lulus itu, tidak juga gitu. Karena proses dokter internship itu sebetulnya sudah lulus dia dokter, sudah mendapatkan STR, hanya saja tinggal pembaiatan atau resminya itu setelah melaksanakan internship.
4: Oke, ya, artinya tidak akan berpengaruh juga pada sisi penempatannya juga ini, Dok?
8: Tidak. Yang mungkin yang mempengaruhi adalah jika memang ada proses pelaksanaan screening ini dilaksanakan, ya mungkin itu akan dilihat hasilnya saja gitu. Apakah perlu pengobatan, perlu pendampingan, atau perlu penempatan seperti apa, yang nanti itu menjadi dasar.
4: Tapi masyarakat atau sebagian juga pendengar kami, begitu mendengar dokter diperiksa secara dalam jumlah yang besar, ini kan ada pandangan yang berbeda.
8: Benar.
4: Nah, ini gimana nih, Dok, penjawabnya ini?
8: Benar. Jadi sebetulnya ini adalah penempatan diksi yang perlu diperbaiki gitu. Tujuannya adalah bahwa Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan mungkin bukan hanya mental saja, tapi pemeriksaan kan sekarang Presiden Prabowo kan juga CKG. Sedang mengupayakan CKG. Ya. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu bagian di proses profesional, yaitu dokter yang nanti di CKG itu apakah ada pemeriksaan secara umum atau pemeriksaan mental dan jiwaan, ya saya rasa itu menjadi satu bagian proses yang diminta oleh profesi. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi adiksi bahwa internship ini sedang aja, ya sebetulnya salah juga gitu. Nggak begitu intinya.
4: Iya, tak khawatirnya kan berlebihan, nanti membayangkan, wah dokter ini diperiksa lagi kan,
8: ada apa
4: ini gitu.
8: Iya, kan? Benar.
4: Iya, rekomendasi konkret dari IDI terkait dengan hal ini apa berarti, Dok?
8: Ya, saya rasa hal ini dibuat jangan karena satu kejadian, tapi dibuat karena memang menjadi satu protap gitu, prosedur tetap terkait dengan pemeriksaan ini sebelum dia melaksanakan tugas, itu aja.
4: Ya. Baik, kalau begitu Dr. Zaki Zamzani, terima kasih banyak, Dok, untuk waktunya. Selamat sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Salam sehat.
8: Ya.
4: Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Muhammad Zaki Zamzami, kami telah berbincang mengenai 10.000 dokter internship dibebas tugaskan dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap, termasuk kesehatan mental di dalam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di samping kiri kanan saya, serta teman-teman yang juga ada di depan, yang sebagian sudah menggunakan kaos dan topi HUT RI. Bagi yang belum, bisa langsung mendaftar dan nggak usah mendaftar, langsung menghubungi Pak Aryo nanti biar baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silakan ambil di Pak Aryo kaos dan topi. Celana belum ada. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama bulan kemerdekaan. Satu bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan hari kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat bisa setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda bulan kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyghaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilahkan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti, dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam dua sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pidato rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Nanti kami akan buka dan kami akan umumkan. Termasuk bagi yang kemarin beruntung memenangkan undian pada HUT Logo RI juga akan diundang. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak, di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Nanti berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17. Dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari misalnya ada drone show, ada video mapping, ada fireworks, ada drama wayang juga ada beberapa. Oh, drama wayang nggak jadi ya? Jadi nanti ada beberapa yang lain yang bisa kami juga suguhkan kepada masyarakat di kawasan Monas. Selain itu kami juga sediakan makanan gratis bagi pengunjung yang datang ke area Monas. Teman-teman semua, kami juga berterima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport persiapan kegiatan pasar rakyat dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Pariwisata, PP BUMN, dan Antara, Pemprov DKI, dan yang lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, di penghujung bulan kemerdekaan, kami akan tutup kegiatan-kegiatan di bulan Agustus adalah seperti tahun lalu sudah dimulai, yakni Merdeka Run. Yakni sebuah kegiatan fun run begitu, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Rute Merdeka Run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan. Ada yang jarak 5, 8, 1, dan 10 kilometer. Nah, diharapkan di fun run ini atau merdeka run ini peserta juga akan diminati oleh masyarakat, tidak perlu membayar juga. Dan kepada masyarakat, silakan mendaftar untuk mengikuti merdeka run. Akan disediakan medali yang insyaallah bagus, jersey, respak eksklusif untuk peserta, dan juga hadiah-hadiah bagi para finisher pemenang. Termasuk door prize akan disediakan oleh para peserta merdeka run. Terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Pelaksanaan agenda bulan kemerdekaan tingkat nasional tahun 2026 juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga, BUMN, kemudian juga pemerintah daerah, TNI, Polri, kesehatan, dan teman-teman unsur yang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua, masyarakat luas, kami juga mengajak sekali lagi untuk hadir besok malam, sore sampai malam, kegiatan pertama di bulan Agustus, yakni zikir dan doa kebangsaan, supaya kita bisa kumpul di sana untuk berzikir, bersolawat, istighosah bersama para ulama dan habaib. Dan tentu saja nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lalu lintas di sekitar kawasan Monas untuk mengatur kegiatan ini. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini juga tidak hanya di Jakarta. Pemerintah juga menghimbau pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk, untuk juga ikut berpartisipasi, membuat berbagai kegiatan untuk merayakan kegiatan HUT RI ke-81 supaya meriah dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Dan oleh karena itu, kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika di dalam pelaksanaan kegiatan, serangkaian kegiatan HUT RI ini juga ada yang terganggu di lalu lintasnya, ada yang terganggu jam kerjanya, dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan semata-mata ini untuk memeriahkan peringatan HUT RI, mensyukuri kemerdekaan, dan membangun semangat kembali untuk membuat kita mencapai, bekerja keras mencapai tujuan-tujuan bernegara, yakni sesuai dengan tema masyarakat kita untuk menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu Merdeka.
11: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
12: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, yang dikeluhkan banyak warga. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
2: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. Diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah. Maksudnya. Jangan sampai bergumpuk-gumpuk lah.
1: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah, yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
3: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
4: Apa bang, sebab kita jelaskan?
3: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
1: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah.

sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, kemudian kekeringan, banjir hingga degradasi lahan mempengaruhi produktivitas pangan dan juga mengancam kesejahteraan petani. Di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk sehingga diperlukan strategi yang mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Dan salah satu langkah yang kini sedang didorong oleh pemerintah adalah program optimasi lahan, yakni upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada melalui perbaikan tata air, rehabilitasi irigasi, kemudian juga pengelolaan tanah, penerapan teknologi pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani. Dan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil panen saja pendengar, tetapi juga untuk bisa memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan sektor pertanian beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun ternyata memang optimasi lahan ini juga memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi hingga petani sebagai pelaku utama di lapangan. Nah, bagaimana implementasi program ini? Untuk itu kami mengundang 3 narasumber. Langsung saja untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Banun. Nah, Ibu Banun, tentunya Universitas Jember ini beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Kementerian Pertanian ya untuk mewujudkan optimasi lahan non rawa. Nah, kalau kita lihat Ibu dari sisi akademis, seberapa penting sebenarnya optimasi lahan sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim?
2: Baik Mbak Gia, dalam hal ini untuk program optimasi lahan, kami dari Universitas Jember telah ditugaskan oleh Kementerian Pertanian sebagai tim pelaksana SID optimasi lahan Minrawa. Yang mana dari sisi akademis, optimasi lahan sangat penting sebagai strategi adaptasi perubahan iklim karena berfungsi untuk mengurangi kerentanan ekologis, kemudian meningkatkan ketahanan pangan, serta mengeraskan mitigasi dan adaptasi. Dalam hal mengurangi kerentanan ekologis ini, yaitu melalui penerapan teknik budidaya ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, serta pengendalian hama terpadu. Yang mana strateginya adalah tentunya penggunaan pertanian organik dan sistem of rice intensification. Kemudian juga tentunya pengendalian hama terpadu, bagaimana kita menetapkan varietas yang tahan iklim, serta adanya suatu rotasi tanaman. Tapi dalam hal ketahanan pangan dan pertanian, tentunya dibutuhkan untuk mengatur tata guna lahan kering atau basah agar tetap produktif di tengah pergeseran musim dan kekeringan. Serta yang paling penting di sini adalah adanya suatu sinergi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dicapai melalui pengelolaan tanah berkelanjutan yang mencakup penambahan bahan organik, penerapan agroforestry, dan konservasi lahan. Untuk itu, langkah-langkah yang efektif ini tentunya akan bisa untuk meningkatkan cadangan karbon tanah organik sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem lokal. Begitu Mbak Gia.
1: Nah, untuk saat ini Ibu Banun, apa inovasi atau teknologi yang diterapkan oleh Universitas Jember dalam program optimasi lahan non rawa? Karena memang kita lihat kampus ini juga memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa dari sisi teknologi dalam hal ini, Ibu.
2: Baik Mbak, untuk Universitas Jember tentunya telah menerapkan berbagai macam inovasi perencanaan teknik terkait dengan survei, investigasi, dan desain serta pendampingan berbasis riset dan data lapangan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM untuk program optimasi lahan Minrawa. Untuk kemudian fokus inovasi dan penerapannya yaitu berupa Kami telah menentukan berbagai strategi terkait dengan perencanaan teknis SID, yaitu menyusun rancangan tata letak dan tata air lahan pertanian non rawa secara presisi berdasarkan survei kondisi nyata di lapangan. Jadi kami memang beberapa bulan kemarin itu melakukan survei lapang di untuk di tahun 2026 ini, yaitu di 3 kabupaten, yaitu Banyuwangi, Lumajang, dan Jember. Kemudian dilanjutkan dengan riset dan pemetaan data yang memanfaatkan basis data riset akademis untuk menentukan pola tanam dan jenis komoditas yang paling sesuai dengan kelompok tani tersebut, serta melakukan pendampingan baik itu mengawasi secara langsung proses perencanaannya melalui kegiatan SID tersebut. Untuk teknologi tepat guna yang diaplikasikan di sini dan disiapkan oleh Universitas Jember, yaitu khususnya untuk program optimasi lahan bisa mencakup yaitu pengembangan varietas padi berbasis plasma nuftah lokal, kemudian untuk hayati pengendali nematoda, penerapan precision agriculture, serta di UNED pun sudah tersedia alat tanam yang disebut dengan tabela, yang mana alat ini merupakan metode inovasi tanam benih langsung menggunakan alat yang dirancang, ya, sehingga mempercepat masa tanam dan menekan biaya operasional. Begitu, Mbak Dia.
1: Oke, baik. Bu Banu, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Masrur. Nah, Pak Masrur, kalau dari sisi petani, Pak, bagaimana dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh petani di wilayah Bapak dalam beberapa tahun terakhir ini?
3: Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dia. Sebentar. Anomali cuaca yang terjadi saat ini menjadi tantangan yang sangat nyata ya bagi petani, dan tentu membawa dampak yang sangat signifikan bagi kami, terutama menentukan pola tanam dan memilih komoditi yang harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu. Seringkali kami bingung menentukan mau tanam komoditi apa atau varietas apa, karena sekarang petani bukan hanya menghadapi resiko gagal panen, tapi juga gagal tanam. Jadi belum memasuki masa generatif pun petani sudah belum buka bulu. Petani seringkali mengalami kekeringan di fase vegetatif dan sebaliknya diterjang curah hujan ekstrim menjelang panen. Hal ini sangat berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan kualitas panen yang otomatis mengurangi harga jual dan akhirnya pendapatan petani sangat menurun. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gaya, yang kami rasakan dengan anomali cuaca yang saat ini.
1: Mm-hmm. Baik. Nah, lantas Bapak Masrur, dengan adanya program optimasi lahan, apa saja, Pak, yang telah diterapkan di kelompok tani Sokotani dan juga Brigade Pangan?
3: Baik. Saat ini di kelompok tani Sokotani bersama Brigade Pangan, ya, saat ini kami fokus utama itu program optimalisasi lahan kami terletak pada modernisasi infrastruktur irigasi berbasis air tanah. Karena infrastruktur sumber daya air ini yang paling fundamental dalam budidaya tanaman, ya. Dan langkah konkret yang telah kami jalankan adalah pembangunan sumur produktif yang dilengkapi dengan teknologi pompa submersible. Nah, melalui langkah ini kami mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang sebelumnya sering mengalami kendala pasokan air menjadi lahan produktif yang memiliki kepastian pasokan air sepanjang musim tanam. Dengan begitu, adanya oplah ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga meningkatkan efisiensi dan daya usaha. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
1: Untuk hal tersebut sudah diterapkan berapa lama, Bapak Masrur?
3: Ini sudah jalan 2 musim ini, Mbak. Karena programnya itu 2025.
1: Oke. Untuk tanaman pertanian apa saja itu, Mas, Bapak Masrur?
3: Terutamanya kita pastikan untuk tanaman pangan, Mbak, ya. Untuk saat ini itu padi dan jagung.
1: Oke, baik. Memang ada dampak yang positif ya dengan adanya optimasi lahan ini?
3: Ya, sangat-sangat positif, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu. Selamat malam, Bapak Fadli Yafas.
4: Selamat malam, Mbak.
1: Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Oke, lanjut lagi Bapak Masrur. Untuk saat ini manfaat apa saja Bapak yang paling dirasakan petani setelah mengikuti program optimasi lahan, baik dari hasil panen maupun efisiensi usaha tani?
3: Iya, baik. Dampak yang kami rasakan ini sangat banyak, Mbak. Pertama, pengeboran air tanah ini memberikan dampak transformatif yang sangat terasa bagi kami. Dulu di tempat kami, pola tanahnya itu padi, padi, kedelai. Nah, kenapa kedelai? Karena kedelai membutuhkan lebih sedikit air dibanding komoditi yang lain. Namun, karena anomali cuaca yang menyebabkan kurang lebih 4 atau 5 tahun kebelakang itu banyak yang gagal panen karena intensitas hujan yang tinggi di ujung masa panen kedelai. Namun kini dengan adanya jaminan ketersediaan air, petani yang sebelumnya hanya bisa tanam kedelai di MD3 kini bisa meningkatkan frekuensi tanam padi sampai 3 kali per tahun. Dan sebagian besar bisa beralih ke komoditi jagung yang notabene lebih tahan hujan dibanding kedelai. Tentu hal ini mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan pun juga bisa diminimalisir. Dan tentunya untuk efisiensi usaha tani dengan penggunaan pompa submersible ini jauh lebih efisien ya Mbak ya, dibanding menggunakan pompa yang berbahan bakar minyak. Jadi air yang dihasilkan pun lebih stabil, operasinya lebih hemat, dan biaya perawatan sistem relatif lebih rendah. Hal ini secara langsung memangkas biaya operasi operasional bagi petani dan tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Ya, seperti itu, ya.
1: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Masur. Saya beralih ke Bapak Fadli Yafas. Nah, Pak Fadli, untuk saat ini kalau kita melihat bagaimana sebenarnya untuk perubahan iklim ini Pak bisa mempengaruhi produktivitas lahan pertanian dan juga ketahanan pangan nasional, tantangannya apa Pak Fadli?
4: Ya, memang salah satu kegiatan di atau program di Kementan itu adalah optimasi lahan, dan dalam konteks kondisi sekarang ya, di mana terjadi perubahan iklim ya secara global dan juga tentu Indonesia akan terdampak, maka perubahan iklim secara nyata ya kalau kita perhatikan itu menyebabkan musim hujan dan musim kemarau ini menjadi agak sulit untuk diprediksi gitu. Kalau dulu mungkin ada semacam agak keteraturan ya, bulan sekian itu musim hujan, bulan sekian mungkin musim panas. Nah sekarang dengan kondisi terjadinya perubahan iklim ya, yang diakibatkan mungkin oleh pemanasan global dan sebagainya, maka musim hujan dan musim kemarau ini terjadi perubahan-perubahan terbergesa-gesa waktu, sehingga terjadi kondisi-kondisi musim hujan dan musim kemarau itu menjadi agak sulit diprediksi begitu ya. Ini menurut beberapa pakar dari iklim gitu ya. Nah, dan ini tentu akan berdampak kepada kondisi pertanaman atau pertanian kita gitu. Kondisi musim hujan atau musim kemarau bergeser dan sebagainya, ini tentu akan meningkatkan terjadinya risiko kekeringan gitu ya. Pada saat musim kemarau yang sangat ekstrim gitu, yang awalnya mungkin cuma 3 bulan, 4 bulan, bergeser menjadi 5 bulan dan seterusnya gitu. Dan ketika musim hujan itu terjadi juga cukup ekstrim, terjadilah banjir gitu ya. Apalagi kalau misalnya daerah hulu sudah mengalami penebangan ya terhadap vegetasi, lahan sudah terbuka gitu ya, terjadilah banjir yang cukup besar gitu, yang nanti akan ujung-ujungnya salah satu yang terdampak itu adalah lahan pertanian gitu. Nah sehingga kondisi ini tentu akan berdampak ya secara signifikan kepada produksi pertanian kita, termasuk juga padi di situ gitu ya. Kita sudah mencermati banyak berita sekali yang menyiarkan atau memberitakan bagaimana sawah-sawah itu mengalami genangan sehingga tidak bisa ditanam gitu, dan gagal panen, pusur dan sebagainya. Nah, pada gilirannya nanti juga ya, ketika terjadi kondisi-kondisi perubahan iklim itu sangat dampak pada kondisi hujan dan banjir juga terkait dengan adanya organisme pengganggu tanaman ya, yang juga akan muncul gitu. Nah, ini juga pada gilirannya akan mengganggu juga terhadap produktivitas pertanian gitu. Nah ini kondisi-kondisi yang kerap ya kerap kita baca, kita temui di pemberitaan ya terkait dengan dampak dari perubahan iklim di dalam pertanian. Ini menjadi tantangan serius tentunya ya terhadap swasembada kita, terhadap ketahanan pangan kita, sehingga pertanian ya, Kementerian Pertanian disitulah harus memikirkan solusi terbaik apa gitu, cara terbaik apa. Ada beragam program yang diluncurkan untuk itu, dan terhadap optimasi lahan. Optimasi lahan ini ditujukan ya untuk salah satunya mengupayakan agar pada ketika off season atau ketika pertanian itu tidak diusahakan karena terutama ya karena masalah pengairan, nah optimasi lahan mencoba untuk menjadi solusi, misalnya menyediakan konstruksi pengairan yang lebih baik, ya, misalnya tadi ya, ada sumur bor ya, yang di sawahnya Pak Masel mungkin ya, ada mungkin tempat lain misalnya penanggulan pada lahan-lahan rawa gitu, sehingga ketika banjir tidak terlalu besar dampak kepada lahan gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain kita masukkan untuk menata air, sehingga dampak signifikan dari perubahan iklim ini, walaupun itu suatu yang sulit untuk kita hindari, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini atau program-program ini kita bisa beradaptasi dengan baik ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi yang sesuai dengan kondisi yang tersebut. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Lantas apa yang menjadi tantangan utama, Pak, untuk program optimasi lahan ini di berbagai wilayah di Indonesia, Pak? Apakah bisa disamaratakan atau mungkin ada yang membedakan untuk kontur tanah dan sebagainya?
4: Berdasarkan apa yang kami alami ya beberapa tahun ini menyelenggarakan kegiatan optimasi lahan, Mbak, itu memang kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan itu beragam ya. Itu bisa menjadi tantangan ya, bisa menjadi halangan dan bisa menjadi bahkan bisa menjadi kerap juga ya menjadi pembuat problem ini nggak jalan gitu. Itu tantangan yang mesti kita hadapi karena memang kondisi lapangan itu berbeda-beda ya, sangat beragam gitu, tidak satu model gitu ya. Antara misalnya Jember ya mungkin ya dengan Magetan itu beda mungkin, belum lagi nanti misalnya kalau di Jawa Barat, belum lagi nanti misalnya di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Jadi setiap daerah memiliki mungkin dinamika yang berbeda. Nah disitulah kemudian kami menghadapi tantangan itu dengan coba melihat apa yang bisa kita lakukan sehingga tantangan itu menjadi sesuatu yang bisa kita hadapi dengan baik. Tidak semua lokasi misalnya memiliki kondisi air yang sama. Di misalnya daerah Sumatera itu memiliki kelimpahan air dengan air rawanya ya. Tapi misalnya di daerah yang agak kering misalnya kayak mungkin Jember gitu misalnya ya, atau mungkin seperti Nusa Tenggara itu memiliki air yang cukup sangat sedikit lah. Nah sehingga disitulah tantangan-tantangan harus kami hadapi. Nah disitulah kemudian kita kerjasama tuh dengan PTN mencoba mencari solusi terhadap tantangan itu. Misalnya kalau kondisinya air permukaan tidak ada, air permukaan itu semacam misalnya sungai, mata air itu tidak ada. Disitulah kita mencoba air di bawah permukaan tanah melalui sumur bor misalnya. Nah jadi berbagai tantangan tentu tidak akan luput ya dari program ini. Namun disitulah kemudian dengan kerjasama kita dengan para ahli yang ada di PTN gitu, kita mencoba menyelesaikan tantangan itu ya. Bahkan juga kadang tantangan sifatnya sosial itu. Ada mungkin lokasi-lokasi yang sudah kita kerjakan tapi petani yang menolak dan sebagainya. Nah disitulah tidak selalu program yang diniatkan untuk ya peningkatan kesejahteraan, untuk kebaikan petani mungkin mendapatkan ya penerimaan yang beragam gitu. Itu tantangan yang mesti kita hadapi dan mudah-mudahan ke depan tantangan-tantangan itu bisa makin bisa kita selesaikan, semakin minim dan kemudian bisa meningkatkan pertanian dan kemudian juga kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Mungkin gitu, okay. Mbak.
1: Baik, Bu Banun, kemudian Bapak Fadli dan juga Bapak Masrur.
5: Catatan peristiwa.
6: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
7: Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang pada 28 Juli 2026 kemarin yang memicu korban jiwa hingga 30 orang lebih. Di mana situasi darurat ini semakin parah karena penyintas harus bertahan di tengah terjangan gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca serangan heat wave dan gempa Jepang? Kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang, Mas Tri Setianto atau Mas Tian.
8: Wawancara Pro 3.
7: Mas Tian, ya, kabarnya bagaimana Mas Tian saat ini?
9: Ya, baik, saya sehat.
7: Mas, kalau kemarin gempa di Jepang ini, tika 28 Juli kemarin, Mas Tian saat itu sedang aktivitas apa?
9: Ya, saya waktu itu di Genba ya, masih di proyek ya, tapi posisi saya kan di Chiba, sedangkan gempanya ada di Kumamoto, jadi di tempat saya nggak kerasa.
7: Oh, tidak terasa. Lalu bagaimana serangan gelombang panas atau heat wave di sana? Merasakan tidak?
9: Kalau merasakan pasti merasakan ya, Pak. Mm-mm. Soalnya kan apa ya? Kami kerjanya di outdoor, terus di pabrik juga, urusannya sama besi-besi juga. Jadi ya angin juga jarang. Terus apa ya? Bisa dibilang apa ya? Panasnya juga berbeda sekali sama yang di Indonesia.
7: Ya, sampai berapa? Tahu tidak, Mas Tian, suhunya di sana ketika panas itu?
9: Saya mungkin paling panas itu merasakan di suhu 36.
7: Oh, 36. Tidak sampai 40 tadi ya. Kemarin kan ada beberapa wilayah yang sampai 40 derajat Celcius. Nah, ada perubahan aktivitas tidak, Mas Tian, untuk pekerjaan ini?
9: Kalau di saya ada. Untuk normalnya kan istirahat itu dibagi jadi tiga. Istirahat pertama setengah jam, istirahat kedua waktu jam 12 itu satu jam, sama istirahat terakhir itu setengah jam lagi. Jadi total harusnya istirahat dua jam.
7: Dua jam. Mm-hmm.
9: Tapi sedangkan sekarang suhunya tidak normal, itu ada beberapa bagian tertentu, contohnya saya, tim saya itu kebagian istirahat pertamanya satu jam, jadi ditambah setengah jam. Istirahat keduanya ditambah setengah jam juga, jadi total satu jam setengah. Terus istirahat yang ketiga ditambah setengah jam lagi, jadi satu jam, berarti total berarti
7: tiga jam setengah ya.
9: Tiga jam setengah, ya.
7: Nah, ini kan bekerja di sana ya, Mas Tian ya. Ada kompensasi atau dari perusahaan tidak untuk panas ini?
9: Kompensasinya mungkin mendapatkan sport drink kayak Pocari Sweat gratis ya.
7: Minuman dingin ya.
9: Ya, itu pun bebas ngambil.
7: Biasanya sebelum ini tidak ada itu, fasilitas itu ya.
9: Untuk sebelumnya saya belum tahu, soalnya saya di sini juga waktu musim haru ya, haru itu musim semi. Nah, sedangkan saya waktu musim semi belum bekerja, saya masih ada di pendidikan di center.
7: Nah, kalau bagaimana dengan
9: udah musim?
7: Ya.
9: Hai.
7: Dengan tempat kerjanya bagaimana? Ada penambahan AC ataupun kipas di sana, Mas Tian?
9: Kalau tempat saya, alhamdulillahnya di kantornya ya, itu disediain AC sih. Ya.
7: Ada penambahan atau tetap sama untuk AC-nya, jumlahnya?
9: Oh, kalau jumlahnya tetap sama, standar.
7: Standar ya, tidak ada penambahan AC di sana ya. Lalu bagaimana, Mas Tian? Kalau ini biasanya kalau untuk kerja berapa hari dalam seminggu?
9: Saya dari Senin sampai Sabtu.
7: Oh, libur minggu itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Mas Tian?
9: Untuk saya pribadi untuk tidur sih, istirahat.
7: Istirahat ya, tidak. Kalau di sekitaran atau di luaran sana, Mas Tian, di tempat Mas Tian, di mana ini untuk Mas Tian Jepangnya?
9: Saya di Chiba.
7: Di Chiba? Di
9: Chibakeng Ichiharashi.
7: Nah itu bagaimana? Ada untuk layanan publik atau apa, ada yang berbeda tidak?
9: Layanan publiknya dalam waktu musim panas atau
7: ya, musim panas ya? Ini, musim panas ini, ketika serangan panas ini, heat wave ini.
9: Untuk saat ini saya belum
7: belum keluar ya? Ya, Pak. Belum jalan-jalan keluar ya.
9: Soalnya di Chiba ini sendiri kayaknya masih belum sepanas daerah kayak daerah Saitama, daerah Aichi, daerah yang lain lah. Kalau daerah yang lain kan sudah menyentuh 40 ya.
7: Iya. Tapi ada informasi tidak, Mas Tian, dari otoritas tempat ataupun dari pihak perusahaan untuk mengantisipasi gelombang panas yang mungkin akan jauh lebih tinggi?
9: Mungkin kalau di tempat Genba saya, proyek yang saat ini itu mungkin nanti kalau sudah sampai di titik 30, berapa ya, saya lupa, antara 37 atau 38 derajat. Maaf, tidak sampai. Saya lupa. Yang jelas nanti kalau udah di titik tertentu derajatnya itu proyek segera dihentikan.
7: Oh, dihentikan sementara.
9: Ya. Dan apa ya? Selain sport drink, kita juga harus kita juga dikasih permen. Permen sama ada namanya buah itu, buah yang langsung dimakan itu di udah dibungkus gitu ya. Itu namanya umibosu.
7: Itu bebas buat, mengambil buat itu juga ya.
9: Menjaga. Ya, buat apa namanya mengatasi dehidrasinya.
7: Sempat sakit tidak, Mas Tian? Ini kan tadi ya tidak terbiasa mungkin dari berbeda dengan panas di Indonesia.
9: Ya benar. Minggu kemarin saya terkena nechusho. Serangan itu, serangan panas itu.
7: Lalu bagaimana untuk bisa pulih kembali nih?
9: Saya akhirnya keesokan harinya saya ke rumah sakit untuk ini infus dehidrasi.
7: Oh, sempat dirawat berapa hari?
9: Cuman 4 jam sih.
7: Oh, 4 jam, cuman hanya menghabiskan
9: infus.
7: Oh, infus. Iya. Nah, kondisi rumah sakit di sana bagaimana, Mas Tian? Ramai dengan tadi ya, dengan keluhan sama seperti Mas Tian ini?
9: Enggak, soalnya mungkin kalau untuk masyarakat Jepangnya sudah terbiasa ya. Jadi waktu suhu segitu cuman warga luarnya cuman saya. Kebanyakan lansia sih yang ke rumah sakit.
7: Kalau yang di tempat kerja Mas Tian sendiri, yang dari WNI cuman Mas Tian saja? Atau ada yang lain?
9: Ada yang lain, tapi itu senior. Semua senior, sudah lebih dari setengah tahun lah.
7: Mereka bisa adaptasi ya, udah beradaptasi ya untuk ini ya.
9: Iya.
7: Dan ini bagaimana, Mas Tian? Kalau rasa atau cuaca panasnya ini juga dirasakan pada malam hari tidak ini?
9: Ini sekarang malam hari berapa ya suhunya? Ini hangat menurut saya ya. Kita juga setiap di rumah pakai AC soalnya. Nggak kuat kalau nggak pakai AC.
7: Oh gitu.
9: Ini sudah mulai turun 30 derajat ini.
7: Oh, tadinya di angka 36 itu ya, Mas Tian ya, untuk sehari-hari ini ya.
9: Ya, betul.
7: Mas Tian, ini kan pemberitaan sampai ke tanah air gitu ya, untuk gelombang panas dan juga gempa gitu di Jepang. Bagaimana untuk saudara ataupun keluarga ataupun kerabat di tanah air ini komunikasinya?
9: Saya lancar sih untuk sama orang tua, sama saudara juga lancar.
7: Baik, iya. Ya, Mas Tian, ini sudah masih lama di sana ya? Udah berapa lama sih Mas Tian nih?
9: Saya dari bulan 4 di sini, jadi kurang lebih 3 tahun lah di kontrak.
7: Oh, 3 tahun, tapi baru hitungan bulan ya di sana ya, Mas Tian berarti ya?
9: Ya.
7: Oke, iya. Mas Tian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat-sehat ya, Mas Tian di sana.
9: Ya, semoga sehat-sehat selalu. Ya. Anda juga ya.
7: Iya, terima kasih Mas Tian.
9: Ya, sama-sama Pak.
7: Pendengar, warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang, Tri Setianto atau Mas Tian.
10: Warta Nusantara.
11: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
12: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
10: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
10: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 1 Agustus 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot atau 28 km per jam. Tekanan udara 1006 hektopaskal dengan arah pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Selat Malaka, pesisir barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, dan Pontianak. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian berpotensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya, serta berpotensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk

0: cari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level,
3: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Overgina, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
6: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
5: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa. Kan? Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
6: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
7: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN, sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air. Di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
6: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
2: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
8: Iyalah. Termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu ya, supaya dipercepat lah, jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
2: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
9: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
7: Apa bang, kalau kita jelaskan?
9: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih, biasanya bersih.
2: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Pada para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
11: Karena ini program pemerintah dan program kesejahteraan Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini menjadi lakan aman penjenangan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
10: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
11: Kepala sekolah terdiri dari

0: Wali Asuh dan Wali Asrama Kampung Namora. Siswa yang sudah ada di sekolah 238 siswa. Siswa baru 270 siswa. Total seluruh keseluruhan siswa di SMP 1 Kabupaten Pasuruan sejumlah 208 siswa.
1: Tak sendirian, Mas Rusdi Samandakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Munili Herava melaporkan selengkapnya.
3: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
4: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
3: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
5: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
3: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
7: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Kapolres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius sih. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
6: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
8: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Kami mohon supaya betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai apabila apa yang menjadi tuntutan kami seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres bahwa pasal yang dikenakan adalah pembunuhan berencana
9: dan pemerkosaan
8: dan ini kami harus betul-betul ditegakkan.
6: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arlot Saudila melaporkan.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
10: 1, 2, 3.
11: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
12: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 untuk kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga adalah effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
11: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
13: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali. Ya.
11: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.nri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang?

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
2: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua.
5: Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit,
0: bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan, kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Masyarakat Bovendigul mulai mengeluhkan ketersediaan air bersih yang disebabkan minimnya curah hujan sehingga meminta pemerintah untuk memperbanyak penyediaan titik sumur bor untuk masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu.
3: Menyediakan penampungan untuk air hujan gitu.
4: Masyarakat Kabupaten Bovendigul berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul memperbanyak pembangunan sumur bor di kawasan pemukiman sebagai solusi mengatasi kesulitan air bersih yang semakin dirasakan selama musim kemarau. Rendahnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak sumur tadah hujan milik warga mulai mengering. Kondisi ini diperparah dengan karakteristik wilayah Bovendigul yang berada di dataran cukup tinggi dan sebagian besar memiliki kontur tanah berbukit, sehingga pasokan air bersih menjadi terbatas. Salah seorang warga, Yosefin, mengatakan sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurutnya, ketika musim kemarau berlangsung, ketersediaan air menjadi semakin sulit, sehingga pembangunan sumur bor perlu menjadi perhatian pemerintah.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu, ambil air dari sungai Digul itu sampai saat ini juga tidak berjalan. Sumur bor juga, tapi jangkauannya juga jauh untuk kita mau datang ambil air itu.
4: Selain penambahan sumur bor, Yosefin juga berharap jaringan pipa milik perusahaan daerah air minum yang telah dibangun dapat segera difungsikan secara optimal. Dengan beroperasinya jaringan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki akses air bersih yang lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada air hujan. Sementara itu, prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah Rizky Syahputra menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, curah hujan rendah diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Agustus dan berpotensi berlanjut hingga awal tahun depan. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat akibat kondisi vegetasi yang kering.
3: Masyarakat sendiri, yang pertama jelas, pengelolaan sumber air bersih ya. Jadi untuk penggunaan diperhatikan untuk lebih hemat dan menyediakan penampungan untuk air hujan gitu. Jadi ketika misal ada hujan walaupun intensitas kecil, ketika ada penampungan air itu bisa dimanfaatkan gitu.
4: BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan, karena tindakan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan selama musim kemarau.

0: Sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Merauke mulai mengalami krisis ketersediaan obat-obatan menyusul distribusi obat yang terhambat akibat pemalangan kantor dinas kesehatan oleh pemilik hak ulayat. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
1: Para orang tua diminta rutin membawa balita mereka ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Langkah itu dinilai penting sebagai upaya mencegah berbagai masalah kesehatan fisik maupun perkembangan anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Rospela Monia, menyampaikan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu program rutin yang telah tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya posyandu, yang pemeriksaan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga memasuki usia prasekolah. Ia mengatakan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita di Papua Selatan masih rendah. Baru sekitar 27% balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jauh di bawah target nasional sebesar 77%. Sehingga partisipasi orang tua untuk memanfaatkan layanan posyandu masih perlu ditingkatkan.
2: Secara dini itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya kalau mama-mama dong bawa dong po anak ke posyandu itu sebenarnya sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini.
1: Sementara, kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengatakan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Menurutnya, anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani.
3: Tapi apabila kita sudah melihat, ini anak kok sudah, kok lain ya ini anak ya? Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka. Mama, di sekolah begini-begini, mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat. Ya, kita sampai satu fase kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita.
1: Dr. Hans Angelius mengimbau para orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, John Tabo, menegaskan pihaknya menerima kritik dari berbagai pihak. Namun, jangan ada narasi provokasi seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Karena menurutnya, kritik juga harus dibarengi dengan solusi yang membangun. Berikut laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
4: Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur John Tabo pada apel rutin ASN Kamis kemarin di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Ia mengatakan pemerintah bekerja berdasarkan peraturan yang mengikat, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Selain itu, ia menjelaskan anggaran diperiksa oleh BPK sebagaimana pemeriksaan untuk penggunaan anggaran 2025 yang hasilnya mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Gubernur John Tabo menegaskan pihaknya tidak anti kritik dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Pegunungan, asalkan kritik disertakan dengan solusi pembangunan untuk pemerintah dan juga masyarakat. John Tabo mengatakan hingga saat ini baru 1 tahun 3 bulan efektif pelaksanaan pemerintahan di di Papua Pegunungan. Sehingga jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan adalah wajar sebab pemerintahan yang masih baru.
5: Tolong berikan saya waktu 5 tahun ini saya kerja. Kawan saya 1 tahun 3 bulan. Jadi silakan Bapak Ibu silakan menilai sendiri. Apa Bapak Refer bicara itu pada tempatnya. Jadi tembaga itu ada aturan. Bicara person ya bicara di dalam hearing. Silakan bicara ke publik. Fakta. Fakta itu mau sampaikan. Jangan asal sekarang bicara kiri kanan. Teriak bagus, kritik bagus, kita hargai, kita hormati. Tidak ada yang sekarang. Hanya membangun bahasanya provokatif ya itu.
4: Oleh karena itu, jika masih ada pihak-pihak yang membangun narasi negatif di media massa, Gubernur meminta publik silakan menilainya sendiri. Lebih lanjut, John Tabo juga berharap masyarakat tidak terhasut informasi yang menyesatkan, melainkan bersama-sama menyongsong pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Afrianti Marbun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pendapatan Daerah dan Samsat Manokwari mengoptimalkan razia dan layanan keliling kejar wajib pajak. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
6: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Manokwari bersama Samsat dan Polresta Manokwari menggelar kegiatan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB melalui razia layanan Samsat keliling dan penagihan langsung kepada wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang masih di bawah target. Hingga saat ini realisasi PKB baru mencapai 7,9 miliar rupiah dan BBNKB baru mencapai 4,8 miliar rupiah atau sekitar 12 miliar rupiah dari target 20 miliar rupiah.
7: Kegiatan optimalisasi PKB sendiri ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan di baik Bapenda Manokwari dengan Samsat dan Polres. Selain sweeping kita ada kegiatan door to door juga. Jadi kita mengantarkan tagihan langsung ke rumah-rumah warga yang memiliki tunggakan PKB. Terus yang kedua adalah terkait, yang ketiga itu door to door kemudian samling, samsat keliling. Dilakukan di wilayah kota dengan nanti di luar pramasi kita lakukan juga. Jadi kita mengikutkan staf dari Bapenda untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi memang PKS sinergi antara Bapenda Provinsi Papua Barat dengan Bapenda Kabupaten Manokwari kan sudah ada diatur di situ bahwa memang kami di Bapenda diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan dan selain pendampingan terkait kegiatan juga pembiayaan untuk optimalisasi itu. Dan tahun ini sudah terrealisasi untuk pembiayaannya sudah ada sehingga kegiatannya bisa berjalan.
6: Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Manokwari Septinus Ulo mengungkapkan, berdasarkan data tahun lalu, masih terdapat sekitar 4.000 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang menunggak pajak di Manokwari. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran membayar pajak, karena penerimaan tersebut menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
8: Jadi sebaiknya masyarakat sadar untuk bayar pajak, karena pajak ini untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umumnya. Kalau dari data tahun lalu itu Manokwari sekitar 4.000, roda 2, roda 4, ini satu kendala ini yang dihadapi oleh kita di PT Pendapatan atau Samsat Manokwari.
6: Septinus juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah, namun belum melakukan mutasi atau balik nama sesuai ketentuan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan karena kendaraan tersebut menggunakan fasilitas jalan di Manokwari, tetapi pajaknya masih dibayarkan di daerah asal. Oleh karena itu, Samsat terus melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan, termasuk usaha rental agar segera mengurus proses mutasi kendaraan. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Berikut laporan selengkapnya Irene Ari Cahyani.
9: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Peta jalan pembangunan kependudukan PJPK daerah itu telah rampung disusun dan tinggal menunggu pengesahan melalui surat keputusan. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan keberadaan peta jalan kependudukan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Dokumen tersebut tidak hanya memotret kondisi penduduk saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagian pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan demografi, mulai dari stunting, kualitas sumber daya manusia, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
10: Bonus demografi kita bisa menjadi terancam. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita punya program peta jalan pembangunan kependudukan Maluku Tenggara itu sudah selesai. Tinggal nunggu nanti pengesahannya saja dalam bentuk SK nanti ya.
9: Edi mengungkapkan penyelesaian peta jalan kependudukan dan penguatan program gizi merupakan dua upaya yang saling melengkapi dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Keduanya menjadi landasan penting guna mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dengan dokumen kependudukan yang telah rampung dan berbagai program intervensi yang terus diperkuat, Maluku Tenggara diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih terukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah penting menekan prevalensi stunting secara konsisten di masa mendatang. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jembatan Garuda di Desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, ditargetkan selesai pada Agustus. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderak.
11: Pembangunan jembatan Garuda di Desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku terus menunjukkan perkembangan. Personil TNI dari Koramil 150206 Bula bersama masyarakat melaksanakan pengecoran 4 buah tiang abutmen tengah sebagai bagian dari tahapan konstruksi jembatan tersebut. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infanteri Mjen Anjarang mengatakan proses pengecoran dilakukan dengan melibatkan anggota Koramil bersama warga Desa Englas, Dusun Teluk, dan Desa Sesar. Dan Ramil menjelaskan apabila proses pengecoran berjalan sesuai rencana, maka pembangunan gelangan tengah akan dimulai dalam pekan ini. Dalam 3 hari berikutnya, bagian tersebut diharapkan sudah selesai dikerjakan. Menurut Anjarang, setelah gelangan tengah rampung, pekerjaan akan difokuskan pada penyambungan konstruksi dari kedua sisi jembatan. Tahapan itu ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 10 hari ke depan. Meskipun demikian, Anjarang mengakui masih terdapat kendala beberapa pengiriman material utama, yakni besi yang masih dalam perjalanan dari kota Ambon menuju lokasi pembangunan. Dirinya berharap pembangunan jembatan Garuda di Desa Englas dapat rampung pada pertengahan hingga akhir Agustus 2026.
12: Dibantu oleh masyarakat Desa Englas dan Desa Sesar, sehingga jembatan ini bisa selesai di pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Karena kita melihat dari kondisi juga ya, kami sambil menunggu besi H-nya yang dikirim dari kota Ambon ke sini. Mudah-mudahan secepat besinya datang dan kita bisa selesaikan jembatan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
11: Jembatan Garuda di Desa Englas merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di bawah Komando Kodim 1502 Masohi. Hingga kini 3 jembatan lainnya telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan Garuda tersebut bertujuan membuka akses menuju wilayah yang sebelumnya terisolasi, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat termasuk distribusi hasil pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kildirak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar, sehingga diharapkan mampu memperkuat deteksi dini serta pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
13: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonarejo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
14: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama 25 keterampilan dasar Posyandu ini. Nanti akan kami pelan-pelan ya, karena Posyandu yang sekarang ini, Posyandu berbasis ILP, Integrasi Layanan Primer, tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, kami akan mencoba melakukan Posyandu berbasis siklus hidup.
13: Marsini menambahkan, kader juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, Kader Posyandu Mawar Jingga Bumi Wonarejo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
15: Kalau untuk stuntingnya, selama ini sudah ditangani dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami kader sudah sampaikan dan itu juga kami langsung turun lapangan dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting dan kami melaporkan ke puskesmas dan dari puskesmas mereka menindaklanjuti.
13: Meski demikian, kader masih menghadapi sejumlah tantangan diantaranya keterbatasan sarana Posyandu, luasnya wilayah pelayanan hingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan Posyandu. Para kader juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan Posyandu semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta untuk elit bangsa bersatu. Bawaslu melakukan sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Amerika Serikat menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Skema anggaran BGN nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Kesepakatan ini dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan tahun lalu. Dari dunia olahraga, tim nasional bola basket 3-on-3 Indonesia resmi mengetahui lawan yang akan dihadapi pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah panitia menyampaikan hasil pembagian grup, tim putra tergabung di Pool C, sedangkan tim putri menempati Pool D pada turnamen yang berlangsung di Jepang. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meminta elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.

0: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
1: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
0: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020, serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS, selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayar komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh tahan, oke.
7: Mundur, Pak.
6: Hati-hati.
7: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada ya, Pak, ya?
6: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
7: Oh gitu, Pak, ya.
4: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan.
9: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
10: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
9: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
10: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
11: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
10: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
8: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Di mana dilaporkan kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring dengan musim kemarau yang masih berlangsung. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
13: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutup ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
12: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area dekat selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
13: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Ujoro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
14: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
13: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku 1 Agustus 2026.
1: Baik, kelihatannya informasi dari BMKG akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
1: Betul. Yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
0: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita pagi ini, yang pertama mengenai ASEAN Rusia perkuat ketahanan kawasan. Nah, ini apa keuntungannya bagi ASEAN, terutama juga bagi Indonesia? Kemudian yang kedua, ada PHK ribuan pekerja garmen di Jawa Tengah akibat turunnya ekspor atau permintaan barang dari luar negeri. Kemudian juga ada yang ketiga ya, stop metode open dumping di tempat pengelolaan sampah terpadu TPST. Nah, pemerintah punya target 2029 ini sudah tercapai semuanya ya. Jadi sistemnya sudah sistem baru nanti untuk pembuangan sampah. Nah, ini untuk menghindari terjadinya penumpukan sampah. Karena kalau sampahnya sudah menggunung di tempat pembuangan air sampah, resikonya sangat besar soal kebakaran yang bisa terjadi di sana sampai meledak juga ya, karena gas metana yang ada di tempat tersebut. Kejadiannya sudah banyak terjadi di berbagai daerah di tempat pembuangan air sampah mereka. Nah, kemudian kita pantau juga nanti fenomena bediding di sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu suhu dingin ya, turunnya suhu di berbagai wilayah di Indonesia dan pantauan harga di berbagai daerah. Jadi program kerjasama energi ASEAN-Rusia dan juga kerjasama lainnya, termasuk kerjasama pangan dan kesehatan, nah ini sudah resmi disepakati pada KTT Kazan, penguatan ketahanan kawasan antara ASEAN dan Rusia. Memang berfokus nantinya pada 3 prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan kesehatan. Sejauh mana kemudian peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk juga Indonesia. Nah, nanti soal lainnya yang sudah kami sampaikan juga tadi ya, gelombang PHK kembali menghantam sekitar 1.500 pekerja garmen di Jawa Tengah akibat penutupan operasional 2 perusahaan besar, yaitu PT Samwon Busana Indonesia di Jepara dan PT Victory Apparel di Kota Semarang. Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa PHK ini bukan dikarenakan oleh serbuan produk impor kedua pabrik itu yang berada di kawasan Berikat dengan orientasi pasar ekspor. Ini sangat terpukul oleh anjloknya pesanan bisnis to bisnis dari luar negeri serta akumulasi kerugian usaha pasca pandemi. Kemudian kita angkat tema juga mengenai Kementerian Lingkungan Hidup atau pemerintah menetapkan tenggat waktu transisi bagi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia untuk mulai meninggalkan sistem open dumping. Jadi mulai 1 Agustus 2026, daerah-daerah yang lain tidak boleh lagi ada sampah yang dibuang begitu saja tanpa diolah. Jadi pemerintah pusat juga telah melayangkan sanksi administratif bagi daerah yang mengabaikan transformasi ini. Jadi pemerintah telah mengunci target besar 100% sampah terkelola pada 2029 melalui berbagai regulasi yang komprehensif. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya, Pak Tanjung, selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi.
3: Pagi Pak Tanjung. Bagaimana Pekanbaru kabarnya pagi ini, Pak?
4: Udah cerah.
3: Oh, cerah ya.
4: Sudah cerah, cuman agak dingin-dingin dikit.
3: Kemarin sudah turun hujan?
4: Kemarin dua hari kemarin hujan.
3: Oh, pagi. Begitu ya. Lumayan lah. Agak adem begitu ya, Pak Tanjung ya.
4: Iya, agak.
3: Baik. Adem-adem. Mau komentar yang mana, Pak Tanjung?
4: Oke, saya ragu tadi. Coba, Mas.
3: Ulangi. Oke, yang pertama itu kerjasama ASEAN-Rusia, Pak. Ketahanan pangan, kemudian kesehatan dan energi. Jadi ya, ada ribuan PHK juga di perusahaan garmen di Jawa Tengah. Kemudian ada stop metode open dumping di tempat pengelolaan sampah terpadu atau pengelolaan sampah akhir di berbagai daerah. dan fenomena bedinding atau cuaca dingin di sejumlah lokasi di tanah air?
4: Aku saya pilih nomor 2 deh, sama yang terakhir lokasi dingin ya, daerah dingin. Itu PHK ribuan karyawan di PHK di garmen. Itu maksudnya PHK ini resmi ada uang pesangon atau sogasi gimana ini?
3: Ya, ini lagi diusahakan oleh pemerintah Pak, lagi di mediasi.
4: Usahakan, kasihan kan untuk apa menyambung hidup menjelang dapat pekerjaan yang lain. Oke, mudah-mudahan ya pemerintah ada perhatian dengan apa dengan karyawan yang di PHK. Itu udara dingin itu memang udara dingin ini kadang-kadang kemarau tapi udaranya kemarau basah itu dingin kering itu. Oke deh, mudah-mudahan.
3: Baik, terima kasih banyak ya Pak Tanjung ya. Selamat pagi Pak.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bang.
3: Pagi, Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
5: Makassar pagi ini ya cuaca dingin, Bang.
3: Tapi dingin juga ya?
5: Panas. Iya.
3: Tapi belum ada hujan begitu, Pak?
5: Lama ini ada berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan tidak ada
3: hujan. Oh, begitu. Panas, kalau pagi dingin, kalau siang baru panas sekali begitu ya?
5: Ya, betul.
3: Oke, nanti coba kita cek ke BMKG. Silakan, Pak Wibi.
5: Ini di Makassar.
3: Ya.
5: Mulai tanggal 1 ini... sampah harus dipilah-pilah.
3: Ya, betul. Per 1 Agustus ini, Pak.
5: Ya. Nggak tahu bagaimana tanggapan masyarakat, kan ini kan baru, toh.
3: Mungkin, ya.
5: Mungkin ada yang belum familiar, belum paham. Tapi yang jelas tanggal 1 ini harus dipilah-pilah nih, atas instruksi wali kota. Mungkin dari pusat juga, ya.
3: Ya, betul, Pak.
5: Jadi, harus sementara pilah-pilah di sebentar ini. Karena kalau pemulung itu rajin pilah-pilah, Bang.
3: Karena memang mereka mencari penghasilan dari sampah-sampah itu begitu ya, Pak Wibi ya.
5: Kalau warga kayaknya ogah-ogahan suruh pilah-pilah. Terlalu repot. Makasih.
3: Baik, terima kasih Pak Wibi. Pak Leman di Lampung ya, Pak Leman. Pagi, Pak.
6: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Pak Leman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya tanggamu Selampung pagi ini?
6: Alhamdulillah, cuaca agak-agak mendung nih,
3: Pak. Oh, ini begitu ya.
6: Kota Agung, Tanggamu Selampung.
3: Oke, silakan Pak Leman.
6: Tadi itu yang itu pemutusan hubungan kerja tentang...
3: Oh, iya. Di Jawa Tengah, Pak. Perusahaan garmen. Ada dua yang tutup. 1.500 orang terancam PHK.
6: Oh, iya. PHK ya. Tentang garmen adalah industri pakaian kerja di...
3: Jadi, betul. Ya.
6: Menggunakan mesin.
3: Iya.
6: Seperti kaos. Jadi ada celana gitu,
3: Bang. Yeah.
6: Ya, kasihan sekali pada tenaga kerja kita yang di bidang garmen, bahkan jadi tukang jadi. Jadi, kalau bisa, walaupun tidak kerja lagi, ya hidup dengan luas swasta, Bang.
3: Yeah.
6: Itu, Bang. Jadi, dengan menggantungkan kepada suatu PT atau perusahaan, Bang.
3: Yeah.
6: Itu saja, Bang. Jadi,
3: baik, terima kasih banyak ya, Pak Leman. Ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi, Pak.
7: Pagi, Maudi.
3: Pagi, Pak Edi. Silakan, Pak.
7: Sehat keluarga. Ya. Yeah. Soal sastra, ya ini tetap suruh beri masukan Pak Presiden dong, usaha Indonesia.
3: Ya.
7: Mengurangi musibah bencana yang luar biasa, apakah ini berdinding apa, apakah nanti isu-isu demo-demo apa, biar aman-aman saja. Ya mudah-mudahan, ya ramalan ke depan kayak apa, kalau bisa Pak Presiden aja doa bersama, pasti ngurangi semuanya.
3: Ya.
7: Ya, apakah ini seperti MPG apa, bisa di-stop, sebagian buat bikin perusahaan daerah, kabupaten kota, biar nanti pengangguran-pengangguran bisa bekerja semua, tidak usah pakai ijazah. Yang sehat-sehat saya bekerja, mengurangi pengemis-pengemis. Semoga Pak Presiden bisa sehat sampai 2029. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak Pak Edi ya. Kita ke Pak Ridwan di Paser. Pak Ridwan, pagi.
8: Pagi, alhamdulillah.
3: Pagi.
8: Kita masuk Pak Jaini, saya masuk terus. Cuman kayak terijek gitu loh.
3: Oh begitu?
8: Monitor terus. Iya, masuk aja bunyi tut-tut-tut.
3: Nah, oh, tapi tak terangkat begitu ya?
8: Iya, semua nomor itu saya telepon 44 itu 5. Masuk aja. Mencurigai atau apa. Tapi kayak di-reject gitu loh. Alhamdulillah bisa ngobrol sama Pak Jaya
3: hari ini. Jadi Ibu Kota Negara bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Ah itu, karena pagi ini pasti nanyakan itu, alhamdulillah baik.
3: Baik ya.
8: Iya, pasti Pak Jaini selalu nanyakan. Alhamdulillah baik, semoga diteruskan.
3: Amin, amin, amin.
8: Saya nomor 2 Pak Jaini.
3: Silakan.
8: Ya, gelombang
3: PHK.
8: Saya dengar setiap, hampir kalau Pro 3 mengangkat itu, apalagi kalau mau menjelang pilkada, pilpres dan lain sebagainya itu.
3: Ya.
8: Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak Jaini. apa solusi dari pemerintah swasta yang memberikan lapangan pekerjaan? Apakah misalnya saya sebagai pencari kerja, pencaker gitu kan? Kan bingung nyari sesuai jurusan, sesuai dengan kompetensi dan lain sebagainya. Kan di kabupaten kota itu kan ada ketenagakerjaan, semua ada lah. Nah, bagaimana kita menyiapkan, saya ingin mengatakan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Karena kalau mereka kehilangan mata pekerjaan, tentu kehilangan ekonomi kan, income, bukan hanya dia tapi keluarga. Beda dengan orang yang pensiun dan lain sebagainya. Tapi kenapa pusat industri itu selalu ada di kota? Nah, mereka nanti pasti akan melakukan urbanisasi atau migrasi ke suatu daerah yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini. Dan di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini juga tidak ada yang mendapat pekerjaan, akan menjadi masalah sosial juga gitu loh. Nah, substansi ini saya sampaikan pagi hari ini, apa yang diharuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan semua dari top down di atas sampai di bawah itu gitu. Dan pemerintah-pemerintah daerahnya itu yang harus disolusi, diselesaikan solusinya gitu loh. Menyiapkan badan kompetensi sumber daya manusianya. Terima kasih Pak.
3: Terima kasih banyak Pak Ridwan. Salam sehat juga. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
9: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bu Rudi. Dengan saya ini Pak Matauli. Ya, silakan Pak Matauli.
9: Ya, itu nomor 3 tadi ada sampah ya?
3: Ya betul Pak, soal sampah.
9: Ya sebenarnya sampah ini juga bisa dibikin jadi energi terbarukan ya. Dari sampah organik, anorganik dengan prinsip 3R itu, Bung Zen ya. Recycle, reduce, reuse ya. Menggunakan kembali, mengurangi, dan mensirkulkan gitu kan. Cuman teknologinya ini yang memang belum kita punya secara masif dan berkelanjutan dari badan riset, dari kampus, ya kan? Bagaimana mendaur ulangnya itu, air sekarang kita sedang krisis gitu ya kan, ketahanan air, ketahanan pangan, yang MBG yang sisa kemarin itu seperti apa? Ini nggak dibuat satu sirkular yang berkelanjutan lagi kita lihat, padahal ini berpotensi uang ya. Kalau teknologinya kita tidak punya, ya apa yang bisa kita contek dari negara maju gitu, berinvestasi. Yang kedua itulah investasi PHK itu kan, karena memang di Indonesia memang nggak jelas bagaimana perizinan kan, bagaimana pajak dikenakan kepada perusahaan melebihi ini, bagaimana pajak pendapatan oleh karyawan buruh, PHK di mana-mana karena memang naiknya dolar, rupiah melemah, inflasi, Timur Tengah, padahal kita yang punya kekayaan alam kita nggak bisa kelola, di remote kita sama Singapura, apa yang bisa berdampak terhadap pembangunan nasional, seperti yang diimpikan Pak Prabowo untuk kita, kan begitu. Penguatan Asia, saya nggak tahu yang nomor satu itu tentang apa, apakah dengan ekonomi kita udah ikut ASEAN ya kan, udah ikut setuju dan sebagainya, kemana semua organisasi yang kita ikuti, kalau nggak semua berpihak kepada masyarakat kita gitu ya. Jadi penonton lah kita, Bung Zaini. Karena SDM kita juga, SDM yang dipersiapkan untuk pelangap-longo, LPDP beasiswa ke luar negeri itu ya jadi warga negara asing apanya, buang-buang anggaran toh. Sementara di dalam negeri, Pak Prabowo hanya serius untuk sekolah Garuda. Sekolah yang di Pemda nggak diapakan Pak Prabowo, itu anak tiri gitu loh. APB 20% kan bukan itu artinya.
3: Oke lah, nanti baik, kita tunggu. Terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
10: Selamat pagi.
3: Pagi Bu Indra.
10: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini suara Pro 3 nggak bisa ditangkap radio besar ini.
3: Oh, sejak kapan Bu?
10: Sejak kemarin malam.
3: Oh, jadi, nanti kami sampaikan ya Bu Indra ya.
10: Iya, jadi pakai transistor yang kecil tapi pun tidak jelas suara yang ditangkap bagaimana.
3: Iya, nanti kami sampaikan Bu.
10: Iya, dengan RRI digital ini
3: lebih bisa, jernih begitu ya.
10: Iya, bisa lihat Bung Zaini juga sekalian. Iya. Dan ingin sampaikan ini dulu Bung Zaini. Kemarin di depan rumah ada kecelakaan mobil terbalik ya. Supirnya ngantuk kayaknya, jadi nabrak pembatas jalur, kan ada dua jalur di depan rumah itu, mobilnya terbalik sehingga menghalangi jalur yang satu.
3: Oh,
10: jadi rekayasa jalan kan satu jalur dijadikan dua arah.
3: Ya.
10: Nah, itu kejadiannya jam 7 pagi waktu Bu Indra mau berangkat ke kota.
3: Oh.
10: Kan macet. Ibu Indra pulang, itu masih macet.
3: Baru
10: ditangani setelah asar. Ya, Ibu.
3: Wah, lama juga ya, Bu, ya, penanganannya.
10: Iya, Ibu bertanya pada polisi-polisi muda yang tangkas di situ,
3: ya.
10: Berondong. Ya, ini kenapa, kata Ibu, kok lama sekali penanganannya. Nah, iya, Bu, biasa, katanya. Negosiasi. Jadi si pemilik angkutan itu tidak mau bayar untuk
3: penanganannya, kan, begitu.
10: Iya.
3: Oh, okay.
10: Apa namanya, barang-barangnya harus dipindah dulu, kan?
3: Betul.
10: Kemudian tak cari derek begitu.
3: Yeah.
10: Nah, ini jadi bisa melambangkan keadaan di kita, Bu Zaini.
3: Yeah.
10: Kalau ada suatu kejadian itu ada aja pihak-pihak yang sulit dihubungi, sehingga walau tenaga profesional pun kebingungan begitu. Iya, termasuk sekarang Ibu ingin itu soal sampah itu.
3: Oh, sampah, silakan.
10: Iya, tiap menghadapi soal sampah rasanya jadi orang paling bodoh di dunia, paling tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Iya. Kalau sampah apa, daun-daunan pohon yang rimbun sendiri bisa ditangani, kan, dijadikan pupuk lagi. Nah, ini air kan di Ibu airnya payau, jadi pakai air mineral gitu-gitu, kan, bekas botol-botol.
3: Oh, banyak ya sampahnya.
10: Iya, okay. Iya, ini dikemanakan begitu tuh.
3: Iya,
10: udah berapa kali mau jadi sekarang kalau peraturannya ditegaskan, itu mungkin bisa menangani keadaan seperti
3: tidak
10: itu.
3: Ada lagi sampah yang menumpuk begitu ya, Bu, ya.
10: Tidak ada pihak-pihak yang ragu-ragu untuk gimana caranya, gimana seperti
3: baik, Bu Indra.
10: Awal. Terima kasih
3: banyak, Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
11: Pagi
3: Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam.
11: Alhamdulillah baik, merdeka.
3: Merdeka ya. Oke, silakan. Mau komentar yang mana?
11: Iya, yang ini tentang sampai nomor 3.
3: Ya.
11: Begini Bang ini. Kalau di Makassar sendiri, menurut informasi yang saya dapat di pemberitaan, bahwa mulai tanggal 1 mulai persatu Agustus sudah mulai di stop pendamping ini sudah sampahnya sudah dipisah. Sampahnya sudah dipisah direna dari sampah organik, non organik dan sampah residu. Yang artinya dibuang di TPA di tempat pembuangan air cuma sampah residu saja. Contohnya popok, tisu, pembalut dan sebagainya. Jadi ini satu langkah yang bagi dokumen-dokumen itu ada oleh pemerintah Kota Makassar, mudah-mudahan banyak bisa ditiru oleh 24 kabupaten kota yang di Kabupaten Dianu di Sulawesi Selatan ini. Apa saya bahas ini ke depannya, mudah-mudahan nantinya kalau terbisa ini diterapkan di seluruh kecamatan di utamanya di kabupatennya, bisa diterapkan di seluruh kecamatan.
3: Seluruh daerah begitu ya. Ya.
11: Minimal di ibu kota kabupaten masing-masing.
3: Ya.
11: Maksudnya selainnya kan untuk penelan adipu untuk biar banyak lagi dan dapat adipura ini. Seperti itu harapan saya ke
3: depannya. Baik, Pak Upi. Terima kasih banyak ya, Pak Upi ya. Selamat pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, selamat pagi.
12: Selamat pagi Bang Jaini, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan Pak Rianto.
12: Iya, Kutai Barat cerah bersinar. Pagi tadi kami Bang ya berdua ini sama bapak saya ini.
3: Iya.
12: Pasang bendera, tibarkan bendera sang merah putih.
3: Alhamdulillah.
12: Sudah pasang tiang bendera udah bikin tiangnya, benderanya di setrika.
3: Iya.
12: Tibarkan pagi tadi pukul 6. Kalau di Kalimantan Timur ya Bang ya, itu di kota Samarinda yang saya tahu mulai kemarin saya dengar itu bukan lagi open dumping Bang, tapi sudah.
3: Halo Pak Yanto. Ya, silakan Pak.
12: Ada suara musik tadi tuh bang, backgroundnya.
3: Oh begitu ya. Jadi, ada distorsi ya suaranya ya kelihatannya ya.
12: Iya. Jadi bukan open dumping lagi bang, tapi sudah sanitary landfill bang.
3: Oh kan sudah lebih maju lah ya.
12: Over kapasitas. Selain juga ada untuk PSRL bang, bang ya. Kan macam-macam cara pemrosesan sampah. Tapi nomor satu tadi tahanan ke saya dengar itu ya bang.
3: Ya. Rusia dan ASEAN Pak kerjasama.
12: Rusia dan ASEAN.
3: Ya.
12: Oh iya, siapa tahu kan ada orang-orang ASEAN kan yang berapa 11 negara itu kan.
3: Ya.
12: Ya perlu diekstradisi kan. Ada perjanjian MOU kah atau apakah. Kan biasanya namanya tahanan, apakah tahanan politik, apakah itu koruptor kan. Mereka itu kan bawa aset itu bang.
3: Ya.
12: Itu kan asetnya bisa dikembalikan ke negara yang bersangkutan ya kan.
3: Ya.
12: Tapi pihak imigrasi kayak apa ya, kok bisa sampai mereka itu lolos ya. Apakah memasukkan dokumen kah, apa ya apa yang berkaitan dengan administrasi keimigrasian lah pokoknya ya kan. Yang ya saya berharap ya mereka itu dikembalikan negara yang bersangkutan kan, karena mereka itu kan orang-orang bermasalah di negara asalnya masing-masing. Oke, itu dari saya.
3: Baik. Makasih. Terima kasih banyak pagi Pak Yanto. Ada Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi Pak.
13: Iya, selamat pagi.
3: Pagi
13: selamat
3: Pak Klip. Ya. Minsel bagaimana kabarnya pagi ini?
13: Ini kayaknya ini agak mendung-mendung
3: gitu ya.
13: Ini pagi-pagi ini.
3: Kelihatannya mau hujan begitu ya?
13: Sepertinya begitu.
3: Tapi enggak tahu ya. Silakan
13: Pak. Saya sedikit lagi. Ini udah bermasalah lagi. Ini apa terek serialnya itu?
3: Oh, sejak kapan Pak?
13: Saya pas monitor ini udah habis total begitu. Udah nggak ada siaran. Kemarin itu kayak robot tapi setengah jam kemudian itu udah bagus.
3: Yeah.
13: Ini udah nggak ada.
3: Oh, sekarang hilang total ya begitu ya?
13: Serial ya.
3: Oke. Okay. Oh, okay. Sudah langsung kami sampaikan ke bagian teknisi kami ini Pak, karena kebetulan ada di tempat begitu ya.
13: Saya coba pilih nomor berapa itu, nomor 2 itu ya?
3: Nomor 2 soal PHK. Iya, yeah, silakan Pak Klif.
13: Ini kan kayaknya topik beberapa hari yang lalu kan sempat diangkat juga kan begitu
3: yeah.
13: Kan beberapa di PHK karena rencana akan di apa gitu? Akan di apa jadi PMI begitu kan pekerja migran Indonesia
3: kalau ya didorongnya kan? Salah satu ke sana.
13: Tantangan kalau dari saya begini kan, saya sebagai masyarakat kan ikuti persis ini tentang kepemerintahan juga kan
3: ya.
13: Soal pusat menjanjikan itu kan ada berapa juta itu kan membuka lapangan pekerjaan
3: ya.
13: Kan tapi implementasinya itu sepertinya itu masih minim kurang lah begitu kan
3: ya.
13: Toh kenapa kasihan juga kan para pekerja-pekerja harus di PHK terus bilang mereka itu mau dikemanakan lagi kan begitu. Seharusnya ini pemerintah mencari jalan keluar lah, solusi permasalahan ini seperti itu kan.
3: Yeah.
13: Bagaimana cara menanggulangi ini para pekerja-pekerja buru-buru itu ketika mereka di PHK itu mau dikemanakan, nanti pengangguran ikut lebih banyak.
3: Yeah.
13: Jadi kejahatan juga itu akan meningkat nanti. Aha. Terus dari pekerja-pekerja yang akan ke luar negeri itu pasti jalur ilegal itu akan lebih masif lagi, lebih banyak lagi itu kan.
3: Yeah.
13: Jalur-jalur dengan cara bagaimana. Jadi tolonglah pemerintah itu jangan selalu hanya menyampaikan itu, tapi implementasi itu tidak ada, kurang lah begitu kan.
3: Yeah.
13: Kami butuh bukti supaya kita rakyat Indonesia itu kan dibilang sejahtera. Tolonglah berikan apa lapangan pekerja untuk masyarakat, apalagi pekerja. Beda kalau di petani, kalau di desa kan, di desa juga lapangan pekerja itu kan kayak petani-petani juga masih bisa kan. Tapi kalau
3: di kota kan
13: susah juga.
3: Baik,
13: tapi mudah-mudahan ada solusi supaya negara kita lebih sejahtera lagi.
3: Iya. Mungkin itu. Terima kasih banyak ya Pak Klip ya. Selamat pagi Pak.
13: Selamat pagi.
3: Nah baik, kami hadirkan kembali ya perakiran cuaca dari BMKG yang tadi sempat ada sedikit gangguan teknis. Berikut perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 1 Agustus 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot atau 28 km per jam. Tekanan udara 1006 hektopaskal dengan arah pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Selat Malaka, pesisir barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, dan Pontianak. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian berpotensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya, serta berpotensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Nanti kami akan terus hadirkan ya bagaimana pantauan terkini lainnya, termasuk cuaca. Nanti kita bahas fenomena beriding, yaitu turunnya suhu di berbagai daerah sehingga udara terasa dingin, terutama di daerah kawasan timur Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.